0: Teguh Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
1: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang telah rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
0: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini, saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
3: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1.000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
4: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
5: Mangrove.
4: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1.000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
3: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
6: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir. Dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
3: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
7: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih. Lebih banyak tuh ceramah.
5: Ya. Pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawaerma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan, sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
7: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya. Terus meeting, ada game, ya. Game pembelajaran, terus media pembelajaran itu ya. Yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
5: Ya. Regis mengatakan, penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan, pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
8: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar itu. Layar.
5: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
9: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistiknya bisa.
5: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Andisa.
10: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
11: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
10: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirokunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
12: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
10: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
14: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini bisa naik supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
15: Sudah rampung, Pak?
14: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
15: Kalau Wapres sendiri ikut,
14: Pak? Insya Allah tahun ini.
13: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Cora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
16: Jadi yang mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
17: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak tiap hari?
16: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
13: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
18: Perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
19: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merenggut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
18: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
20: Dalam permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi Solidaritas Perempuan.
18: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
21: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya, masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi, maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan, di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta, maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentang waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
2: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan, serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Nah, kita akan update kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk informasi pasca gempa yang terjadi di Nagekyo. Jadi kalau dari informasi terakhir data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, jumlah korban yang meninggal tercatat mencapai 47 orang, di mana 24 orang meninggal di wilayah Manggarai, kemudian di Manggarai Timur 17 orang, di Sika ada 3 orang, di Manggarai Barat 1 orang, di Ngada 1 orang, di ND 1 orang. Di Nagekyo dilaporkan ada sekitar 2.000 warga melakukan evakuasi mandiri dan mengungsi ke dataran tinggi. Nah, kita ingin tahu lebih jauh perkembangan terkini langsung dari lapangan. Kami sudah bersama dengan reporter kami, Nikolaus Makumeli. Niko, silakan sampaikan perkembangan terkini di sana.
1: Baik, selamat pagi para pendengar. Di mana saja Anda berada, langsung dari Kabupaten ini kami sampaikan informasi bahwa akibat guncangan gempa tektonik 7,7 magnitudo pada Sabtu kemarin menyebabkan 5 desa di selatan Kabupaten Ende tertutup. Akses jalan menuju ke 5 desa tertutup material longsor pasca gempa. Kepala Desa Wolotopo, Kosmas Ledece kepada RRI meminta pemerintah Kabupaten Ende melalui dinas terkait untuk segera menurunkan alat berat untuk agar dapat mengevakuasi material longsor yang hingga saat ini masih menutupi ruas jalan sehingga kelima desa tersebut masih terisolasi hingga saat ini. Berikut pernyataan Kepala Desa Wolotoko.
0: Halo Niko. Niko, desanya mungkin bisa disebutkan desa mana saja yang terisolir itu akibat longsor?
1: Itu desa Wolotopo, Wolotopo Timur, desa Nila, Kekasewa, serta Reka, dan juga Ngalupolo.
0: Ya, dan itu memang terisolasi sama sekali begitu, tidak bisa dilewati lokasi desa-desa itu?
1: Ya benar, hingga saat ini belum bisa diakses oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4.
0: Ya.
1: Dan masyarakat juga belum bisa beraktivitas karena masih rawan terjadi longsor. Karena hingga saat ini Minggu pagi gempa susulan masih terjadi.
0: Nah, selain tertutup oleh longsor jalan menuju ke desa itu, kabar warga desa di sana bagaimana?
1: Untuk sementara masih belum bisa diakses sehingga menurut informasi dari kepala desanya masyarakat masih mengakses lewat jalan kaki, tapi itu juga sangat berisiko.
0: Nah, di lima desa itu ada laporankah mengenai korban luka ataupun juga kerusakan bangunan akibat gempa, Niko?
1: Untuk sementara hanya bangunan saja, korban luka-luka atau meninggal dunia untuk saat ini yang belum ada.
0: Ya, nah dari pertemuan Niko dengan kepala desa di sana, apa bantuan yang mereka harapkan begitu segera sampai ke lokasi?
1: Yang pertama, alat berat dan juga sembako agar masyarakat bisa terbantukan dengan situasi saat ini.
0: Ya, jadi karena jalan tertutup ini masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pokok begitu, maksudnya Niko?
1: Ya, benar sekali.
0: Begitu ya. Nah, untuk lokasi terdekat di wilayah kecamatan yang aksesnya lebih bagus untuk menuju ke lokasi, kecamatan mana itu?
1: Kecamatan Dong.
0: Nah, itu sudah ada kabarkah kapan akan ada peralatan yang bisa menyingkirkan material longsor? Sudah ada informasikah, Niko?
1: Untuk saat ini masih belum dapat informasi karena kendaraan alat berat saat ini masih fokus di jalan Trans Flores, jalan nasional.
0: Ya, nah itu kabarnya juga masih disingkirkan ya material longsor ya, di Trans Flores ya itu ya?
1: Ya, siap.
0: Belum ada informasi terbaru soal itu?
1: Informasi terakhir kemarin setelah dilakukan peninjauan lokasi ada kurang lebih 20 titik longsor.
0: Di wilayah Trans Flores itu? Di jalan siap. Itu begitu
1: dari,
0: ya?
1: Iya, dari India menuju Kabupaten Nagekyo dan Kabupaten tetangga lainnya.
0: Baik, kalau begitu. Niko, kami nantikan perkembangan Niko ya. Terima kasih banyak untuk informasinya, Niko.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Nanti kita update kembali bagaimana perkembangan terkini dari Nusa Tenggara Timur. Reporter kami di berbagai lokasi masih terus memantau perkembangan terkininya. Ada 5 desa tadi yang dilaporkan Niko di bagian selatan Kabupaten Ende yang masih terisolasi ya akibat longsor. Longsor terjadi setelah adanya gempa yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Nagekyo, dengan magnitudo 7,7 kemarin pada pukul 04.58 waktu Indonesia Barat atau 05.58 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini ternyata adalah pergerakan dari sesar naik busur belakang Flores yang merupakan sistem patahan ataupun sesar naik aktif yang membentang di sepanjang dasar laut utara Bali, Lombok, Sumbawa, hingga Pulau Flores. Kita ingin kenal lebih jauh mengenai sesar naik busur belakang Flores ini dan sejarah pergerakannya seperti apa sebenarnya. Kami sudah bersama dengan peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifa. Anda juga bisa bergabung bersama kami, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bu Nuraini, selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi, Pak Zainuddin.
0: Selamat pagi, Bu Nuraini. Ibu, sebetulnya sesar naik busur belakang Flores ini, kalau dari sejarah gempa yang ada begitu ya, itu potensi menimbulkan gempa besar di atas magnitudo 7 itu seperti apa sebenarnya, Bu?
2: Iya, jadi sesar naik busur belakang atau kita kenal dengan zona Flores back Actress, itu dia terbagi dari beberapa segmen, dari mulai di utara Flores, NTT, NTD, Sumbawa, Lombok, Bali. Itu kita bagi kalau di peta pusat studi gempa nasional, itu kita bagi ada segmen Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Tengah, Nusa Tenggara Barat, ada segmen Lombok Sumbawa, ada segmen Bali, dan ada segmen Wetar yang paling timurnya. Dan kalau di peta pusat studi gempa nasional tahun 2024, masing-masing segmen itu bisa berpotensi sampai magnitudo 7,8. Pernah mengalami magnitudo 7,8 92 di Flores ya, dan waktu itu memicu tsunami juga. Segmennya bersebelahan persis dengan segmen yang kemarin gempa. Jadi ini dua segmen yang bersebelahan, dan memang potensi di situ bisa magnitudo 7 sampai 7,7 7,8.
0: Nah, itu apakah memang sesar ini punya seperti karakteristik yang khusus begitu ya, sampai bisa menimbulkan gempa dengan magnitudo di atas 7, Bu? Ayo, Nuraini.
2: Ya, jadi dia kalau magnitudo itu kan dia dipengaruhi dari panjang segmennya.
0: Ya.
2: Kemudian, jadi ada panjang segmen, ada dimensi ya, dimensi patahannya, ada panjangnya, kedalamannya, dan juga pergerakannya. Dan di situ satu segmennya itu termasuk segmen yang kemarin gempa ya, itu 200 km. Jadi kalau segmen yang 200 km itu memang dia akan bisa menghasilkan gempa dengan magnitudo 7,7, 7,8. Sama waktu di Flores juga dengan panjang segmen segitu bisa menuju magnitudo 7,8. Di gempa Palu itu panjangnya 175 kilo, magnitudonya juga 7,8. Jadi memang karena panjang segmennya itu cukup panjang ya, makanya bisa menghasilkan magnitudo 7,8.
0: Oh, jadi panjang segmennya berpengaruh begitu ya, Bu ya, dengan gempa yang dihasilkan ya?
2: Betul, panjang segmennya.
0: Yeah.
2: Dengan kedalaman yang di kisaran belasan kilometer ya, 15 kilo, belasan kilometer lah. Gempa-gempa susulannya juga menunjukkan pola sepanjang segmen dari sesar Flores, busur naik sesar Flores ini. Dan dia juga membentang sekitar 200 kilo dari mulai Sika sampai ke Labuan Bajo ya.
0: Ya. Nah, biasanya pergerakan dari segmen itu pergerakannya naik atau menghujam ke bawah? Bagaimana sebenarnya, Bu, pergerakannya biasanya, Bu, sesar seperti ini?
2: Ada. Kalau ras itu kan dia ada komponen menaiknya.
0: Ya.
2: Jadi sebetulnya kalau di daerah sini itu kan dia ujung dari pertemuan pertemuan lempeng Indo-Australia, pertemuan lempeng Pasifik, pertemuan Eurasia. Nah, di sini itu mekanismenya memang sangat kompleks ya di Indonesia Timur ini. Makanya di bagian sisi bawahnya itu karena dia terdorong dari lempeng Indo-Australia, tapi di sisi utaranya juga dia terdorong dari lempeng Pasifik dan Eurasia. Nah, kalau namanya thrust itu dia memang ada komponen sesar menaiknya, tetapi sebetulnya dia banyak mekanisme foldingnya juga Jadi ada lipatan-lipatan yang terbentuk di situ karena dia ditekankan dari sisi selatan dan sisi utara, sisi barat, sisi timur itu dia zona yang tertekan ya. Makanya dia kemudian muncul beberapa pola sesar lipat yang naik.
0: Ya, nah kalau dilihat dari histori gempanya kan sebelumnya kan sempat terjadi gempa di atas magnitudo 7 juga, sekarang terjadi lagi, rentang waktunya kan tidak terlalu panjang ini, Bu Nuraini. Nah, itu potensi masih menyimpan energi gempanya bagaimana kalau begitu, Bu? Setelah adanya pelepasan kemarin yang 7,7 itu.
2: Ya, kalau yang terakhir, misalkan kita katakan di gempa Flores ya, jadi ini sebetulnya kan segmen-segmen yang berbeda, Pak.
0: Ya. Yeah.
2: Yang segmen yang di Flores itu, dia 35 tahun yang lalu. Kemudian, kalau yang segmen tadi malam itu, dia segmen ini ya, segmen baratnya.
0: Ya.
2: Yeah. Sebetulnya ke sisi barat lagi, itu ada gempa Lombok 2018. Jadi tahun 2018 itu kita ada gempa Lombok yang kita mengalami juga 3 kali gempa besar.
0: Ya.
2: Itu 2006, 2007. Nah, di antara gempa Lombok sampai ke Labuan Bajo ini ada Big Aktras Lombok Sumbawa yang sebenarnya bagian Sumbawanya belum pecah beberapa tahun terakhir ini. Di sisi timur juga kita punya sisi wetar. Nah, kalau periode ulangnya sendiri kita masih perlu penelitian yang lebih lanjut.
0: Yeah.
2: Sebetulnya seberapa dia periode ulangnya. Tetapi kalau magnitudo 7 itu kadang-kadang periode ulangnya ya bisa tergantung ya. Jadi saya nggak berani bilang juga periode ulangnya berapa.
0: Yeah.
2: Berapa tahun, kita masih perlu riset yang lebih panjang, tetapi memang di sini zona yang cukup aktif di Flores terjadi tahun 92, di Lombok terjadi tahun 2018. Mungkin kalau kita masih ingat tahun 2022 juga ada gempa di utara Flores Sumbawa ya, di utara NTT yang juga berpengaruh sampai ke Selayar. Dan memang daerah sini cukup aktif lah.
0: Ya, tapi paling tidak kan harus ada mitigasinya nih, Bu Nuraini ya, agar menjadi kewaspadaan bagi masyarakat lah begitu, paling tidak begitu ya. Nah, itu biasanya melihat potensi gempa itu untuk sebagai mitigasi atau kewaspadaan begitu, itu dari histori atau dari seperti apa itu biasanya, Bu?
2: Iya, kalau dari mitigasi gempa sebetulnya saya waktu main ke Labuan Bajo tuh mereka juga ada ya kalau kita main ke tanah adatnya mereka juga punya
0: kearifan lokal begitu.
2: Iya, punya istilah sendiri juga untuk gempa dan tsunami. Dan memang kalau mitigasi gempa itu yang pertama, yang utama adalah bangunan. Kalau kita melihat rumah-rumah tradisional yang berdiri di sana, sebetulnya rumah-rumah tradisional itu dia sudah didesain kuat terhadap guncangan gempa.
0: Yeah.
2: Nah, mungkin dengan rumah-rumah
0: yang sekarang lah begitu ya, Bu ya.
2: Yang sekarang ya, kalau yang kita perhatikan itu kan yang rusak biasanya yang nggak ada tulangan,
0: yang dibangun asal-asalan begitu ya di wilayah yang sebenarnya potensi gempanya besar begitu.
2: Iya, nah kalau potensi gempa besar sih seluruh Indonesia ya,
0: jadi
2: memang penting sekali untuk kita betul-betul memperhatikan kaedah-kaedah membangun membangun bangunan. Minimal ada tulangan, sambungan itu didesain dengan baik, mengikuti panduan standar dan SNI yang ada. Dan memang SNI di kita juga dimutakhirkan terus, mengikuti pengetahuan kita yang terakhir kita dapatkan. Tapi bangunan ini menjadi aspek yang sangat penting. Kemudian karena kita juga berada di wilayah pesisir, maka kita juga perlu berhati-hati. Kita mungkin mendengar ya ada longsor di beberapa lokasi. Jadi memang perlu ada penguatan terhadap lereng-lereng. Kemudian ada tsunami. Nah, itu tsunami itu yang paling penting kita mengetahui jalur evakuasi kita harus kemana. Maybe disediakan jalur dan tempat evakuasinya. Ada juga likuifaksi yang kita dengar juga beberapa laporannya di pesisir, itu memang lazim terjadi di zona pesisir dan itu juga ada tata cara supaya fondasinya itu kuat terhadap likuifaksi. Nah, kemarin juga mendengar ya, ada juga yang ada di kapal Pelni, mungkin cukup viral juga videonya. Nah, itu beberapa orang kabarnya jatuh dari kapal Pelni waktu bergoyang.
0: Yeah.
2: Itu juga berarti perlu diperkuat misalkan pasang tangga atau pasang ininya tuh dikuatkan sehingga kalau ada goncangan itu tidak mudah jatuh. Dan memang kalau ada gempa sebaiknya kita melakukan ini ya, berlindung, bertahan, bersimpuh, drop cover, hold on gitu. Jadi kita kalau bisa berpegangan ke sesuatu. Nah, pegangan ke sesuatu itu kan berarti harus ada sesuatu yang kokoh ya. Itu yang kemudian perlu didesainkan juga oleh yang membangun. Kemudian kita berlindung, bersimpuh tuh sujud. Jadi kita sujud ke tanah, posisinya seperti sujud. Dan itu kita temukan juga di kearifan lokal di daerah Sumbawa ya. Jadi kearifan lokal di sana juga konon katanya ini apa bersimpuh apa namanya bersimpuh ke tanah dan kemudian bilang tenang tenang gitu. Ada nah itu ada kearifan lokal juga yang menarik apa waktu saya main ke sana itu ditemukan.
0: Jadi kearifan lokal itu sebetulnya dari sisi bangunan saja masyarakat sudah tahu ya Bu ya bahwa daerah mereka potensinya untuk gempa itu sering terjadi. Jadi mereka membangun rumah juga sebenarnya sudah kokoh untuk tahan gempa begitu Bu Nora ini ya.
2: Iya. Betul, coba dilihat apa namanya waktu kita gempa Lombok juga rumah-rumah tradisionalnya itu berdiri dengan kokoh. Bisa coba dicari juga yang kejadian sekarang ya, rumah tradisionalnya seperti apa. Tapi kita temukan di beberapa daerah itu rumah-rumah tradisional itu berdiri dengan kokoh gitu, berdiri dengan baik. Bahkan ada yang berapa ratus tahun itu tetap berdiri. Waktu itu saya ke Wairebo, Desa Wairebo. Jadi di Desa Wairebo itu juga ada kearifan lokalnya. Ya mereka juga sama kalau ada gempa itu merunduk ke tanah tenang gitu yang tenang gitu itu memang kalau karena goncangannya sangat besar kan yang kemarin dirasakan.
0: Jadi ini sebagai momen memperkuat kembalilah mitigasi kita ya Bu ya terhadap potensi bahaya dari potensi gempa yang mungkin terjadi di daerah NTT atau NTB begitu dan memanfaatkan kembali kearifan lokal begitu ya Bu yang dilupakan karena itu penting tadi mereka sudah tahu begitu ya Bu sejak dulu kala begitu ya.
2: Iya, betul-betul. Apalagi rupanya memang karena kalau back aktras ini kan dia menerus panjang ya Pak.
0: Iya.
2: Dari sepanjang pulau kecil di sana. Dan selain back aktras, kita punya Bandar, kita ada 401 sesar aktif di Indonesia yang kita putarkan tahun 2024. Tapi kalau kita main ke pedalaman itu ternyata memang kearifan lokalnya ada gitu di beberapa tempat di Indonesia. Jadi kelihatannya memang leluhur-leluhur kita ini udah bisa hidup beradaptasi terhadap gempa ini.
0: Ya.
2: Itu nah, penting kalau di zaman sekarang ya paling nggak ada tulangan, ada
0: ya.
2: Hubungan yang baik atau mengingat kembali.
0: Konstruksi bangunannya diperhatikan kembali kalau begitu ya Bu.
2: Betul.
0: Nah tapi Bu dari ini ya belajar dari gempa yang terjadi kemarin begitu dengan kekuatan magnitudo 7,7 ini kan tidak semua informasi itu sampai ke masyarakat dengan benar begitu ya kan banyak orang simpang siur lah. Tsunami berikutnya akan terjadi, gempa susulan dengan kekuatan yang sama masih akan terjadi begitu. Nah, ini kan harus menjadi perhatian tersendiri nih Bu bagi otoritas terkait, BMKG dan sebagainya begitu untuk memberikan edukasi lebih matang ke masyarakat. Nah, itu harusnya edukasi seperti apa Bu? Agar masyarakat paham bahwa memang ada potensi gempa di daerah itu, tapi kewaspadaan dan kehati-hatian dengan informasi yang beredar juga harus ditingkatkan. Itu bagaimana harusnya Bu Nuraini menurut Ibu?
2: Kalau menurut saya sih, baiknya ini menjadi apa namanya menjadi upaya kita bersama ya.
0: Yeah.
2: Jadi tidak hanya menggantungkan diri pada satu institusi pemerintah misalnya, tetapi ini karena berkaitan langsung dengan kehidupan kita, itu menjadi kewajiban bersama ya. Tentunya bersama-sama dengan pemerintah, tetapi juga kita sebagai individu apa namanya perlu meneruskan edukasi ini ke keluarga kita, sekolah-sekolah, di anak-anak kita, di lingkungan kita hidup gitu. Dari pemerintah saya percaya pemerintah juga upayanya sangat besar ya untuk
0: apa namanya sudah masif sosialisasinya sebetulnya ke masyarakat ya.
2: Betul, sudah upaya sudah besar apa namanya termasuk sekarang ya ada BMKG, ada BNPB, BRIN juga melakukan upaya riset-riset dan mencoba mengembangkan inovasi-inovasi. Tetapi tentunya ini apa namanya perlu kita lakukan secara kolaboratif bersama-sama termasuk kitanya sendiri gitu ya. Yang paling penting itu kan kitanya ya. Jadi kitanya aware untuk keluarga kita juga kita coba lindungi keluarga anak-anak kita, saudara-saudara kita karena pada akhirnya yang paling bisa cepat membantu itu adalah diri sendiri, keluarga kita, tetangga kita sebelum tim SAR itu bisa datang. Nah itu makanya menjadi penting ini kita upayakan bersama dan saya juga appreciate misalkan RRI ya media itu juga bisa menjadi channel edukasi yang sangat penting. Mungkin di masa tidak terjadi gempa bisa terus mengingatkan kita bahwa

0: dengan sesar naik busur belakang Flores seperti ini, itu kesadaran masyarakat bagaimana sih, Bu, dengan potensi bencana di daerah mereka yang sempat Ibu pantau waktu itu?
1: Ya, bervariasi ya, Pak. Jadi ada yang memang sudah aware, ada yang agak lupa, ada yang belum masuk dalam radarnya. Jadi ya bervariasi gitu, kita nggak bisa pukul rata juga. Tapi saya juga melihat sudah ada beberapa upaya, misalkan kemana jalur evakuasi itu, ada beberapa rambu-rambu evakuasi yang dipasang, ada beberapa. Kita itu kan punya ini ya, punya ada program pemerintah untuk desa tangguh bencana, untuk tsunami ready, kesiapan tsunami. Dan itu beberapa sudah, beberapa belum. Saya juga kerja memperhatikan juga teman-teman universitas, itu ada beberapa program pengabdian masyarakat dengan warga di sana, NGO juga ada beberapa program. Tapi tentunya karena masyarakat kita cukup banyak, mungkin belum merata ya. Jadi ada yang sudah lebih lebih siap, ada yang belum siap. Itu yang kayaknya ya seperti ibu ke anaknya kan, terus terus aja gitu tanpa lelah kita coba membangun persiapan.
0: Nah, sekali lagi Bu Nur ini mungkin bisa sampaikan ke masyarakat khususnya di wilayah yang dekat dengan sesar naik busur belakang Flores. Tadi Ibu sudah menyampaikan potensi gempanya seperti apa karena faktor panjangnya juga yang bisa berpengaruh begitu ya, menghasilkan gempa dengan magnitudo besar. Nah, apa yang memang bisa kita lakukan? Nah, silakan Bu Nureni.
1: Ya, mungkin dicoba 5 hal ya. Yang pertama adalah kita coba lihat lagi lingkungan di mana kita hidup. Kita coba kenali mana yang kira-kiranya aman, mana yang tidak aman. Termasuk kita coba perhatikan rumah kita. Masuk ke nomor 2 ini sebisa mungkin rumah kita, dia sudah dibangun dengan tahan gempa. Atau kalau kita juga di rumah tradisional, kemudian juga sudah kuat tahan gempa, termasuk furniture di dalamnya. Jadi furniture di dalamnya, apa yang kira-kira gampang jatuh itu kita coba tata kembali. Jalur evakuasi keluar pintu rumah kita coba bebaskan sehingga mudah keluar rumah. Kita coba tata-tata sedikit rumah kita sehingga bisa lebih baik. Yang ketiga, dicoba menyiapkan tas siaga bencana, nomor-nomor kontak darurat, persediaan untuk kita bisa survive ya selama 36 jam atau 72 jam, termasuk makanan darurat, mungkin ada tenda, ada pakaian dan dokumen-dokumen penting kita. Yang keempat, ini kalau bisa kita juga melatihkan dengan keluarga kita, karena tanpa latihan itu akan sangat sulit sekali. Yang kelima, kita coba pilih kembali nasihat dari leluhur-leluhur kita ya. Jadi pesan-pesan dari tradisional kita coba gali kembali dan kita coba sandingkan dengan pengetahuan modern. Jadi pengetahuan yang ada saat ini, sumber-sumber gempa yang ada di sekitar, gimana cara kita beradaptasi, termasuk cara leluhur-leluhur kita, itu kita coba gali kembali. Kalau kata orang Sunda itu, pengetahuan sebisa mungkin kita teruskan 7 generasi, di generasi kita 3 ke atas, 3 ke bawah. Nah itu karena gempa itu kan dia periode ulangnya, kadang kalau 30 tahun aja dari gempa Flores ke sekarang kan sebenarnya masih agak dekat, tapi kita udah lupa apa belum, itu menjadi PR kita ya, jangan sampai kita lupa dengan pembelajaran yang sudah pernah terjadi. Apalagi kalau periode ulangnya ratusan tahun, itu perlu kita jaga, teruskan ke anak cucu kita, sehingga nantinya mudah-mudahan kita bisa lebih siap kembali. Apalagi gempa ini dia bisa memicu longsor, bisa memicu tsunami, likuifaksi, itu perlu kita pahami juga.
0: Baik, kalau begitu Bu Nuraini, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini.
1: Sama-sama.
0: Selamat pagi Bu Nuraini. Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifa. Kita masih update terus ya bagaimana perkembangan terkini pasca gempa, termasuk juga distribusi bantuan dan pembukaan beberapa wilayah yang dilaporkan tadi. Niko melaporkan 5 desa juga sempat sekarang ini dilanda longsor, masih terisolasi ya. Nanti kita coba pantau bagaimana pantauan terkini Niko di sana dan juga reporter kami lainnya. Jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Polri terus memperkuat langkah preventif untuk menjaga keamanan nasional agar aktivitas masyarakat dan roda perekonomian tetap berjalan aman dan lancar. Kami kutip dari kantor Berita Antara, Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Joni Edison Isir mengatakan, langkah tersebut dilakukan melalui patroli rutin, penguatan intelijen deteksi dini, pengamanan objek vital nasional, patroli siber, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan pemantauan Daily Operational Reporting System, situasi keamanan secara umum masih terkendali dan tidak terdapat kejadian menonjol yang berdampak terhadap stabilitas keamanan nasional. Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten bersama dengan komunitas Pulau Merak Besar Squad membentangkan bendera merah putih berukuran 40 x 25 meter di perairan Selat Sunda, Kota Cilegon dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Komandan Lanal Banten, Letkol Laut Wawan Subagio Mardani mengatakan kegiatan tersebut menjadi simbol kebangsaan sekaligus juga komitmen menjaga kedaulatan maritim. Selain itu juga dilakukan pelepasan 25 tukik dan transpalansi 500 bibit terumbu karang sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem laut sekaligus mendorong pariwisata dan perekonomian masyarakat pesisir. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengungkap Rusia siap membantu Indonesia mengirimkan astronot ke luar angkasa. Di mana Tolchenov mengatakan pelatihan astronot Indonesia menjadi salah satu topik yang dibahas antara pihak Rusia dan Indonesia. Tolchenov menyebut jika Indonesia berminat, Badan Antariksa Rusia Roskosmos siap membangun kerjasama untuk mewujudkan penerbangan tersebut. Selain itu, ia juga mengatakan Rusia sebelumnya telah menerbangkan astronot dari sejumlah negara termasuk Mongolia, Vietnam, dan Malaysia. Pelatih timnas U16 Putri Indonesia Nusantara Takumi Taniguchi mengatakan akan segera membenahi mental dan kepercayaan diri para pemain setelah kalah 0-2 dari Thailand dalam Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Taniguchi menegaskan kekalahan tersebut menjadi tanggung jawabnya, namun dia memastikan tim tidak menyerah dan akan berusaha meraih hasil positif pada pertandingan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.nri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
1: Profil Pahlawan Indonesia.
2: Iwa Kusuma Sumantri, lahir pada tahun 1899 dan wafat pada tahun 1971. Ia merupakan aktivis kemerdekaan, ahli hukum, dan politikus. Iwa Kusuma Sumantri lahir di Ciamis pada tahun 1899. Ia dikenal sebagai tokoh hukum penggagas proklamasi dan pengarang Indonesia. Iwa juga pernah menjadi menteri pada zaman pemerintahan Soekarno di Indonesia. Ia juga merupakan rektor Universitas Pajajaran atau UNPAD yang pertama. Namanya pun diabadikan sebagai nama kampus di UNPAD. Ia meninggal di Jakarta pada tanggal 27 September 1971 dan dimakamkan di TMP Kalibata.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Profil pahlawan Indonesia.
2: Kiai Haji Nur Ali, pejuang kemerdekaan Indonesia ini lahir di Bekasi, Jawa Barat. Ia adalah seorang pemimpin Islam dan tentara mahasiswa selama Revolusi Nasional. Pada tahun 1937, ia bersama Hasan Basri membentuk dan memimpin organisasi Persatuan Pelajar Betawi.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
4: Nah, selain gempa di Nusa Tenggara Timur ya, kemarin juga pada Sabtu sore ada gempa juga magnitudonya 6,4 mengguncang wilayah Simalungun, Sumatera Utara pada Sabtu 15 Agustus 2026 sore. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa berkedalaman 163 km tidak berpotensi menimbulkan tsunami dan hingga saat ini memang belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan atau korban luka. Jadi informasi yang kami terima, jangkauan guncangan gempanya memang dirasakan cukup jauh oleh warga di berbagai daerah di Sumatera, seperti di Aceh, di Banda Aceh, Melabo, dan Lok Semawe, Gayolue, serta Pidijaya, hingga sebagian Sumatera Barat seperti daerah di Kota Padang. Nah, dari data yang terkini kami himpun, belum ada informasi mengenai kerusakan fisik bangunan yang signifikan. Juga belum ada informasi korban jiwa atau korban luka. Nanti kami terus update juga ya informasi dari gempa di Sumatera tersebut. Sementara kalau untuk gempa di Nusa Tenggara Timur, berdasarkan data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ini datanya masih dinamis dan masih terus berkembang. Jumlah korban meninggal mencapai 47 orang, 24 orang meninggal. Di Manggarai, Manggarai Timur 17, Sika 3 orang, Manggarai Barat 1 orang, di Ngada 1 orang meninggal, di ND 1 orang. Sementara itu jumlah korban luka tercatat 138 orang, 45 orang luka berat, dan 93 orang lainnya luka ringan. Pemerintah pun sudah mendirikan posko medis darurat dan juga posko bantuan untuk para pengungsi di berbagai wilayah. Nanti kita terus update perkembangannya. Nah, situasi pasca gempa Flores pagi ini berangsur kondusif meski gempa susulan masih terasa dengan kekuatan lemah. Warga tetap waspada dan sebagian memilih tidur di teras rumah maupun juga di tenda darurat. Sementara pemerintah terus memperkuat penanganan dan juga pendataan korban terdampak. Lady Badin melaporkan selengkapnya. Lady.
5: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di sekitar Jalan Melati ND, di mana situasi pasca gempa di hari ini, hari Minggu, 16 Agustus 2026 secara umum berlangsung lebih kondusif pada minggu pagi ini, meskipun aktivitas gempa susulan masih terus terjadi. Gempa utama berkekuatan magnito 7,7 skala Richter ini terjadi dengan pusat gempa berada di laut sekitar 38 km timur dari Mbai, Kabupaten Nagekeo. Dan berdasarkan pengamatan kami pada Sabtu malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, sejumlah pasien rawat inap di RSUD ND dipindahkan dari ruangan menuju selasar rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap gempa susulan yang masih terus terjadi hingga pagi ini, sekaligus memudahkan proses evakuasi jika kembali terjadi guncangan besar. Para tenaga kesehatan tetap berjibaku memberikan pelayanan kepada pasien di tengah situasi tersebut, dan mereka menjalankan tugas medis dengan tetap meningkatkan kewaspadaan. Dan saat gempa susulan terjadi, para petugas bersama pasien harus bersiap keluar dari ruangan untuk menghindari risiko bangunan. Untuk memperkuat fasilitas pelayanan darurat, RSUD ND juga menambahkan satu unit tenda darurat pada satu malam kemarin, dan tenda tersebut didirikan di halaman depan IGD RSUD ND. Penambahan ini melengkapi dua tenda darurat yang telah berdiri sejak Sabtu siang kemarin. Kedua tenda tersebut digunakan untuk menangani dan menampung pasien gawat darurat serta pasien bersalin. Sementara itu kami dapat menginformasikan bahwa aktivitas transportasi udara di Kabupaten ND juga terdampak. Pada Minggu 16 Agustus hari ini, seluruh penerbangan dari dan menuju Bandara ND dibatalkan sebagai dampak dari gempa yang terjadi sehari sebelumnya. Pembatalan penerbangan ini dilakukan sebagai bagian dari pertimbangan keselamatan dan kondisi pasca bencana. Namun yang menarik, di tengah situasi ini, aktivitas masyarakat secara perlahan mulai kembali berjalan. Umat Katolik di Kabupaten ND tetap melaksanakan ibadah misa mingguan pada minggu pagi ini. Walaupun berbeda dari biasanya, sejumlah umat mengikuti misa di halaman gereja, dan pelaksanaan ibadah di ruang terbuka ini menjadi pilihan masyarakat sebagai langkah kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten ND mulai beradaptasi dengan situasi pasca gempa, walaupun semalam warga memilih untuk tidur di teras ataupun di halaman rumah sebagai langkah antisipasi menghindari jatuhnya korban jiwa akibat gempa susulan dan menerapkan langkah-langkah keselamatan. Dan meskipun begitu, situasi kondisi keamanan dan juga kenyamanan warga mulai kondusif, masyarakat oleh Pemkab ND juga tetap dihimbau waspada untuk mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta dari BMKG terkait perkembangan gempa susulan dan tidak mempercayai hoax yang beredar saat ini.
4: Ya, Lady. Halo, Lady. Ya, ya. Apakah ada juga posko-posko bantuan yang disiapkan juga di sana begitu di ND? Di titik mana saja kalau memang ada?
5: Di ND sudah ada beberapa posko bantuan, salah satunya dari BPBD Kabupaten ND, posko bencana yang didirikan di sana. Kemudian juga posko dari Kodim 1602 ND juga sudah mulai beraktivitas dari siang kemarin. Dan juga beberapa posko yang didirikan secara mandiri oleh warga di beberapa titik di ruas-ruas jalan di Kabupaten ND, salah satunya di Paupanda, kemudian di Kalimutu, dan juga beberapa jalan lainnya.
4: Ya, nah Lady, ini kan masih ada imbauan ya dari BMKG ataupun dari pemerintah daerah setempat begitu ya, agar warga yang memang rumahnya bisa dikatakan rusak akibat gempa, ada retakan-retakan yang mengkhawatirkan begitu, untuk tidak tinggal dulu di rumah karena masih ada gempa susulan. Jadi warga itu tinggal selain di teras rumah, di mana saja mereka sekarang ini berkumpul?
5: Warga memilih untuk mendirikan tenda darurat di halaman rumah ataupun juga di lapangan ya, yang cukup luas di sekitar kompleks perumahan mereka. Dan ini dilakukan agar tidak terjadi korban susulan, karena memang gempa kemarin ini cukup membuat panik dan mendatangkan trauma bagi warga Kabupaten ND dan juga masyarakat Flores pada umumnya, mengingat kembali bencana tahun 92,
4: ya.
5: 1992 kemarin.
4: Jadi kalau untuk bantuan kepada warga sudah bisa distribusikan begitu ya, tidak ada hambatan ya,
5: ya.
4: Lady ya, di sana ya di ND ya.
5: Dari warga sudah bisa didistribusikan sejak kemarin siang juga, Polres ND maupun Kodim 1602 ND juga bersama BPBD maupun juga PMI sudah mulai turun memberikan bantuan. Hingga saat ini satu korban jiwa dari masyarakat Kabupaten ND ini yang tercatat sebagai korban akibat gempa.
4: Baik, kalau begitu kan nantikan perkembangan dari sana. Lady, terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat pagi.
5: Pagi.
4: Nah, baik, bagaimana penanganan terhadap para korban gempa, baik itu yang korban luka ringan, luka berat, maupun juga yang masih mengungsi, seperti apa distribusi bantuan juga kepada para warga terdampak gempa ini. Kami sudah bersama juga dengan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko BMK, Lili Kurniawan. Pak Lili, pagi Pak.
6: Halo, selamat pagi.
4: Pagi, Pak Lili. Jadi perkembangan penanganan pasca gempa bagaimana informasinya Pak Lili?
6: Ya, di tingkat nasional ini kemarin kita sudah lakukan rapat yang maraton ya. Dan pagi ini beberapa menteri sudah hadir di Nusa Tenggara Timur, terutama di Labuan Bajo. Dan kebetulan saya sendiri posisi ada di Maumere, jadi kita split ada dua tempat dukungan, yang pertama dipusatkan di Labuan Bajo dari tingkat nasional, kemudian yang kedua di Maumere begitu.
4: Ya. Sementara kalau untuk distribusi bantuan bagaimana perkembangannya, Pak Lili?
6: Distribusi bantuan baru hari ini beberapa sudah sampai ya, terutama bantuan dari Bapak Presiden ya. Untuk sembako. Ini kita baru sampai, kita kawal semuanya, dan ini juga kita split karena ada beberapa kabupaten kota yang memang terdampak begitu, dan kita harapkan semua masyarakat yang terdampak itu dapat terpenuhi kebutuhan layanan dasarnya. Ini yang menjadi ingin kita pastikan di lapangan begitu.
4: Ya, nah ini kan kalau dari catatan kami juga banyak korban yang luka ringan atau luka berat ya, Pak Lili ya, TNI Polri dan Dinas Kesehatan kabarnya juga sudah membuat rumah sakit lapangan begitu. Nah, ada perkembangan soal itu, Pak Lili?
6: Ya, ini sejak tadi malam ini di tingkat provinsi sudah dibuat Health Emergency Center (HEC) istilahnya. Ya. Ini di tingkat provinsi sudah ada, dan harapannya hari ini ya di semua kabupaten kota terdampak ini semuanya harus sudah berdiri begitu, sehingga pelayanan pada masyarakat bisa lebih optimal lagi.
4: Ya, nah ini dari pantauan reporter kami, Pak Lili, ya, di berbagai lokasi masyarakat masih membutuhkan bantuan seperti pasokan susu bayi dan perlengkapan ibu hamil, kemudian juga bahan makanan pokok, sembako, tenda keluarga, dan posko perlindungan sementara, karena masih banyak juga keluarga yang tinggal sementara di depan halaman rumah mereka tadi dari pantauan di ND juga. Nah, itu bagaimana tindak lanjutnya soal itu, Pak Lili, rencananya?
6: Ya, oke. Okay. Jadi kaitannya dengan warga yang tinggal di luar rumah, itu memang sebaiknya dalam kondisi seperti ini memang dilakukan seperti itu. Karena rumahnya itu harus kita asesmen semuanya.
4: Ya.
6: Jangan sampai nanti mereka tinggal di rumah, ternyata rumahnya posisinya sudah mau ambruk begitu. Nanti mereka bisa jadi korban. Jadi sementara dalam waktu mungkin beberapa hari ke depan ini memang harus ada yang melakukan asesmen, dan kita sedang menyiapkan itu.
4: Yeah.
6: Jadi kita mendorong daerah untuk membuat satu tim untuk melakukan asesmen itu sekaligus mendata mana-mana rumah yang rusak berat, sedang, dan ringan begitu. Untuk nanti juga kaitannya dengan masalah
4: Untara juga begitu ya, Pak, ke depannya ya.
6: Ya, betul sekali.
4: Ya.
6: Juga nanti kita juga bisa menghitung kebutuhan Untara. Seperti di Kabupaten Sika, ini kami baru saja mendapatkan laporan ada sekitar 1.600 masyarakat kita yang tinggal di Gelora Samador. Ini yang terpusat, tapi yang mereka mengungsi secara mandiri itu memang betul tadi disampaikan ada di sekitar rumah mereka. Karena mereka juga pengen menjaga rumah mereka, tetapi yeah. mereka tidak ingin jauh-jauh dari rumah mereka, begitu.
4: Ya, yeah. Pak, ini kalau dari informasi tim kami di lapangan masih ada sejumlah wilayah yang terhambat distribusi bantuannya karena tertutup longsor, begitu, Pak, di Trans Flores terutama, begitu. Nah, ini apakah dalam rapat gabungan sudah ada informasi langkah antisipasinya seperti apa, begitu, Pak, terutama dari TNI dan Polri yang mungkin punya perangkat banyak, begitu?
6: Ya. Yeah. Sudah itu yang jalan yang terputus itu memang dari kemarin sudah diupayakan oleh teman-teman dari Kementerian PU
4: yeah.
6: untuk mengerahkan semua alat berat, tentu saja dibantu oleh teman-teman dari TNI Polri. Jadi ini semuanya sudah dilakukan dari kemarin. Kita harapkan dalam waktu dekat ini semua akses jalan dari antar kabupaten di Flores ini bisa terhubung begitu, dan nanti akan mempermudah bantuan-bantuan kita untuk masuk ke daerah-daerah terdampak. Gitu.
4: Ya, jadi hari ini akan dipercepatlah bantuan masuk ke berbagai daerah begitu ya, Pak Lili, ya, rencananya ya.
6: Betul. Ini ada beberapa pesawat yang membawa bantuan khusus ya ke daerah-daerah. Tentu mungkin hari ini belum bisa semuanya, tetapi paling tidak sudah mulai masuk ini sekarang.
4: Ya, Pak Lili mungkin bisa menyampaikan imbauan ke masyarakat yang sekarang ini juga masih menunggu bantuan dari pemerintah, apa yang Bapak bisa sampaikan, Pak, ke mereka, Pak?
6: Ya, saya menghimbau sebenarnya masyarakat yang terdampak, kami di pemerintah pusat, di negara akan hadir, dan kami sudah ada di NTT dari Jakarta, membawa tim dari semua kementerian lembaga. Tentu ingin memastikan semua pelayanan dasar itu terpenuhi. Dan kalau sampai sekarang belum ada yang mendapatkan dukungan-dukungan, mohon bersabar karena kita masih mempunyai proses untuk sampai ke daerah-daerah terdampak. Yeah. sekarang paling tidak untuk ibu kota kabupaten yang kita sudah bisa penuhi, tetapi kita harapkan dalam waktu singkat ini teman-teman dari BNPB, dari Kementerian Sosial, dari yang lainnya bisa berjalan di sana. Sementara kita menggantungkan pada kesiapan yang ada di daerah dulu dalam waktu satu hari dua hari ini. Tetapi percayalah kita semua akan menangani ini dengan baik.
4: Ya. Terima kasih. Kami nantikan perkembangannya, Pak Lili. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya pagi ini, Pak.
6: Terima kasih, Mas.
4: Selamat pagi, Pak Lili. Ya, demikian tadi ya. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK Lili Kurniawan. Kalau informasi terakhirnya, Kemensos sendiri juga sudah tiba di lokasi menyalurkan bantuan juga seperti 200 paket sembako, 1.500 lembar matras, 1.000 unit tenda gulung, serta 5 unit genset portable untuk penerangan posko. Ini adalah bantuan darurat yang digelontorkan oleh Kemensos sebesar 4,52 miliar rupiah. Memang laporannya masih ada kendala distribusi ya, seperti jalur darat yang tertimbun longsor di kawasan Nagaba, ND Bajawa, membuat pengiriman logistik ke beberapa desa di pedalaman Nagikeo ini juga harus dialihkan menggunakan rute alternatif. Nah, pemerintah bersama dengan TNI AL rencananya juga akan melakukan upaya untuk mencapai lokasi dengan pengerahan helikopter sasis pendek dan juga kapal cepat TNI AL. Jika pembersihan material longsor di jalur Transflores ini masih memakan waktu yang lama, agar bantuan juga cepat sampai ke lokasi di mana masyarakat berada. Baik, nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya.
7: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda, berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Terus mengudara untuk Indonesia.
10: Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama, dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan, simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Nah, kita masih pantau perkembangan terkini penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pangan ribuan pengungsi di tenda darurat, pengoperasian dapur umum pun sudah diaktifkan di beberapa titik strategis seperti 3 kabupaten prioritas, dapur umum utama yang dikelola oleh Taruna Siaga Bencana Tagana Kemensos dan juga kolaborasi dengan relawan lokal sudah berdiri di Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sika dan juga Manggarai Barat. Nah, bagaimana perkembangan terkininya? Kami sudah bersama dengan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB NTT, Norman Riwugaho. Pak Norman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Pagi, Pak Norman. Jadi perkembangan penanganan pasca bencana di beberapa lokasi, pantauan Pak Norman bagaimana?
2: Ya, yang pertama tentu saja ini kejadian yang sangat mematikan.
1: Ya.
2: Karena sampai dengan kemarin data menunjukkan 40 orang meninggal dunia.
1: Data terakhir 47 Pak dari BNPB Pak.
2: Iya, tadi pagi diupdate lagi menjadi 47 orang meninggal dunia. Luka-luka itu mencapai 99 dan jumlah yang mengungsi itu mencapai lebih dari 4.000.
1: Iya.
2: Dan multi lokasi 7 kabupaten. Rumah yang rusak itu sangat banyak. Dari data yang terdata itu mencapai 1.639. Dan 51% di antara rumah yang rusak itu masuk kategori rusak berat.
1: Ya.
2: Dan ini menjadikan sampai saat ini, sampai dengan tadi malam kami memantau sampai jam 1 pagi, masih banyak warga yang belum berani untuk masuk ke rumah karena gempa-gempa susulan itu masih terjadi.
1: Masih terasa mereka. Begitu, masih takut mereka begitu ya masih, Pak Norman ya?
2: Masih terasa dan gempa susulan itu dengan tentu saja dengan kekuatan yang lebih rendah, tapi itu masyarakat belum mereka berani. Alhasil mereka sekarang masih melakukan evakuasi mandiri ke tempat-tempat tinggi atau mereka tidur di kebun-kebun dengan peralatan seadanya tanpa tenda dan lain sebagainya. Oleh karena itu tentu saja sejak kemarin saya melihat bahwa respon cepat yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini BNPB lewat Basarnas, lewat pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu sudah sangat luar biasa. Lalu kemudian kami juga melihat dukungan yang sangat kuat dari TNI Polri, dari NGO, sangat banyak sekali masa ini. Sehingga kami melihat hari ini teman-teman sudah mulai bergerak ke wilayah-wilayah terdampak, praktis ada 9 kabupaten yang terdampak dan 7 di antaranya melaporkan adanya korban jiwa. Dan oleh karena itu kita berharap sekali, karena ada sejumlah prioritas-prioritas yang memang harus kita penuhi dalam waktu yang singkat. Contoh, tenda, lalu layanan kesehatan, akses logistik ini yang notabene masih terputus, listrik yang masih padam, pemulihan telekomunikasi, lalu kemudian layanan pendidikan. Dan di sisi yang lain, di saat yang sama, NTT juga sedang mengalami kekeringan yang kemudian dipicu lebih parah oleh El Nino. Nah, ini dampak yang multi ini memang sangat menyulitkan kami. Dan jika kami bekerja sendiri, tentu saja akan sangat sulit. Oleh karena itu, kami bersyukur dan kami terus mengharapkan bantuan dari berbagai pihak untuk meringankan beban. Karena bencana kemarin itu terjadi pada pagi hari jam 6 pagi, sebagian korban yang meninggal dunia itu adalah para mereka yang saat itu masih sedang beristirahat di rumah. Ini tentu saja kita diingatkan bahwa bencana itu terjadi kapan saja, di mana saja, dan bisa menimpa siapa saja.
1: Pak Norman, tadi kami wawancara dengan Kemenko PMK, tim pemerintah sudah sampai di NTT, TNI AL juga rencananya akan menggerakkan helikopter sasis pendek atau kapal cepat untuk menuju ke lokasi yang masih belum terjangkau karena aksesnya terputus. Nah, itu apa yang harapan besar Pak Norman dengan kondisi seperti itu yang sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa tim sudah sampai di sana, Pak, sekarang ini?
2: Ya, tentu saja kita berharap bahwa akses transportasi ini segera bisa dipulihkan. Wilayah Flores itu, sebagai informasi, itu wilayah dengan topografi yang sangat menantang dan sangat rentan terhadap risiko longsor dan terputus oleh karena berbagai dampak, apalagi ketika ditimpa 7,7 magnitudo yang kemarin itu. Tentu saja kita perlu sejumlah moda transportasi, apakah kapal laut, apakah helikopter. Saya juga melihat bahwa tadi pagi saya juga menerima telepon dari BNPB karena mereka akan geser melakukan supply logistik ke wilayah-wilayah terutama yang pelabuhannya masih yang masih baik dan juga kapal apa bandara yang masih baik. Itu harapan kami.
1: Ya, Pak, ini kan jumlah korban kan masih terus fluktuatif ya, Pak, baik itu yang meninggal maupun juga yang luka begitu ya. Nah, dari pantauan Pak Norman atau informasi yang Pak Norman dapat di sana, masih adakah daerah yang memang belum terjangkau oleh tim penyelamat atau tim penolong begitu, Pak, karena aksesnya yang terbatas begitu?
2: Ya, saya melihat masih seperti contoh seperti Kabupaten Nagekeo, episenternya terdekat di sana. Ya. Itu juga sampai tadi malam, itu sekitar jam 8 malam komunikasi baru pulih karena listrik baru menyala. Dan oleh karena itu mereka baru mulai melakukan koordinasi dan lain sebagainya. Lalu jangan dilupa bahwa NTT ini banyak sekali daerah-daerah yang remote atau yang sulit diakses. Ya. Bahkan dalam keadaan normal sekalipun. Nah ini yang tentu saja menyulitkan dan ditambah lagi dengan jaringan telekomunikasi yang terputus. Tentu saja kita berharap ada dukungan juga seperti apa Starlink atau telepon satelit yang bisa membantu komunikasi di lapangan masa ini.
1: Ya, ini jadi memang PR besarnya menembus beberapa daerah di Nagekeo yang masih terputus oleh longsor jalurnya begitu ya, Pak Norman ya.
2: Nagekeo, Manggarai, Ngada, Manggarai Timur, ini adalah saya sudah bilang tadi di awal masa ini memang challenging sekali. Lokasi-lokasi Flores yang memang punya sejarah bencana bukan saja kali ini, tetapi tahun 92 kita ingat bahwa 7,8 magnitudo yang menyebabkan tsunami, yang menyebabkan banyak sekali orang meninggal dunia. Dan terjadi lagi kali ini.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Norman, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari Bapak di sana, Pak, pantauannya, Pak.
2: Siap, Mas Aini.
1: Selamat pagi, Pak Norman.
2: Selamat pagi, Mas Aini.
1: Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana NTT Norman Riwukaho. Nanti kita coba untuk hubungi pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Komodo, Paulus Darung juga ya. Seperti apa di Rumah Sakit Komodo penanganan para korban yang ada di sana. Jadi kita ingin tahu lebih jauh juga. Karena dari data terakhir ada korban luka, kemudian juga ada korban jiwa yang datanya masih terus berkembang. Nah, kita ingin pantau juga penanganan di sejumlah posko kesehatan termasuk di beberapa posko rumah sakit darurat yang didirikan oleh Dinas Kesehatan, TNI, dan Polri dalam menangani para korban yang ada di sana. Nah, untuk korban yang luka-luka sudah ditangani oleh tim kesehatan dan juga rumah sakit lapangan. Kemudian bisa kembali ke tempat keluarga atau di tenda pengungsian. Sementara kalau untuk korban yang perlu penanganan seperti patah tulang, lain sebagainya, dilakukan operasi darurat dulu di rumah sakit lapangan, lalu penanganan lanjutannya akan diserahkan ke rumah sakit terdekat. Nanti kita coba pantau ya, bagaimana kondisi terkininya. Reporter kami juga masih terus memantau perkembangan terkini termasuk distribusi bantuan ke berbagai lokasi.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dulu pahlawan berjuang dengan darah dan air mata. Mereka rela kehilangan segalanya demi satu kata. Merdeka. Tapi hari ini perjuangan itu bukan lagi di medan perang. Musuh kita bukan penjajah bersenjata, melainkan koruptor yang rakus mengkhianati bangsa. Koruptor itu bukan hanya mencuri uang rakyat, tapi juga mencuri masa depan anak-anak bangsa. Ya, termasuk kita semua, dan juga generasi yang akan datang. Mimpi mereka ikut terkubur atas ulah tikus-tikus berdasi. Kalau dulu, pahlawan berjuang untuk membangun negeri. Tapi sekarang, yang menghancurkannya koruptor tikus-tikus berdasi. Mereka tak lagi memegang amanah dan janji. Yang mereka pikirkan hanya kelompok dan keluarganya sendiri. Stop korupsi, Anda telah menjadi pahlawan masa kini.

0: baru enak.
1: Dulu yang selalu
2: dia ada di New York. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Pemerintah pusat, TNI dan Polri serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengaktifkan mode siaga penuh dan mulai mendirikan posko pengungsian serta layanan darurat medis untuk penanganan dampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur yang dilakukan sejak kemarin. Jadi di Kabupaten Nagekeo, penanganan difokuskan pada pengungsian mandiri warga di dataran tinggi guna mengantisipasi gempa susulan, di mana pasien rumah sakit umum daerah Airamo dipindahkan juga sementara ke halaman terbuka rumah sakit untuk keamanan. Kemudian di Kabupaten Manggarai dan Sika, Polda NTT dan personil NTNI telah mendirikan juga tenda darurat dan juga posko pengungsian utama lintas wilayah. Sedangkan di Kabupaten Manggarai Timur, layanan medis Rumah Sakit Pratama Rio dan Puskesmas Rio dipindahkan sementara ini ke area terbuka di lapangan Barangkolo akibat adanya retakan struktur bangunan juga di sana. Kemudian juga aktivitas gempa ini juga memicu padamnya sejumlah fasilitas pembangkit utama termasuk PLTMG Maumere dan juga PLTMG Rangko. Nah, saat ini langkah penormalan sistem listrikan berjalan di mana fasilitas vital dilaporkan aman, pasokan listrik telah diprioritaskan dan berhasil dialirkan kembali ke objek-objek vital seperti rumah sakit lapangan dan posko utama bencana. Kemudian kalau untuk tim teknis PLN UIW NTT juga berhasil menormalkan sekitar 429 gardu distribusi dan memulihkan operasi 6 dari total 11 gardu induk yang terdampak di wilayah Flores. Bagi masyarakat yang memang areanya masih mengalami pemadaman, jadi bisa menyampaikan juga informasinya agar cepat ditangani ke PLN Mobile atau kontak center PLN 123. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut angka harapan hidup masyarakat Indonesia kini mencapai sekitar 74 tahun. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya. Adit.
3: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut angka harapan hidup masyarakat Indonesia kini mencapai sekitar 74 tahun. Ia berharap angka tersebut dapat terus meningkat hingga 76 tahun, bahkan menyamai dengan negara maju yang memiliki angka harapan hidup di atas 80 tahun. Berikut keterangannya.
4: Nah, kalau kita lihat, kenapa orang Indonesia meninggalnya lebih cepat dibandingkan orang di negara maju? Salah satu penyebab utama wafatnya orang Indonesia kalau penyakit menular adalah TB. Ini meninggalnya setahun 120 ribu.
3: Menkes Budi juga mengatakan bahwa salah satu penyebab utama kematian akibat penyakit menular di Indonesia adalah tuberkulosis atau TB. Setiap tahunnya ada sekitar 120 ribu orang yang meninggal akibat TB. Angka tersebut juga bahkan disebut lebih tinggi jika dibandingkan kematian akibat COVID-19 setiap tahunnya. Budi juga mengatakan Indonesia masih menjadi negara beban kematian akibat TB tertinggi di dunia setelah India. Padahal TB disembuhkan bahkan dengan pengobatan yang efektif. Persoalan utamanya adalah banyak kasus TB yang terlambat diketahui karena screening belum dilakukan secara optimal. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita.
5: Kementerian Sosial atau Kemensos mengirimkan 48 ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa NTT. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga turut ikut ke NTT untuk memastikan bantuan menjangkau warga. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
2: Baik, nanti kita masih pantau ya perkembangan terkini pasca bencana, di mana kalau untuk status jalur jalan Trans Flores, kunjangan kuat memang dilaporkan memicu longsoran tanah yang mengganggu rantai distribusi bantuan darurat untuk lintas darat di kabupaten, di mana dilaporkan jalur ND Bajawa putus, akses utama jalan Trans Flores tepatnya di kawasan Nagaba dilaporkan terakhir tertimbun material longsoran. Jalur yang menghubungkan wilayah Kabupaten ND dan Kabupaten Bajawa atau Ngada ini belum dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Alat berat dari dinas terkait dan instansi kebencanaan setempat juga sudah dikerahkan ke titik longsor untuk membuka kembali akses jalan bagi armada logistik bantuan. Nah, ini nanti juga kita akan terus pantau ya. Baik, bagaimana penanganan para korban? Kami sudah bersama juga dengan pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Komodo, Paulus Darung. Pak Paulus, selamat pagi juga, Pak.
7: Selamat pagi, Pak.
2: Pagi, Pak Paulus. Jadi kalau perkembangan penanganan para korban gempa di rumah sakit Bapak bagaimana?
7: Ya, Bapak, kalau pasien gempa di rumah sakitnya kami, kebetulan hanya 10 orang.
2: Ya.
7: Jadi, untuk sementara, 3 yang dirawat, 7-nya dipulangkan. Secara umum, kebetulan kasusnya di Manggarai Barat yang mengalami ini, baru 10 orang yang ke rumah sakitnya saya.
2: Kondisi yang dirawat inap sekarang ini bagaimana, Pak?
7: Kondisinya baik. Mereka hanya mengalami fulmus laceratum, kemudian cedera kepala ringan.
2: Jadi dari 10 orang yang dibawa ke rumah sakit Komodo, tidak ada yang luka berat begitu ya, Pak Paulus ya?
7: Tidak ada, Pak. Pada dasarnya semuanya baik-baik, hanya 3 orang itu, satunya patah, tapi kita sudah tangani,
2: yeah.
7: Sudah difiksasi, jadi pasang gips, kemudian yang satunya cedera kepala ringan, lagi observasi, satunya di ruangan rawat nginap.
2: Ya,
7: yeah. Kondisinya
2: stabil baik-baik, begitu Pak. Kondisinya sekarang ini, Pak Paulus.
7: Ya.
2: Pak, jadi kalau untuk kondisi rumah sakit sendiri bagaimana, Pak? Ada kerusakan juga kan di rumah sakit Bapak?
7: Tidak, alhamdulillah kita kemarin sudah melakukan pengamatan terhadap dampak dari gempanya.
2: Ya.
7: Hampir seluruh ruangan tidak pada dasarnya tidak mengalami kerusakan berat,
2: ya.
7: Hanya terjadi retak-retak. Sebagian ruangan ada mengalami retak, itu saja.
2: Ya.
7: Jadi untuk robot tidak.
2: Pelayanan juga masih normal semuanya begitu ya, Pak Paulus ya?
7: Ya, masih. Untuk sementara kan kemarin kita sempat evakuasi pasiennya untuklah rawat di tenda. Setelah itu kondisinya membaik. Kemudian kita meminta pendapat dari BMKG. Akhirnya pasiennya kita rawat kembali di ruangan, tapi di lantai 1, Pak.
2: Oh,
7: kita
2: begitu.
7: Belum berani untuk merawatnya di lantai 3 dan 4.
2: Ya, sebagai antisipasi lanjutan ya. Begitu, Pak.
7: Ya. Untuk sementara kita semua pasiennya dirawat di lantai 1.
2: Di lantai 1 begitu ya.
7: Ada 70, untuk saat ini kita merawat 72 pasien.
2: Ya.
7: Mulai dari pasien kebidanan, anak, bayi, ICU, semuanya dirawat di lantai 1.
2: Dan semuanya dalam kondisi amankah begitu Pak Paulus sejak gempa terjadi kemarin?
7: Ya, untuk sementara aman. Ya, untuk sementara aman sesuai dengan kondisi mereka dirawat diagnosanya. Ada yang pasiennya ICU, itu ada 2 orang, intensive care unit. Yang lainnya dengan pasien ada yang gangguan neurologi, ada yang penyakit dalam, kondisinya baik-baik.
2: Ya, Pak, ini kan Dinas Kesehatan bersama dengan TNI Polri kan juga mendirikan rumah sakit lapangan atau posko kesehatan juga. Adakah nakes dari Bapak yang juga ditugaskan di lapangan, Pak?
7: Tidak, kalau kami dari rumah sakit tidak, kami tidak diturunkan ke ini. Mereka kan ada dari, rencananya ada pengiriman dari tenaga dari pusat, Pak, dari kementerian.
2: Ya, betul. Ya. Ya. Jadi semuanya standby nakes di rumah sakit begitu ya, Pak, menangani korban begitu ya.
7: Ya. Setelah kita kemarin kontak dengan teman-teman di puskesmas, untuk yang mengalami cedera berat, mereka langsung rujuk ke rumah sakit. Sedangkan yang lain-lain ringan, mereka tangani masing-masing di puskesmas dengan tenda yang ada di puskesmas.
2: Sudah ada informasikah ada yang luka berat begitu, Pak, yang siap dibawa ke rumah sakit?
7: Sudah, yang kemarin itu yang...
2: Oh, yang patah tulang itu?
7: Kan, ada yang dari puskesmas. Yeah. Mereka yang bawa dari puskesmas, ya. Jadi untuk Manggarai Barat, untuk korbannya itu mungkin minim ya Pak, ketimbang di Manggarai dan Manggarai
2: Timur. Di daerah lain begitu ya, baik kalau begitu Pak Paulus. Pak, kami nantikan perkembangan dari Rumah Sakit Komodo, terima kasih banyak Pak Paulus untuk waktunya pagi
7: sama-sama,
2: ini.
7: Sama-sama Pak.
2: Selamat pagi Pak Paulus.
7: Terima kasih Pak, sama-sama, yuk.
2: Pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Komodo Manggarai Barat Pak Paulus ya, nanti coba kita pantau kembali bagaimana situasi terkini di daerah lainnya.
6: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan.

0: menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia. Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Jelang warta berita pukul 9 waktu Indonesia.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Polri terus memperkuat langkah preventif untuk menjaga keamanan nasional agar aktivitas masyarakat dan roda perekonomian tetap berjalan aman dan lancar. Kami kutip dari kantor berita antara Kadipumas Polri Irjen Polisi Joni Edison Isir mengatakan, langkah tersebut dilakukan melalui patroli rutin, penguatan intelijen deteksi dini, pengamanan objek vital nasional, patroli siber, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan pemantauan Daily Operational Reporting System, situasi keamanan secara umum masih terkendali dan tidak terdapat kejadian menonjol dan berdampak terhadap stabilitas keamanan nasional.

Beralih ke informasi lainnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengapresiasi perjuangan 76 anggota Paskibraka Nasional 2026 yang terpilih dari 38 provinsi. Prasetyo mengatakan para pelajar tersebut telah menjalani proses seleksi selama sekitar 6 hingga 7 bulan dari tingkat kabupaten atau kota hingga tingkat pusat. Prasetyo mengatakan sebanyak 24.500 siswa mengikuti seleksi awal dan kemudian tersaring menjadi sekitar 2.000 peserta di tingkat provinsi, hingga akhirnya terpilih 76 anggota Paskibraka Nasional. Ia menilai para anggota Paskibraka tampil luar biasa saat geladi bersih dan menunjukkan optimisme serta kepercayaan diri. BPD Kabupaten Aceh Barat menyatakan belum menemukan kerusakan bangunan maupun juga korban jiwa akibat gempa magnitudo 6,3 yang mengguncang Simalungun, Sumatera Utara pada Sabtu sore kemarin. Pelaksana tugas Kepala BPBD Aceh Barat, Tengku Ronald, mengatakan gempa dirasakan sebagian besar warga Melaboh, namun kondisinya masih aman. Sementara itu berdasarkan data BMKG Pusat, gempa berada 11 km arah timur Simalungun dengan kedalaman 163 km. Tengku Ronald pun mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan. BPBD Aceh Barat juga terus menyiagakan personil untuk memantau situasi pasca gempa. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyampaikan bela sungkawa dan solidaritas kepada pemerintah serta rakyat Indonesia atas gempa besar yang melanda Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Palestina juga menyampaikan duka cita kepada keluarga korban meninggal dan berharap para korban luka segera pulih. Selain itu, Palestina berharap tim pencari dan penyelamatan dapat segera mengevakuasi korban yang masih terjebak serta melanjutkan upaya penanganan dampak bencana. Kementerian Luar Negeri Palestina menegaskan Palestina akan terus menunjukkan solidaritas kepada Indonesia dalam menghadapi situasi sulit akibat bencana tersebut. Pelatih Timnas Putri U16 Singapura, Ratna Sofia bin Ishak, mengatakan timnya mengambil sisi positif setelah kalah 1-3 dari Yordania dalam Sri Kandi Merdeka Cup. Ratna menilai para pemain tetap pantang menyerah dan memberikan kemampuan terbaik meski hasil pertandingan tidak sesuai harapan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
0: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
8: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
9: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
10: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
11: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
12: Pemerintah Provinsi NTB akan mengirimkan logistik dan tim kesehatan ke NTT sore ini. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Halwi. Halwi. Halwi.
13: Ya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini akan mengirim logistik ke Manggarai atau tepatnya di kejadian gempa yang akan dikirim pada sore hari ini tepat pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Di mana logistik yang akan dikirim pada sore hari ini diantaranya ada beras sekitar 25 ton, kemudian beberapa pakaian yang layak pakai juga, termasuk juga tim yang akan diberangkatkan bersamaan dengan logistik yang akan dikirim pada sore hari ini. Dan untuk pengiriman logistik ini sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama sejumlah kepala OPD yang sudah dilakukan atau disiapkan sejak kemarin usai rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Gubernur mengatakan bahwa pengiriman dilakukan secepat mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar warga pada awal kebencanaan ini, di mana NTB memilih bergerak cepat melihat kondisi ini diharapkan bisa ditangani segera sebagai daerah tetangga atau daerah yang memiliki kerjasama yang sudah dibangun selama ini. Dan selain itu juga, Gubernur memastikan logistik atau peralatan bantuan yang diberangkatkan melalui darat nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau warga yang terdampak di sana. Berikut penegasan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat.
14: Itu adalah untuk survival ini adalah di apa di pertama ini. Karena itu kita ingin seperti tetangga PKP ini nanti paling ini daripada yang lain untuk mereka. Karena kita juga daerah yang sangat rentan terhadap bencana. Jadi suatu saat kalau kita menghadapi bencana, harus bila ini jalik gitu, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau itu terjadi di kita, saudara-saudara kita terdekat ini juga membantu kita. Ini yang kita sedang tunggu, atas solidaritas ini.
13: Ya, bantuan yang disiapkan selain tadi beras yang saya sebutkan, ada juga nanti berupa eskavator atau mobil double cabin juga akan diberangkatkan. Namun hasil pembicaraan dengan pemerintah Provinsi NTT maupun Bali yang sudah dilakukan kemarin, ini harapannya bisa dimaksimalkan. Dan adapun jumlah personel yang disiapkan, yaitu mulai dari tim kesehatan juga akan diberangkatkan, termasuk juga relawan yang akan dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan selain itu juga, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggandeng berbagai pihak dalam misi kemanusiaan ini, di mana koordinasi juga sudah dilakukan. Dan harapannya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kejadian ini, pemerintah Provinsi NTT tidak merasa sendiri. Dari Mataram, saya Muhammad Talwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten ND bersama dengan jajaran Forkompinda menggelar rapat koordinasi melalui Zoom meeting dengan Menteri PMK di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah ND. Rofinus Wula menyampaikan laporan selengkapnya. Rofinus.
15: Baik. Terima kasih. Saat ini saya berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada pagi dan siang hari ini, pemerintah daerah bersama pimpinan Forkompimda Kabupaten ND dan juga dihadiri Danrem 161 Wira Sakti Kupang melaksanakan gelar rapat koordinasi bersama Menteri PMK. Rapat koordinasi pada pagi hari ini sesuai informasi bahwa sejumlah pemerintah daerah di wilayah Flores untuk melaporkan data-data terkait dengan korban maupun bencana pasca gempa kemarin. Dan untuk Kabupaten ND, pimpinan atau kepala daerah Kabupaten ND bersama Forkompinda dan juga pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten ND telah menghimpun data dari sejumlah desa di kecamatan di Kabupaten ND yang berjumlah 278 desa dan kelurahan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten ND, melaporkan terkait dengan data-data korban yang meninggal dunia maupun korban pasca yang tertimpa musibah bencana, bangunan-bangunan serta sekolah-sekolah dan fasilitas umum yang ada di Kabupaten ND sesuai data yang diinput dari para kepala desa, lurah dan camat yang ada di Kabupaten ND. Dalam rapat koordinasi ini, dari pantauan kami, Bapak Bupati ND telah melaporkan sejumlah data kerusakan dan korban jiwa serta penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten ND bersama tim yang sudah dibangun dalam posko yang tanggap darurat yang ada di kantor Badan Penanggulang Bencana Daerah Kabupaten ND. Dan saat ini dari pantauan kami, semua pimpinan OPD hadir, juga dari TNI Polri yang ada di wilayah Kabupaten ND. Dan laporan itu langsung disikapi dan tanggapan dari Menteri PMK untuk ditanggulangi terkait dengan keluhan-keluhan ataupun data-data bencana yang harus disikapi oleh pemerintah terhadap masyarakat korban dampak dari gempa Flores. Demikian, kembali kami laporkan ke Pro 3 Rufinus dari ND.
12: Nanti kita pantau juga ya bagaimana fasilitas pendidikan yang ada di wilayah terdampak gempa. Karena kalau ada informasi terakhir yang kami terima untuk infrastruktur dan rumah, memang ada beberapa titik yang rusak. Di mana kalau untuk rumah tinggal, ada 157 rumah mengalami rusak berat, 41 rumah mengalami rusak sedang, 148 rumah mengalami rusak ringan. Ini baru data terakhir ya, yang masih terus berkembang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sementara ada 87 sekolah dan fasilitas pendidikan yang rusak, termasuk kampus Unika Santo Paulus di Ruteng. Juga ada fasilitas kesehatan 18 unit yang rusak ya, termasuk RSUD Ruteng, dan ada pembinaan darurat pasien juga di Rumah Sakit Umum Daerah Auramo Nagekeo Kahlaman Terbuka. Tempat ibadah, 5 tempat ibadah dan juga 6 gedung kantor dilaporkan juga mengalami kerusakan. Fasilitas pelabuhan Maumere dan Bandara Ruteng juga ada kerusakan. Dampak dari kerusakan ini sempat mengganggu aktivitas transportasi di sana. Nanti kita pantau juga bagaimana perkembangannya. Baik, kami juga sudah tersambung dengan pengurus bidang pendidikan dan pelatihan PMI Sika, Aryo Adityo. Pak Aryo, selamat pagi.
16: Selamat pagi, Pak.
12: Pagi, Pak Aryo. Pak Aryo, kalau untuk penanganan para korban dari pantauan Pak Aryo, bagaimana perkembangan di sana?
16: Untuk korban, kami dari kemarin bersama posko tanggap darurat yang dikoordinasikan di BPBD Kabupaten Sika, kita telah mendirikan tempat pengungsian yang terpusat. Lokasinya di Gelora Samador Maumere. Nah, untuk saat ini semua aktivitas masyarakat, terutama yang dari wilayah pesisir dan yang ingin mengungsi atau mengamankan diri, kita konsentrasikan di tempat tersebut.
12: Ya. Dari pantauan Pak Aryo, bagaimana kondisi para pengungsi di lokasi itu, Pak?
16: Saat ini di lokasi itu, data terakhir tadi malam jam 1 waktu Indonesia Tengah, untuk jumlah kakak itu ada 312 kakak.
12: Ya.
16: Yeah. Kemudian untuk jumlah jiwanya ada 1.264 jiwa. Nah, ini sebenarnya berkembang terus sih. Kita hari ini, pagi ini, kita masih melakukan pendataan ulang untuk memastikan lagi, karena ada beberapa juga yang masuk lebih tengah malam lagi. Karena memang kondisinya sampai saat ini masih ada gempa susulan. Memang tidak seperti waktu kemarin, cuma cukup membuat orang trauma dan tidak berani tidur di dalam rumah. Jadi tadi malam kami sempat keliling di sepanjang pesisir, terutama Maumere, juga sampai lapor dari teman-teman yang di 20 kecamatan yang lain. Ternyata banyak sekali orang memilih tidur di luar rumah,
12: yeah,
16: tidur di teras dan sebagainya. Begitu, Pak.
12: Nah, dari pengungsi yang datang ke lokasi ini, Pak, ada yang dalam kondisi luka begitu, Pak Aryo?
16: Kalau untuk yang luka dan meninggal dunia, kita langsung arahkan ke rumah sakit Dr. T.T. Hilers Maumere.
12: Yeah.
16: Kebetulan di rumah sakit memang kondisinya, khususnya di IGD itu agak sedikit rusak di plafon dan sebagainya. Sehingga kemarin kami sudah dirikan tenda darurat, jadi penanganan pasien itu dilakukan di tenda. Lalu untuk jumlah korban sih, kemarin sampai data tadi malam itu sudah 4 orang yang meninggal di Kabupaten Sika akibat gempa bumi itu. Kemudian luka berat dalam kondisi kritisnya 1,
12: yeah,
16: 3-nya luka ringan. Itu aja kalau untuk korbannya itu. Lalu untuk pengungsi tadi yang seperti saya sudah gambar.
12: Nah, kalau untuk bantuan para pengungsi bagaimana, Pak? Bantuan yang sudah diberikan ke mereka, ada hambatankah begitu atau kekurangan bantuan yang sekarang sudah diberikan ke mereka juga begitu, Pak Aryo?
16: Iya. Ya, kalau mau dibilang untuk ideal sih belum.
12: Belum ya. Iya.
16: Belum apa yang ideal. Tapi semalam kita sudah berusaha, jadi di lokasi pengungsian itu kan di Gelora. Nah, kita sudah bangun 3 unit WC portable,
12: ya,
16: menambah 2 unit yang sudah ada, 2 unit WC permanen yang sudah ada, kita tambahkan lagi 3. Kemudian ya cukup lumayan beberapa tenda karena menampung 1.264 jiwa. Lalu kita bersyukur sekali untuk penyediaan makan karena dalam kondisi darurat kan peralatan dapur umum dari Dinsos dan BPBD ada.
12: Ya.
16: Cuma kan bahan bakunya ini kan susah kalau dapat malam.
12: Oh, ya. Begitu.
16: Kami sangat dibantu sampai pagi ini dari dapur-dapur SPPG.
12: Oh, yang bantu distribusi makanannya. Ya.
16: Benar, Pak. Dari dapur-dapur SPPG itu mendistribusikan dari tadi malam itu makanan buat teman-teman pengungsi maupun teman-teman relawan yang bekerja di lokasi itu.
12: Yeah.
16: Tadi pagi juga makan pagi disediakan dari dapur-dapur SPPG yang ada di kabupaten kita.
12: Yeah.
16: Jadi cukup terbantu. Kemudian kalau untuk keluhan pengungsi sendiri, karena ini cukup banyak anak-anak dan yang usia bayi dan balita, sehingga memang tadi malam itu, jadi saya sedikit mau gambarkan di Sika itu kalau siang sangat panas, lalu kalau malam sangat dingin.
12: Yeah.
16: Sehingga kesulitan di malam itu kan mereka masih kekurangan selimut. Kita sudah berusaha, tapi ya kita izinkan mereka, mungkin orang tuanya kalau ada yang punya selimut, mereka pulang dulu untuk ambil selimut. Tapi itu yang masih kita kekurangan. Kalau yang lain kita sudah cukup berusaha.
12: Yeah. Makanan untuk anak-anak bagaimana, Pak? Makanan khusus anak-anak seperti bayi begitu? Tersedia juga kah di sana?
16: Itu yang saya mau sampaikan. Jadi makanan khusus untuk bayi balita masih kita belum ada yang tersedia. Tadi sempat dibantu oleh teman-teman dari orang tua grup, OT grup. Tapi itu hanya snack untuk makan jajan anak-anak itu. Tapi
12: yeah,
16: untuk bayi balita memang belum ada.
12: Sudah ada informasi kah, Pak, akan ada dropping bantuan begitu dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Karena tim pemerintah pusat juga sudah sampai ini, Pak, di NTT.
16: Ya, informasi tadi malam kebetulan saya mengikuti rapat koordinasi. Itu hari ini akan dibantu dari pemerintah pusat, bantuan dari Presiden Prabowo itu 50.000 paket.
12: Ya.
16: Ini paket apa, kita belum tahu persis, tapi hari ini dibawa oleh Hercules. Dengan ada Menko PMK kalau tidak salah, ada beberapa menteri dan wamen yang ikut serta juga. Kemudian untuk dari Palang Merah sendiri juga hari ini kita akan dibantu dari PMI Pusat. Mungkin ada tenda, kemudian yang kecil-kecil kayak hygiene kit itu nanti juga.
12: Tapi kalau untuk dokter atau tim kesehatan ada juga, Pak, di posko ini, Pak, yang keliling memantau kesehatan para pengungsi begitu, Pak Rio?
16: Nah, kalau dari Dinkes itu mereka standby-kan satu mobil unit layanan kesehatan. Itu memang standby di lokasi. Ada satu dokter dan ada beberapa perawat. Karena memang dokter ini kan kita, jujur saja kabupaten ini, kita juga masih kekurangan banyak tenaga dokter. Kan?
12: Yeah.
16: Jadi konsentrasinya lebih banyak ke rumah sakit. Karena kan di puskesmas-puskesmas ini dengan kondisi sudah retak dan sebagainya, layanannya kurang maksimal sehingga semua digeser ke rumah sakit. Itu pun rumah sakit juga dalam kondisi kita menggunakan apa tenda seperti itu.
12: Yeah.
16: Nah, untuk informasi saja, Pak, kita ini kan triple hazard nih.
12: Yeah.
16: Jadi kami selama ini menangani Lewotobi sampai sekarang nih. Lewotobi masih aktif.
12: Oh, masih tangani Lewotobi juga begitu?
16: Iya, masih tangani Lewotobi karena daerah timur itu kita bantu air bersih karena memang sumber airnya tercemar. Lalu kami sendiri ini masuk di Dasarian 3, itu masuk ke musim kering yang
12: parah.
16: Jadi beberapa desa informasinya kan kami sudah jalan 2 minggu itu mendistribusikan air ke beberapa desa yang kekeringan. Jadi kita juga ada siaga kekeringan. Nah, bersamaan dengan itu tiba-tiba ada
12: gempa begitu ya.
16: Lagi. Jadi kami triple hazard sekarang lagi tangan.
12: Yeah. Tapi paling tidak, Pak, kalau untuk kesediaan air bersih lah bagi para pengungsi di posko ini bagaimana, Pak?
16: Kalau di pengungsi, kita layani ada 3 tangki. 3 tangki ini kan dari BPBD 1, kemudian Dinsos, dan kami dari Palang Merah juga 1 tangki.
12: Yeah.
16: Nah, ini bergiliran. Tadi malam kita sudah isi full, itu 5.000 liter. Tadi pagi sudah habis, kemudian dibantu diisi lagi oleh BPBD. Seperti itu, kita bergiliran untuk mengisi tangki ini. Sambil kami juga harus tetap melayani masalah kekeringan, karena banyak permintaan dari desa-desa untuk support bak-bak komunal yang ada di desa. Jadi memang kondisinya cukup berlapis tadi. Makanya saya bilang triple hazard tadi. gitu.
12: Pak, anak-anak cukup banyak kan di tempat pengungsian sekarang ini, Pak?
16: Lumayan banyak.
12: Banyak Pak. Ya anak-anak ya?
16: Lumayan banyak. Hanya memang saya belum bisa kasih data pastinya karena saat ini saat sekarang juga ini teman-teman dari Palang Merah Indonesia dibantu oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik PMKRI lagi coba melakukan pendataan ulang untuk memastikan data pilanya. Jadi dipisahkan memang dari bayi, balita, anak-anak seperti itu sehingga penanganan kita bisa terukur dengan baik.
12: Ya, karena ini mereka kelompok rentan begitu ya Pak dengan kondisi cuaca ya. Apalagi kalau siang panas malam dingin begitu ya Pak Arya.
16: Betul Pak. Betul, Pak.
12: Jadi perlu ekstra perhatian juga ya Pak untuk anak-anak begitu kalau ya, begitu ya. Di tempat pengungsian ya Pak Aryo.
16: Ya, karena memang juga bantuan kan kita tidak bisa berharap seluruhnya. Artinya ada keterbatasan dalam bantuan itu. Jadi jumlah berapa kita harus bisa menyesuaikan dengan data pila yang ada. Jadi
12: ya.
16: Bisa jadi tidak semua harus mendapatkan yang sama gitu Pak.
12: Pak Aryo mungkin bisa direkap lagi Pak. Lokasi pengungsiannya sekarang ini poskonya yang utama di mana, jumlah pengungsinya berapa, kemudian bantuan apa lagi yang diharapkan segera sampai Pak ke lokasi, silakan Pak Aryo.
16: Baik, untuk saat ini di Kabupaten Sika, posko utama khusus untuk pengungsian itu di lapangan Gelora Samadorma Umere. Itu letaknya di pusat kota. Kemudian untuk data pengungsi untuk sementara ini, data sementara jumlah kakak itu 312 kakak, sedangkan jumlah jiwanya 1.264 jiwa. Kalau yang di rumah sakit yang meninggal dunia 4, kemudian yang lagi masa kritis 1, kemudian yang luka ringannya 3, yang data di rumah sakit. Kemudian untuk kebutuhan ya, pertama kita butuh selimut mungkin untuk anak-anak karena situasi cuaca yang panas dan malam cukup dingin.
12: Yeah.
16: Kemudian juga makanan untuk bayi balita, makanan tambahannya. Karena di sini lebih fokus ke makanan, lebih tepatnya makanan ke orang dewasa. Jadi untuk bayi balita, hanya susu dan sebagainya itu kurang. Kemudian Pampers untuk bayi, juga mungkin pembalut wanita bisa dibantu, Pampers dan pembalut wanita. Lalu juga dengan mungkin bisa tambahan tikar karena kita sudah bangun tenda tapi alas tikar.
12: Oh, alas tidurnya begitu ya. Minimal tikar lah begitu ya Pak Aryo ya.
16: Minimal tikar lah. Yang sekarang ada nih tikar dari BNPB.
12: Ya.
16: Tapi kan jumlahnya cukup terbatas. Harusnya idealnya kan satu tikar itu satu orang, tapi yang saat ini karena dengan kondisi masih menunggu bantuan dari pusat, kita optimalkan adanya kadang satu tikar dua orang.
12: Ya. Nah kalau untuk air yang siap minum Pak, atau air kemasan begitu, butuh juga kah untuk para pengungsi?
16: Air kemasan butuh juga, tapi ini lumayan, tadi saya sempat sampaikan ada teman-teman dari OT, kemudian dari JNE ada membantu juga, jadi ya kita bisa talangi lah untuk masalah kemasan.
12: Yang urgent air ini selimut begitu ya Pak, untuk anak-anak terutama ya?
16: Ya, karena situasinya dingin, kalau yang panas, tapi malam itu dingin sekali, baru berangin loh.
12: Yeah.
16: Posisi mereka di lapangan terbuka karena memang itu standarnya. Kalau dalam situasi gempa kami harus pastikan mereka di lapangan terbuka, tidak di bawah pohon dan sebagainya.
12: Yeah. Pak, ada rencana penambahan tenda atau bagaimana Pak untuk menampung banyaknya pengungsi seperti ini?
16: Ya, kita lihat untuk saat ini kita masih bisa
12: menangani begitu, masih cukup tendanya.
16: Tapi kalau misalnya kejadiannya berlanjut dan masih bertambah, tenda ini sudah tidak cukup sebenarnya Pak. Jadi kita juga ada permintaan ke PMI Pusat juga, teman-teman BPBD di Pusat juga melakukan permintaan ke BNPB dan pastinya akan di support.
12: Baik, kalau begitu Pak Aryo, kami nantikan perkembangan dari sana. Terima kasih banyak ya Pak Aryo, nanti yang disampaikan Pak Aryo kami tindak lanjuti kepada Kementerian Kemenko PMK yang tadi sempat kami wawancara juga Pak untuk diperhatikan Pak Aryo.
16: Ya, baik Pak.
12: Ya, terima kasih banyak Pak Aryo, hati-hati di sana ya Pak Aryo ya.
16: Ya, siap. Ya,
12: selamat pagi, Pak Aryo.
16: Selamat pagi, salam semua.
12: Nah, ini ya lokasi pengungsian yang ada di Sika ya, di lapangan, di Gelora yang ada di sana, di pusat kota, di Momere. Jadi yang diperlukan sekarang ini selimut untuk anak-anak, makanan khusus balita, kemudian Pampers, pembalut wanita, juga tikar yang masih kurang atau alas tidur ya. Sementara jumlah pengungsinya mencapai 313 kepala keluarga atau 1.264 jiwa. Korban meninggal dilaporkan di sana ada 4, kemudian 1 dalam kondisi yang kritis. Sementara tiga lainnya ini masih dirawat di rumah sakit. Nanti kami coba pantau ya bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi-lokasi lainnya yang terdampak gempa di NTT.
17: Wawancara Pro 3.
18: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
19: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
17: Indonesia menyapa pagi.
12: Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mencatat dalam satu hari jumlah pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera etle mencapai ratusan hingga seribu pelanggar. Berikut laporan selengkapnya Sri Wahyuni. Sri.
20: Ya, pendengar, kamera tilang elektronik atau etle statis yang terpasang di sejumlah persimpangan besar di Kota Jambi saat ini terus memantau aktivitas lalu lintas. Kanit 2 Sidatgar Subdit Gakum Ditlantas Polda Jambi AKP Mas Fatmolana menjelaskan, kamera etle statis ini berfungsi merekam berbagai pelanggaran lalu lintas dan ada 3 pelanggaran yang menjadi fokus pemantauan, yakni pengendara bersepeda motor yang tidak menggunakan helm, pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, serta pengemudi kendaraan roda 4 yang tidak menggunakan sabuk keselamatan maupun penggunaan ponsel saat mengemudi. Ia menyebutkan jumlah pelanggaran yang terekam kamera etle terbilang cukup tinggi, bahkan jumlah pelanggaran yang terpantau atau yang terekam dalam kamera etle itu mencapai ratusan hingga seribu pelanggar per hari.
21: Kita perlu bersama dengan masyarakat untuk sama-sama kita memberikan edukasi kepada sahabat, keluarga, dan anak-anak bahwa kamera etle itu bisa mencangkup semua pelanggaran yang ada di lalu lintas. Terutama fokusnya adalah kepada kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm, juga kemudian kendaraan roda 4 yang tidak menggunakan seatbelt atau bermain handphone saat berkendara. Itu kita pada 3 titik
20: pelanggaran yang terekam kamera etle tidak langsung dikenakan sanksi. Data pelanggaran terlebih dahulu akan dikirim ke back office untuk dilakukan verifikasi dan kemudian petugas melakukan pencocokan foto pelanggar dan nomor kendaraan dengan data yang tercantum dalam STNK. Jika data lebih dinyatakan sesuai dan tervalidasi, surat konfirmasi pelanggar akan dikirim kepada pemilik kendaraan baik melalui WhatsApp maupun surat ke alamat yang tercatat dalam STNK. Untuk menjaga keselamatan saat berlalu lintas, masyarakat juga dihimbau patuh berlalu lintas terutama dalam menggunakan helm, sabuk keselamatan, serta tidak menggunakan ponsel ketika berkendara. Demikian dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dampak El Nino kebakaran lahan meningkat di wilayah Natuna, khususnya Kecamatan Bunguran Timur dan Selatan. Damkar mencatat 10 lokasi kebakaran ditangani sepekan terakhir. Berikut laporan selengkapnya Yusfianti. Yusfianti.
1: Iya, pendengar, dapat kami sampaikan saat ini saya berada di Desa Airaya, di mana pada malam hari ini lahan seluas 2 hektar mengalami kebakaran. Dan saat ini para petugas dari Damkar Natuna sedang mengawasi atau memperhatikan lahan ini agar tidak ada titik-titik api yang akan memicu perluasan lahan dari dampak kebakaran yang terjadi tadi malam. Hal ini disebabkan kondisi cuaca juga yang panas disertai angin kencang yang meningkat beberapa pekan terakhir ini di wilayah Kabupaten Natuna. Kasih Sarpras dan Pengelolaan Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkar Mat Natuna Nur Hakim mengatakan peningkatan kasus kebakaran lahan menjadi perhatian pihaknya karena kondisi cuaca saat ini cukup berisiko. Dan ia memaparkan bahwasannya selama beberapa bulan atau beberapa pekan terakhir telah menangani sekitar 9 hingga 10 kejadian kebakaran lahan di sejumlah wilayah di Kabupaten Natuna.
21: Memang kita ada peningkatan, khususnya kebakaran lahan itu, termasuk tadi malam itu, kita juga menangani itu. Kami berharap sesuai dengan apa surat edaran bupati yang kita terbitkan dulu itu, warga ataupun masyarakat bisa mematuhi itu, karena memang kondisi sekarang cuacanya sangat berbahaya, Bu, untuk kita membakar lahan. Untuk satu bulan terakhir ini, khususnya kami sudah menangani sekitar 10 atau 9 kejadian. Kita khawatir, ini kan panas beserta angin kencang, kebakaran itu meningkat dan menjadi luas.
1: Dan sementara itu Camat Bunguran Timur Suparman mengatakan pihak kecamatan terus melakukan langkah pencegahan melalui sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat. Menurutnya masyarakat di kawasan rawan karhutla itu terus diingatkan agar tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan yang dapat membahayakan lingkungan dan pemukiman. Demikian Yusfianti dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: BMKG wilayah 1 Medan mencatat adanya potensi gempa di kawasan Sumatera Utara pasca gempa tektonik magnitudo 6,4 yang berpusat di Kabupaten Simalungun pada Sabtu kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mutiara Airunisa. Mutiara.
2: Ya, baik pendengar, Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 1 Medan, Hendro Nugroho, mengatakan gempa bumi dengan magnitudo 6,4 pada kedalaman 164 km di wilayah Simalungun, Sumatera Utara. Hendro juga mengungkapkan dari hasil pemantauan dan monitoring, belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan dan tidak ada tanda-tanda tsunami. Hendro menyampaikan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Gempa yang terjadi termasuk gempa menengah akibat aktivitas subduksi lempeng. Berikut pernyataan dari Hendro Nugroho.
22: Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 2,91 lintang utara, 98,93 bujur timur, tepatnya berlokasi di darat 11 km tenggara Simalungun, Sumatera Utara. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman epicenter gempa, gempa masuk gempa menengah akibat aktivitas subduksi lempeng. Bukan gempa sesar darat, tetapi akibat subduksi lempeng.
2: Ya, Hendro juga menjelaskan berdasarkan estimasi tingkat keguncangan gempa, gempa bumi ini dirasakan hampir semua penduduk di Kota Tebing Tinggi, Kota Kabanjahe, Kota 50, hingga Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Hendro Nugroho juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa bumi serta mencari informasi lebih detail ke BMKG wilayah Sumatera Utara atau akses info BMKG. Demikian Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Satpol PP Jakarta Pusat menangkap dua orang yang diduga menjual obat-obatan terlarang jenis tramadol dan sejenisnya di kawasan Tanah Abang. Maiska Darisa melaporkan selengkapnya. Maiska.
3: Baik, Satpol PP Jakarta Pusat menangkap dua orang yang diduga menjual obat-obatan terlarang jenis tramadol dan sejenisnya di kawasan Tanah Abang. Dari penindakan tersebut, petugas menyita hampir 4.000 butir obat sebagai barang bukti. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan, penangkapan ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, serta komunitas warga Tanah Abang. Sebelumnya, warga bersama-sama pemerintah juga telah mendeklarasikan gerakan perang terhadap peredaran tramadol.
4: Ya, kita sudah sampaikan dan kita sudah bersama-sama dengan seluruh komunitas warga Tanah Abang yang sudah menyatakan deklarasi untuk perang terhadap penjualan obat-obatan terlarang. Di antaranya yang berkaitan tramadol dan sejenisnya. Karena itu terus dilakukan pengawasan, patroli bersama dengan Prokopimda, termasuk juga organisasi masyarakat yang ada di kawasan Tanaka.
3: Lebih lanjut, kedua pelaku tersebut selanjutnya diserahkan kepada Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses secara hukum. Pemerintah memastikan penindakan akan terus dilakukan, termasuk melalui koordinasi dengan Satpol PP Jakarta Barat untuk mencegah pelaku berpindah lokasi. Demikian dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Dulu yang
2: lepas ketenang,
1: masuk
2: gol!
1: Luar biasa!
2: Tapi
3: aku baru aja
2: di
3: interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Jam menyapa pagi. Kasus infeksi pernapasan akut atau ISPA di Kota Palangkaraya melonjak drastis dan menembus ratusan kasus per bulan di sejumlah puskesmas akibat kasus kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karutla. Nah, bagaimana penanganannya? Kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya, Ridwan. Pak Ridwan, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Bapak.
0: Ya, jadi penanganan kasus ISPA di Palangkaraya seperti apa sekarang ini, Pak?
1: Ya, baik. Jadi kebetulan di Kota Palangkaraya ada 11 puskesmas, kemudian ada 43 puskesmas pembantu.
0: Ya.
1: Jadi kami berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun ke tahun, jadi penanganan kami pertama respon cepat. Begitu ada pasien yang berobat dengan gejala batuk pilek, langsung kami sarankan untuk berobat di fasilitas tersebut. Terus yang kedua, tetap kami melakukan edukasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan referensi agar mereka kalau mengalami batuk pilek tersebut untuk sesegera mungkin, jadi tidak menunda,
0: yeah.
1: Tidak menunda untuk melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang ada.
0: Peningkatan kasusnya sejak kapan itu, Pak, terjadi?
1: Nah, jadi Pak, kasus itu tidak terus-menerus meningkat, jadi turun naik kayak dua hari yang sebelumnya kan ada 107, terus kemarin udah turun jadi 94. Nah, jadi kelihatannya masih turun naik gitu, Pak, kasus ISPA di Kota Palangkaraya.
0: Ya, nah ini murni memang karena pengaruh kabut asap atau pengaruh dari cuaca yang belum tentu juga begitu, Pak Ridwan?
1: Ya, salah satu penyebabnya jelas kabut asap.
0: Kabut asap ya.
1: Karena kalau kita lihat di lapangan kan, kalau pagi agak kabut, kalau siang sedikit kan karena anginnya berkencang kuat,
0: ya.
1: Jadi itu berpindah, nah seperti itu.
0: Nah, jadi kalau untuk upaya pencegahannya, Pak, agar masyarakat juga bisa menjaga kesehatannya, seperti apa? Apakah ada juga bagi-bagi masker gratis atau bagaimana begitu, Pak Ridwan, upaya pencegahannya?
1: Ya. Oke, jadi program di Dinas Kesehatan, yang pertama ada 3 resiko yang harus kami jaga. Yang pertama itu anak sekolah SD, SMP, SMA, serta TK. Itu kita bagikan masker ke semua sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, bagi masker yang mereka yang keluar rumah, ya kan. Terus yang ketiga, kami menyarankan warga kita, warga Kota Palangkaraya yang akan keluar rumah sebaiknya memakai masker. Kemudian yang lebih penting, kalau memang tidak penting sebaiknya ada di dalam rumah, seperti itu.
0: Yeah.
1: Kemudian yang empat, minum, makan banyak yang mengandung vitamin agar daya tahan tubuhnya kuat sehingga mudah-mudahan tidak terkena penyakit ISPA.
0: Ya. Nah, sekarang ini kabut asapnya dalam kategori apa ini, Pak? Pekat, berbahaya, atau apa begitu, Pak, di Palangkaraya?
1: Jadi kategori mengganggu, Pak.
0: Oh, mengganggu.
1: Tadi saya di ruang BPBD, Pak. Ruang BPBD Kota Palangkaraya. Jadi respon langsung cepat oleh tim Karhutla Kota Palangkaraya.
0: Ya, belum kategori darurat lah begitu, atau kepekatannya belum mengkhawatirkan begitu, Pak Ridwan? Pasti kategorinya belum, mengganggu baru, begitu ya?
1: Mengganggu baru kategorinya. Okay.
0: Ya, jadi belum pada posisi mungkin ada rekomendasi untuk anak-anak sekolah, tingkat SD, SMP, diliburkan dulu, belum sampai ke sana begitu ya, Pak Ridwan ya?
1: Ya, belum sampai. Tapi kewenangan untuk libur atau tidak kan ada di Dinas Pendidikan. Tapi kami tetap menyarankan kalau memang nanti masuk kategori berbahaya, mungkin kita akan sarankan untuk libur. Tapi untuk saat ini, sementara anak-anak sekolah cukup kalau berangkat sekolah memakai
0: masker.
1: Ya.
0: Nah, mungkin Pak Ridwan bisa sampaikan lagi, tanda-tandanya kalau memang sudah terkena ISPA, Pak, akibat kabut asap, seperti apa itu, Pak Ridwan?
1: Oke, jadi kami tetap menghimbau sesuai edukasi kami. Jadi kalau ada warga kita, warga Kota Palangkaraya, siapapun, bayi, balita, orang dewasa maupun lansia, kalau mengalami batuk, pilek, panas, serta sakit tenggorokan, untuk sesegera mungkin datang ke pelayanan kesehatan yang ada di Kota Palangkaraya, seperti itu.
0: Ya, untuk segera ditangani lah begitu ya, Pak Ridwan ya.
1: Ya.
0: Jangan sampai kondisinya nanti malah makin parah begitu ya, Pak.
1: Ya, jangan menunda.
0: Jangan menunda begitu ya.
1: Ya, untuk sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan yang terdekat.
0: Ya, baik kalau begitu kami nantikan perkembangan dari sana, Pak Ridwan. Terima kasih banyak, Pak, untuk informasinya.
1: Terima kasih.
0: Selamat pagi, Pak Ridwan.
1: Selamat pagi.
0: Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan, kondisi kabut asap mengganggu masyarakat dan sudah menyebabkan kasus ISPA yang terjadi di sana. Nanti kita terus pantau juga ya bagaimana perkembangan karhutla di berbagai daerah lainnya.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kongres Wanita Indonesia KOWANI mengajak masyarakat membantu korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan, kepedulian dan solidaritas masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu warga terdampak menghadapi masa sulit. Menurut Nani, semangat gotong royong diharapkan dapat meringankan beban korban sekaligus mendukung proses pemulihan. KOWANI juga mengajak organisasi wanita, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat Indonesia turut memberikan bantuan. Kita ke informasi berikutnya, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease mengajak masyarakat membanjiri media sosial dengan pesan-pesan perdamaian untuk mewujudkan harmoni keberagaman antar sesama anak bangsa. Bersama reporter Abdullah Leurima.
1: Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease Kombes Polisi Andreas Nugroho mengajak seluruh elemen masyarakat mengisi ruang media sosial dengan pesan-pesan perdamaian dan perubahan menuju kemajuan. Ajakan itu disampaikan Kapolresta di hadapan ratusan pemuda yang mengikuti dialog kebangsaan menyambut Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Kapolres mencontohkan sebuah postingan di media sosial yang memicu konflik antar dua negeri di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
2: Persoalan kecil dapat menjadi besar apabila disertai provokasi, berita bohong, ujaran kebencian ataupun informasi yang belum diketahui kebenarannya. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya anak-anak muda Kota Ambon, agar menjadi bagian dari solusi. Jangan mudah terprovokasi, jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jangan membiarkan persoalan pribadi berkembang menjadi persoalan kelompok. Kalau ada masalah, mari kita selesaikan melalui komunikasi. Kita punya pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang dapat menjadi ruang untuk menyelesaikan persoalan secara baik.
1: Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena juga mengingatkan hal yang sama. Ia berharap masyarakat dapat membangun harmoni keberagaman seperti sebuah orkestra.
3: Sebuah orkestra. Pemerintah kota ini tukang palu. Ketong yang berupaya untuk menjaga ritme, menjaga supaya semua pihak memainkan perannya dengan baik, supaya tercipta harmoni di sana. Bisa kita bayangkan kalau dalam sebuah orkestra ada pihak yang ingin mendominasi, ada pihak yang ingin menampilkan egonya, tidak akan tercipta harmoni. Tetapi kalau masing-masing pihak menyadari tugas fungsinya dengan baik, lalu berperilaku berperan dengan baik, harmoni itu pasti tercipta.
1: Diketahui dialog kebangsaan bertajuk Baca Rita for Ambon Pungbae diikuti ratusan aktivis pemuda, LSM, dan ormas di Kota Ambon. Dialog ini diinisiasi Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease sebagai bagian dari upaya membangun harmoni kehidupan antar umat beragama di Maluku. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke berita internasional, Pakistan ingin memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, mengatakan hubungan kedua negara memiliki potensi besar untuk dikembangkan, termasuk melalui peningkatan kerjasama perdagangan menuju perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif. Selain itu, Zahid menyebut Indonesia dan Pakistan memiliki peluang besar dalam pengembangan industri halal. Sementara Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Diah Roro Esti Widya Putri, mengatakan nilai perdagangan kedua negara pada 2025 mencapai sekitar 4,26 miliar dolar Amerika Serikat, dengan minyak sawit menjadi salah satu komoditas utama ekspor Indonesia ke Pakistan. Berita olahraga, Dewa United Banten memperkuat lini tengah dengan merekrut pemain asal Brasil, Jean Manga Beira. Jean mengatakan pengalaman internasional dan ambisi Dewa United untuk meraih gelar menjadi alasan utama dirinya bergabung dengan klub tersebut. Selain itu, Jean menargetkan musim yang luar biasa bersama Dewa United dan siap bekerja keras membantu tim meraih prestasi. Ia menegaskan keberhasilan tim menjadi prioritas utama dan dirinya siap memberikan kemampuan terbaik.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Kiai Haji Nur Ali, pejuang kemerdekaan Indonesia ini lahir di Bekasi, Jawa Barat. Ia adalah seorang pemimpin Islam dan tentara mahasiswa selama Revolusi Nasional. Pada tahun 1937, ia bersama Hasan Basri membentuk dan memimpin Organisasi Persatuan Pelajar Betawi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Wilayah Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur pada pukul 6.12 waktu Indonesia Barat Minggu 16 Agustus pagi diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2. Gempa bumi susulan di NTT itu BMKG memastikan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas sekitar TMP Kalibata Jakarta Selatan. Pengaturan mendukung renungan suci dan ziarah nasional HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Guru SMP Negeri 1 Sawaerma Kabupaten Asmat Laurentius Reginaldus Regis mengoptimalkan pemanfaatan perangkat digital untuk mendukung proses pembelajaran. Fasilitas dinilainya membuka peluang bagi guru menghadirkan media belajar yang lebih interaktif bagi siswa. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ini. Apa kabar Anda pendengar di akhir pekan ini menjelang HUT RI ke-81 di besok 17 Agustus? Anda nanti juga dapat menyampaikan informasi terkait akhir pekan di daerah Anda seperti apa, lalu juga menanggapi topik yang telah kami hadirkan dengan cara menyampaikannya di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 0813993998888. Dan kami akan menghadirkan topik pilihan terkait serba-serbi sambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Lalu juga di HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada sayembara tiket undangan HUT RI. Jadi pengumuman mengenai warga yang terpilih mendapatkan tiket undangan upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka ini dapat dicek secara mandiri melalui situs resmi pendaftaran Pandang Istana atau melalui email atau nomor WhatsApp resmi panitia yang digunakan saat mendaftar. Lantas seperti apa cerita dari dibaliknya pemenang sayembara tiket? Saat ini kami telah bersama pemenang sayembara tiket HUT RI, Sandy Setiawan.
4: Wawancara Pro 3.
5: Kak Sandy, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Kakak.
5: Waduh, semangat banget nih Kak Sandy. Ini pasti lagi siap-siap juga ya menjelang menghadiri HUT RI besok hari.
6: Bener banget, Kak. Mm-hmm. Bener banget nih. Sangat semangat banget.
5: Oke, persiapannya gimana itu Kak Sandy?
6: Nih, aku nih kemarin kan habis ambil tiket nih, Kak ya. Mm-hmm. Ambil untuk nanti upacara ya, Kak. Yeah. Nah, untuk sekarang itu persiapannya tentu saja saya ada persiapan dari seminggu yang lalu sebelum saya dapat email, saya kayak apakah saya harus daftar atau apa. Dan kemarin tuh saya habis ambil tiket juga, saya harus menjaga stamina sih, Kak. Pastinya untuk jaga kesehatan, terus jaga fisik saya, sampai yang paling penting menjaga semangat sih, Kak. Karena ini momen spesial sih untuk saya, karena untuk datang dalam kondisi yang benar-benar siap menikmati acara sih, Kak, nantinya.
5: Oke. Nah, apakah ada pakaian khusus ini yang akan dipakai saat acara nanti?
6: Pastinya sih kak, ini sebenarnya pakaian yang tradisional dari daerah saya sih kak, pastinya yaitu adalah saya pakai pakaian adat Sunda sih kak. Itu adalah pangsi yang saya bawa sendiri dari Cianjur, Jawa Barat. Kebetulan saya memang stay di Jakarta ya kak, cuman dikirim dari orang tua dari Cianjur spesial. Saya pakai pakaian adat Sunda itu pangsi dari Jawa Barat dan pakai ikat Sunda juga. Dan kemudian saya juga memakai pernak-pernik seperti pin kujang dan pin trisula yang saya pakai juga di ikat Sunda sih kak.
5: Oke, komplit ya. Jadi juga langsung disiapkan oleh orang tuanya sendiri nih kak Sandy ya.
6: Iya.
5: Oke, nah Kak Sandy, apa sih yang paling ditunggu dari rangkaian acara HUT RI dari Kak Sandy sendiri?
6: Yang paling aku tunggu sih tentunya kemeriahan acaranya ya Kak, bisa merasakan langsung suasana perayaan kemerdekaan bersama banyak orang dari Sabang sampai Merauke, apalagi pasti ada banyak banget momen seru nih, dan penampilan menarik seperti dari Gita Bahana sih yang aku tunggu setiap tahunnya ya, pasti ada gebrakan-gebrakan barunya gitu kan ya.
5: Oke, baik, jadi menunggu performance dari Gita Bahana Nusantara.
6: Bener
5: Kak Sandy,
6: banget.
5: Nanti juga kami akan lanjutkan perbincangan ini, tapi setelah jeda berikut ya Kak Sandy, jadi jangan ditutup teleponnya.
6: Baik, siap kak.
7: Catatan peristiwa.
8: Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia. Ia dikenal dengan julukan Raja Jawa Tanpa Mahkota. Cokro Aminoto menjadi salah satu pelopor gerakan buruh di Indonesia dan menjadi guru bagi beberapa tokoh ternama, salah satunya Soekarno. Pada tahun 1912, Cokro Aminoto menjadi pemimpin dari organisasi politik pertama Indonesia, yaitu Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Cokro Aminoto lahir di Ponorogo 16 Agustus 1882. Salah satu kutipan yang terkenal dari Cokro Aminoto adalah, "Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat." Kutipan tersebut ia berikan kepada murid-muridnya, antara lain Soekarno. Dari kutipan tersebut, Cokro Aminoto ingin menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya. Pesan lain yang juga ia berikan kepada murid-muridnya adalah, "Jika Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, menulislah seperti jurnalis dan berbicaralah seperti orator." Kata-kata tersebut kemudian selalu ditirukan oleh Soekarno, sang proklamator.
7: Indonesia menyapa pagi.
5: Kak Sandy, nah tadi kan juga menunggu-menunggu begitu ya momen dari Gita Bahana Nusantara. Tapi kalau perasaannya sendiri setelah terpilih sebagai pemenang tiket War Sayembara ini seperti apa Kak Sandy? Karena kan juga sulit ya, karena juga banyak yang war begitu, banyak yang antusias begitu untuk ikut upacara di istana.
6: Bener banget sih kak. Yang pertama sih sebenarnya jujur aja kak, sebelumnya saya itu udah tahu sih info-info yang kayak gembar-gembor kayak bakal ada war tiket ataupun nanti bakal ada upacara di istana yang memang harus kita cari tahu sendiri ya kak. Nah kemarin tuh saya memang dapat link dari teman saya gitu kan untuk daftar. Cuman saya kan nggak fokus ya karena sambil kerja ya kak, sambil di kantor. Dan setelah saya buka itu perkiraan sekitar pukul 9.55, saya langsung masuk link itu. Kemudian di pukul 10 tiba-tiba saya dapat antrian kak, karena di situ kita harus ngantri dulu ya kak. Terus tiba-tiba saya harus ngisi data dari mulai kayak nik, terus kayak alamat, foto, terus swap foto dengan KTP seperti itu. Ternyata saya masuk kak, dan saya masih speechless sih kak waktu awal, kayak ini beneran gak sih gitu kan? Karena saya kayak ngerasa, oh ini kayak gak nyangka sih kak gitu kan. Sebelumnya mungkin kayak acara-acara nasional mungkin saya pernah ikut-ikut juga, cuman untuk di istana mungkin saya seperti kayak wah ini kesempatan yang memang spesial sih kak gitu kan, bisa bertemu dengan banyak-banyak orang yang berpengaruh juga di Indonesia sih kak.
5: Nah Kak Sandy, apakah sampai standby begitu di device-device yang lainnya, semisal gadget-gadget yang lainnya begitu, di tabnya mungkin, apakah cuma di handphone saja begitu?
6: Wah ini bener banget nih kak, aku baru pertama kali daftar ini, saya memang pakai satu aja sih kak, pakai handphone aja, karena memang awalnya tidak ada yang niatan untuk daftar, karena ya udah deh, karena udah kayak dalam hati kayak ah gak mungkin dapat gitu kan kak. Pas aku buka si linknya tiba-tiba ya itu dapat antrian dan suruh isi data-data dan masuk email. Dan dari situ lanjut-lanjut seperti kita tuh dapat 3 email sih Kak, sampai yang nanti kita dapat bentuk fisiknya sih, undangan fisiknya sih Kak.
5: Oke, ini udah diambil berarti ya Kak Sandy ya?
6: Bener banget Kak, kemarin aku juga seneng juga pas ngambil hari hari
5: Sabtu.
6: Hari Sabtu kemarin tuh Kak, tanggal 15. Kemarin saya juga dapat di blok D kebetulan.
5: Oke, mungkin ini dari pemirsa RRI Net juga yang blok D, jangan lupa nih nanti disapa Kak Sandy-nya begitu ya, bareng-bareng ya, di HUT ke-81 RI ini. Nah Kak Sandy, tapi ini baru pertama ya mengikuti perayaan HUT RI secara langsung di istana ya?
6: Bener banget Kak, bener banget.
5: Oke, baik, baru pertama begitu langsung hoki, langsung laki begitu ya, langsung dapat tiketnya loh. Dan cuma
6: bener
5: dengan
6: banget,
5: satu
6: Kak.
5: Device begitu ya Kak ya. Apa sih Kak, memang itu tips and triknya mungkin harus di internet yang cepat Kak atau gimana?
6: Menurut saya sih itu yang pertama ya hoki ya Kak ya. Yang kedua internet sih memang harus memadai sih Kak. Mungkin kemarin saya memang pakai wifi kantor juga, jadi internetnya agak sedikit kencang. Tiba-tiba pas buka link langsung ikut antrian dan isi data sih Kak kemarin.
5: Oke, berarti Kak Sandy mungkin langsung update story juga ya. Thank you kantorku, wifi-nya kenceng nih gitu ya.
6: Bener banget lagi.
5: Oke, Kak Sandy apa nih harapannya untuk perayaan HUT RI tahun ini?
6: Oke, aku itu berharap sih semoga perayaan HUT RI di tahun ini semakin meriah, penuh kebersamaan dan kebahagiaan sih Kak. Semoga semangat kemerdekaan bukan hanya dirayain lewat acara aja sih Kak, tapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu maju dan memberikan hal positif sih Kak bagi Indonesia.
5: Oke, amin Kak Sandy. Semoga sesuai harapan ya Kak Sandy ya. Jadi memang amin. Udah siap nih ke Blok D begitu nanti untuk mengikuti upacara HUT RI. Istirahat ya Kak Sandy ya, jangan lupa ya soalnya besok pagi-pagi ya Kak Sandy ya. Selamat pagi.
6: Ibu banget pasti Kak.
5: Oke. Makasih Kak Sandy telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Pemenang sayembara tiket HUT RI Sandy Setiawan berbicara terkait serba-serbi sambut HUT ke-81 Republik Indonesia.
9: Wawancara Pro 3.
10: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Kalau tadi kami sudah membahas serba-serbi HUT ke-81 RI terkait juga yang war tiket untuk undangan upacara langsung di Istana Negara, saat ini seperti apa kalau di Pelabuhan Bakauheni yang kabarnya ini menjadi pusat perayaan kemerdekaan bertajuk Merah Putih dari Beranda Sumatera. Seperti apa kesiapannya? Kami akan tanyakan langsung dan update terkininya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendri Kurniawan yang saat ini telah tersambung bersama kami.
9: Wawancara Pro 3.
5: Pak Hendri, selamat pagi.
11: Selamat pagi, Mbak Hana.
5: Pak Hendri, sejauh mana ini kesiapan Amfiteater Bakauheni Harbor City sebagai pusat perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI bertajuk Merah Putih dari Beranda Sumatera?
11: Oke, siap. Kita persiapan sudah 80%. Kita sesuai dengan arahan Seskap ya. Kemarin sudah keluar dengan arahan Pak Bupati bahwa kita memaknai acara HUT, peringatan HUT RI ini dengan riang gembira bisa menghibur masyarakat. Makanya untuk kedua kalinya kita akan mengadakan acara HUT RI di Amphitheater BHC untuk mendukung pariwisata, memaknai dengan hikmat HUT RI dan menghibur masyarakat.
5: Baik. Nah, mungkin dapat diceritakan itu Pak Henry, persiapan 80% dari suasananya itu seperti apa Pak Henry?
11: Kita 80% itu produksi sudah mulai berjalan, besok banyak ada hiburan untuk masyarakat, live musik, ada juga tari kreasi Nusantara, sudah itu ada marching band dari Sekolah Kebangsaannya Pak Julhas. Udah itu besok juga ada apa namanya para motor yang membawa bendera RI, bendera Lampung Selatan dan bendera ada city branding kita Spirit of Krakatoa, dan terakhir ada juga nanti waktu di titik kemerdekaannya waktu bupati pencet itu apa sirine itu seluruh kapal yang ada di pelabuhan itu akan serempak menunjukkan sirine beserta penumpangnya. Nah, itu yang kita coba besok kita lakukan, Mbak.
5: Oke, berarti total jumlah kapalnya itu ada berapa, Pak, yang di sana?
11: Total jumlah kapal yang akan bunyi itu minimal 7-10 kapal yang sandar, tapi kita akan woro-woro juga ke kapal yang antri, beserta semua masyarakat yang sedang antri di kapal, dan kita akan woro-woro juga masyarakat yang ada di kapal untuk naik ke deck, karena kita akan ambil footage-nya live di YouTube, Mbak.
5: Oke, baik. Berarti nanti kompak begitu ya setelah Pak Bupati pencet sirine itu sebagai tanda memang ini merah putih dari beranda Sumatera seperti itu ya, Pak ya?
11: Merah putih, ya. Semua bunyi semua nanti di jam yang sama, di waktu yang sama.
5: Oke. Nah, strategi Diskominfo dalam mempublikasikan lalu juga membangun exposure media terhadap kegiatan tersebut seperti apa ini? Supaya gaungnya tidak hanya dirasakan masyarakat Lampung Selatan saja begitu.
11: Siap, kita sudah kumpul publikasi, medsos dan lain-lain dari H-7 sesuai dengan back yang sudah kita tetapkan. Dan beberapa media nasional juga sudah siap ikut untuk bantu publikasi ini, Mbak. Jadi semoga saja ya baguslah publikasinya.
5: Oke, nah kalau untuk keterlibatan pelaku UMKM lalu juga ekonomi kreatif lokal dalam rangkaian perayaan ini seperti apa, Pak?
11: Ya, seperti biasa semua acara kita selalu melibatkan UMKM lokal, Mbak. Itu kita berikan space mereka, ya, tujuannya karena apa? Karena pada akhirnya kami bertujuannya untuk meningkatkan UMKM dan meningkatkan pariwisata. Itu yang pasti kita lakukan.
5: Oke. Nah, kalau untuk indikator yang akan digunakan pemerintah untuk mengukur kalau memang merah putih dari beranda Sumatera ini berhasil, selain dari jumlah pengunjung, lalu pemberitaan media, seperti apa lagi itu, Pak?
11: Ya, kita selalu ukur karena yang UMKM yang kita bina juga kita cek terus, Mbak. Karena Pak Bupati selalu berhubung beliau ini semuanya harus diukur semua. Yeah. Jadi karena nanti dari tier bawah ke tier tengah mereka akan kelihatan semua, Mbak. Apa dampak yang kita lakukan selama ini? Dampaknya buat mereka apa? Pariwisata. Setiap kita promosi pariwisata masuk ini, kami ukur semua, Mbak, spot-spot kami. Ternyata sekarang kami udah kelebihan ini, orang yang datang ke destinasi. Sedangkan infrastruktur masih belum selesai semua. Jadi kami selalu ukur dengan tepat detail sehingga akan baiklah pelayanannya.
5: Oke, baik. Apakah juga memang venue-nya ini yang dipilih begitu, pelabuhan ini, memang untuk menjadi daya tarik wisata juga?
11: Iya. Ini venue ini dimiliki oleh BHC, anak perusahaan ASDP. Yang ke depan kita akan woro-woro terus di pariwisata supaya bisa konser nasional dan lain-lain bisa diadakan di sini, Mbak.
5: Oke.
11: Jadi nanti kalau jika ini hidup, ekosistem yang akan kami bentuk di sekitarnya itu akan hidup. Itu harapan kami.
5: Oke. Baik, berarti ini memang semacam uji kemampuan juga ya menjadi venue event nasional ke depannya seperti itu ya, Pak ya?
11: Oh iya, dari zamannya Pak Egy ini udah ada 3 kalau nggak salah event nasional di situ udah kita lakukan. Moga-moga makin hidup aja.
5: Ya baik Pak. Lalu untuk mungkin pesannya kepada masyarakat Lampung Selatan dan masyarakat Indonesia yang akan mengikuti atau mungkin menyaksikan merah putih dari beranda Sumatera langsung ini Pak.
11: Oke, pesannya untuk semua kawan-kawan, kita juga menyediakan hadiah bagi yang hadir langsung dan mengambil footage-nya dan diposting. Yang pertama, ayo hadir, hiburannya ada, semuanya ada. Dan kawan-kawan bagi yang tidak bisa hadir maupun di daerah lain bisa lihat langsung, nonton langsung di live YouTube kami. Ini kita lagi pra-live, nanti kita lihat hasilnya.
5: Oke, baik Pak Henry. Oke. Ini saya juga jadi mau OTW ke sana, Pak Henry. Mau ke Pelabuhan Bakauheni melihatnya seperti apa ya? Karena tadi seru sekali ini Pak. Sirenenya nanti akan berdampingan begitu berbunyi dengan 7-10 akan memang gebiar sekali ya Pak Henry ya.
11: Siap.
5: Oke Pak Henry, sukses untuk acara besok ya Pak Henry ya. Terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya. Selamat pagi.
11: Pagi.
5: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendri Kurniawan, berbicara terkait serba-serbi sambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi amfiteater Bakahuni Harbor City ini disiapkan menjadi pusat perayaan kemerdekaan bertajuk Merah Putih dari Beranda Sumatera pada Senin 17 Agustus.
12: Wawancara Pro3.
13: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait pengembangan rumah potong unggas Banjarmasin menjadi salah satu peluang minvestasi yang ditawarkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya bersama reporter Rizky Wahyudi. Rizky, silakan dengan informasinya.
3: Ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor. Dan salah satunya melalui penawaran peluang usaha pada unit pelaksana teknis daerah rumah potong unggas modern yang berada di kawasan rumah potong hewan Banjarmasin. Proyek ini dinilai memiliki prospek investasi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk ayam. Dan peluang ini menjadi salah satu proyek investasi yang ditawarkan dalam pelaksanaan Pamor Borneo 2026 beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dan juga tentunya Kalimantan melalui penguatan investasi di sektor real. Kepala UPTD RPH Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dwi Jatmiko, mengatakan Bank Indonesia turut membantu pemerintah daerah dalam menyampaikan proposal investasi kepada calon investor. Dan langkah ini dilakukan untuk memperluas informasi juga menarik minat investor terhadap pengembangan RPU modern di Kota Banjarmasin. Berikut penuturannya untuk RRI.
4: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat dan kebutuhan di Kota Banjarmasin selalu meningkat. Sehingga yang ada ini adalah masih secara tradisional sehingga kita sajikan secara pemotongan secara modern, izin sanitasinya juga terjaga serta kehalalannya juga itu yang utama.
3: Dan ia juga menyebutkan berdasarkan informasi yang diterima dari Bank Indonesia hingga Agustus 2026 terdapat sekitar 9 calon investor yang menunjukkan minat terhadap pengembangan RPU di Banjarmasin. Dan para calon investor tersebut berasal dari dalam negeri maupun internasional yang melihat potensi pembangunan usaha di sektor pengunggasan. Pihak berharap penawaran investasi ini dapat menarik lebih banyak investor untuk merealisasikan penanaman modal di Kalimantan Selatan. Dan pengembangan RPU Banjarmasin juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pemotongan unggas, juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita ke informasi berikutnya, pedagang di Pasar Pamenang Pare Kediri mengeluhkan makin meningkatnya aneka harga cabai. Selengkapnya bersama reporter Ayu Citra.
5: Sejumlah pedagang di Pasar Pamenang Pare Kabupaten Kediri saat ini mengeluhkan makin meningkatnya harga beragam jenis cabai. Hal itu disampaikan oleh Yunani, seorang pedagang aneka sayur mayur di Pasar Pamenang Pare Kabupaten Kediri hari ini. Ia mengatakan bahwa peningkatan harga tersebut terlihat pada jenis cabai rawit merah CRM.
6: Kenaikannya 6.000-7.000. Terus cabai kecil itu juga naik, kemarin itu 35, sekarang 40 lah.
7: Cabai kecil nih.
6: Ya, katanya tanamannya susah, kayak air, gitu. Terus karena kan perekonomiannya juga susah atau enggak.
5: Terpisah, Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI KPAIN Diri, Suyono mengatakan bahwa yang membenarkan harga cabai rawit di pasar induk Pare KPAIN Diri kembali naik pada Jumat 14 Agustus 2026. Bahkan sesuai dengan data dari APCI KPAIN Diri, harga cabai rawit merah jenis Brengos 69 dan Asmoro 43 naik Rp12.000 per kilogram. Sehingga kini harga cabai rawit Brengos 69 meningkat menjadi Rp40.000 per kilogram, sedangkan untuk harga cabai rawit Asmoro 43 naik menjadi Rp39.000 per kilogramnya.
7: Karena ada faktor atau beberapa hal yang mempengaruhi. Jadi kami survei, tanya pada teman-teman pasar di Jabodetabek maupun di Jatim, pasar modern maupun pasar induk, itu memang kondisi pasar itu yang pertama sepi, Mbak. Sepi, terus daya beli masyarakat itu menurun, ya karena memang perekonomian kita ya rupiah itu kan melemah ya.
5: Lebih lanjut, dengan kondisi kenaikan harga cabai rawit ini, maka sebagian masyarakat lebih memilih untuk mengurangi volume belanja dan mereka hanya membeli seperlunya.
8: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Kami juga akan mengupdate informasi terkait BPOLBF pastikan wisatawan aman pasca gempa NTT. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores bersama Kementerian Pariwisata memastikan keselamatan wisatawan menjadi prioritas utama. Mereka bergerak cepat menangani dampak gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus. Lantas seperti apa update terkininya? Kami akan perbincangkan bersama PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Andi MT Marpaung.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pandi, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Bu Ana. Selamat siang kalau di Labuan Bajo.
2: Oke, baik. Selamat siang waktu Labuan Bajo ya, Pak Andi. Pak Andi, bagaimana kondisi wisatawan dan destinasi pasca gempa magnitudo 7,7 di sana ini, Pak?
10: Baik, Bu Ana. Mbak Ana, jadi pertama atas nama BPLBF, kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh masyarakat NTT yang terdampak, khususnya keluarga korban di Manggarai, Manggarai Timur, Sika, ND, Nagekeo, dan Manggarai Barat. Dan sejauh ini, alhamdulillah puji Tuhan tidak ada korban jiwa dari kalangan wisatawan. Dan memang gempa kemarin terjadi sesuai dengan yang sudah kita ketahui bahwa gempa pada tanggal 15 Agustus kemarin itu pukul 5.58 WITA berpusat di Mbai, Kabupaten Nagekeo di kedalaman 15 km. Terus ada juga gempa susulan, dan untuk di Labuan Bajo sendiri agak keras itu ada 3 kali itu di posisi jam 16.13, jam 6.22, dan juga jam 6.37. Dan kemarin juga BMKG pada posisi jam 8.30 sudah, jam 8.30 WITA sudah mencabut peringatan dini tsunami, namun mengingatkan bahwa potensi gempa susulan masih berpeluang terjadi. Dan per hari ini itu hampir ada 650 gempa susulan yang sampai per hari ini, per pagi ini kemarin kami dapat info dari BNPB. Tapi sejauh ini kondisi wisatawan sangat aman ya, di Labuan Bajo. Dan kemarin juga pemenangan yang kita lakukan bersama Balai Taman Nasional Komodo setelah dibukanya pelayaran, karena pada saat ada peringatan tsunami itu memang beberapa wisatawan yang di Pulau Padar itu kan biasanya mereka melakukan trekking sunrise di Padar, dan posisi gempa mereka ada di contohnya dari Pulau Padar, ada itu di 986 wisatawan terdiri dari 887 mancanegara, 99 nusantara. Terus ada juga di Loh Liang Pulau Komodo itu ada 351 wisatawan, itu terdiri dari 311 mancanegara dan 40 nusantara. Terus ada juga di Pulau Loh Buaya, Pulau Rinca, itu ada 281 wisatawan dan terdiri dari 250 mancanegara dan 31 nusantara, dan di Gili Lawa itu ada 39 wisatawan, seluruhnya mancanegara. Tidak ada terjadi insiden apapun di keempat lokasi tersebut, dan setelah KSOP Labuan Bajo menerbitkan maklumat pembukaan kembali pelayaran, seluruh wisatawan telah dipulangkan dan tiba dengan selamat di Labuan Bajo. Untuk tamu hotel juga seperti itu, pada saat terjadi gempa, dievakuasi ke titik aman di luar gedung. Kemarin kita yang kita buat titik evakuasi itu ada di Puncak Waringin, ada juga di Natas Parapuar, lokasi otorita kita, dan juga ada di Lapangan Erosio di Komodo. Dan setelah udah aman gempa, tidak ada lagi yang besar, tamu kembali ke hotel. Dan memang ada beberapa hotel yang mengalami kerusakan, rusak berat seperti di Hotel Jakarta, Labuan Bajo. Dan itu tidak bisa ditinggal lagi, dan pihak hotel langsung melakukan pemindahan wisatawannya yang nginap di Jakarta itu langsung ke Sudamala Hotel, dan itu sudah aman untuk penanganannya, dan itu menjadi tanggung jawab dari Hotel Jakarta. Dan kondisi Labuan Bajo saat ini sangat kondusif ya, jadi aktivitas hotel dan kuliner berjalan normal. Ini juga terlihat dari pergerakan wisatawan di pusat kuliner kemarin kami pantau, dan juga per hari ini berjalan normal, kuliner tetap penuh, terus juga hotel juga aktivitas berjalan seperti biasa. Dan kemarin kami catat kapal yang berangkat itu dari waterfront ke Taman Nasional itu ada 251 kapal, terdiri dari 102 sampai 109 kapal left on board. Dan memang untuk penerbangan memang berjalan normal dengan pembatasan, tapi kemarin itu ada beberapa penundaan atau dan juga yang dibatalkan. Ada 8 penerbangan untuk Flag Wings Air yang dibatalkan, 4 dari Labuan Bajo ke ND, terus sisanya ada yang ke Maumere dan juga ke Kupang. Kira-kira begitu, Bana, posisi saat ini.
2: Oke, baik. Nah, Pak Andi, berarti kalau untuk hari ini aktivitas wisatawannya sudah mulai normal, lalu juga sudah kapal-kapalnya juga beroperasi kembali begitu ya, Pak Andi?
10: Beroperasi, betul. Karena Taman Nasional sampai saat ini tidak ditutup, jadi Taman Nasional Komodo itu dibuka seperti biasa, tetap melakukan pendaftaran lewat aplikasi Siora, dan TATO, Travel Agent juga tadi pagi kami cek tetap melakukan pelayaran, karena dari KSOP juga tidak ada mengeluarkan maklumat dilarang pelayaran, kecuali nanti kalau misalnya nanti ada sebuah waktu peringatan dari BMKG, ya mungkin seperti yang kemarin kan kita lakukan agar yang di pulau tetap standby sampai nanti ada keluar operasi maklumat pelayaran dibuka kembali. Tapi untuk saat ini Balai Taman Nasional Komodo tetap dibuka dan aktivitas wisatawan berjalan normal dan pelayaran juga berjalan dengan normal.
2: Baik. Lalu kalau untuk jalur evakuasi sendiri berarti sudah terlatih begitu ya di sana Pak Andi ini?
10: Betul, betul. Jadi kami juga melakukan koordinasi juga dengan pihak-pihak hotel dan kita juga ada punya kanal center ya yang bisa dihubungi untuk informasi-informasi terkait dengan kira-kira di mana jalur evakuasi seperti apa, kita juga sudah sebar juga ke pelaku industri pariwisata. Jadi misalnya kita tetap update kepada pelaku industri pariwisata, hotel, TATO terkait dengan update kondisi terkini.
2: Baik, berarti semacam kalau call center lalu juga tempat-tempatnya sudah disiapkan begitu ya, seperti tadi di Puncak Waringin ini ya Pak ya?
10: Ya, di Puncak Waringin, terus ada di Natas Parapuar, dan kemarin juga sudah ditambah oleh Polres Manggarai Barat, itu ada di depan Rumah Sakit Komodo dan juga depan Rumah Sakit Siloam ada dibangun juga tenda darurat.
2: Baik.
10: Karena beberapa wisatawan kemarin ada juga yang masih trauma atau takut nginap di hotel, Itu kemarin kami juga tangani ada 15 orang turis Italia. Kita akhirnya kita akomodasi untuk mereka menginap di restoran kenalan dari Wisatawan Italia itu di Labuan Bajo.
2: Nah, pada saat evakuasi apakah ada kendala yang dialami ini, Pak?
10: Untuk evakuasi tidak ada kendala karena dari pihak hotel juga langsung, karena kita selama ini kita juga sudah melakukan simulasi keamanan keselamatan ya, jadi pihak hotel di sini juga tidak terlalu kaget atau panik lah istilahnya. Jadi pihak hotel langsung menyiapkan kendaraan, terus langsung dibawa ke titik evakuasi. Baru kayak kemarin itu sarapan pagi langsung diantar ke lokasi titik evakuasi. Kira-kira begitu.
2: Baik. Lalu kalau
10: karena
2: untuk
10: kondisi gempa kemarin, kondisinya pada saat terjadi gempa kan posisi pagi itu, kalau di Labuan Bajo itu posisi jam 6.
2: Iya. Oke, baik Pak Andi. Berarti kalau untuk kerusakan hanya hotel saja begitu ya, kalau sektor pariwisata ini Pak Andi ya?
10: Kalau yang kami data sampai pagi ini ya, jadi ada sekitar hotel yang rusak berat itu ada dua di Labuan Bajo sama di Labuan Bajo itu ada Hotel Jakarta. Terus di Nagicca itu ada Hotel Papita Bay. Ini kan masih kami update terus. Terus ada 10 hotel rusak ringan yang dia hanya berupa retak-retak atau plafonnya jatuh atau keramik di lantai toiletnya itu ada jatuh, itu seperti di Luansa, La Prima, Bintang Flores, dan pihak hotel juga langsung melakukan perbaikan. Dan di yang tidak mengalami kerusakan itu seperti Ayana ada 7, Ayana Hotel, Tak Tanah, Marriott, Crown, Sudamala, Wella Living, Pan Bajo, Sylvia Resort, dan Katamaran Pelataran itu tidak ada kerusakan apapun. Terus untuk restoran itu ada 2 yang mengalami rusak ringan sama, berupa plafonnya jatuh atau keramiknya retak. Itu ada restoran La Moringa dan Escape Bajo. Dan ini kembali sudah beroperasi kembali seperti biasa. Kemarin kami cek. Dan untuk daya tarik wisata, ada 6 DTW yang mengalami rusak ringan dan beberapa ditutup sementara. Jadi saya kalau di Kabupaten Manggarai Barat itu ada beberapa kerusakan kayak tembok papan nama Loli yang Pulau Komodo itu ambruk, terus ada plafon kantor TIC Dinas Pariwisata Manggarai Barat, terus ada juga kerusakan minor di Puncak Waringin dan juga dinding gedung TIC di Ngalor Kaloretak. Untuk Gua Rangko dan Gua Batu Cermin tidak rusak, namun ditutup sementara sebagai langkah kehati-hatian karena dia lokasinya goa kan. Jadi takut ada pada saat gempa, jadi dari pihak Dinas Pariwisata menutup DTW tersebut, Gua Rangko dan Batu Cermin. Terus untuk di Kabupaten Manggarai, itu Werebo juga ditutup sementara sampai saat ini, sampai ada nanti pemberitahuan lebih lanjut. Terus di ND, itu Taman Nasional Kelimutu sudah mengeluarkan pengumuman perkemarin, itu ditutup sementara sampai nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Dan karena ada beberapa longsor pada dinding kawah, dan itu kemarin juga ada wisatawan yang lagi menikmati sunset sunrise trekking di Taman Nasional Kelimutu di Danau Berwarna Kelimutu itu, tapi setelah gempa reda, mereka langsung dievakuasi langsung dan selamat. Tidak ada terjadi cedera atau apa. Dan untuk Manggarai Timur, untuk aktivitas beberapa wisata juga ditutup sementara. Yang agak terdampak parah memang di Ngada, terus di Nagekeo, terus di Manggarai, di Bajawa, dan Momere itu memang tutup total karena sampai sekarang juga sinyal agak susah. Untuk beberapa kabupaten lain kami sudah koordinasi juga dengan dinas terkait. Untuk seperti Sumba itu tidak ada terdampak. Sumba, Sumba Barat, Sumba Tengah, terus Lembata, terus Sumba Selatan, Sumba Barat, Sumba Timur itu tidak ada terdampak, dan ada sekitar 12 kabupaten itu yang bisa dikunjungi sebagai alternatif ketika 4 kabupaten yang apa ini belum bisa dimasuki karena beberapa akses jalan juga ada yang putus.
2: Akses demikian, jalan. Baik. Nah, akses jalan yang putus itu saat ini kondisinya seperti apa, Pak Andi?
10: Jadi untuk akses jalan putus itu ada 10 ruas kami pantau per pagi ini. Pertama akses ke overland dari Labuan Bajo ke Ruteng, Bajawa, Indi itu ada 10 ruas jalan yang terganggu karena ada longsor dan juga putus retak di tengah jalan sehingga tidak bisa dilewati kendaraan. Tapi dari pihak Kementerian Balai, Kementerian PU dan juga apa sedang melakukan penanganan untuk bagaimana supaya bisa dilewati kendaraan. Karena itu juga nanti untuk jalur penyaluran logistik. Kira-kira begitu, Mbak Ana.
2: Ya, baik. Pak Andi mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada wisatawan yang mungkin akan menuju ke sana, begitu Pak Andi. Seperti apa ini, Pak Andi?
10: Jadi, kami dari BPLB bersama Kementerian Wisata memastikan wisatawan akan memperoleh informasi yang faktual mengenai destinasi mana yang sudah dibuka, destinasi mana yang masih ditutup, terus termasuk juga kondisi transportasi udara dan laut, terus kondisi akomodasi, dan termasuk juga bagaimana perkembangan asesmen di lapangan dan juga arahan dari instansi yang berwenang. Dan kami juga berusaha menjaga kepercayaan wisatawan dengan memastikan pemantauan kondisi secara langsung, dan nanti akan dilakukan tindakan supaya tidak ditemukan risiko. Ini kami lakukan secara koordinasi dengan Basarnas, dengan BNPB, terus kepada KSOP, BMKG dan juga pihak Pemda. Dan kami juga nanti bisa dipantau di medsos kita juga di website, terus kita juga ada call center kita di
2: di medsos dari BPOLBM kan,
10: di channel WhatsApp online nanti di 0811 3879 4555 45-nya 3 kali. Itu sebagai WhatsApp untuk membutuhkan informasi, dan per pagi ini sih sudah ramai yang udah menghubungkan kita itu untuk mendapat informasi ya, mana akomodasi yang masih buka, apalagi yang baru landing pagi ini itu masih banyak yang belum tahu update terbaru hotel yang masih buka, yang masih ada ready tersedia. Kami langsung tindak lanjuti.
2: Oh,
10: dan kami mengimbau
2: tersebut ya,
10: wisatawan dan pelaku pariwisata untuk tetap meningkatkan kewaspadaan mengikuti informasi terbaru. Jadi misalnya bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Labuan Bajo, beberapa hal yang perlu diperhatikan itu pastikan informasi penerbangan dan pelayaran sebelum berangkat. Nanti ikuti juga arahan KSOP, pengelola bandara, maskapai dan turis destinasi. Terus pastikan juga destinasi yang akan dikunjungi sudah nyatakan dibuka. Dan jangan memaksakan kunjungan ke destinasi yang masih ditutup sementara. Nanti ikuti juga arahan petugas apabila terjadi gempa susulan atau kondisi darurat. Dan pilih akomodasi yang telah terpantau aman. Terus mengikuti informasi dari pengelola hotel. Dan tetap tenang dan jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Intinya Labuan Bajo tidak

0: 45
1: Ya.
0: 55.
1: Oke, baik Pak Andi.
0: Nah,
1: Terima kasih
0: ini
1: nih Pak Andi.
0: real time kita update apa ya WhatsApp online-nya.
1: Baik Pak Andi. Terima kasih nih telah menyampaikan update terkininya ya Pak Andi ya. Semoga juga memang karena
0: Baik, Mbak Ana.
1: tingkat wisata juga di sana sudah mulai normal kembali, begitu kondusif kembali. Terima kasih Pak Andi, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi.
1: PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, BPOLBF, Andi MT Marpaung. Berbicara terkait BPOLBF, pastikan wisatawan aman pasca gempa NTT.
2: Wawancara Pro 3.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Hyon Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya, jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorgu. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaggio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Love the team. Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
2: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
3: This is my best win of my career.
4: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
3: Keep believing in me.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3-6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasak Popimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Seksan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Sen P. Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi.
2: Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini.
1: Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya.
2: Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan.
1: Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus, yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ini pernyataan Soekarno untuk mengingatkan kepada anak bangsa bahwa negara kita bisa berdiri tegak atas upaya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.
1: Nama saya Ismail, tempat tinggal Desa Durian, Kecamatan Mendangras, Kabupaten Batubara.
0: Apa kegiatan keseharian Pak Ismail?
1: Keseharian, kalau kegiatan keseharian nggak ada lah, cuma membersihkan lingkungan aja sekitar rumah.
0: Bagaimana kisah awalnya sehingga Pak Ismail ikut berperang?
1: Di masa itu diumumkan siapa yang mau mendaftarkan diri untuk ke Irian Barat. Jadi termasuklah saya dan kawan-kawan juga yang lainnya ikut mendaftarkan diri. Sebanyak 3 orang lah kami yang diberangkatkan ke sana.
0: Apa makna pahlawan menurut Bapak?
1: Bagi saya kalau pahlawan ini ya untuk membela bangsa tanpa pamrih, kan begitu. Karena hak kita dijajah, yaitu hak segala bangsa untuk merdeka.
0: Harapan Pak Ismail untuk negara kita ke depan seperti apa, Pak?
1: Harapan saya sebagai bangsa Indonesia ini ya rukun dan damailah kita, karena kita satu bangsa, satu bahasa, satu negara.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Minggu 16 Agustus 2026, di antara kami akan terus menghadirkan update mengenai penanganan dan kondisi terkini pasca gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Kami akan menghadirkan mengenai tema atau penanganan terkini dari gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Ini menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan sejumlah fasilitas di wilayah terdampak. Hingga saat ini proses penanganan masih terus dilakukan, mulai dari evakuasi dan pendataan korban, pemeriksaan kondisi bangunan hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Pemerintah bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, tenaga kesehatan, serta berbagai unsur terkait, ini masih terus melakukan upaya tanggap darurat. Di tengah proses tersebut, informasi mengenai kondisi korban, akses menuju wilayah terdampak, kebutuhan pengungsi, dan juga perkembangan situasi di lapangan masih menjadi sorotan di masyarakat. Nanti akan kami hadirkan bagaimana kondisi terkininya terkait wilayah yang terdampak dan sejauh mana proses evakuasi, penanganan korban, dan pemulihan layanan publik telah dilakukan. Akan kami hadirkan bersama narasumber-narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga dialog interaktif, dialog khusus mengenai semarak kemerdekaan 81 tahun Indonesia Merdeka bersama narasumber Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Kamerun, perangkap Afrika Tengah, Agung Cahaya Sumirat. Ini nanti akan kami hadirkan sore nanti dialognya pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami hadirkan juga kembali di ruang dengar Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Jelajah Wisata Nusantara dan Ragam Kuliner Nusantara pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami juga akan terus memperbaharui update penanganan bencana yang terjadi di beberapa daerah dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Informasi juga dapat Anda kirimkan ataupun tanggapan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menghadirkan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia menyapa siang nanti. Dan kami hadirkan segmen video potensi daerah Noken Papua, warisan budaya yang dijaga dan dilestarikan. Bersama reporter Salo Ayomi.

0: Kali ini saya Salwa Yomi dalam program Potensi Daerah. Saya berada di salah satu tempat perajin noken Papua di Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita ketahui bersama bahwa noken Papua atau tas tradisional masyarakat Papua ini multifungsi, terbuat dari serat kayu, daun atau tali. Noken Papua ini resmi ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang memerlukan perlindungan mendesak pada tanggal 4 Desember 2012. Nah, terkait dengan pembuatan noken Papua ini, saya berada di salah satu perajin noken Papua yang ada di Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita akan berbincang dengan Mama siapa? Mama, halo.
1: Mama Yulanda Warabai.
0: Iya, Mama Yulanda Warabai ini salah satu perajin noken Papua. Untuk proses anyam noken sendiri ini butuh berapa lama waktu untuk menyelesaikan satu noken?
1: Ini bisa satu jam. Kalau kantong kecil tidak sampai satu jam. Kalau noken besar memang 2 jam sampai bisa 3 jam.
0: Jadi begini tuh dalam sehari satu ya, bisa satu.
1: Kalau kecil begini 5.
0: 5 dalam sehari bisa Mama selesai menyelesaikan 5 buah. Kalau yang besar?
1: Kalau yang besar bisa 2.
0: Bisa 2.
1: Iya. Ada motif yang bentuk daun kelapa. Ada yang bentuknya seperti artel. Ada yang bentuk motif yang seperti tombak begitu.
0: Tombak. Itu pasti ada maknanya ya. Iya. Papua. Kakak ibu, ini noken ini kan selain dijual, tapi noken ini biasa Mama dong gunakan juga kan?
2: Ya, noken ini dari dulu sebelum ada toran, nenek-nenek dorang dulu itu dong tidak pakai noken karong. Dong hanya pakai anyaman ini untuk bisa pergi toko pakai si sagu, pakai si kayu bakar, juga pakai si makanan. Noken ini sangat bermanfaat untuk kita orang Papua. Karena tuan tidak bisa lepas, kalau tuan lepas noken ini, anyaman ini berarti nanti punah. Tidak bisa berkepanjangan, nanti stop. Karena noken karong sekarang ini sudah apa, dibilang apa, sudah berkembang begitu toh. Jadi makin lama ini sudah tidak bisa dianyam, kecuali macam nenek-nenek dong boleh dong bisa pegang kantong ini. Tapi bersyukur ada mama dorang bisa ajak orang sampai nona bisa tahu, termasuk saya sendiri juga bisa tahu anyam.
0: Demikian program Potensi Daerah Noken Papua. Saya Salwa Yomi, sampai jumpa di program Potensi Daerah berikutnya.
3: Dari Papua kita akan ke Samarinda. Sering dianggap sulit tumbuh di wilayah Kaltim, alpukat unggul justru berbuah dan membuka peluang ekonomi baru bagi petani di kota Samarinda. Bersama reporter Rudi Mulyadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rudi Mulyadi dan Bang Mr. Kulah di Potensi Daerah Radio Republik Indonesia, Samarinda, Kalimantan Timur. Potensi tanaman buah-buahan menjadi sebuah komoditi baru yang wajib dikembangkan di wilayah Kalimantan Timur. Dan bagaimana sebenarnya pemanfaatan jenis alpukat, misalnya Miki, Sap 034, Markus Klet, dan lain-lain, banyak sekali yang disediakan ini dengan harga yang bervariatif dan sangat cocok untuk dikembangkan di beberapa sudut-sudut di Kalimantan Timur. Kita ikuti bagaimana sebenarnya pengembangan bibit alpukat di kawasan Lempake ini. Ya, saudara pendengar, bagaimana sebenarnya kebun alpukat BLS ini berkembang? Kita sudah dengan ownernya beliau, ahli juga di bidang pembibitan alpukat. Bisa dijelaskan, Bang Latif, berkaitan dengan adanya bibit alpukat yang bisa dikembangkan di daerah ini.
5: Ya, terima kasih Mas Rudi. Ya. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Latif, sekaligus pengelola atau ownernya kebun BLS. Jadi untuk awal mula berbisnis alpukat, ini pertama saya coba menanam yang indukan di sini. Nah, ternyata selama 1 tahun itu ada yang muncul bunga. Jadi selama ini yang dikhawatirkan mungkin ya rakyat Samarinda maupun Kalimantan Timur itu alpukat tidak bisa berbuah. Di Samarinda ternyata ada kemungkinan berbuah. Nah, dari situlah saya mengembangkan usaha pembibitan yang di Jawa untuk saya kirim ke sini. Dan alhamdulillah alpukat yang sudah saya tanam dari Agustus 2024. Nah, ini belum ada Agustus sudah ada yang bisa dipanen.
4: Ada berapa jenis alpukat yang dikembangkan di Demplot ini, Bang Lop?
5: Ya, yang saya kembangkan di Samarinda itu baru 20 jenis, tapi yang sudah pilihan.
4: Pilihan.
5: Ya.
4: Bang Hatip, dengan terbukanya lahan di Kalimantan Timur yang rata-rata eks tambang, apakah ini juga memiliki peluang baru ini?
5: Nah, jadi kapan hari ada pertanyaan dari beberapa pelanggan saya, bisa enggak eks tambang itu ditanamin? Nah, kita lihat dulu, jika di situ sudah tumbuh rumput, nah sudah tumbuh rumput itu kemungkinan besar bisa, asalkan itu kita buat sesuai standar kita.
4: Kawasan yang kurang lebih 500 meter persegi sudah bisa melihatkan hasil untuk kita mengembangkan bibit alpukat yang cocok di tanahnya Kalimantan Timur. Ikuti terus video potensi daerah dari Samarinda, Kalimantan Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 16 Agustus.
6: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
7: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
6: Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Mohaimin Iskandar menyampaikan duka cita atas gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Ia menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana. Pemerintah juga akan memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi selama masa tanggap darurat hingga pemulihan. Informasi ini selengkap dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
3: Kami juga akan menghadirkan topik pilihan terkait juga update distribusi BBM dan LPG pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. PT Pertamina Patraniaga memastikan penyaluran dan pasokan BBM serta LPG di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur tetap berjalan dan dipulihkan secara bertahap pasca gempa bumi. Lantas seperti apa kondisi update terkininya? Kami telah bersama Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga, Robert Marcelino Feriza.
6: Wawancara Pro 3.
3: Pak Robert, selamat siang.
9: Selamat siang, Mbak Hana ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robert, bagaimana kondisi terkini distribusi BBM lalu juga LPG di wilayah NTT pasca gempa?
9: Ya, baik. Tentunya yang pertama kami menyampaikan turut prihatin dan turut berduka atas bencana yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara. Dalam hal ini kami sebagai Pertamina, salah satu BUMN di bidang energi yang tentunya menjadi tulang punggung ya, salah satu tulang punggung untuk tidak saja dalam keseharian, tapi tentunya juga pada saat terjadi kondisi-kondisi seperti saat ini. Nah, ini kami juga menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan yang mendalam pastinya untuk masyarakat di Flores dan wilayah NTT yang terdampak. Harapannya kami berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, bersama dengan seluruh stakeholder, baik yang ada di wilayah terdampak ataupun di wilayah sekitarnya, karena kami sangat memperhatikan fokus terhadap bagaimana menjaga pasokan dan distribusi energi, baik itu BBM, LPG, supaya tetap dapat disalurkan ke wilayah terdampak untuk tidak saja membantu para korban, tapi juga tentunya ini bagian dari perbantuan ataupun misalnya untuk tenda pengungsi, kebutuhan dapur umum, mobilisasi bantuan. Nah, kami mengutamakan saat ini untuk paling tidak adalah reaksi cepat ataupun tanggap, gerakan cepat tanggap. Kemudian yang kedua, kami memastikan untuk melakukan inspeksi dan juga menjaga operasional di fuel terminal kami supaya tetap dapat menjadi sarana penyimpanan dan penyaluran dari sisi energinya. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan lembaga penyalur di daerah terdampak, dalam hal ini khususnya seperti SPBU, kemudian bagaimana pangkalan agen LPG ini tetap dapat paling tidak beroperasi melayani dan menyalurkan bantuan yang akan disampaikan. Karena berdasarkan monitoring yang kami lakukan, maka per hari kemarin pada saat pasca gempa yang besar, kami monitor 32 SPBU sudah dapat beroperasi dan sisanya ini belum dapat karena tentunya ada kendala dari pemadaman listrik, kemudian kerusakan sarana dan fasilitas, kondisi lingkungan yang masih terdampak, adanya jalur-jalur yang tertutup oleh reruntuhan dan lain sebagainya. Nah, tapi kami juga mencoba beberapa alternatif lain supaya energi ini dapat disampaikan kepada masyarakat. Selain energi, kami juga distribusikan terkait dengan Pertamina Peduli Gerakan Corporate Social Responsibility, CSR-nya dari Pertamina Peduli untuk kemudian menjangkau masyarakat terdampak yang ada di lokasi. Saat ini kami di tahap pertama, kami sudah bisa menjangkau sekitar 422 penerima manfaat. Ini kami berikan, kirimkan makanan siap saji, air mineral, biskuit, roti, susu, obat-obatan, perlengkapan keseharian, kemudian toilet portable, dan juga genset berkapasitas 3000 watt sebagai aksi cepat tanggap terlebih dahulu. Nah, kemudian kami juga terus berkoordinasi dengan stakeholder, dengan TNI Polri, dengan BNPB, kemudian dengan relawan ataupun lembaga-lembaga yang nantinya kemudian dapat berkolaborasi dengan Pertamina, juga dengan BUMN lainnya untuk memberikan bantuan ataupun memberikan layanan dari sisi energi ataupun produk yang dapat membantu untuk masyarakat terdampak. Selain itu juga harus diakui juga bahwa ini menjadi sebuah kejadian yang cukup saya pikir harus mendapatkan perhatian yang lebih ya, sehingga kami punya 5 fokus utama yang selalu kami lakukan terkait dengan bagaimana apabila terjadi kondisi bencana. Salah satunya seperti tadi saya sudah sampaikan terkait dengan layanan masyarakat, bagaimana masyarakat tetap dapat terlayani dari sisi energi. Kemudian yang kedua adalah layanan operasional atau supply chain. Ini bagaimana kami harus mengatur, menyikapi ataupun menghadapi challenge yang harus kami antisipasi dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga tentunya tadi sudah saya sampaikan juga terkait CSR, kita terus berupaya semaksimal mungkin dapat mengirim. Dan yang keempat tadi bagaimana koordinasi stakeholder ini kita lakukan supaya saling koordinasi dan bahu-membahu untuk dapat mengamankan dan memberikan bantuan. Dan yang terakhir tentunya kami juga melakukan konsolidasi internal, baik konsolidasi di antara pekerja, karena jangan lupa bahwa kami juga, pekerja kami adalah bagian daripada masyarakat yang terdampak di lokasi. Sehingga ini juga kami juga perlu memapping apakah diperlukan perbantuan untuk relawan dalam rangka shifting ataupun bergantian supaya layanan dapat terus terlayani. Begitu juga untuk pekerja-pekerja yang terdampak di lokasi, kami juga coba untuk evakuasi dan juga berikan tentunya berikan perlindungan dan layanan ya, karena tentunya operasi tidak dapat berjalan tanpa aspek manusianya. Kurang lebih demikian Mbak Hana yang dapat saya sampaikan aksi cepat tanggap untuk di tahap awal ini dari Pertamina untuk masyarakat terdampak di Nusa Tenggara.
3: Baik. Terima Pak Robert, kasih. Ya, apakah ada wilayah atau mungkin kabupaten mana ini yang saat ini menjadi prioritas distribusi BBM dan LPG? Mengingat tadi 32 SPBU memang sudah beroperasi begitu ya di wilayah yang terdampak ya?
9: Ya, ada beberapa wilayah yang kemudian menjadi perhatian ya. Yang pertama pasti untuk wilayah-wilayah yang seperti kita lihat di media informasi ataupun di radio, di televisi ataupun di media-media online, yang pertama tentunya juga ada di wilayah Maumere, kemudian di wilayah Reo. Dan kebetulan di Reo ini juga kami ada sarvas kami di sana yang akan yang juga terdampak, tapi juga harus kami optimalkan tetap untuk dapat melayani kebutuhan energi dalam rangka bagaimana bantuan dan

0: sendirian untuk menghadapi kondisi ini, tapi juga ada pemerintah di sana, dan tentunya kami dari Pertamina hadir untuk menjadi bagian dari masyarakat, tidak saja untuk surviving, tapi juga untuk menanggulangi kondisi terkini, memberikan bantuan, dan tentunya untuk kedepannya masih akan ada lagi proses selanjutnya dalam rangka pemulihan. Kurang
1: Baik,
0: lebih
1: Pak
0: seperti
1: Robert.
0: itu, Mbak
1: Ya.
0: Hana.
1: Terima kasih nih Pak Robert telah menyampaikan update terkininya. Semoga penanggulangan yang dilakukan Pak Robert dan tim begitu ya, ini juga terus membantu masyarakat di sana. Selamat siang Pak Robert.
0: Selamat siang, terima kasih Mbak Hana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korporat Sekretari PT Pertamina Patra Niaga Robert Marcelino Feriza berbicara terkait distribusi BBM dan LPG pasca gempa di NTT.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Kesehatan mendorong peningkatan screening tuberkulosis sebagai langkah menekan angka kematian sekaligus memperpanjang usia harapan hidup masyarakat. Bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
1: Baik pendengar, Kementerian Kesehatan mendorong peningkatan screening tuberkulosis atau TB sebagai langkah menekan angka kematian sekaligus memperpanjang usia harapan hidup masyarakat Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, deteksi dini menjadi kunci utama untuk menemukan kasus TB yang lebih cepat sehingga pasien bisa segera mendapatkan pengobatan secara efektif. Berikut terangannya.
2: Karena screeningnya terlambat atau tidak dilakukan. Itu sebabnya Kementerian Kesehatan karena ingin memperpanjang rata-rata usia hidup rakyat Indonesia harus bisa mengurangi kematian secara utuh dengan cara screening-nya diperbanyak.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi juga menyebutkan bahwa salah satu metode yang dinilai efektif adalah pemeriksaan menggunakan ronsen. Menurut Budi, perkembangan teknologi membuat perangkat ronsen kini semakin canggih dan kecil serta mudah dibawa, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan hingga ke berbagai daerah Indonesia. Dengan dukungan teknologi tersebut, pemerintah berharap screening TB dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro3 RRI, terus mendara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Palang Merah Indonesia mengerahkan sekitar 35 personil, 7 kendaraan operasional, dan 7 ambulans untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak gempa di sejumlah wilayah Flores pasca gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Kepala Divisi Penanggulangan Bencana Markas Pusat PMI Ridwan Sobri menjelaskan, saat ini personil PMI bersama unsur penanganan bencana lainnya melakukan asesmen mendalam untuk mengetahui kondisi masyarakat terdampak, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak di lapangan. Berdasarkan hasil asesmen awal, kebutuhan mendesak masyarakat saat ini meliputi tenda, terpal, air bersih, makanan siap saji, obat-obatan, alat berat, dan genset. Berita mancanegara, Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta menyampaikan duka cita dan bela sungkawa yang mendalam kepada para korban yang terkena dampak gempa bumi di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedutaan berharap agar para korban yang mengalami luka-luka dapat segera sembuh dan korban meninggal dunia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pihaknya mendoakan agar Allah senantiasa menganugerahkan keselamatan dan keamanan bagi Indonesia dan rakyatnya. Berita olahraga, Borussia Dortmund bermain imbang dengan skor 2-2 dengan Roma pada pertandingan yang berlangsung di Signal Iduna Park, Jerman. Poin ini menjadi hasil seri pertama dari 3 pertandingan terakhir mereka. AS Roma memecahkan kendala dengan gol cepat Paulo Dybala di menit ke-4 dan Brian Cristante pada menit ke-9. Dortmund berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Julian Riefsen di menit ke-12 dan Sero Juraisi pada menit ke-28. Selain itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menilai pertandingan berjalan luar biasa meski diawali dengan kekacauan. Ia mengapresiasi respon para pemainnya yang mampu menyamakan kedudukan dalam waktu relatif cepat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Sejarah singkat Sangsaka Merah Putih.
4: 17 Agustus 1945 menjadi awal Sangsaka Merah Putih berkibar. Di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau Sangsaka Merah Putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Hari kedua pasca gempa, tim SAR gabungan terus memperluas pencarian dan pertolongan terhadap dua wilayah utama, yakni Kota Mbai, Kabupaten Nagikeo, dan kawasan Reo, Kabupaten Manggarai. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mencatat 200 site atau base transceiver station mengalami gangguan di 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur pasca gempa. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pihaknya mengaktifkan posko penanggulangan bencana alam sebagai langkah memperkuat penanganan darurat di wilayah terdampak gempa bumi NTT. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi mengukuhkan sebanyak 30 paskibraka terbaik dari Kepulauan Sangihe untuk upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bersama reporter Jumel Johannes. Jumel Johannes.
2: Baik, Hana dan pendengar Pro 3, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari resmi mengukuhkan 30 peserta paskibraka terbaik sebagai persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati Sabtu 15 Agustus 2026. Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi putra-putri terbaik Sangihe setelah mengikuti rangkaian seleksi pembinaan, pendidikan, dan pelatihan secara disiplin untuk menjalankan tugas kenegaraan secara profesional. Dalam sambutannya, Bupati Michael Tungari menyampaikan pengukuhan bukan sekedar seremoni, melainkan pernyataan tanggung jawab moral karena dipercaya membawa nama baik keluarga, sekolah, daerah, serta bangsa dan negara. Menurutnya, tugas paskibraka bukan hanya pengibaran bendera, tetapi menjaga nilai sang merah putih yang menyimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, darah, air mata, serta cita-cita bangsa bagi generasi masa depan.
3: Pengukuhan ini adalah pernyataan tanggung jawab moral bahwa kalian telah dipercaya menjadi bagian dari generasi muda yang membawa nama baik keluarga, nama baik sekolah, dan tentunya Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingatlah, tugas kalian bukan hanya mengibarkan bendera, tetapi juga menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalam sang merah putih sendiri. Di balik kibaran bendera itu, terdapat sejarah yang panjang. Bangsa ini, pengorbanan darah dan air mata para pahlawan dan cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
2: Bupati Tungari berharap para paskibraka dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, kekompakan, dan ketulusan, sehingga prosesi pengibaran bendera berlangsung hikmat serta mencerminkan semangat kemerdekaan bangsa secara nyata. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
0: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
1: Bank Indonesia Purwokerto meluncurkan zona kris dan berbagai promo pembayaran kris pada hari ini hingga hari kemerdekaan besok. Bersama reporter Fahriansyah. Fahriansyah.
4: Baik Hana dan juga pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Purwokerto sejak pagi hari ini menggelar closing ceremony rangkaian Pekan Kris Nasional 2026 di Taman Usman Janatin, Kabupaten Purbalingga. Dalam kegiatan tersebut dilakukan peluncuran zona kris, sekaligus launching kris di Pasar Badok Purbalingga, serta pemberian apresiasi bagi sejumlah pemenang lomba dan kompetisi selama rangkaian Pekan Kris Nasional 2026. Kepala Unit IKSP KPW Bank Indonesia Purwokerto, Surdiono mengatakan, zona kris akan dikembangkan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk memperluas digitalisasi sistem pembayaran di wilayah Banyumas Raya. Digitalisasi juga akan diarahkan ke pasar-pasar tradisional dengan mendorong para pedagang untuk menggunakan QRIS untuk memudahkan transaksi. Berikut pernyataan Surdiono.
5: Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kecamatan, perbankan, dan semua komunitas untuk digitalisasi sistem pembayaran di Banyumas Raya. Kemudian untuk tiket yang 50% itu kita lakukan sampai hari besok untuk dalam rangka kita juga mensukseskan atau memperingati HUT RI dan ada untuk di Purbalingga sendiri ada Delas, kemudian untuk Banyumas ada Menara Teratai, kemudian Limpapuwu, Semana Wisata.
4: Ya pendengar, selain peluncuran zona QRIS, Bank Indonesia Purwokerto juga menghadirkan promo dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Promo berupa potongan 50% tiket masuk sejumlah destinasi wisata berlaku hingga besok, sedangkan pengguna Trans Banyumas yang bertransaksi menggunakan QRIS akan mendapatkan souvenir atau minuman segar. Untuk promo tiket wisata diantaranya tersedia di sejumlah destinasi di Purbalingga dan juga Banyumas. Dan program tersebut diharapkan semakin mendorong masyarakat menggunakan pembayaran QRIS, sekaligus ikut menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi daerah dalam momentum peringatan kemerdekaan kali ini. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam momentum 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Komisi A DPRD Jawa Tengah mendorong generasi muda melek digital guna melawan hoax dan menjaga persatuan. Bersama reporter Bahtiar Rifai. Bahtiar.
6: 81 tahun Indonesia merdeka di tengah derasnya arus informasi digital menuntut generasi muda untuk melek digital yang diimbangi dengan memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Edri Santoso, menilai digitalisasi saat ini menjadikan generasi muda individualis. Menurutnya, rasa patriotisme dan nasionalisme pada generasi muda dapat ditumbuhkan dengan memulai membagikan atau memposting konten-konten yang positif, yang menunjukkan kebersamaan, gotong royong yang menjadi karakter khas bangsa Indonesia. Selain itu, menurutnya generasi muda juga harus membiasakan aktif bergerak di dunia nyata dengan menggemakan perayaan Hari Raya Kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan memperkuat persatuan dan menimbulkan rasa cinta tanah air. Berikut pernyataan Edri Santoso.
7: Sekarang anak-anak sekarang dengan adanya digitalisasi itu kan menjadi individualis. Rasa itunya kurang, makanya seringlah ngeser-ngeser yang dengan konten-konten yang positif, termasuk konten-konten kebersamaan, toleransi, ya kan? Dengan adanya sekarang perayaan Hari Kemerdekaan ya yang ke-81. Tentunya ini menjadi istilahnya alarm lah, tahunan.
6: Edris pagi tadi menjelaskan generasi muda juga dapat membuat konten dengan mengeksplor budaya-budaya lokal, kearifan lokal yang menunjukkan kekayaan budaya bangsa yang dapat menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air. Senada dengan Edris, anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Zaki Mubarok mengatakan, 81 tahun Indonesia merdeka di tengah derasnya arus informasi memiliki tantangan dengan munculnya ujaran kebencian dan hoax. Menurutnya pemerintah harus memberikan edukasi dalam literasi digital, termasuk memberikan edukasi dalam pemanfaatan digitalisasi untuk pengetahuan dan peningkatan ekonomi. Lebih lanjut, Zaki menjelaskan di 81 tahun Indonesia Merdeka ini, generasi muda juga harus bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan hal-hal positif sehingga dapat terwujud Indonesia Emas di tahun 2045. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bahtiar Rifai, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Sekolah SDN 012 Samarinda Ulu berharap program makan bergizi gratis kedepannya dapat memberdayakan kantin sekolah. Bersama reporter Sheila Deva. Sheila Deva.
8: Baik, Hana, program makan bergizi gratis atau MBG memberikan dampak positif bagi 596 siswa SDN 012 Samarinda Ulu. di mana Kepala SDN 012 Samarinda Ulu, Aminem, mengatakan manfaat ini terus dirasakan sejak program MBG mulai berjalan pada Juli 2025 di sekolah tersebut. Dan salah satu manfaat yang dirasakan menurut Aminem yaitu meningkatnya konsentrasi siswa saat mengikuti pembelajaran, karena para siswa belajar dengan perut yang kenyang sehingga lebih siap menerima materi dan aktif dalam proses belajar mengajar bersama para guru. Sebab sebelum ada MBG, Aminem menyebut tidak semua siswa ini sempat sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Dan di samping itu, menurut Aminem, pemberian makan bergizi gratis juga selaras dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang salah satunya adalah membiasakan anak untuk mengonsumsi makanan bergizi. Dan tidak hanya bagi siswa saja, Aminem mengatakan manfaat MBG ini juga dirasakan oleh para orang tua, terutama mereka dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Sekaligus juga menghadirkan adanya adanya ketimpangan sosial antara siswa yang mampu dan juga yang kurang mampu. Berikut penegasan Kepala Sekolah SDN 012 Samarinda Ulu, Aminem.
9: Selain daripada untuk konsentrasi anak, selama ini untuk orang tua yang ekonominya menengah ke bawah, mereka sangat terbantu. Yang tadinya dia tidak sempat memberikan makanan kepada anaknya, sehingga dengan adanya MBG ini terbantu. Tapi mungkin bagi orang tua yang ekonominya menengah ke atas, mungkin menu yang disajikan tadi kurang. Namun, karena...
8: Iya, pendengar, kami lanjutkan, meski MBG ini memberikan manfaat yang positif bagi siswa dan orang tua, Aminem berharap ada perkembangan yang lebih baik terkait dengan mekanisme program MBG. Menurutnya, manfaat MBG ini akan dirasakan lebih luas apabila pemerintah bisa ikut menggandeng kantin sekolah, sebab keterlibatan kantin ini dinilai dapat membantu pengelolaan MBG sekaligus tidak mengurangi tambahan pemasukan bagi keluarga para pedagang yang sudah lama berjualan di sekolah. Demikian laporan dari Samarinda Kalimantan Timur, Sela Deva Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan Kota Batu terus memperkuat langkah pencegahan kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah melalui edukasi serta pembiasaan budaya positif. Bersama reporter Rizky Darmawan. Rizky.
10: Ya, baik saudara pendengar, upaya Kota Batu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman terus diperkuat oleh Dinas Pendidikan Kota Batu. Kebijakan ini tidak hanya menyasar keamanan fisik siswa, tetapi juga perlindungan secara psikologis dan sosial selama mereka mengikuti proses pendidikan. PLD Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Muhammad Nur Adi, mengatakan salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memberikan edukasi kepada siswa mengenai berbagai bentuk perundungan. Edukasi tersebut mencakup perundungan secara fisik, verbal, sosial, hingga perundungan yang terjadi melalui media sosial. Selain pencegahan melalui edukasi, Dinas Pendidikan Kota Batu juga mendorong setiap satuan pendidikan memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan yang jelas, serta mudah diakses oleh para siswa. Mekanisme tersebut menjadi penting agar anak berani menyampaikan ketika mengalami kekerasan maupun perundungan di lingkungan sekolah.
11: Kami mendorong sekolah untuk memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan yang jelas dan mudah diakses. Anak harus berani berbicara dan melaporkan ketika mengalami sebuah atau mengalami tindakan kekerasan atau perundungan. Yang paling penting, ketika anak melapor, mereka harus merasa didengar, dilindungi, dan tidak justru merasa takut atau merasa disalahkan.
10: Upaya tersebut mendapat dukungan dari kalangan orang tua. Salah satunya Hanifa, wali murid salah satu siswa di Kota Batu, yang menilai langkah konkret Dinas Pendidikan diperlukan untuk memastikan anak-anak merasa aman selama berada di lingkungan sekolah.
12: Sebagai seorang ibu, saya mendukung mas langkah Dinas Pendidikan Kota Batu untuk mencegah kekerasan dan bullying di sekolah. Saya ingin anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman, serta tidak takut cerita kalau ada apa-apa di sekolah, kalau ada masalah di sekolah.
10: Hanifa juga menilai upaya menciptakan sekolah yang aman membutuhkan keterlibatan bersama mulai dari pihak sekolah, siswa hingga orang tua. Edukasi mengenai perundungan dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan agar siswa memahami perilaku yang dapat merugikan atau mengganggu teman lainnya. Dinas Pendidikan Kota Batu menempatkan keamanan dan kenyamanan siswa sebagai bagian dari keberhasilan pendidikan, tidak hanya berdasarkan capaian akademiknya. edukasi, pembiasaan budaya positif, serta mekanisme pelaporan dan penanganan menjadi tiga bagian utama yang kini diperkuat untuk mencegah kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan Pro 3 RRI Trusmudara untuk Indonesia.
1: Dandim 0427 Waikanan memastikan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tidak mengganggu UMKM, melainkan menjadi mitra penguat ekonomi desa. Bersama reporter Rio Tanjung. Rio.
13: Baik, terima kasih Hana. Saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, Koperasi Desa Merah Putih dinilai tidak akan mengganggu keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di desa. Keberadaan koperasi justru mau diharapkan dapat membangun kerjasama dengan pelaku UMKM dan memperkuat perekonomian masyarakat. Komandan Kodim 0427 Waikanan Letkol Am Sigit Windarto kepada RRI mengatakan koperasi dapat menjadi sarana distribusi barang bersubsidi dari pemerintah. Masyarakat tetap dapat membeli kebutuhan melalui koperasi dengan harga yang lebih mudah dijangkau. Menurutnya, koperasi juga dapat melibatkan toko-toko milik masyarakat sebagai agen dalam penyaluran berbagai kebutuhan. Pola tersebut dinilai dapat menciptakan hubungan saling mendukung antara koperasi dan UMKM. Ia menilai pelaku UMKM di desa dapat bekerja sama dengan koperasi untuk memenuhi kebutuhan barang. Koperasi dapat menjadi pusat distribusi, sedangkan toko masyarakat membantu menjangkau konsumen di wilayah masing-masing. Dengan pola tersebut, keberadaan Koperasi Merah Putih tidak harus dipandang sebagai pesaing bagi pedagang UMKM. Sebaliknya, koperasi dapat menjadi mitra yang membantu memperlancar akses masyarakat terhadap barang kebutuhan.
14: Ya, apakah berpengaruh untuk UMKM? Justru dengan adanya kompres itu, dengan UMKM di desa atau di masyarakat setempat itu justru saling membahu-bahu ya. Jadi dengan adanya kompres ini, semua barang-barang subsidi yang dari pemerintah masuk kompres, nanti masyarakat itu bisa membeli. Atau kompres itu jadikan agen aja. Toko-toko UMKM itu yang dimiliki oleh masyarakat itu bisa bekerja sama. Seperti itu. Jadi kalau pengaruh apakah mengganggu, saya kira tidak. Ya, saya kira tidak ada. Jadi bisa belanja koperasi jadikan agen, rame-rame nanti dibeli, dipermudah lagi oleh toko-toko yang ada di wilayah desa tersebut. Jadi tidak ada persaingan yang merugikan masyarakat, tidak. Justru membantu masyarakat.
13: Lebih lanjut, dirinya menilai kolaborasi tersebut dapat membantu distribusi barang menjadi lebih mudah dan terjangkau. Masyarakat juga memperoleh lebih banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kerjasama antara koperasi dan UMKM dinilai penting untuk menjaga aktivitas ekonomi desa tetap tumbuh secara bersama-sama. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengungkapkan masih minimnya sarana dan prasarana dalam melayani kebutuhan masyarakat terkait pengangkutan sampah. Bersama reporter Ian Sofyan. Ian Sofyan.
15: Baik, saudara pendengar, armada pengangkut sampah yang ada di Kabupaten Cianjur masih kurang. Untuk itu, pelayanan pada masyarakat Cianjur, kini masyarakat Cianjur diimbau agar taat membuang sampah karena dinas lingkungan hidup untuk sarana prasarana belum optimal. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur, Komarudin.
16: Ya, masih jauh kekurangan. Kita harusnya 52 unit kendaraan itu dalam kondisi baik semua. Sementara sekarang dari 31 itu hanya 8 yang baik ya. Yang lainnya hanya bisa berjalan saja.
17: Jauh,
16: sangat jauh. Makanya saya mengimbau kepada masyarakat juga untuk mulai taat membuang sampah dan mohon maaf pelayanan kami kalau memang belum memadai karena memang sarana prasarana yang belum optimal.
15: Selain itu, ya pendengar, sedangkan jumlah armada pada Dinas Lingkungan Hidup yang tersedia sebanyak 32 unit dan yang memadai hanya 8 armada. Namun seharusnya jumlah armada untuk pengangkut sampah 50 unit. Selain itu, upaya yang dilakukan dengan minimnya armada membagi ritase untuk menanggulangi tumpukan sampah-sampah yang ada di mana-mana, termasuk dilakukannya sosialisasi pada masyarakat untuk membuang sampah sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Ian Sofyan, Pro 3 RRI Trusmudara untuk Indonesia.
18: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Kolantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Sejumlah petani di Kota Sungai Penuh mulai mengembangkan teknik salibu untuk meningkatkan produktivitas padi sekaligus menekan biaya produksi. Bersama reporter Asep Sanjaya. Asep.
2: Ya, pendengar dapat saya laporkan, sejumlah petani di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, mulai menerapkan inovasi teknik salibu sebagai upaya meningkatkan produktivitas tanaman padi. Teknik ini memungkinkan petani kembali menanam padi tanpa harus mengolah lahan dari awal. Salah seorang petani, Ali Ahmad, mengatakan dirinya telah menerapkan teknik salibu sejak tahun 2020. Menurutnya, metode tersebut membuat proses budidaya padi menjadi lebih praktis dan dapat menghemat biaya produksi. Dengan teknik salibu, petani tidak perlu melakukan pengolahan lahan, penyemaian bibit maupun penanaman ulang. Petani cukup memanfaatkan sisa batang padi dari tanaman padi sebelumnya. Caranya, batang padi yang telah dipanen dipangkas dengan menyisakan sekitar 3 hingga 5 cm dari permukaan tanah. Pemangkasan dilakukan sekitar 7 hingga 10 hari setelah musim panen. Setelah dipangkas, sisa batang padi tersebut akan kembali tumbuh dan menghasilkan tanaman padi yang berikutnya.
3: Kalau seperti itu, kita mulai menggunakan cara seperti ini dari tahun 2000-an, dari tahun 2000.
2: Di samping itu, Ali Ahmad berharap penerapan teknik salibu semakin berkembang di kalangan petani di Kota Sungai Penuh. Selain menghemat waktu dan biaya, inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta pendapatan petani yang ada di Kota Sungai Penuh. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Sungai Penuh untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kemarau panjang yang menyebabkan surutnya debit air menjadi berkah bagi sejumlah nelayan di Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Bersama reporter Danindra Sita. Danindra.
4: Pendengar, musim kemarau yang membuat debit air Sungai Kapuas di Kabupaten Sintang menyusut membawa berkah tersendiri bagi nelayan lokal. Kondisi sungai yang surut membuat sejumlah nelayan bisa mendapatkan tangkapan ikan lebih banyak. Salah satunya dirasakan Rituan, nelayan lokal Sintang yang telah hampir 20 tahun menggantungkan penghasilan dari Sungai Kapuas. Ia mengaku hasil tangkapannya cenderung meningkat ketika kondisi air sungai mengalami surut. Ia mengatakan satu kali hasil tangkapan Rituan bisa mendapatkan sekitar 10 hingga lebih dari 20 kg ikan tergantung kondisi cuaca. Menurutnya kondisi sungai yang surut membuat ikan lebih mudah ditangkap karena ikan yang biasanya menyebar di perairan akan berkumpul di bagian sungai yang masih memiliki air. Beragam jenis ikan air tawar menjadi hasil tangkapan Rituan. Beberapa di antaranya adalah ikan lais, tapah, baung, bengak, dan pacil yang ditangkap di sepanjang Sungai Kapuas menggunakan jaring. Dari hasil tangkapan tersebut, Rituan bisa memperoleh pendapatan hingga jutaan rupiah. Dalam sekali penjualan, hasilnya bisa mencapai sekitar 1 juta rupiah, bahkan pada hasil tangkapan terbanyak mampu mencapai sekitar 3,6 juta rupiah. Berikut pernyataan dari Rituan.
5: Ini sudah 2 malam tentunya, 1 malam, 1 hari, 10 ataupun sampai 20 kilo dalam semalam. Cuman dapat tergantung cuaca lah. Kalau cuacanya bagus, bisa dapat 20. Kalau dia cuacanya jelek, dapat 10 atau 15 kilo. Kadang bisa juga tidak dapat. Kalau yang surut ini banyak ikannya karena sudah tidak ada tempatnya untuk lari lagi. Pada berkumpul, pakai jaring. Bisa keuntungan sampai 1 jutaan. Paling banyak ya 3 juta itu.
4: Ya, lebih lanjut, Rituan mengatakan menjadi nelayan bukan pekerjaan baru baginya. Hampir 2 dekade ia menjalani profesi tersebut dengan mengandalkan hasil alam Sungai Kapuas sebagai sumber penghasilan. Bagi Rituan dan nelayan lokal lainnya yang ada di Kabupaten Sintang, kondisi Sungai Kapuas yang surut pada musim kemarau seperti saat ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan hasil tangkapan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Danindra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Badan Pelaksana BPBD Waikanan mengimbau warga agar tidak membakar sampah dan membuka lahan perkebunan sembarangan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Bersama reporter Romadona. Romadona.
6: Ya, baik saudara-saudara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung bergerak cepat mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring masuknya musim kemarau di wilayah Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Waikanan. Masyarakat diimbau keras untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan, dan juga serta dilarang membuka lahan perkebunan atau ladang dengan cara dibakar. Teguran dan himbauan ini disampaikan langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto sebagai langkah preventif guna menghindari bencana kebakaran yang lebih luas di wilayah Kabupaten Waikanan. Suprianto kepada RRI menjelaskan pendengar bahwa situasi saat ini memerlukan kewaspadaan tinggi dari seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru dari BMKG Lampung, potensi kerawanan kebakaran titik panas di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan ini menjadi salah satu atensi tegas untuk tidak membakar lahan secara sembarangan.
0: Pastikan bahwasannya kondisi di Waikanan sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini, berdasarkan informasi dari BMKG, kita kategori sangat mudah terbakar. Artinya potensi kebakaran hutan dan lahan dan perkebunan sangat besar sekali. Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Waikanan untuk tidak membakar sampah sembarangan tanpa pengawasan tentunya, ataupun membakar ladangan ya, membuka.
6: Dan pendengar, lebih lanjut dia juga menjelaskan kondisi cuaca yang kering dan minimnya curah hujan di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Waikanan, membuat serah daun atau serahan daun dan ilalang menjadi sangat mudah terbakar. Dan untuk itu BPBD mengingatkan bahwa kelalaian kecil seperti meninggalkan pembakaran sampah atau membuang bekas rokok sembarangan bisa memicu kebakaran yang lebih besar yang sulit dikendalikan, sehingga pihak BPBD Waikanan meminta kepada para aparatur kampung dan camat juga untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing, serta segera melaporkan kepada pihak BPBD apabila mendeteksi adanya kepulan asap atau titik api, guna menghindari dampak kebakaran fatal dan kerugian material bagi masyarakat. Dari Kabupaten Waikanan, Pemotongan melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan Festival Krakatau ke-35 yang akan digelar pada akhir Agustus mendatang bukan hanya sekedar agenda promosi pariwisata, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi nyata, bersama reporter Galih Prihantoro.
7: Memasuki penyelenggaraan ke-35 Festival Krakatau tahun 2026, kembali hadir sebagai etalase potensi pariwisata Lampung sekaligus ruang kolaborasi untuk memperkuat budaya, ekonomi kreatif, UMKM, dan sektor pariwisata daerah. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan Festival Krakatau ke-35 yang akan digelar 25-30 Agustus mendatang bukan hanya sekedar agenda promosi wisata, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi nyata. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nulela mengatakan tahun ini Festival Krakatau mengusung semangat Nengah Nyapur yang merepresentasikan nilai masyarakat Lampung untuk hadir di tengah masyarakat, membangun kebersamaan, membuka ruang kreativitas, serta memperkuat persatuan.
8: Mari kita jadikan Festival Krakatau bukan hanya kebanggaan masyarakat Lampung, tapi juga salah satu festival terbaik di Indonesia. Tentu saya mengajak seluruh masyarakat menjadi tuan rumah yang baik. Jika ada wisatawan yang berkunjung, kebetulan bertemu dengan teman-teman untuk dapat secara organik mempromosikan bahwa Lampung ini juga kaya akan budayanya untuk diekspor dan menarik untuk dipelajari. Untuk itu, ayo kita sukseskan sama-sama karena ini agenda kita bersama.
7: Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Ferdinansah, mengatakan hingga Mei 2026 jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung berdasarkan data Badan Pusat Statistik telah mencapai sekitar 11,3 juta orang. Angka tersebut diharapkan terus bertambah melalui penyelenggaraan Festival Krakatau. Tony menjelaskan festival tahunan tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan datang ke Lampung hingga akhir tahun. Selain meningkatkan jumlah kunjungan, Festival Krakatau juga diharapkan berdampak langsung terhadap tingkat hunian hotel, penginapan, serta meningkat transaksi pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner, kriya, dan ekonomi kreatif.
9: Kami berharap dengan adanya pelaksanaan Festival Krakatau ini akan membuat target kunjungan wisatawan di Lampung itu meningkat. Kami berharap ini adalah salah satu event momen di mana peningkatan wisatawan bisa terjadi. Dan kami harap dengan adanya Festival Krakatau ini, jumlah wisatawan, orang yang datang ke Lampung bertambah lagi nih, sehingga bisa menambah jumlah kunjungan wisata.
7: Pemerintah Provinsi Lampung optimis Festival Krakatau 2026 dapat menjadi salah satu penggerak utama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat Sadar Wisata Provinsi Bengkulu mengajak pengunjung dan pedagang di kawasan pantai untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Bersama reporter Bisara Sianipar.
10: PLT Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Provinsi Bengkulu, Leo Fadli Bakti menyebutkan, masih rendahnya kesadaran sebagian oknum pengunjung kawasan pantai dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, sampah seperti bungkus makanan dan gelas minuman siap saji masih kerap dibuang sembarangan sehingga mengurangi keindahan kawasan wisata. Leo mengungkapkan bahwa persoalan kebersihan tidak hanya berasal dari pengunjung tapi juga sebagian oknum pedagang yang juga belum peduli terhadap lingkungan sekitar tempat berjualan. Ia menunjukkan masih temukan tumpukan sampah termasuk batok kelapa yang tidak segera dibersihkan hingga menimbulkan aroma tidak sedap serta mengurangi kenyamanan wisatawan yang datang ke kawasan.
11: Kalau misalnya buang sampah, kalau misalnya apa namanya, once dua hari itu berkunjung ke Pantai Panjang lumayan berapa mobil gitu kalau dikumpulin ya. Dari contoh kecilnya batoknya itu ya, itu apa hampir ratusan mungkin kalau di data apa setiap harinya konsumsi dari apa pengunjung Pantai Panjang ya.
10: Sementara itu salah satu pedagang minuman es kelapa muda di kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu, Erni mengatakan kebersihan pantai tidak hanya menjadi tanggung jawab satu kelompok saja baik pedagang maupun pemerintah. Menurutnya kesadaran masyarakat terutama para pengunjung dari dalam maupun luar Kota Bengkulu sangat diperlukan untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan.
12: Kami sebagai pedagang sebenarnya sudah melakukan kebersihan, sudah siapkan tempat-tempat sampah sendiri. Tetapi para yang namanya juga para pengunjung masih ada saja yang membuang sampah bekas makanannya kemana-mana.
10: Erni berharap pemerintah daerah dapat membuat aturan yang lebih tegas terkait kebersihan di kawasan pantai sehingga mampu memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih melanggar. Demikian bisa Resianipar melaporkan dari Bengkulu. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan kembali hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
13: Kilas Berita. Kilas Berita.
14: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar warga menjadi prioritas penanganan gempa Nusa Tenggara Timur. Mensos menyebut jajaran Kemensos langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur penanganan bencana sejak gempa terjadi, yang fokus utamanya diarahkan pada penyelamatan warga, pemenuhan kebutuhan pengungsi, dan percepatan pendataan korban. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
13: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Lapas 2B Tuban mengusulkan sebanyak 251 warga binaan untuk mendapatkan remisi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama reporter Witra Adila.
15: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban mengusulkan pemberian remisi umum kepada 251 orang warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban Irwanto Dwiana Putra menjelaskan bahwa usulan remisi umum dibagi ke dalam dua kategori utama untuk mengakomodasi warga binaan yang memenuhi kriteria. Kategori pertama adalah remisi umum 1 atau pengurangan sebagian masa hukumannya diusulkan bagi 245 warga binaan. Sementara itu kategori 2 adalah remisi umum 2 yang langsung membebaskan sebanyak 6 orang warga binaan pada hari kemerdekaan.
16: Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026 tahun ini Lembaga Pemasyarakatan Tuban mengusulkan pemberian remisi umum kepada 251 orang narapidana di Lapas Tuban. Remisi umum ini kita bagi menjadi dua kategori. Remisi umum 1 atau pengurangan hukuman sebagian, kami berikan usulan untuk 245 orang, dan untuk remisi umum 2 atau langsung bebas terhadap 6 orang narapidana. Tentunya mereka yang diberikan remisi umum ini telah memenuhi syarat-syarat administratif dan substantif. Mereka sudah menjalani minimal 6 bulan masa pidana, berkelakuan baik, serta tidak tercatat pelanggaran dalam melakukan pidananya.
15: Sementara itu, salah satu masyarakat Tuban, Anggi Mahendra, berpendapat jika pemberian remisi ini sangat membantu warga binaan untuk segera kembali berkumpul bersama keluarga.
17: Ya, untuk remisi ini ya memang sangat dibutuhkan oleh warga binaan ya. Karena kan mendapatkan potongan masa pidana mereka. Jadi mereka itu bisa segera kembali ya berkumpul bareng-bareng bersama keluarga.
15: Kebijakan remisi ini tidak hanya berdampak pada aspek pembinaan saja, tetapi juga berhasil mencatat penghematan anggaran negara melalui pengurangan biaya makan warga binaan sebesar 462 juta serta dapat mengurangi tingkat overkapasitas di Lapas Tuban. Dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajak masyarakat untuk terus memperkuat budaya anti korupsi bersama reporter Noviana Gebi.
18: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajak masyarakat memperkuat budaya anti korupsi melalui kampanye anti korupsi 2026 di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat mulai dari menolak praktik korupsi hingga berani melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal yang tersedia.
19: Dengan tema utama adalah semangat anti korupsi menuju 5 abad kota global, jaga Jakarta, dan tentunya jaga integritas. Selama ini pemerintah DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik. Dan sebagai Gubernur Jakarta, saya selalu meminta kepada seluruh jajaran Balai Kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK.
18: Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, juga mengajak masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran Pemprov DKI Jakarta agar dikelola secara bertanggung jawab dan manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Jakarta. Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung pembangunan kota Jakarta.
20: Kami hadir untuk mendukung program-program kerja dari pemerintah Provinsi DKI agar proyek-proyek pembangunan semua dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab. Kami juga akan mengawal terus agar pembangunan itu tidak ada yang disalahgunakan oleh pelaksana-pelaksana di lapangan. Pak Gubernur tentunya mengharapkan yang terbaik, tapi tidak ditahu, Pak Gub mungkin tidak tahu ada pelaksana-pelaksana yang tidak baik. Oleh karena itu kami mohon dukungan semua masyarakat yang ada agar setiap ada kegiatan pembangunan di pemerintah DKI tolong disampaikan kepada Pak Gubernur.
18: Kampanye bertema Semangat Kemerdekaan Menuju 5 Abad Kota Global, Jaga Jakarta, Jaga Integritas, yang diikuti 10.530 peserta dari unsur ASN dan berbagai elemen masyarakat dipusatkan di Taman Dukuh Atas melalui dua kegiatan utama, yakni Integrity Fun Walk dan Integrity Boots. Melalui Integrity Fun Walk, peserta menempuh rute jalan kaki sebanyak 2,2 km sebagai bagian dari kampanye penerapan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sehari sebelum Hari Kemerdekaan, semarak menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI sudah mulai terasa di Sanggau, terlihat dari sejumlah perlombaan yang digelar warga pada hari ini. Bersama reporter Okto Ferandi.
3: Semarak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI mulai terasa di Kabupaten Sanggau sehari menjelang 17 Agustus. Salah satunya terlihat di lingkungan RT12 Kelurahan Ilir Kota yang menggelar beragam perlombaan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Ketua RT12 Kelurahan Ilir Kota, Nugroho Itwan Tanto, mengatakan rangkaian perlombaan diawali dengan jalan santai yang diikuti masyarakat sejak pagi. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan berbagai permainan untuk anak-anak dan orang dewasa. Menurut Nugroho, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar warga di lingkungan RT12 RW3 Kelurahan Ilir Kota.
21: Insya Allah, alhamdulillah, antusias dari warga masyarakat ini sungguh sangat luar biasa, sangat bersemangat. Ini demi untuk kerukunan, keakraban, dan kekompakan warga, khususnya RT12 RW3 Kelurahan Ilir Kota Kabupaten Sanggau. Demi HUT RI ke-81.
3: Lurah Ilir Kota, Andre Widioko Pasamora Papahan, mengapresiasi semangat warga RT12 yang menggelar berbagai perlombaan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi salah satu wujud semangat warga dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan. Dikatakan, kondisi cuaca yang sedang berkabut tidak menyurutkan semangat warga dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan. Ia berharap antusiasme tersebut dapat terus tumbuh dan menjadi contoh bagi masyarakat di wilayah Sanggau lainnya.
22: Saya sebagai Lurah Ilir Kota sangat-sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya begitu Bapak kepada kawan-kawan terutama di RT atau di Kelurahan Ilir Kota. Saya harap semangat ini menyebar ke seluruh Sanggau, dan walaupun kita tahu sekarang kondisi cuaca Sanggau ini mungkin sekarang sedang berkabut, namun masyarakat Sanggau tetap semangat untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke yang ke-81.
3: Andre mendorong agar kegiatan kemerdekaan yang digelar warga dapat terus dilaksanakan di lingkungan Kelurahan Ilir Kota. Yang menyebut kegiatan ini menjadi bagian dari keterlibatan masyarakat dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Dari RRI Sanggau, Oktofrandi, Pro3 Terus Mudera untuk Indonesia.
1: Program Makan Bergizi Gratis MBG mulai dirasakan manfaatnya siswa SMA Negeri 1 Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, untuk membantu memenuhi kebutuhan asupan gizi siswa selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Bersama reporter Januar Fahmi.

Nanti kami akan menghadirkan informasi dari reporter Januar Fahmi terkait program MBG yang mulai dirasakan manfaatnya oleh siswa SMA Negeri 1 Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, untuk membantu memenuhi kebutuhan asupan gizi siswa selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

0: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa tidak hanya dalam pemenuhan gizi tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
1: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya, bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil, ya toh.
0: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
2: Dimakan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya juga.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena itu kita memohon dana pusat ke daerah itu juga jangan dipangkas terlalu besar.
2: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD, NOV, RAN, dan CUP. Di mana dalam pemeriksaan tersebut, penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan.

0: DPR meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai. KPK mendalami pemberian uang kepada pihak Kemenhub dalam perkara korupsi di Kuansing. Iran dan Oman mencapai kesepakatan mengenai peta rute pelayaran di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Anggota Komisi 2 DPR, Jazuli Juwaini, meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai untuk mendukung pembayaran gaji dan insentif ASN P3K serta pelayanan publik. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk hak ASN dan kepastian hukum. Anggota Komisi 2 DPR RI Jazuli Juwaini menilai besaran transfer ke daerah atau TKD perlu dihitung secara cermat agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan gaji dan insentif pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, dukungan dana pusat ke daerah diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena itu kita memohon dana pusat ke daerah itu juga jangan dipangkas terlalu besar, karena itu akan mempengaruhi.
2: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menilai kepastian dan keadilan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan sistem penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila.
3: Bagaimana caranya mencapai tujuan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur? Apakah sekarang sudah adil? Banyak orang yang mengatakan baru sebagian. Apakah Indonesia sudah mengarah kepada keadilan sosial? Masih tertatih-tatih. Oleh karena itu, ketika kita ditanya apa harapan kita, wujudkan keadilan sosial, wujudkan sila-sila Pancasila.
2: Refleksi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menyoroti pentingnya pemenuhan hak masyarakat, pelayanan publik, serta kepastian dan keadilan hukum. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan mencapai cita-cita bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Usai memeriksa Ketua DPRD Kuansing, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian uang sebesar $14.000 Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan, serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi di Kuansing. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian uang kepada pihak Kementerian Kehutanan serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di Kuantan Singingi. Penyidik menelusuri aliran dana, mekanisme pemberian serta pihak yang diduga menerima uang dalam perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah rampung memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan pemberian uang tersebut. Empat saksi yang diperiksa yakni Ketua DPRD Kuansing Juprizal, PJ Sekretaris Daerah Kuansing periode 2024-2025 Fahdiansyah, Novianti selaku pihak swasta, serta Rama Andre Nugroho selaku Koordinator Kelompok Kerja Wilayah Sumatera Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan di Kementerian Kehutanan.
4: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD, NOV, RAN, dan CUP. Di mana dalam pemeriksaan tersebut penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan dan juga pendalaman terkait pengembaliannya. Sedangkan untuk saksi saudara PTU tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut dan penyidik akan menjadwalkan ulang.
5: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Juprizal mengaku tidak mengetahui soal amplop berisi uang tersebut. Padahal amplop tersebut yang diduga diserahkan pihak Pemkab Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Saat ditanya mengenai uang senilai $12.000 Singapura yang telah disita KPK, Jupri Zal kembali enggan memberikan penjelasannya.
6: Pak Jupri Zal, izin Pak, sedikit aja Pak. Pak, dikit aja Pak. Apa dengan pemeriksaan hari ini terkait apa Pak?
7: Dikit aja Pak, dikit aja.
8: Gimana Pak, yang benar?
7: Apa aja Pak, pemeriksaannya
6: Pak. Dengan pengembalian uang itu Pak, seperti apa Pak?
7: Ya, mengenai yang dolar Singapura.
6: Belum, apa ada sama pengacara saja Pak? Ya. Sama Bapak aja kan Bapak jarang-jarang
7: kesini. Apakah Bapak yang diperiksa?
9: Apa yang 2.000 dolar Singapura itu nggak ada tuh Pak.
6: Jelas, Pak.
9: Kita KPK baru 12.000 dolar. Nah itu kemana Pak yang 2.000 dolar lagi?
6: Belum ada, tahu Pak.
9: Nggak tahu?
6: Kan disitanya dari Bapak Pak.
5: Sebelumnya KPK memang menyebut adanya uang sebesar 14.000 dolar Singapura yang diberikan kepada Raja Juli Antoni. Namun ketika dilakukan pengembalian, jumlahnya berkurang menjadi 12.000 dolar Singapura. Penyidik kemudian menyita uang 12.000 dolar Singapura dari Jupri Zal pada Rabu 8 Juli 2026. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pemberian kepada pihak Kemenhut dalam proses pengurusan izin pelepasan hutan produksi terbatas. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai target pertumbuhan ekonomi sebanyak 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
10: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
11: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
10: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
12: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Nah, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang tentunya itu buka lebar, nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, triwulan pertama bisa 6% lagi lebih. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
10: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan dari Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan dan rintangan dalam dinamika permasalahan transportasi. Farida Husnia menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan rintangan dinamika permasalahan transportasi dengan menunjukkan integritas untuk bisa membangun bangsa Indonesia. Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto juga memotivasi perwira transportasi agar jangan berhenti memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
13: Pelayanan untuk angkutan udara sudah mengalami penurunan sekitar 5,28% ataupun 60 juta yang saat ini harus dilayani oleh moda udara khususnya di bidang pelayanan domestik. Namun kita juga sadar bahwa ada peningkatan pelayanan untuk moda kereta api sebesar 8,8% atau sekitar di angka 550 juta penumpang per tahun ini. Meskipun saat ini kita bisa melihat dua perbedaan itu, tapi Anda jangan berhenti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bekal selama 3 tahun, selama Anda di kasrama, selama Anda di kampus masing-masing, berikan yang terbaik. Insya Allah, Anda akan memberikan pelayanan yang prima, sehingga nantinya kita akan melihat indeks kepuasan dari masyarakat akan meningkat. Dan insya Allah, Indonesia akan lebih nyaman dalam bertransportasi, lebih aman dalam bertransportasi.
8: Sementara itu, Direktur Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya Ahmad Bahrawi mengatakan ada 74 lulusan Poltekbang Surabaya yang dilantik menjadi perwira transportasi.
14: Program Studi Diploma 3 Teknik Listrik Bandara Angkatan 17 sejumlah 5 lulusan. Program Studi Diploma 3 Teknik Navigasi Udara Angkatan 16 sejumlah 6 lulusan. Program Studi Diploma 3 Teknik Pesawat Udara Angkatan 9 sejumlah 11 lulusan. Program Studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara Angkatan 9 Alpha dan 9 Bravo sejumlah 46 lulusan. Dan Program Studi Diploma 3 Teknik Bangunan Landasan Angkatan 8 sejumlah 6 lulusan.
8: Dalam pelantikan perwira transportasi, jumlah lulusan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebanyak 218 orang, sedangkan jumlah lulusan Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi hanya 60 orang. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengembangan rumah potong unggas Banjarmasin menjadi salah satu peluang investasi yang ditawarkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
15: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat. Dan
16: pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor, salah satunya melalui penawaran peluang usaha pada unit pelaksana teknis daerah rumah potong unggas modern yang berlokasi di kawasan rumah potong hewan Banjarmasin. Proyek tersebut dinilai memiliki prospek investasi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk ayam. Hal tersebut menjadi salah satu peluang investasi yang ditawarkan dalam pelaksanaan Pamor Borneo 2026 beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dan Kalimantan melalui penguatan investasi di sektor real. Kepala UPTD RPH Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dujat Miko, mengatakan Bank Indonesia berperan dalam membantu pemerintah daerah menyampaikan proposal investasi kepada calon investor. Upaya tersebut dilakukan agar peluang pengembangan RPU dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan.
15: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat dan kebutuhan di Kota Banjarmasin selalu meningkat. Sehingga yang ada ini adalah masih secara tradisional sehingga kita sajikan secara pemotongan secara modern, hygiene sanitasinya juga terjaga serta kehalalannya juga itu yang utama.
16: Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima dari Bank Indonesia, hingga Agustus 2026 terdapat sekitar 9 calon investor yang menunjukkan minat terhadap pengembangan RPU Banjarmasin. Para peminat tersebut berasal dari investor domestik maupun internasional yang melihat potensi pengembangan sektor usaha tersebut. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, mengatakan investasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong perekonomian daerah agar tumbuh kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan investasi juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan Kalimantan secara keseluruhan.
17: Kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan secara keseluruhan sebagai daerah yang kita sama-sama tahu, alhamdulillah, kaya potensi dan juga kaya peluang untuk berinvestasi, untuk tumbuh, untuk meraih kesejahteraan yang lebih tinggi.
16: Pihaknya berharap penawaran investasi tersebut dapat menarik lebih banyak investor untuk merealisasikan penanaman modal di Kalimantan Selatan. Pengembangan RPU Banjarmasin diharapkan menjadi salah satu investasi yang mampu meningkatkan kualitas layanan pemotongan unggas sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Dili, Timor Leste, melaksanakan pesta rakyat untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti ratusan masyarakat dengan berbagai perlombaan. Febi Leolede menyampaikan informasi selengkapnya.
18: Menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili Timor Leste melaksanakan kegiatan pesta rakyat yang melibatkan masyarakat Indonesia yang berada di Dili. Kegiatan yang berlangsung sejak Sabtu pagi di halaman KBRI Dili tersebut tampak semarak dengan kehadiran masyarakat yang antusias mengikuti berbagai kegiatan disiapkan panitia. Pesta rakyat diisi dengan beragam aktivitas mulai dari senam jantung sehat, line dance, hingga berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak. Kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan suasana hiburan, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia untuk berkumpul dan mempererat tali silaturahmi di tengah momentum peringatan kemerdekaan Indonesia. Kuasa usaha KBRI di Dili, Raden Sukanto Paksi mengatakan pesta rakyat merupakan bagian penting dari rangkaian Semarak Kemerdekaan di Dili Timor Leste sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat Indonesia di Dili. Dikatakan perayaan kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial tetapi juga melalui kegiatan yang dapat melibatkan masyarakat secara langsung dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, berinteraksi, dan bersama-sama merayakan momentum kemerdekaan Indonesia.
19: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili diselenggarakan pesta rakyat untuk masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia di seluruh Timor Leste. Pesta rakyat ini tentu saja diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan ini tentunya merupakan rasa syukur dan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia di mana masyarakat bisa bersukaria menikmati lomba-lomba, kemudian kita juga menyediakan berbagai macam door prize, juga kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk sponsorship yang berpartisipasi untuk terselenggaranya pesta rakyat ini. Saya berharap pesta rakyat ini bisa berjalan dengan lancar karena ini merupakan tradisi rakyat Indonesia di Indonesia maupun masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba-lomba seperti balap karung, makan kerupuk, itu tradisi yang ada di kampung, kita bawa ke seluruh dunia, termasuk di Timor Leste.
18: Antusiasme masyarakat terlihat dari keikutsertaan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Salah seorang masyarakat, Heriati Pandiangan, yang turut ambil bagian dalam pesta rakyat tersebut, mengaku antusias mengikuti rangkaian kegiatan. Menurutnya, suasana kebersamaan yang tercipta membuat perayaan kemerdekaan di Dili Timor Leste terasa semakin meriah. Pihaknya pun berharap dengan semarak kemerdekaan, Indonesia semakin maju dan berkembang.
20: Meriah sekali, saya lihat banyak itu door prize hadiah-hadiahnya. Saya bangga walaupun usia kita udah lanjut ya, tapi kita bangga memeriahkan untuk hadiah 17 Agustus. Suasana 81 semakin maju untuk kedepannya. untuk KBRI di Timor Leste.
18: Pesta rakyat menjadi momentum untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia yang berada di Timor Leste. Semangat kemerdekaan diwujudkan tidak hanya melalui upacara, tetapi juga lewat kegiatan yang mempertemukan dan melibatkan masyarakat secara langsung. Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Dili, Timor Leste, selanjutnya akan dilaksanakan upacara yang akan berlangsung di halaman KBRI Dili sebagai puncak rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Dili, Timor Leste. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Haudri, mengungkapkan Pakistan ingin memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia melalui komitmen Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau SIPA. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: The preferential trade agreement between Pakistan and Indonesia.
21: Pakistan ingin memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia. Hal itu diungkapkan Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, pada perayaan HUT ke-79 kemerdekaan Pakistan Jumat malam di Jakarta. Zahid mengatakan hubungan ekonomi Indonesia dan Pakistan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Salah satunya melalui peningkatan kerjasama perdagangan yang saat ini berada dalam kerangka Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement atau PTA untuk menjadi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau SIPA.
22: Dan Anda akan segera melihat perjanjian perdagangan preferensial antara Pakistan dan Indonesia berkembang menjadi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau SIPA antara kedua negara. Di Indonesia, kita melihat para pedagang tembaga terbesar berasal dari Pakistan.
21: Menteri Perdagangan RI Diah Roro Esti Widya Putri pada kesempatan yang sama mengungkapkan, Pakistan merupakan mitra ekonomi penting bagi Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral pada 2025 mencapai sekitar 4,26 miliar dolar Amerika yang naik 2,9% dibanding 2024.
23: Ekspor Indonesia ke Pakistan mencapai sekitar 4,11 miliar dolar Amerika, sedangkan impor Indonesia dari Pakistan mencapai sekitar 153 juta dolar Amerika. Angka-angka tersebut tidak hanya menunjukkan kuatnya kemitraan ekonomi kita, tetapi juga membuka pintu bagi banyak peluang yang masih belum dimanfaatkan dan masih dapat dikembangkan.
21: Sementara kerjasama ekonomi halal juga disebut berpotensi untuk dilakukan oleh Indonesia dan Pakistan, di mana Pakistan memiliki sekitar 250 juta penduduk, sedangkan Indonesia sekitar 280 juta. Jika digabungkan, jumlah penduduk kedua negara mencapai lebih dari 1/4 populasi Muslim dunia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran dan Oman mencapai kesepakatan mengenai peta rute pelayaran di Selat Hormuz setelah menjalani perundingan teknis selama beberapa pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghai, mengatakan, Iran dan Oman sebagai dua negara pesisir yang berbatasan dengan jalur strategis Selat Hormuz telah melakukan perundingan intensif selama 3 bulan. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Indonesia Women's League menjadi jalan bagi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia melalui kompetisi berkala. Niar Abdul Itiloli menyampaikan informasi selengkapnya.
24: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tahun ini.
25: Indonesia Women's League akan menjadi jalan PSSI memperkuat timnas Indonesia melalui kompetisi berkala. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers terkait pelaksanaan Liga Putri Nasional pekan ini di Jakarta. Erick menyebut tim nasional yang kuat dibangun dari akar rumput atau grassroots. Sistem tersebut dibangun dengan memperkuat Liga Nasional, sehingga kehadiran Liga akan menjadi salah satu cara membangun tim nasional putri yang kuat.
26: Bahwa tidak mungkin pembangunan tim nasional itu tanpa pembangunan kompetisi grassroots yang sudah kita lakukan berapa tahun ke depan. Dan tidak mungkin liga ini bisa berjalan kalau tidak ada pembangunan talenta pool sehingga jumlah pemainnya cukup untuk dilakukan secara profesionalisme untuk klub-klub yang akan melakukan kompetisi tersebut.
25: Melalui kesempatan yang sama, Komisaris PT Liga Indonesia Putri Vivin Cahyani Sungkono menyampaikan, Indonesia Women's League akan menjadi wadah menempa para pemain putri Indonesia. Menurut Vivin, ini adalah cara yang baik untuk membangun mentalitas bermain calon pemain timnas masa depan.
24: Saya yakin dan percaya bahwa dengan liga yang berjalan secara konsisten, mentalitas kompetisi dari masing-masing pemain akan makin diasah. Kesempatan pemain-pemain yang tadinya belum bisa main di timnas dengan diasah di kompetisi yang dikemas baik oleh PT LIB, saya yakin itu akan menambah jam terbang, menambah skills, dan tentunya kepercayaan diri untuk mereka berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi.
25: IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Nira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini di area di Milan. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di
4: interview. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
7: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari, terhitung mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB membuka media center untuk menyampaikan pembaruan data penanganan gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Pembaruan informasi disampaikan setiap sore melalui press briefing yang dimulai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Perum Bulog bergerak cepat menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Bantuan berupa beras dan minyak goreng disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam kondisi darurat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
6: Indonesia menyapa siang.
7: Kami akan hadirkan topik terkait ungkap potensi gempa Flores 1992 terulang di NTT. Gempa Flores tahun 1992 merupakan salah satu gempa bumi besar yang pernah mengguncang Nusa Tenggara Timur dan menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Peristiwa menjadi pengingat bahwa wilayah NTT memiliki tingkat kerawanan gempa yang tinggi dengan kondisi tektonik yang masih aktif. Untuk itu, penting memahami apakah potensi gempa serupa dapat kembali terjadi, serta bagaimana kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapinya. Seberapa besar potensi terulangnya gempa besar seperti gempa Flores 1992 di NTT? Faktor apa saja yang mempengaruhinya? Dan langkah mitigasi apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi resiko korban? serta kerusakan. Nanti kami akan tanyakan seberapa besar potensi gempa dengan karakteristik serupa gempa Flores pada tahun 92 untuk kembali terjadi di NTT. Lalu ketika disebut gempa Flores 1992 berpotensi terulang, apakah memang yang dimaksud adalah pengulangan pada sumber gempa yang sama atau memang gempa dengan mekanisme dan skala yang serupa di zona tektonik Flores? Lalu nanti kami akan tanyakan juga apa bukti ilmiah terkini yang menunjukkan sumber gempa Flores masih menyimpan akumulasi energi atau memiliki potensi untuk kembali menghasilkan gempa besar. Jadi gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, NTT pada hari Sabtu memiliki kemiripan karakteristik yang sangat besar dengan tragedi gempa dan tsunami Flores 92. Lalu juga pakar kebencanaan dan BMKG mengonfirmasi kesamaan lokasi dan mekanisme struktur sesar. Ini menjadi alasan mengapa potensi pengulangan sejarah kelam tersebut sangat diwaspadai. Kami akan perbincangkan bersama Guru Besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian FITB Institut Teknologi Bandung ITB, Profesor Irwan Meilano.
8: Wawancara Pro 3.
7: Prof. Irwan, selamat siang.
9: Halo, selamat siang, Mbak.
7: Prof. Irwan, seberapa besar ini potensi gempa dengan karakteristik serupa gempa Flores 92 untuk kembali terjadi di NTT?
9: Ya, jadi ada satu riset yang kami lakukan di tahun 2000. Sebenarnya sudah agak lama ya, 2016, dan kita publikasi di beberapa jurnal. Jadi seingat saya kita sudah publikasi dua kali, yang terakhir itu publikasi tahun 2022. Jadi kami menyampaikan potensi gempa di bagian utara NTT yang kita sebut sebagai Flores Backcrust. Dalam paper itu kami menyebutkan bahwa ada dua hal sebetulnya faktanya. Yang pertama adalah kegempaan yang relatif rendah di wilayah tersebut. Jadi kegempaan yang sunyi, tetapi kemudian ada bukti akumulasi regangan tektonik berdasarkan data GPS. Nah, dua fakta itu kemudian menjadi dasar adanya potensi besar di masa depan, dan kemudian sudah kita masukkan ke dalam updating peta gempa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Studi Gempa Indonesia, dan ini menjadi SNI bangunan tahan gempa di Indonesia saat ini.
7: Baik. Lalu ketika disebut gempa Flores 92 ini berpotensi terulang, apakah yang dimaksud pengulangan pada sumber gempa yang sama atau memang gempa dengan mekanisme dan skala yang serupa di zona tektonik Flores, Prof?
9: Iya, jadi sebetulnya kalau kita mengacu pada gempa yang kemarin ya, tanggal 15 Agustus, itu sangat mirip dengan gempa Flores. Kemiripan dalam konteks mekanisme gempa, terus kemudian magnitudonya pun tidak jauh beda, Flores 7,9, ini 7,7. Nah, yang membedakan adalah gempa yang kemarin ini tidak diikuti dengan longsoran bawah laut. Jadi waktu Flores 92, kenapa kemudian dampaknya dahsyat, korbannya banyak, tsunami-nya tinggi, itu karena diikuti dengan longsoran. Nah, alhamdulillah yang kemarin itu tidak ada longsoran. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian gempa Flores itu akan berulang? Saya tidak menutupi kemungkinan tersebut, tapi sebetulnya potensi yang lebih besar itu di wilayah yang lebih ke arah barat dari sumber gempa kemarin. Kami berharap, tapi ini sebenarnya perlu riset tambahan, bahwa sebagian dari potensi di sekitar gempa Flores itu sudah terlepas pada gempa 15 Agustus. Jadi kemudian kita berharap bahwa pengulangan gempa Flores itu tidak terjadi dalam waktu dekat, itu harapan kita. Tapi justru ada potensi lain yang lebih ke arah barat dari sumber gempa yang kemarin.
7: Baik. Tapi kalau dari interval waktu ini ya Prof ya, sejak gempa Flores 92 dapat digunakankah untuk memperkirakan kapan gempa besar berikutnya ini terjadi? Atau memang tidak tepat kalau masyarakat menganggap gempa ini punya jadwal pengulangan tertentu begitu Prof?
9: Iya, itu salah satu indikator dari potensi gempa itu dua hal. Yang pertama adalah jarak dari gempa sebelumnya yang kemudian kita sebut sebagai pengulangan gempa. Tetapi sebenarnya lebih mendasar dari itu, yaitu seberapa banyak akumulasi energi yang telah terkumpul. Kami sebetulnya berharap bagian dari gempa Flores 92 itu sebagian besar sudah terlepas dengan gempa yang kemarin. Tapi kita memiliki kekhawatiran, mudah-mudahan tidak terjadi, yaitu potensi gempa yang lebih sisi ke arah barat dari potensi gempa yang kemarin.
7: Baik, Prof. Lalu kalau untuk bangunan dan infrastruktur di NTT sendiri, seberapa siap ini menghadapi gempa besar? Apakah memang ada sektor yang menurut Prof. Irwan ini paling rentan di sana?
9: Ya, berdasarkan pengalaman kami melakukan survei di banyak kejadian gempa ya. Jadi saya sudah melakukan survei sejak tahun 2024 sejak gempa Aceh. Termasuk gempa yang menurut kami cukup signifikan di kawasan tersebut adalah gempa Lombok 2018. Kami melihat ada beberapa infrastruktur yang seringkali kemudian terdampak sangat serius oleh gempa. Di antaranya adalah fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan seperti puskesmas, kemudian fasilitas pendidikan dan juga kantor pemerintahan. Ini tuh seringkali selain rumah tinggal sebetulnya. Nah, kami melihat perlu ada upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas dari ketiga jenis infrastruktur tersebut. Kami sangat berharap bahwa upaya penguatan-penguatan ini bisa dilihat sebagai bentuk investasi untuk pengurangan risiko bencana di masa depan. Terutama kalau saya sangat concern dengan bangunan publik seperti fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Ini kami sangat berharap bahwa kedua fasilitas tersebut masih bisa bertahan apabila hal yang tidak kita harapkan seperti layaknya gempa bumi terjadi kembali di masa depan.
7: Baik. Nah, Prof, kalau menurut Prof sendiri satu kebijakan yang menurut Prof paling mendesak dilakukan pemerintah NTT sekarang sebelum gempa ini berikutnya akan terjadi, maka harus seperti apa ini, Prof?
9: Ya, menurut saya ada dua hal. Yang pertama yaitu memperkuat kapasitas daerah. Jadi yang termasuk dalam kapasitas daerah adalah perencanaan pembangunan yang mengarus utamakan potensi bencana di masa depan. Itu tuh harus diperkuat ya. Termasuk kebijakan bangunan tahan gempa untuk fasilitas-fasilitas strategis yang tadi kami sampaikan, yang seperti SMP, SMA, itu kan dalam wewenangnya pemerintah daerah, termasuk juga puskesmas. Itu yang menurut saya harus diperkuat. Nah, yang kedua adalah masyarakat. Jadi kemudian kita harus sama-sama memberikan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana dalam skala komunitas, dalam skala masyarakat. Jadi sebetulnya masyarakat pun memiliki kemampuan untuk menjadi bagian dalam proses pengurangan bencana.
7: Baik, Prof, mungkin dapat menyampaikan adakah kesalahpahaman terbesar masyarakat begitu tentang kemungkinan yang gempa Flores 92 ini terulang?
9: Iya, jadi kalau di dalam konteks kajian ilmiah, potensi gempa di wilayah tersebut apabila kemudian dikaitkan dengan pengulangan gempa 92 itu mungkin terjadi. Saya tidak ingin menutup kemungkinan probabilitas itu tidak ada. Tetapi dalam hasil riset kami, peluangnya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensi gempa di bagian sisi segmen yang berbeda. Jadi kalau yang kami khawatirkan itu yaitu bagian dari sisi lebih barat dari potensi dari gempa gempa hari Sabtu kemarin, itu yang kami berikan perhatian lebih serius dibandingkan dengan pengulangan gempa tahun 92. Kenapa demikian? Karena kami melihat bahwa gempa kemarin itu harapannya sudah merobek sebagian dari bagian segmen 92. Tetapi kemungkinan tersebut tetap ada, sehingga pilihan terbaik dari masyarakat yaitu tidak panik, tetapi kemudian tidak mengurangi kewaspadaan. Jadi kemudian jangan sampai ada keyakinan berlebihan bahwa ini tidak mungkin terjadi, gempa tidak demikian, walaupun probabilitasnya rendah, masih mungkin terjadi. Kita masih mengingat kejadian gempa Lombok 2018 ya. Itu kejadian gempa yang kami pun saat itu para pakar sulit untuk memahaminya, yaitu gempa, rentetan gempa yang terjadi dalam beberapa minggu dengan magnitudo semakin lama semakin membesar. Itu sesuatu yang tidak lazim terjadi, tapi kemudian terbukti bisa terjadi. Jadi pilihan dari masyarakat sekarang itu bukan bertanya-tanya kapan akan terjadi, tetapi yang harus dilakukan adalah apa yang harus kita lakukan. Itu menurut saya itu jauh lebih baik dan mempersiapkan untuk kemungkinan terburuk seandainya itu terjadi.
7: Baik, Prof. Irwan, terima kasih telah menyampaikan analisisnya lalu juga update terkininya, Prof. ya. Selamat siang, Prof. Irwan.
9: Baik, terima kasih. Selamat siang.
7: Guru Besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian FITB Institut Teknologi Bandung ITB, Profesor Irwan Meilano, berbicara terkait ungkap potensi gempa Flores 92 terulang di NTT.
8: Wawancara Pro3. Kilas Berita.
10: BMKG memperkirakan sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi mengalami hujan pada hari ini. Kondisi tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer yang mendorong pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. BMKG menjelaskan salah satu faktor yang berperan adalah terbentuknya daerah konvergensi atau perlambatan angin serta konfluensi atau pertemuan angin. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
8: Berita Pro3, jaringan berita nasional Indonesia menyapa siang.
7: Dan kami akan menghadirkan topik terkait BMKG pantau aktivitas sesar gempa NTT secara real time. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG masih memantau aktivitas sesar di wilayah Nusa Tenggara Timur secara real time setelah gempa bumi kuat mengguncang wilayah tersebut. Pemantauan secara real time dilakukan untuk mengetahui perkembangan aktivitas seismik pasca gempa utama. Hingga saat ini, seperti apa pemantauan yang dilakukan BMKG? Kami akan perbincangkan bersama Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Arif Tiastama.
8: Wawancara Pro3.
7: Pak Arif, selamat siang.
11: Selamat siang, Bu.
7: Pak Arif, berdasarkan hasil pemantauan BMKG, bagaimana kondisi terkini aktivitas kegempaan dan sesar aktif di wilayah NTT, khususnya di wilayah Kupang?
11: Baik, terima kasih. NTT sebenarnya merupakan wilayah yang aktif secara tektonik karena dipengaruhi oleh zona subduksi, kemudian ada Flores Wetar Trust, dan juga sejumlah sesar aktif di daratan. Adapun untuk setiap wilayah, tingkat potensi terhadap gempa bumi ini sangat beragam. Misalnya di Timor, Pulau Timor terdapat sesar Semau, kemudian di Sabu juga ada Sabu Fault, dan di Sumba ada sesar Sumba. Dan yang saat ini menjadi perhatian adalah aktivitas kegempaan di wilayah Flores akibat adanya Flores Backup Trust, khususnya pasca gempa magnitudo 7,7 di utara Flores pada tanggal 15 Agustus kemarin. BMKG mencatat per pukul 13.00 WITA sudah terjadi 971 total gempa bumi susulan dengan magnitudo antara 1,3 hingga 6,5 dengan gempa susulan yang dirasakan sebanyak 44 gempa bumi. Kemudian khusus untuk wilayah Kupang, gempa bumi yang terbaru ya, yang paling terakhir dan dirasakan adalah pada tanggal 26 Juli 2026, beberapa bulan lalu, dengan magnitudo 5,3 yang merupakan gempa darat akibat sesar aktif. Namun aktivitas gempa tidak dapat dijadikan dasar untuk memprediksi kapan gempa besar akan terjadi, karena itu masyarakat kami himbau tetap tenang, waspada, dan selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG. Demikian, Bu.
7: Baik. Lalu kalau untuk parameternya yang menjadi perhatian BMKG dalam menilai adanya peningkatan aktivitas sesar, lalu juga potensi terjadinya gempa, seperti apa Pak Aryo?
11: Untuk melihat aktivitas sesar dan potensi gempa, BMKG tidak hanya melihat dari banyaknya gempa yang terjadi. Kami melihat beberapa hal seperti jumlah dan lokasi gempa, kekuatannya, kemudian kedalamannya juga, serta bagaimana pola gempa tersebut berkembang dari waktu ke waktu. Kami juga melihat mekanisme sumber gempanya untuk mengetahui jenis pergerakan sesar yang terjadi. Selain itu juga data gempa juga dibandingkan dengan data GPS dan kajian struktur tektonik untuk melihat apakah suatu wilayah sedang mengalami perubahan atau mengalami tekanan. Jadi kalau jumlah gempa tiba-tiba meningkat, bukan berarti otomatis akan terjadi gempa besar. Data tersebut perlu dianalisis secara menyeluruh, baik dari segi waktu, lokasi, kedalaman, maupun mekanisme sumber gempanya.
7: Oke, baik. Nah, Pak Arief, wilayah mana saja ini di NTT yang memiliki tingkat kerawanan gempa, lalu juga tsunami paling tinggi? Seperti apa potensi resikonya?
11: Untuk wilayah NTT secara umum memiliki kerawanan yang tinggi ya, karena sumber gempanya sangat beragam, mulai dari zona subduksi di selatan, ada Flores Wetar Trust di bagian utara Flores hingga Wetar, serta sesar-sesar yang aktif di daratan. Wilayah pesisir di utara Flores dan di kepulauan sekitarnya juga memiliki perhatian yang khusus terhadap ancaman tsunami dan dari Flores Wetar Trust ya, atau biasa disebut dengan Flores Backup Trust. Karena catatan kegempaan di kami di wilayah ini sudah beberapa kali terjadi tsunami seperti tahun 1992, 2021, dan yang terbaru di 15 Agustus kemarin. Jadi wilayah pesisir selatan NTT juga memiliki potensi tsunami dari aktivitas zona subduksi. Dan yang paling penting, masyarakat terutama yang tinggal di wilayah pesisir harus memahami potensi di daerahnya dan mengetahui jalur evakuasi jika terjadi gempa kuat.
7: Oke. Nah, kalau untuk mekanisme BMKG sendiri dalam memberikan informasi lalu juga peringatan dini ke masyarakat ketika terjadi gempa berpotensi tsunami ini seperti apa Pak Arief? Seberapa cepat informasinya itu dapat disampaikan?
11: Jadi setelah terjadi gempa itu BMKG melakukan analisis parameter gempa seperti waktu terjadinya gempa, kemudian lokasi, kedalaman, dan mekanisme sumber gempa buminya. Selanjutnya, apabila gempa bumi tersebut memenuhi kriteria berpotensi tsunami seperti magnitude lebih dari 7, kemudian kedalaman dangkal di bawah 60 km, kemudian lokasi juga terjadinya itu di laut atau di pesisir dengan mekanisme patahan itu yang naik atau turun, maka kemudian dilakukan pemodelan potensi tsunami untuk melihat sejauh mana potensi dan wilayah-wilayah yang terkena dampak. Kemudian BMKG juga segera mengeluarkan peringatan dini tsunami dan memantau juga perubahan ketinggian muka air laut melalui sensor tide gauge. Jadi kecepatan menjadi sangat penting karena untuk tsunami lokal itu waktu tiba gelombang bisa sangat singkat. Contohnya kemarin di gempa 7,7 di Flores pada tanggal 15 BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami segera mungkin dan menginformasikan langsung ke stakeholder untuk segera menindaklanjuti peringatan dininya.
7: Baik. Nah, Pak Arief mungkin dapat memberikan pesannya juga ini untuk menghadapi aktivitas kegempaan yang terus dipantau. Seperti apa, Pak Arief?
11: Yang paling penting masyarakat harus mengenali potensi bencana di daerahnya ya, mengetahui jalur evakuasi dan memahami apa yang harus segera dilakukan pada saat gempa bumi terjadi. Khusus bagi masyarakat yang tinggal di pesisir, jika merasakan gempa yang kuat dan berlangsung cukup lama, segera menjauh dari pantai, dari muara sungai, dari tepian sungai, dan menuju tempat yang lebih tinggi atau menjauh ke arah menjauhi pantai atau ke arah titik evakuasi yang sudah ditentukan. Jadi jangan panik dan kalau untuk daerah-daerah yang di pesisir seperti Flores yang sangat dekat dengan sumber tsunami, jadi tidak perlu menunggu perintah evakuasi. Jadi kalau merasakan gempa yang kuat dan berlangsung lama, harus segera menjauhi pantai. Dan jangan kembali ke pantai untuk melihat kondisi air laut sebelum ada perintah atau pengakhiran peringatan dini. Dan masyarakat juga diharapkan selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah, serta jangan mudah percaya atau menyebarkan juga informasi yang belum

pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengungkapkan pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur. Ia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan penanganan secara cepat dan terpadu. Sejumlah pejabat pemerintah pusat juga ditugaskan langsung menuju Labuan Bajo dan Maumere untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan optimal. Menko AHY menyebutkan pemerintah akan terus hadir bersama masyarakat NTT selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto menegaskan, Presiden Prabowo Subianto mengutamakan perguruan tinggi untuk terjun langsung dalam proyek pembangunan Giant Seawall. Mendikti Saintek memastikan kepala negara selalu meminta perguruan tinggi dan peneliti Indonesia dilibatkan sejak awal dalam setiap proyek strategis nasional termasuk Giant Seawall. Dalam proyek Giant Seawall, pihaknya juga sudah

menandatangani nota kesepahaman MOU yang memposisikan perguruan tinggi sebagai Center of Excellence dan penyedia tenaga ahli multidisiplin. Berita mancanegara, Gubernur Negara Bagian Kentucky Amerika Serikat Andy Beshear mengungkapkan satu orang tewas dan 4 lainnya terluka dalam aksi penembakan pada sebuah taman di Lexington, Amerika Serikat. Sementara Kepala Kepolisian Lexington, Lawrence Weathers, melaporkan 5 orang terluka dalam penembakan tersebut, termasuk 2 anak berusia 4 tahun dan 14 tahun. Salah satu korban kemudian meninggal di rumah sakit. Pihak kepolisian menyebutkan saat ini tidak ada ancaman bagi warga, namun tidak menjelaskan apakah tersangka telah diamankan. Berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makadogeri dengan kemenangan angka untuk mempertahankan gelar juaranya pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat. Makhachev meraih kemenangan mutlak ketika para juri memberinya skor 49-46 dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde 5 menit per ronde. Dengan kemenangan, ia mempertahankan gelar juara kelas welter untuk pertama kalinya, sekaligus memperkuat rekor profesionalnya menjadi 29 kemenangan dan 1 kekalahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Sejumlah negara-negara sahabat menyampaikan pesan solidaritas untuk Indonesia pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT. Polri mengerahkan 260 personil untuk memperkuat penanganan dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, NTT. Balai Taman Nasional Kelimutu menutup sementara seluruh kegiatan wisata di kawasan Taman Nasional Kelimutu menyusul bencana gempa bumi Flores kemarin. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.go.id.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait gerak cepat pulihkan transportasi pasca gempa Nusa Tenggara Timur. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan bergerak cepat memprioritaskan keselamatan operasional dan pemulihan jalur transportasi pasca gempa bumi tektonik bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Bai, Kabupaten Agekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus. Jadi nanti kami akan tanyakan bagaimana kondisi infrastruktur transportasi terdampak. Yang kabarnya terdata 5 dari 15 bandara di NTT ini mengalami dampak guncangan gempa. Namun seluruh landasan pacu runway dipastikan aman dan tetap dapat digunakan secara normal. Seperti apa update terkininya? Saat ini kami telah bersama pelaksana tugas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Farida Mahmuda.
5: Wawancara Pro 3.
4: Bu Farida, selamat siang.
6: Selamat siang, Mbak Hana.
4: Bu Farida, menurut pantauan dari Kemenhub, bagaimana kondisi terkini seluruh sektor transportasi di NTT pasca gempa?
6: Ya, pertama-tama kami dari Kemenhub menyampaikan duka cita yang mendalam atas gempa bumi yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi 15 Agustus 2026. Dan kami doakan semoga saudara-saudara kita yang terdampak gempa diberikan kekuatan dan kesabaran. Kemudian berdasarkan informasi yang kami terima, gempa bumi di wilayah NTT berdampak pada sejumlah sarana dan prasarana transportasi, terutama di pelabuhan dan bandara. Dan untuk pelabuhan, beberapa yang terdampak antara lain pelabuhan Laurentiusai, pelabuhan Reo, dan pelabuhan Nanggakeo. Di pelabuhan Laurentiusai, gempa bumi mengakibatkan robohnya bagian dermaga dan bangunan ruang tunggu. Dan pada saat kejadian gempa, KM Bukit Sibuntang sedang standar di dermaga pelabuhan, sementara di pelabuhan Reo terdapat kerusakan di bagian kantor dan juga terminal, namun tidak ada korban jiwa. Gempa bumi ini juga menyebabkan kerusakan ringan pada sejumlah fasilitas di pelabuhan Nanggakeo, mulai dari plafon runtuh hingga tembok retak ya. Akibatnya layanan perintis untuk sementara diberhentikan. Sedangkan untuk infrastruktur transportasi yang dilaporkan mengalami kerusakan ringan ada di Pelabuhan Ende dan Pelabuhan Waingapu. Kemudian untuk fasilitas penerbangan terdapat 5 bandar udara yang dilaporkan terdampak, yaitu Bandar Udara Komodo, Pelabuhan Labuan Bajo, Bandar Udara Hasan Arubusman di Ende, Bandar Udara Umbu Mehangkunda di Waingapu, Bandar Udara Fransales Lega Ruteng, dan Bandar Udara Soa di Bajawa. Di Bandar Udara Komodo terdapat kerusakan pada fasilitas gedung PKPPK, terminal sisi darat, gedung administrasi, serta kerusakan minor pada fasilitas sisi udara. Jadi di pilot taksi WA-nya juga rusak. Tidak ditemukan adanya korban jiwa dan bandara tetap beroperasi normal namun dengan pembatasan. Kemudian pada aspek layanan navigasi penerbangan terdapat unit pelayanan yang terdampak yaitu cabang pembantu Labuan Bajo, cabang pembantu Ende, unit Maumere, unit Bajawa, dan unit Ruteng. Seluruh personel penyelenggara navigasi penerbangan di lokasi terdampak dilaporkan dalam kondisi selamat. Pada sejumlah lokasi khususnya yang mengalami kerusakan pada gedung tower, pelayanan navigasi untuk sementara dilaksanakan dari lokasi yang dinilai aman. Contingency plan juga sedang disiapkan untuk memastikan keselamatan dan keberlangsungan pelayanan navigasi penerbangan. Demikian sementara yang kami terima laporannya.
4: Baik, Ibu Farida, nanti kami akan lanjutkan terkait update hal ini, tapi setelah jeda berikut ya, Bu Farida.
6: Baik, baik.
5: Catatan peristiwa.
7: Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia. Ia dikenal dengan julukan Raja Jawa Tanpa Mahkota. Cokro Aminoto menjadi salah satu pelopor gerakan buruh di Indonesia dan menjadi guru bagi beberapa tokoh ternama, salah satunya Soekarno. Pada tahun 1912, Cokro Aminoto menjadi pemimpin dari organisasi politik pertama Indonesia, yaitu Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Cokro Aminoto lahir di Ponorogo 16 Agustus 1882. Salah satu kutipan yang terkenal dari Cokro Aminoto adalah "Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat." Kutipan tersebut ia berikan kepada murid-muridnya, antara lain Soekarno. Dari kutipan tersebut, Cokro Aminoto ingin menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya. Pesan lain yang juga ia berikan kepada murid-muridnya adalah, jika Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, menulislah seperti jurnalis dan berbicaralah seperti orator. Kata-kata tersebut kemudian selalu ditirukan oleh Soekarno, sang proklamator.
8: Indonesia menyapa siang.
4: Nah, Ibu Farida tadi telah disebutkan ya datanya terkait sarana transportasi di pelabuhan dan bandara yang mengalami dampak akibat gempa di NTT. Langkah cepat apa ini, Bu Farida, yang dilakukan Kemenhub untuk memastikan konektivitas lalu juga mobilitas masyarakat tetap berjalan?
6: Baik, Bu. Untuk langkah pertama yang dilakukan Kementerian Perhubungan adalah memastikan keselamatan pengguna jasa dan personel, sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap kondisi prasarana dan sarana transportasi yang terdampak. Untuk seluruh unit kerja terkait telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fasilitas-fasilitas transportasi terdampak, baik di pelabuhan, terminal, hingga bandara, guna memastikan seluruh sarana dan prasarana berada dalam kondisi aman pasca kejadian gempa bumi. Kami memastikan bahwa keselamatan penumpang dan seluruh petugas tetap jadi prioritas utama. Kemudian jajaran unit pelaksana teknis atau UPT Kemenhub di wilayah NTT dan sekitarnya juga terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait seperti BMKG, Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, BNPB, dan operator transportasi guna memantau situasi di lapangan pasca terjadinya gempa bumi. Kementerian Perhubungan akan terus menyampaikan informasi secara berkala jika ada informasi terkait sarana dan prasarana yang terdampak gempa bumi. Kami imbau masyarakat untuk selalu mengupdate informasi terkini melalui saluran-saluran yang ada, terutama informasi-informasi terkait jadwal penerbangan dan pelayaran. Kami juga meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Demikian, Mbak.
4: Baik. Apakah terdapat pengalihan atau pembatasan rute transportasi ini untuk mengantisipasi gempa susulan, Bu Farida?
6: Saat ini prinsip yang diterapkan adalah tidak memaksakan operasional apabila kondisi fasilitas atau lingkungan belum memenuhi aspek keselamatan. Untuk transportasi udara, setiap operasional penerbangan akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan kondisi bandar udara, runway, fasilitas navigasi, serta faktor keselamatan lainnya.
4: Nah, kalau untuk kesiapan transportasi mendukung proses evakuasi, lalu juga distribusi bantuan logistik kepada masyarakat terdampak, seperti apa ini, Bu?
6: Baik, kami berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran proses evakuasi dan distribusi logistik, terutama untuk bantuan korban gempa ya. Khusus sektor udara, bandar udara memiliki peran penting sebagai salah satu simpul konektivitas untuk mendukung mobilisasi personel, peralatan, serta bantuan logistik. Dirjen Perhubungan Udara melakukan kesiapan melalui skema Get Airport Ready for Disaster atau GERD. Kesiapan tersebut mencakup koordinasi dengan penyelenggara bandar udara, penyelenggara navigasi penerbangan, maskapai, serta pihak terkait lainnya. Sehingga apabila dibutuhkan untuk mendukung operasi kemanusiaan, komponentitas udara dapat dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan. Untuk transportasi laut dapat dimanfaatkan untuk mendukung evakuasi masyarakat dan distribusi bantuan logistik sesuai kebutuhan penanganan bencana. Namun, pemanfaatan fasilitas pelabuhan dan kapal tetap harus mempertimbangkan kondisi keselamatan fasilitas, alur pelayanan, serta hasil pemeriksaan di lapangan. Dalam kondisi pasca gempa, pemeriksaan terhadap dermaga, trestel, fasilitas standar, terminal, akses pelabuhan, dan alur pelayaran jadi bagian penting sebelum fasilitas digunakan untuk mendukung kegiatan evakuasi maupun distribusi bantuan. Demikian, Bu.
4: Baik. Lalu kalau untuk koordinasi Kemenhub dengan BMKG, BNPB, lalu juga Pemda Basarnas, dan operator transportasi dalam penanganan dampak gempa, ini berarti berjalan dengan baik begitu ya, Bu Farida ya?
6: Ya, dikoordinasi dilakukan secara berkelanjutan ya dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Kemudian kami menggunakan informasi kebencanaan dan kegempaan dari BMKG sebagai salah satu dasar dalam melakukan pemantauan dan mitigasi terhadap operasional transportasi. Kemudian dengan BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, penyelenggara bandar udara, penyelenggara navigasi penerbangan, operator penerbangan, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan perkembangan kondisi di lapangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Untuk sektor udara, Dirjen Perhubungan Udara terus melakukan pemantauan terhadap kondisi fasilitas dan operasional bandar udara serta pelayanan navigasi penerbangan. Hasil pemeriksaan dan asesmen terbaru akan menjadi dasar dalam menentukan langkah operasional berikutnya. Kemudian di sisi transportasi laut, UPT Dirjen Perhubungan Laut melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, operator kapal, serta unsur penanganan SAR di wilayah terdampak. Secara spesifik pada pelabuhan yang paling parah terdampak, yaitu pelabuhan Lorentus Tse Maumere pada hari ini, Minggu, KSOP Lorentus Tse bersama Pelindo, TNI, Polri, dan stakeholder terkait bekerja sama melakukan pemindahan tangga embarkasi-debarkasi milik Pelni yang jatuh di laut saat gempa terjadi. Proses ini memakai bantuan dari kren kapal Sabuk Nusantara 101 dan dibantu dari tim penyelam TNI AL, Bu.
4: Oke, baik, Bu Farida. Lalu kalau untuk estimasi pemulihan layanan transportasi di wilayah yang mengalami gangguan itu sudah ditetapkankah atau bagaimana, Bu?
6: Untuk saat ini belum dapat dipastikan estimasi waktu pemulihan secara pasti karena proses pemeriksaan dan asesmen terhadap fasilitas transportasi terdampak masih berlangsung. Kementerian Perhubungan tidak akan menetapkan target pemulihan dengan mengesampingkan aspek keselamatan. Pemulihan operasional akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi prasarana, fasilitas pendukung, kesiapan personel, serta faktor keselamatan lainnya. Apabila suatu fasilitas telah dinyatakan aman dan memenuhi persyaratan operasional, maka layanan akan dipulihkan secara bertahap sesuai kondisi lapangan. Pemerintahan Perhubungan memahami bahwa transportasi memiliki peran penting dalam penanganan bencana, sehingga percepatan pemulihan akan terus diupayakan dengan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, dan keberlangsungan konektivitas masyarakat. Demikian, Bu.
4: Baik, Bu Farida, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya. Semoga juga tim yang dari Kemenhub begitu yang bertugas di sana ini sehat selalu begitu, Bu Farida, ya.
6: Amin. Terima kasih, Bu. Kita doakan semuanya segera pulih ya, Bu.
4: Amin. Selamat siang, Bu Farida.
6: Ya.
4: Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Farida Mahmudah berbicara terkait gerak cepat pulihkan transportasi pasca gempa NTT.
9: Wawancara Pro3. Indonesia menyapa siang.
4: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Adapun himbauan kepada masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak tepat, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. Mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Dan pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.id atau inatus.bmkg.go.id dan mobile apps Info BMKG atau WRS-BMKG.
9: Indonesia menyapa siang.
4: Dan kami juga akan menghadirkan informasi terkini dari reporter kami terkait pemerintah daerah melalui BPBD Kabupaten Manggarai telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak gempa di sejumlah lokasi. Bersama reporter Mario Alberto. Mario, seperti apa pantauan terkininya di sana?
10: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, kembali saya melaporkan langsung dari Kabupaten Manggarai. Dan dapat saya informasikan, sehari setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, termasuk di Kabupaten Manggarai pada Sabtu pagi kemarin, aktivitas masyarakat umumnya kini sudah mulai normal. Namun, di sejumlah desa, terutama di wilayah bagian utara Kabupaten Manggarai, masyarakat masih berjaga di tenda-tenda darurat yang mereka bangun secara mandiri. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Dan dapat saya informasikan juga hingga saat ini, gempa susulan masih terus terjadi, tetapi getarannya relatif lemah dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Meski demikian, masyarakat tetap waspada dan bersiaga mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan yang lebih kuat. Sementara itu juga pantauan di Rumah Sakit Ben Boyeruteng, Kabupaten Manggarai, pelayanan kepada pasien hingga saat ini juga masih dilakukan di luar ruangan, di halaman, dan juga di jalan, serta di bagian belakang rumah sakit. Dan juga untuk saat ini, dari informasi yang diterima, pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu telah menyalurkan bantuan sembako berupa beras, telur, dan juga kebutuhan lainnya kepada keluarga terdampak di sejumlah titik, di antaranya di Kecamatan Cibal dan juga Kecamatan Reok. Dan juga untuk mengetahui informasi lebih pasti berkaitan dengan tanggapan masyarakat soal gempa susulan dan juga soal bencana ini, saat ini juga saya sedang bersama dengan seorang warga di Ruteng di Kabupaten Manggarai. Baik, selamat sore Pak.
11: Selamat sore.
10: Baik, dengan Bapak siapa?
11: Bapak Renol.
10: Oh, Bapak Renol, baik. Ini kan gempa susulan ini terus terjadi nih. Kakak, kira-kira masyarakat ini rasanya seperti apa ini?
11: Ya, terima kasih. Sebagai masyarakat terdampak langsung, kami masih trauma terkait gempa yang terjadi pada hari Sabtu pagi itu. Ya, harapan kami sebagai masyarakat, semoga semuanya ini cepat berakhir. Dan semua bisa beraktivitas seperti biasanya, Bapak.
10: Baik. Ini kan juga ada bantuan dari pemerintah terhadap keluarga terdampak. Kira-kira apa yang diharapkan dari bantuan seperti ini?
11: Ya, sebagai masyarakat kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah daerah sudah dalam hal ini memberikan bantuan ala kadarnya kepada kami. Ya, sejujurnya kami sangat setengah mati. Tidak bisa bekerja. Ya, mau makan juga setengah mati. Tapi ya, terima kasih kepada pemerintah daerah. Sangat penting untuk kami terkait beras, telur, dan super mie ini.
10: Baik, baik, terima kasih.
11: Sama-sama, Bapak.
10: Ya, demikian pendengar wawancara bersama dengan seorang warga berkaitan dengan situasi terkini di Ruteng di Kabupaten Manggarai. Demikian laporan langsung dari Ruteng Kabupaten Manggarai. Mario melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur mengakibatkan sejumlah rumah dan fasilitas pemerintahan di wilayah Bima NTB rusak parah. Bersama reporter M. Srahlin Rifai. Srahlin, seperti apa kondisi terkininya di sana?
12: Hana Pratiwi dan juga pendengar dimanapun Anda berada, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi turut dirasakan kuat oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Bima, Kota Bima, dan juga Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kepala BPBD Kabupaten Bima, Abdul Muiz, menjelaskan bahwa gempa itu terjadi pada pagi hari yang membuat warga yang ada di Kabupaten Bima sangat panik. Ditambah juga adanya informasi laporan akan adanya tsunami menambah masyarakat Bima yang berada di pesisir, khususnya seperti yang ada di Kecamatan Ambalawi, Kecamatan Wera, Kecamatan Sape, Lambu. Mereka harus melakukan atau mengungsi di perbukitan yang cukup tinggi agar aman, karena mereka sangat takut dengan adanya informasi tersebut. Selain itu, mantan Camat Ambalawi itu juga menyampaikan bahwa akibat dari gempa tersebut, sejumlah fasilitas pemerintah dan rumah warga mengalami kerusakan yang cukup serius. Seperti yang terjadi di Kecamatan Lambito, kantor Camat Lambito dilaporkan mengalami retakan panjang sekitar 3 meter pada dinding tembok aula. Sementara di Kecamatan Lambu juga, tepatnya di Desa Soro, satu unit rumah warga milik warga bernama M. Saleh di Dusun Moti mengalami roboh dan masuk di kategori yang cukup berat. Kerusakan juga terjadi di Kecamatan Woha, satu unit rumah batu milik M. Nasir di Desa Rapakodo mengalami roboh pada bagian dapur sehingga menyulitkan mereka untuk memasak dan lain sebagainya. Kondisi serupa juga disampaikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Bima terjadi di Desa Tolotangga, Kecamatan Munta, satu unit rumah warga mengalami kerusakan di bagian dapur. Selain beberapa fasilitas pemerintah dan juga rumah warga, ada juga satu orang warga yang ada di Kecamatan Sape mengalami luka serius di kakinya karena saat gempa dia menyelamatkan perahunya di pinggir laut sehingga kakinya terkena perahu yang membuat dia harus melakukan perawatan di puskesmas saat ini. Dan sejauh ini memang pemerintah Kabupaten Bima terus memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati karena antisipasi ada gempa susulan. Bukan hanya itu, pemirsa dimanapun Anda berada, tadi malam juga masyarakat Bima yang ada di pesisir seperti Desa Sengiang di Sape itu mereka melakukan pengungsi atau nginap di bukit tertinggi untuk mengantisipasi terjadinya tsunami. Memang gempa kemarin sangat terasa, di mana di pagi hari pukul 6 pagi, warga yang ada di Kota Bima, Kabupaten Bima, mereka berhamburan keluar dari rumah. Begitu juga pasien-pasien yang ada di rumah sakit kota, rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit Kabupaten Bima, mereka berhamburan keluar akibat gempa yang cukup besar. Akan tetapi sejauh ini tidak ada korban jiwa dari laporan pemerintah Kabupaten Bima. Dari Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Serahli Ripait melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selanjutnya kita ke ND. Pemerintah daerah Kabupaten ND memantau langsung ke sejumlah wilayah yang terdampak gempa magnitudo 7,7. Bersama reporter Rovinus Wula. Rovinus, seperti apa pantauan terkininya di sana?
13: Baik, terima kasih. Rekan Anan, dapat kami laporkan informasi pada siang hari ini, pemerintah daerah Kabupaten ND bersama Forkompinda hari ini setelah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri PMK dan Menteri Dalam Negeri, melakukan kegiatan untuk turun langsung ke lapangan guna memantau langsung kondisi di lapangan pasca gempa yang terjadi kemarin. Dan pemantauan itu dilakukan dibagi pada dua kelompok, yakni untuk wilayah barat dan sejumlah kecamatan, dan wilayah utara serta tiga kecamatan oleh Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda, dan untuk wilayah kecamatan di bagian timur Kabupaten ND dipantau langsung oleh Wakil Bupati ND Dr. Dominikus Minggumere. Pantauan tersebut guna untuk menginput data terakhir yang hari dari kemarin pasca gempa dengan kondisi jaringan listrik juga padam total dan juga jaringan telekomunikasi baru diinput pada pagi tadi, dan pada siang hari hingga sore saat ini pemerintah akan turun langsung untuk mengambil data kiranya untuk mendapatkan bantuan baik dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan juga dari pemerintah pusat. Dapat kami informasikan secara langsung pada saat ini, barusan Gubernur NTT Melki Lakalena bersama Kapolda NTT turun langsung ke wilayah Kecamatan Dona, Kabupaten ND, guna melihat kondisi real bangunan gereja di Santa Maria Immaculata Dona pasca gempa kemarin dengan kondisi yang rusak parah. Demikian yang dapat kami laporkan dari ND Kota Pancasila. Rufinus Wula, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Memori kolektif bangsa.
15: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
16: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
18: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya? Peraturan teknis. Enggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan kami masih akan mengupdate penanganan dan kondisi terkini pasca gempa di NTT. Saat ini seperti apa? Kami telah bersama Danton Patop, Kompi Medis Yonif TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Letda Korps Kesehatan Militer Erman Yudiwana Prakasa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Erman, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Pak Erman, sebelumnya kami turut prihatin ya Pak Erman ya atas kejadian yang menimpa NTT.
2: Baik, terima kasih sebelumnya.
1: Pak Erman, bagaimana kondisi terkini di Kabupaten Nagekeo pasca gempa?
2: Baik, Mbak, untuk kondisi saat ini sementara masih dalam keadaan aman. Untuk masalah korban jiwa tidak ada untuk di wilayah Nagekeo. Kalau di wilayah lain sepertinya ada, contohnya seperti di Maumere, di Manggarai, itu ada beberapa korban jiwa. So, di sini masih terkendala aman.
1: Oh baik, korban luka pun tidak ada begitu ya Pak Erman di sana ya?
2: Untuk korban luka, hanya luka-luka ringan saja. Pasca gempa, warga keadaan panik, kadang ada yang terkena jatuh, kena batu atau gimana, tapi masih dalam keadaan aman.
1: Oke, baik. Nah, apakah hingga saat ini masih ada gempa susulan di sana, Pak Erman?
2: Untuk gempa susulan masih ada. Hingga saat ini hampir setiap 30 menit sekali atau 1 jam sekali itu masih ada gempa-gempa kecil. Masih kerasa bergetar di sini.
1: Baik. Nah, Pak Erman, kondisi kesehatan masyarakat di sana seperti apa ini, Pak?
2: Untuk kondisi saat ini, kebanyakan rata-rata masyarakat mengeluh pusing atau sakit kepala karena sampai saat ini pun masih merasakan gempa begitu.
1: Langkah dan bantuan apa yang dilakukan pihak dalam membantu korban pasca gempa di NTT ini, Pak Irman?
2: Baik, untuk penanganan pertama yang kita lakukan, kita sudah dari TNI, dari batalion kami, dari unit TP834 bersama Kodim Ngada, kami sudah kolaborasi melakukan mendirikan tenda pengungsian, dan juga kita sudah mengadakan dapur lapangan atau dapur darurat, sehingga kita membantu memasakkan masak yang ada bahan-bahan yang ada di sini. Setelah itu kita salurkan kepada warga yang membutuhkan di pengungsian, seperti itu.
1: Baik Pak Erman, lalu kalau untuk kondisi fasilitas kesehatan sendiri di Nagekeo setelah gempa seperti apa ini Pak Erman?
2: Untuk fasilitas kesehatan, contohnya seperti ada di sini ada salah satu rumah sakit di RSUD Ramu, dan kita membantu pasien-pasien yang berada di luar, kita evak keluar, kita bangunkan tenda di sana, kita rawat di tenda, seperti itu kita bantu-bantu perawat-perawat atau dokter-dokter yang berada di rumah sakit RSUD Ramu, seperti itu.
1: Tapi kalau dirawat di tenda seperti itu, apakah juga pengamanannya aman begitu untuk pasien sendiri ini Pak?
2: Untuk sampai saat ini aman, karena selama di tenda dan tidak di bawah bangunan, itu masih dalam keadaan aman. Jadi menghindari gempa susulan atau bangunan yang runtuh, seperti itu.
1: Baik. Nah Pak Erman, wilayah atau desa mana ini di Nagekeo yang paling membutuhkan dukungan medis?
2: Untuk yang lebih membutuhkan biasanya di daerah pesisir, untuk daerah pesisir utara di desa Maropokot dan Nagadero itu ada beberapa kayak seperti rumah ada yang roboh dan juga banyak yang hancur. Untuk wilayah kota pun ada beberapa juga rumah-rumah yang rusak-rusak juga, seperti itu. Hampir merata di wilayah Nagekeo begitu Pak.
1: Oke baik. Nah kendalanya yang dihadapi tim medis dalam menjangkau masyarakat terdampak ini seperti apa Pak di sana?
2: Untuk masalah kendala kami keterbatasan obat-obatan saja, masalah obat-obatan, dan kebanyakan juga banyak anak kecil usia 2-6 tahun ada yang batuk pilek seperti itu, dan kami obat-obatannya itu kami agak kurang seperti itu.
1: Oh baik, berarti masih kesulitan terkait obat-obatan tadi, batuk pilek untuk usia balita begitu ya Pak Erman ya?
2: Ya benar, dan juga butuh selimut, pampers, seperti itu. Sangat butuh sekali.
1: Oke baik, berarti kalau untuk terkait kelompok rentan kebutuhannya belum terpenuhi saat ini ya Pak Erman ya?
2: Ya benar.
1: Baik. Lalu kalau untuk masyarakat, apakah juga saat ini masih ada yang di pengungsian di sana, Pak Herman?
2: Masih ada. Untuk pengungsian saat ini ada beberapa titik, yaitu di tengah kota, di Kota Danga, yaitu di lapangan Pancasila. Dan ada juga warga yang masih di dekat daerah perbukitan, di daerah pesisir utara. Jadi mengungsinya di atas bukit seperti itu. Kita bantukan dengan memasang tenda di sana.
1: Baik. Nah, Pak Herman, sejauh ini penanganan yang dilakukan seperti apa kalau obat-obatannya terbatas itu di sana, Pak?
2: Jadi kami membawa obat-obat sendiri dari batalion kami. Seadanya kami yang ada kami punya kita bawa, kita keluarkan semua, kita utamakan warga dulu. Setelah itu anggota kami yang membutuhkan itu.
1: Oke, baik. Lalu kalau untuk tim dari Pak Herman sendiri, apakah melakukan pemantauan terhadap penyakit yang berpotensi muncul ini setelah bencana?
2: Baik, untuk itu kami dapat perintah hanya melaksanakan penanganan utama saja. Penanganan utama bagaimana pasca gempa ini, apakah ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan pertolongan lanjutan. Nah, nanti kami langsung arahkan untuk ke bawah evak ke rumah sakit, seperti itu.
1: Baik, tapi ada dukungan psikologis atau mungkin penanganan trauma yang diberikan oleh tim dari Pak Herman ini?
2: Siap, sementara kami hanya melakukan penanganan secara komunikasi saja. Komunikasi, memberikan instruksi seperti doa-doa, seperti itu, Kak.
1: Oke, baik. Nah, kalau terjadi gempa susulan dan jumlah korbannya meningkat, apakah tim medis juga sudah punya skenario untuk menambah personil ataupun juga kapasitas pelayanan di sana, Pak?
2: Ada. Kami sudah juga koordinasi sama wilayah Dinkes, Dinas Kesehatan di wilayah Nagekyo. Dan kami juga sudah koordinasi bersama Puskesmas dan rumah sakit. Nanti ada rencana lanjutan dari tim kesehatan di Nagekyo-nya.
1: Baik. Nah, lalu kalau untuk jalur evakuasinya itu apabila ada korban yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut, sudah disiapkankah di sana, Pak Herman?
2: Sudah. Kalau di rumah sakit Airamo yang di Nagekyo ini, sudah mencakupi, sudah bisa untuk menangani pasien yang mengalami pasca bencana.
1: Tapi kalau jumlah dari tenaga medis dan tim Pak Herman sendiri, sudah idealkah dengan kebutuhan masyarakat terdampak ini, Pak?
2: Untuk sementara kami hanya melaksanakan penanganan awal, pertolongan pertama. Nah, untuk penanganan lanjutan kami segera langsung yang membutuhkan bantuan langsung kami evak ke rumah sakit, seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti langsung dievakuasi ke rumah sakit, tapi tim dari Pak Herman cukup ya untuk menangani hal tersebut, begitu ya, Pak?
2: Cukup.
1: Baik. Pak Herman mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat Nagekyo yang mungkin masih takut menghadapi gempa susulan. Terlebih juga tadi sudah mengeluhkan pusing di kepala, begitu ya, Pak Herman ya?
2: Benar-benar. Kalau pesan dari saya, intinya warga tidak perlu panik. Tidak perlu panik. Intinya kita sama-sama, ya, sama-sama banyak berdoa, tidak perlu takut. Ya, kita TNI, meskipun bersama Polri juga dan instansi terkait, kita siap membantu kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi tidak perlu khawatir terhadap bencana yang kita hadapi ini.
1: Baik. Gitu. Pak Herman, semoga juga tadi kesulitan logistik obat-obatan tadi untuk balita begitu ya segera teratasi di sana. Pak Herman, terima kasih telah menyampaikan update terkininya kepada kami. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Danton Patop Kompi Medis Yonif TP834 Wakangameri Kabupaten Nagekyo Letda Korps Kesehatan Masyarakat Herman Yudiwana Prakasa berbicara terkait update terkini penanganan dan kondisi pasca gempa di NTT.
0: Wawancara Pro 3.

0: Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melquiades Lakalena menekankan pentingnya kepedulian masyarakat terhadap saudara-saudara di Flores yang terdampak bencana gempa bumi. Ia menegaskan kepedulian masyarakat tidak harus dimulai dengan bantuan dalam jumlah besar, karena setiap orang dapat berkontribusi sesuai kemampuan. Menurutnya, bentuk donasi paling sederhana yang dapat diberikan masyarakat adalah doa bagi keselamatan dan pemulihan seluruh korban gempa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
4: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
5: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
6: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
7: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
1: Indonesia menyapa siang.
9: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan informasi update peristiwa terkini di daerah Anda seperti apa, lalu juga suasana akhir pekan di daerah Anda dengan cara menghubungi kami di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 081399399888. Lalu juga kami akan menghadirkan informasi terkait bencana alam gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT. Jadi pada Sabtu 15 Agustus pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi memiliki parameter pemutakhiran dengan magnitudo 7,7. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,41 derajat lintang selatan dan 121,39 derajat bujur timur. Atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak sekitar 30 km arah timur laut, Bai Kabupaten Nagikeo, Provinsi NTT dengan kedalaman 15 km. Berdasarkan hasil pemodelan BMKG, gempa bumi tersebut berpotensi menimbulkan tsunami dan sempat memicu peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Hasil monitoring BMKG mencatat tsunami terdeteksi di sejumlah lokasi, antara lain Maurolo Ende 0,94 meter, Bulukumba 0,54 meter, lalu Pelabuhan Kewapanto Sika 0,38 meter, Labuan Bajo 0,36 meter. Bau-bau 0,30 meter, Flores Timur 0,25 meter. Dan sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami, kita ke Merauke ada Pak Sutrisno. Selamat siang Pak Sutrisno, selamat sore ya kalau di Merauke Pak Sutrisno.
10: Selamat sore Mbak Ana, waktu Merauke.
9: Baik Pak Sutrisno, silakan.
10: Merauke situasi dalam keadaan kondusif.
9: Cuacanya seperti apa Pak di sana?
10: Mengenai cuaca panas-panas dingin.
9: Oh baik, jadi kapan panasnya, kapan dinginnya itu Pak Sutrisno?
10: Setiap hari.
9: Oh setiap hari, satu hari begitu ada waktu panas dan waktu dinginnya begitu ya?
10: Bukan begitu Mbak Ana, waktu cuacanya panas tapi udaranya dingin.
9: Oh, baik-baik. Berarti sejuk begitu ya, Pak Sutrisno ya, di sana ya?
10: Matahari, sinar matahari itu ada, tapi panas. Tapi, campur dengan situasi udaranya itu dingin.
9: Oke, baik Pak Sutrisno. Terima kasih Pak Sutrisno telah menyampaikan informasi terkininya di Merauke. Seperti apa ya, Pak Sutrisno ya?
10: Terima kasih, Mbak Ana.
9: Kita ke Boyolali, ada Pak Udin yang telah bergabung. Selamat siang, Pak Udin.
11: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin di Boyolali.
11: Iya, Pak. Panas banget di sini ya.
9: Oh, panas begitu ya,
11: jadi,
9: Pak ya?
11: Pemanasan global.
9: Baik.
11: Kayaknya efek, efek rumah kaca.
9: Baik, di Jakarta juga terpantau ini panas juga Pak Udin. Terima kasih nih Pak Udin ya telah menyampaikan informasi cuaca di sana. Selamat siang. Dan informasi tadi pendengar warga bicara, tadi ada Pak Sutrisno dari Merauke yang telah bergabung, Pak Udin di Boyolali. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung di warga bicara sekaligus menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 16 Agustus. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.
12: Welcome to Indonesia, negara tercinta. Bhinneka Tunggal Ika, itu semboyan kita. Pancasila

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkurung tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawa terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Arsenal akan berhadapan dengan Manchester City dalam laga Community Shield. Iga Swiatek bersiap memulai Cincinnati Open 2026. Timnas Putri Singapura mulai mempelajari peta kekuatan tim Putri Nusantara. Salam olahraga pendengar, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pelatih Chelsea Xabi Alonso menilai hasil pertandingan melawan Real Sociedad memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki meski perkembangan tim dinilai baik. Alonso juga mengaku emosional saat pertama kali merasakan atmosfer Stamford Bridge sebagai pelatih Chelsea. Sambutan supporter diberikan kepada tim, staf baru, serta Alonso ketika pertandingan berlangsung di kandang Chelsea.
1: Ya, kami ingin membangun koneksi yang baik dan mendapatkan dukungan itu. Kami ingin memberikan sepak bola yang bagus sehingga mereka memberi kami energi. Jadi kami saling terhubung. Memiliki atmosfer dan energi yang baik di stadion ini akan menjadi dorongan yang sangat besar bagi tim.
0: Pelatih asal Spanyol tersebut berharap hubungan antara tim dan supporter Chelsea semakin kuat sepanjang musim kompetisi. Ia juga ingin Chelsea menghadirkan permainan menghibur sekaligus memperoleh energi positif dari dukungan penggemar. Kemenangan atas Real Sociedad menjadi modal Chelsea sebelum menjalani pertandingan kompetitif menghadapi tuan rumah Fulham pada laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027 pada 24 Agustus mendatang.

0: Masih dari Liga Inggris pendengar, juara Liga Premier musim 2025-2026 Arsenal akan berhadapan dengan juara bertahan Piala FA Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff Wales malam nanti waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Few years and that's the way we have planned the season and the way we want to.
2: Pak, musim telah berlalu dan laga kompetitif pun dimulai dengan ditandainya pertandingan Community Shield yang mempertemukan juara Liga Premier Inggris dengan juara bertahan Piala FA musim lalu. Setelah hampir 20 tahun lamanya juara Liga Premier Inggris, musim 2025-2026 Arsenal kembali ke Stadion Principality untuk menghadapi juara bertahan Piala FA Manchester City dalam ajang Community Shield. Stadion ini sempat menjadi rumah kedua bagi skuad asuhan Arsene Wenger. Kala itu, mereka berhasil memenangkan Piala FA sebanyak 3 kali serta meraih 2 gelar Community Shield di sana. Arsenal yang kini diasuh oleh Mikel Arteta berharap mampu melanjutkan tren positif yang diraih mereka selama ini. Mikel berharap dapat memberikan pukulan awal terhadap tim asuhan Enzo Maresca sekaligus mengawali musim baru dengan harapan yang sama seperti saat mengakhirinya nanti.
3: Kami tahu apa yang menjadi ciri khas kami dan hal itu berkaitan dengan apa yang telah kami hasilkan selama 4 atau 5 tahun terakhir dengan cara yang sangat konsisten. Namun, kami juga ingin menjadi lebih baik dan itulah yang menjadi fokus kami. Saya tidak ingin sekedar stabil. Saya ingin menjadi lebih baik dan lebih ambisius. Itulah yang kami inginkan. Sementara bagi Enzo Maresca, laga ini akan menjadi pertandingan resmi pertamanya sebagai pelatih Manchester City. Dengan sejarah dan prestasi dari sang mentor Pep Guardiola, Maresca menekankan bahwa Community Shield adalah kesempatan untuk memulai masa jabatannya di kursi kepelatihan dengan meraih sebuah trofi. Ketika trofi itu ada dan final pun sudah di depan mata, kami selalu berusaha memenangkan pertandingan. Jadi ini sama sekali bukan pertandingan persahabatan. Ini adalah trofi yang akan kami perjuangkan sekuat tenaga untuk meraih trofi pertama kami. Laga antara Arsenal dengan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Principality Wales malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dari sepak bola kita menuju kabar dari cabang olahraga berenang. Atlet remaja asal Jerman Johannes Lippmann memecahkan rekor dunia nomor 1500 meter gaya bebas pada kejuaraan akuatik Eropa 2026 di Paris pada siang tadi waktu Indonesia Barat. Perenang berusia 19 tahun itu mencatatkan waktu 14 menit 26,79 detik sekaligus memperbarui rekor dunia milik perenang Amerika Serikat Bobby Fink 14 menit 30,67 detik. Lippmann tampil agresif sejak awal dan sudah unggul lebih dari 4 detik dari laju rekor dunia ketika mencapai jarak 750 meter. Ia terus mempertahankan kecepatannya hingga finish dan mencatat rekor dunia baru dengan selisih hampir 4 detik dari catatan Fink. Lippmann mengaku tidak menyangka mampu mencatatkan waktu tersebut dan merasa takjub dengan pencapaiannya. Dukungan penonton pada 200 hingga 300 meter terakhir turut memberinya tenaga tambahan untuk mempertahankan kecepatannya. Lippmann finish terdepan mengalahkan Zalan Sarkani dari Hungaria yang meraih perak dengan waktu 14 menit 39,45 detik serta Oliver Clement yang meraih perunggu dengan 14 menit 40,64 detik. Rekor dunia tersebut pendengar melengkapi emas Lippmann setelah sebelumnya menjuarai nomor 800 meter gaya bebas sekaligus menegaskan statusnya sebagai bintang muda pada kejuaraan akuatik Eropa 2026.

0: Berikutnya kabar dari lapangan tenis pendengar. Iga Swiatek bersiap memulai kiprahnya di turnamen tenis Cincinnati Open 2026 selang dua hari setelah menjuarai Canadian Open di Toronto. Ia akan menghadapi Emiliana Arango pada putaran kedua yang berlangsung di Liner Family Tennis Center malam ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Honestly, I'm not gonna play a lot because recovering is more important. Probably I'm gonna hit like 90 minutes maximum tomorrow.
2: Petenis Polandia Iga Swiatek akan menghadapi Emiliana Arango pada putaran kedua Cincinnati Open 2026 di Linder Family Tennis Center malam ini. Swiatek mendapat waktu pemulihan singkat setelah menjuarai Canadian Open di Toronto dua hari lalu dan menjalani 6 pertandingan hanya dalam waktu 10 hari. Juara Grand Slam 6 kali itu menyebut pemulihan menjadi prioritas sebelum menghadapi Arango. Ia juga akan mengandalkan timnya untuk menentukan keseimbangan latihan dan pemulihan sepanjang turnamen. Swiatek memastikan tidak akan berlatih terlalu lama agar kondisinya tetap terjaga dan dapat melanjutkan performa positifnya.
1: Honestly, I'm not gonna play a lot because
2: sejujurnya, saya tidak akan banyak berlatih karena pemulihan lebih penting. Mungkin saya akan berlatih maksimal 90 menit. Saya hanya perlu memanfaatkan setiap menit latihan untuk mengenali kondisi lapangan. Setelah itu, saya akan melihat perkembangannya dari hari ke hari dan menyesuaikan dengan kebutuhan kami. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Aryna Sabalenka akan memulai perjuangannya pada putaran kedua Cincinnati Open dengan menghadapi Talia Gibson dini hari nanti. Turnamen ini menjadi krusial bagi Sabalenka dalam mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia. Petenis Belarus itu telah menempati posisi tersebut selama 96 pekan berturut-turut sejak 21 Oktober 2024. Sabalenka menyadari status tersebut membuat dirinya menjadi sasaran setiap lawan, namun ia justru menikmati tekanan tersebut dan menganggapnya sebagai motivasi tambahan.
1: I mean, you have the target on your back. Everyone.
2: Anda menjadi sasaran. Semua orang ingin mengalahkan Anda. Namun, menurut saya, sama saja ketika Anda berada di peringkat 1, 2, atau 10. Peringkat tidak terlalu penting karena ketika masuk lapangan, semua orang ingin mengalahkan Anda. Jadi, itu hal yang normal. Ini hanya akan menjadi tambahan motivasi untuk bermain tanpa rasa takut dan mengeluarkan permainan terbaik.
1: Play their best tennis.
2: Dua pertandingan tersebut dipastikan akan berlangsung menarik dengan dua misi berbeda. Swiatek mencoba menjaga momentum positifnya, sementara Sabalenka berambisi mempertahankan statusnya sebagai petenis nomor satu dunia. Pada pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chan akan menghadapi Victoria Golubic di sektor tunggal putri, sementara Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive akan berhadapan dengan Asia Muhammad dan Fanny Stolar di nomor ganda putri. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari ring tinju pendengar. Juara kelas welter UFC Islam Makhachev berhasil mempertahankan gelarnya setelah mengalahkan Ian Makadogeri melalui kemenangan angka di UFC 330 dalam pertarungan 5 ronde di Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Amerika Serikat, siang tadi waktu Indonesia Barat. Makhachev menang mutlak dengan skor juri 49-46, 49-46, dan 48-47. Petarung asal Dagestan Rusia itu sempat hampir mencetak kemenangan KO pada awal laga melalui tendangan ke arah kepala Gary. Namun petarung asal Irlandia tersebut mampu bertahan dan memberikan perlawanan sengit sepanjang pertarungan. Makhachev kemudian mengandalkan takedown dan permainan bawah untuk mengendalikan Gary, termasuk mengambil posisi di belakang lawan. Menjelang akhir pertarungan, Makhachev semakin agresif dengan serangan dari belakang hingga Gary kesulitan melepaskan diri. Kemenangan ini menjadi keberhasilan pertama Makhachev mempertahankan gelar kelas welter sekaligus memperkuat rekornya menjadi 29 kemenangan dan 1 kekalahan. Sementara itu, kekalahan tersebut membuat rekor Gary menjadi 17 kemenangan dan 2 kekalahan setelah gagal merebut sabuk juara dunia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Putri Indonesia U16. Pelatih Timnas Singapura Putri U16, Ratna Sofian, mengaku sudah mengantongi kelemahan Indonesia Putri Nusantara jelang pertemuan di Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Ratna mengatakan kelemahan tersebut diketahui setelah menyaksikan laga Putri Nusantara menghadapi Thailand pada pertandingan pembuka Grup B. Ia menilai informasi tersebut menjadi bekal bagi Singapura untuk berusaha mengalahkan tuan rumah. Putri Nusantara akan menghadapi Singapura di Superscore Arena Kudus, Jawa Tengah pada Senin 17 Agustus pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut penting karena kedua tim sama-sama belum meraih poin dan membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke semifinal. Ratna mengakui timnya masih memiliki sejumlah kekurangan setelah kalah dari Yordania. Namun ia melihat beberapa hal positif yang bisa dikembangkan. Pelatih Singapura itu akan fokus membangkitkan semangat dan kepercayaan diri pemain agar tampil maksimal menghadapi Indonesia. Ratna menegaskan dirinya percaya diri Singapura dapat memberikan perlawanan terbaik saat menghadapi Putri Nusantara.

kabar dari Liga Nasional. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyebut kemenangan 1-0 atas Penang FC menjadi ajang menguji perkembangan dan kesiapan tim. Bernardo mengatakan hasil pertandingan penting, tetapi evaluasi terhadap hal yang perlu diperbaiki menjadi tujuan utama sebelum musim baru dimulai. Pelatih asal Portugal itu sengaja melakukan banyak pergantian pemain dan mencoba beberapa posisi untuk menemukan opsi terbaik menghadapi Super League dan League Cup. Ia juga menilai atmosfer pertandingan yang dihadiri oleh Bonek dan Bonita memberikan pengalaman penting bagi perkembangan pemain muda. Bernardo mengakui Persebaya masih perlu memperbaiki pertahanan karena Pinek mendapatkan terlalu banyak peluang pada babak pertama. Pada babak kedua, transisi bertahan juga menjadi perhatian setelah lawan mampu menciptakan 2 hingga 3 peluang berbahaya. Bernardo meminta pemain tetap rendah hati dan tidak terlena setelah menjuarai Piala Presiden 2026 karena turnamen tersebut merupakan bagian dari pramusim. Sementara itu, Rahmat Irianto menilai kemenangan atas Pinang menjadi pembelajaran penting karena Persebaya masih melakukan sejumlah kesalahan kecil yang harus diperbaiki.

Sementara itu pendengar, Mandalika Grand Prix Association MGPA menyatakan Mandalika Festival of Speed MFOS Round 3 yang digelar di sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada 14 hingga 16 Agustus diyakini mampu memperkuat fondasi ekosistem motorsport Indonesia. Vice President Operation Mandalika Grand Prix Association, Tri Agung Hartanto mengatakan, kejuaraan nasional balap mobil ini juga diharapkan dapat menguatkan kegiatan wisata di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika yang bisa dinikmati wisatawan asing maupun lokal. Selain itu, event balap ini bisa mendukung pertumbuhan investasi di kawasan Mandalika yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. MFOS putaran ketiga direncanakan menghadirkan sejumlah kelas dan kategori. Mulai dari Kejurnas ITCR 1200, ITCR 1500, ITCR 3600, Superstar Sport Car Series, Krida Agya One Make Race, Subaru BRZ Super Series, hingga Time Attack. Selain menghadirkan kompetisi balap nasional, MFOS putaran ketiga juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati atmosfer motorsport secara langsung dan dapat disaksikan secara gratis. Kehadiran pembalap, tim, komunitas, dan penonton juga diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi di kawasan The Mandalika dan sekitarnya.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.
1: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
0: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air. Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Indonesia menyapa sore.

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mengapresiasi kerja keras dan kerjasama pengurus Provinsi Persatuan Kriket Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam membangun lapangan kriket secara swadaya. Persib Bandung menang meyakinkan 3-0 atas Sabah FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Kemenangan ini menjadi modal penting menghadapi Bali United pada laga terakhir Selasa 18 Agustus mendatang. Tiket Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 resmi mulai dijual kepada penggemar. Balapan tersebut akan berlangsung di Sepang International Circuit Malaysia pada 2 hingga 4 Oktober 2026 mendatang. Tiga informasi tersebut mendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, saya Safira Amalia kembali menyapa Anda di Indonesia Menyapa Sore dan akan melanjutkan hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan setelah menyimak dari dinamika olahraga sore tadi, kini kami akan hadirkan dialog olahraga terkait dengan Garuda Pertiwi. Sejauh mana pembinaan sepak bola putri U16 Indonesia.

0: Pendengar Pro 3 RRI, Sri Kandi Merdeka Cup 2026 menjadi salah satu panggung penting untuk melihat perkembangan sepak bola putri usia muda Indonesia. Turnamen yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada 14 hingga 23 Agustus 2026 ini diikuti oleh 8 tim dari 7 negara. Indonesia sendiri mengirimkan 2 wakil, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Garuda Pertiwi mengawali kiprahnya di grup A dengan hasil meyakinkan. Tim asuhan Timo Schoeneman menang telak 7-0 atas Arab Saudi pada Jumat 14 Agustus dan langsung memuncaki klasemen sementara grup A. Namun hasil berbeda diraih oleh Putri Nusantara di grup B. Pada Sabtu malam, Putri Nusantara harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 0-2 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus. Dua hasil berbeda dari dua wakil Indonesia ini tentu menarik ya untuk melihat lebih jauh ataupun sejauh mana kualitas pembinaan pemain putri U16 Indonesia. Apakah hasil pertandingan ini sudah mencerminkan perkembangan yang kita harapkan? Kami akan perbincangkan bersama dengan pengamat sepak bola nasional Bung Nova Arifianto. Selamat sore Bung Nova, salam olahraga.
1: Ya, selamat sore, salam olahraga Jaya.
0: Jaya, Bung Nova, kita mulai ya dari Garuda Pertiwi yang menang telak 7-0 atas Arab Saudi. Nah, kalau dari penampilan pada laga pembuka ini, bagaimana Anda melihat kualitas dari permainan dan juga perkembangan tim Indonesia? Tidak hanya dari skor ya, tapi juga dari cara mereka bermain, Bung Nova.
1: Iya, kemarin saya menonton itu Garuda Pertiwi benar-benar terkejut ya.
0: Iya.
1: Wow, bagus sekali permainannya, mengerti satu sama lain, paham. Ide permainan yang diinginkan oleh pelatih Timo Schoeneman, jadi memang para pemain ini sudah dipersiapkan dari beberapa waktu yang lalu. Mereka dikumpulkan, mereka melakukan pemusatan latihan, melakukan tisi, dan ya hasilnya bisa dilihat ya. Bagaimana kemarin Garuda Pertiwi bisa menang dengan skor yang cukup mencolok, 7-0, dan pelatih Timo Schoeneman juga merasa anak asuhnya sudah bermain dengan bagus, tapi di balik kemenangan itu satu hal yang penting adalah bagaimana tim ini nanti bisa menjadi embrio dari timnas putri kita, karena ini merupakan ajang persiapan ya menuju kualifikasi Piala Asia U17.
0: Tapi apakah dominasi ini lebih karena kekuatan kita, Bung Nova, Indonesia, atau mungkin dari kelemahan dari fisiknya dari lawannya? Masukkan.
1: Iya, lawan sendiri memang Arab Saudi bukan kekuatan sepak bola putri terbaik di Asia ya saat ini.
0: Sehingga ini menjadi keunggulan juga ya.
1: Tapi misalnya kendati pun Arab Saudi bukan tim papan atas begitu, kalau Indonesia mainnya jelek pun ya kita tidak akan menang dengan skor seperti itu. Gitu kan.
0: Tidak akan telak 7-0 ya.
1: Iya, mereka sudah melakukan yang terbaik. Mereka sudah bisa munculkan potensi yang terbaik dari diri mereka, dan akhirnya ya 7-0, tapi
0: bukan hasil ya.
1: Pertandingan belum selesai.
0: Betul.
1: Nanti malam mereka masih harus melawan Malaysia nih jam 8 nanti malamnya.
0: Iya, masih ada pertandingan melawan Malaysia. Tapi di sisi lain nih Bung Nova, Putri Nusantara ya kalah juga nih 0-2 dari Thailand. Kontras sekali, yang satu menang 7-0, satu lagi kalah 0-2 dari Thailand. Kalau melihat dari dua hasil yang kontras ini, apa sih yang sebenarnya bisa kita baca tentang level pemerataan kualitas ya, kualitas pembinaan pemain Putri U16 di Indonesia saat ini?
1: Iya, kalau melihat lagi dari pertandingan ya, kalau Putri Nusantara kalah 0-2, memang Thailand dibanding Arab Saudi.
0: Iya, berbanding terbalik sekali.
1: Betul, mereka juga melakukan pembinaannya lebih advance dibanding Indonesia, lebih maju untuk sepak bola putri di Thailand, seperti sepak bola putranya lah ya kalau di Thailand. ini kita harapkan nanti Garuda Pertiwi dan pemain dari Putri Nusantara akan diseleksi oleh pelatih Timo Schoeneman untuk di kualifikasi Piala Asia. Jadi ya, yang penting sekarang adalah menunjukkan potensi pemain masing-masing. Jadi bagaimana mereka menguji mental bertanding, karena mereka sudah latihan nih beberapa pekan lalu. Nah, ini saatnya menguji bagaimana mereka oper-operan, bagaimana mereka melepaskan tendangan, bagaimana mereka bertahan, bagaimana mereka menyerang.
0: Betul.
1: Di pertandingan sesungguhnya. Karena ya memang di Sri Kandi Merdeka Cup 2026 ini adalah ibaratnya jadi kawah candra di muka bagi mereka gitu.
0: Iya, ya tentu pertaruhan juga bagi Indonesia bagaimana agar punya posisi di ajang ini ya, Bung Nova.
1: Iya, betul. Iya. Karena ini bisa dilihat dari dua sisi, dari prestasi dari tim, dua tim yang dikirim, dan satu lagi dari penyelenggaraan ya, karena kemarin sudah banyak mendapat sambutan positif dari pelatih lawan, dari pemain lawan. Wah, ini kejuaraan yang memang sudah kami tunggu-tunggu begitu. Ada pelatih dan pemain yang bilang seperti itu, dan mereka juga bukan dadakan ya datangnya ya. Mereka sudah dihubungi sejak beberapa pekan lalu, sejak beberapa bulan lalu, makanya mereka juga sudah mempersiapkan tim masing-masing. Ada yang sudah Singapura kalau nggak salah, atau Hong Kong sudah berlatih di Jepang sebelum ke Indonesia. Yeah. Kemudian juga Yordania sebelum datang ke Indonesia, mereka melakukan sebuah turnamen juga di Asia Barat. Jadi benar-benar tim-tim yang datang ke sini itu benar-benar punya persiapan yang matang.
0: Iya, yeah. Tidak main-main mereka untuk bagaimana mempersiapkan di ajang ini ya, Bung Nova.
1: Iya.
0: Oke. Iya. Kemudian seberapa penting nih pengalaman antara Putri Nusantara yang baru saja menghadapi Thailand, kemudian Garuda Pertiwi dengan Arab Saudi, pengalaman mereka untuk menghadapi karakter permainan dari negara-negara yang berbeda seperti ini untuk mengukur posisi pemain muda Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya?
1: Iya, ini perlu banget ya, karena memang kita tahu timnas Putri Indonesia ini ibaratnya apa ya, agak jadi anak tiri nih kemarin. Bahkan sejak setahun atau dua tahun yang lalu sudah dinanti-nanti. Yeah. Pak Erick Thohir kapan Liga Putri dimulai, dan alhamdulillah kita harus bersyukur bahwa sepekan terakhir ini jadi berita gembira ya bagi Indonesia, karena ada Liga Putri Indonesia, Indonesian Women's League, dan juga Trikandi Merdeka Cup. Jadi ini kalau Indonesian Women's League mungkin untuk di level umur yang lebih tinggi, meskipun mungkin nanti pemain-pemainnya juga banyak yang dari Trikandi Merdeka Cup ya, umur 17 gitu. Nah, sementara kalau untuk Trikandi Merdeka Cup memang untuk dikhususkan bagi pemain-pemain muda, pemain-pemain 17 yang nantinya kelak diharapkan bisa mengangkat derajat sepak bola putri di masa depan. Betul. Karena kita tahu di sepak bola ya, ini bukan pekerjaan 1-2 malam saja untuk membutuhkan prestasi, tapi butuh kerja bertahun-tahun
0: dan proses gitu ya, yang panjang ya.
1: Iya, betul. Dan ini makanya patut diacungi jempol juga bagaimana PSSI menggait sponsor, dan kemudian juga sponsornya tidak main-main ya. Mereka menyediakan lapangan di Super Sabar Arena di Kudus ini juga
0: cukup serius ya.
1: Iya, cukup serius. Dan itu tadi banyak penampil, pemain dan pelatih yang cukup terkesima ya, wah ternyata di Indonesia ada lapangan seperti ini begitu.
0: Iya, dipikirkan juga dari perempuan, tidak hanya fokus ke sepak bola laki-laki ya, Bung Nova saat ini ya.
1: Iya, betul. Okay. Karena memang kalau kita bicara ya, mungkin bonus demografi gitu ya. Sebenarnya mengutip kata dari salah satu anggota Exco PSSI, Ibu Vivin Sungkono, kalau di Indonesia itu sebenarnya pemain sepak bola putri tidak kalah banyak. Mereka sangat antusias bermain, tetapi masalahnya untuk sepak bola putri adalah dana. Ini Bu Vivin bilang 2 minggu yang lalu, makanya PSSI mengapresiasi, mengacungi jempol ketika ada pihak swasta yang ingin ikut membantu,
0: mensupport juga ya,
1: support kebangkitan sepak bola putri Indonesia. Karena kita tahu tahun 80-an sampai awal 90-an mungkin pendengar RRI ada yang ingat dengan klub Buana Putri atau Putri Priangan, itu kan klub-klub legendaris putri yang akhirnya kemudian tutup buku di tahun 90-an, dan prestasi Indonesia di sepak bola putri seiring dengan itu juga menurun drastis begitu. Yeah. Nah, sekarang mungkin saatnya untuk sepak bola putri Indonesia kembali mengangkasa di Garuda Pertiwi ini nanti.
0: Setelah vakum cukup lama tidak ada kiprah dari putri ya, Bung Nova.
1: Iya.
0: Nah, jadi apa yang perlu diperkuat sehingga pemain-pemain putri kita ini bisa tampil lebih gemilang lagi di Trikandi Merdeka Cup? Apakah juga nantinya akan ada apa ya yang perlu ditekankan ya dari beberapa kompetisi-kompetisi ini, Bung Nova?
1: Iya, tentunya untuk memantapkan tim tidak hanya cukup untuk latihan, mereka juga harus bertanding ya, makanya ada ajang seperti ini. Latihan bertanding itu adalah formula lawas, formula kuno, tapi memang harus seperti itu. Sementara itu di luar lapangan juga harus dibangun ekosistem yang bagus ya. Ini adalah bagaimana tanggung jawab PSSI ya, untuk menjamin keberlangsungan dari prestasi sepak bola, baik itu sepak bola putra, sepak bola putri.
0: Itulah
1: total
0: ya.
1: Begitu ya. Jadi
0: konsisten dan berkelanjutan pastinya.
1: Iya, betul. Ini makanya stakeholder-stakeholder sepak bola nasional ini ya sebaiknya tidak hanya melihat sepak bola putra saja, karena memang kita punya potensi sepak bola putri yang cukup baik ya. Kemarin kita back to back menang Piala AFF Putri, mungkin memang bukan top tier-nya karena mereka nanti akan masuk ke ASEAN Championship, meskipun bukan top tier-nya, masih level keduanya kalau kata Pak Erick Thohir bilang kemarin, tapi juga ini tanda yang bagus ya, kita bisa menang melawan tim-tim yang levelnya seperti Singapura, Malaysia, berarti memang menunjukkan kita di atas tim-tim yang paling bawah, tapi memang belum bisa berbicara ketika bertemu Vietnam atau Thailand.
0: Itu dua negara yang cukup perlu diperhitungkan ya, Bung Nova ya.
1: Iya, selalu merepotkan kita baik putra maupun putri.
0: Baik putra maupun putri ya. Oke, terakhir nih Bung Nova, apa yang menjadi pekerjaan rumah terbesar dari PSSI sehingga talenta dari U16 ini tidak hanya mampu bersaing di kelompok umur, tapi nantinya juga bisa menjadi generasi baru timnas putri Indonesia ke depannya?
1: Iya, ini harus dipelihara terus, bagaimana bibitnya harus disemai dengan baik ya, karena memang tim-tim yang ada saat ini, khususnya di pemain-pemain yang ikut masuk ke tim Garuda Putri maupun Putri Nusantara di Sri Kandi Merdeka Cup ini sebenarnya banyak sekali ya, tersebar ya, ada di dari Kudus, dari Sukoharjo, dari Bandung, dari Cibinong, dari Depok, dari Jakarta. Mungkin PR-nya ke depan adalah bagaimana ada pemain-pemain, ada klub-klub juga dari luar Jawa yang bisa memunculkan bibit baru, talenta baru.
0: Mungkin dari pelosok-pelosok juga punya, tapi tidak terlihat dulu nih, ya. Bung Nova.
1: Iya, betul. Mungkin mereka ada yang suka bermain bola, tapi kemudian harus undur diri dari lapangan hijau karena melihat lawan-lawannya adalah cowok, begitu kan. Jadi itu salah satu hambatan klasik.
0: Tidak punya ruang ya untuk menuangkan bakat. Baik, terima kasih Bung Nova atas waktunya sore ini di Rari Pro 3. Salam olahraga.
1: Salam olahraga aja ya.
0: Sri Kandi Merdeka Cup 2026 ya, bukan hanya tentang mengejar kemenangan di setiap pertandingan, tapi turnamen ini juga menjadi ruang penting untuk mengukur perkembangan pemain putri usia muda Indonesia. Dan juga kita sekaligus melihat pekerjaan rumah dari pembinaan agar talenta-talenta ini tidak hanya berhenti di situ saja, tapi juga bisa berkembang menuju level yang lebih tinggi. Ya, pengamat sepak bola nasional Bung Nova Arianto baru saja berbincang bersama kami.

0: Penyelenggaraan Indonesia Women's League atau IWL yang dijadwalkan mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan Jakarta mendapat sambutan positif dari klub peserta. Commercial and Operational Director Persita, Evelyn Cathy, menyebutkan kehadiran IWL memberikan kesempatan bagi pemain putri untuk memiliki panggung kompetisi sekaligus jalur karir yang lebih jelas sebagai pesepak bola profesional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Indonesia menyapa sore.
3: Kami undang Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana tanggapan ya dari adanya perbincangan kami sebelumnya terkait pembinaan sepak bola putri usia muda Indonesia khususnya kiprah di Sri Kandi Merdeka Cup 2026 atau mungkin seputar jelang peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ya pada esok hari di 17 Agustus bagaimana suasana di wilayah Anda. Silakan sampaikan di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081 399 399 888. Ya, Timnas Putri U16 Indonesia Garuda Pertiwi mengawali kiprah di grup A Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Tampil di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Jumat kemarin, Indonesia menundukkan Arab Saudi dengan skor telak 7-0. Kemenangan ini menjadi modal positif bagi skuad asuhan Timo Schoeneman pada laga perdana turnamen ya. Garuda Pertiwi tampil agresif sejak awal pertandingan dan mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah salah satu pemain Arab Saudi menerima kartu merah. Pak Wibi di Makassar, selamat sore.
4: Selamat sore, Mbak.
3: Sore, Pak Wibi. Bagaimana kabarnya Makassar hari ini?
4: Makassar hari ini cerah, Mbak. Cuma semarak untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan negara kita itu ramai, Mbak.
3: Iya.
4: Ya, lorong ini terjadi pertandingan ya, anak-anak, lucu sekali anak-anak.
3: Sudah ada lomba-lomba di sana ya, Pak Wibi ya?
4: Wah, sudah, Pak. Semua lorong ditutup iya. Jalanan.
3: Pak Wibi ikut lomba ini, apa nih?
4: Nah, saya kalau lomba tarik tambang, kalau terus, Pak, jadi pensiun dulu deh.
3: Ya, tapi semaraknya luar biasa di sana, cukup ramai iya. Ya.
4: Ramai di sini, anak-anak. Terutama saya suka nonton anak-anak itu. Makasih, Pak.
3: Oke, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Saya ke Boyolali, Pak Udin. Selamat sore.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Bagaimana di Boyolali hari ini?
5: Apanya sepak bola perempuan?
3: Oh, mau menanggapi sepak bola perempuan?
5: Oh, sepak bola perempuannya ya, apapun yang untuk memajukan Indonesia, olahraga Indonesia, saya mendukung gitu. Apalagi nanti harapannya adalah sepak bola Indonesia bisa kayak bulu tangkis gitu. Jadi sesuatu yang bisa menang, jadi
3: yeah,
5: sesuatu yang bisa mengangkat nama Indonesia ke seluruh dunia. Terima kasih.
3: Jadi tidak hanya fokus di laki-lakinya saja ya, tapi perempuannya juga bisa apa namanya menjuarai ajang-ajang yang bergengsi juga ya, Pak Udin ya?
5: Iya.
3: Kalau nuansa kemerdekaan di wilayah Boyolali tempat Pak Udin tinggal seperti apa?
5: Apanya?
3: Nuansa ini ya menjelang.
5: Ramai.
3: Iya, sudah ada hiasan-hiasan.
5: Enggak ikut kan. Sekarang enggak suka ramai-ramai.
3: Pak Udin tidak suka ramai-ramai, tapi di luar cukup ramai untuk memeriahkan kemerdekaan ya.
5: Ramai di sini.
3: Oke, ada informasi apa lagi Pak Udin di Boyolali?
5: Udah itu dulu.
3: Itu saja.
5: Udah itu saja.
3: Baik, terima kasih Pak Udin di Boyolali.
5: Ya, sama-sama, terima kasih.
3: Ya, masih ada waktu ya untuk Anda yang mau bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana nuansa kemerdekaan ya, jelang kemerdekaan di wilayah Anda di 021-352-3172, 021-384-4545.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan dialog Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia di Mancanegara. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI.
2: Indonesia, kami lahir untukmu, berkarya dan mengabdi bagi bersatu untuk membangun bangsa kita.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Abalia. Dengan kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Sosial memobilisasi bantuan logistik bernilai miliaran rupiah secepatnya berikut kesiapan dana santunan bagi korban meninggal dunia serta luka-luka akibat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa mobilisasi logistik dilakukan melalui sentra Evata Kupang, gudang Dinas Sosial Provinsi NTT, serta gudang pusat Kemensos di Bekasi guna memenuhi kebutuhan mendesak para pengungsi. Wamensos menyebut proses distribusi bantuan logistik dari Kupang menuju kawasan terdampak sempat mengalami kendala akibat gelombang laut yang masih tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemensos mengambil langkah inisiatif dengan melakukan skema belanja langsung di wilayah bencana agar bantuan pangan dan perlengkapan pengungsian dapat segera diakses masyarakat. Berita dalam negeri lainnya, pendengar, Kementerian Kehutanan memperkuat sistem pendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan Karhutla dan berhasil mendeteksi 73 titik panas atau hotspot di Kalimantan Selatan menggunakan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau SIPONGI. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari BPHL Wilayah 11 Banjarbaru Kementerian Kehutanan Wahyu Nur Hidayat menyebut, informasi hotspot merupakan instrumen penting dalam sistem peringatan dini yang memungkinkan setiap potensi kebakaran ditangani sebelum berkembang menjadi lebih luas. Wahyu mengatakan keberadaan hotspot tidak secara otomatis menunjukkan telah terjadi kebakaran. Titik panas merupakan indikator adanya anomali suhu yang tetap membutuhkan pemeriksaan langsung di lapangan. Beralih ke berita mancanegara, Kementerian Intelijen Iran memperingatkan pemerintah Prancis agar tidak melakukan intervensi ilegal dalam urusan dalam negeri Iran. Kementerian tersebut menyampaikan dua diplomat Prancis menghadiri pertemuan rahasia di Tehran dengan para tersangka dalam kasus besar yang melibatkan infiltrasi dan intervensi asing. Kementerian Intelijen Iran juga menegaskan tidak akan membiarkan diplomat asing di Iran melakukan tindakan intervensi ilegal, serta memperingatkan bahwa setiap pengulangan atas tindakan semacam itu akan memicu respon yang setimpal. Berita olahraga, pemain Persija Jakarta, Shane Patinama, mengaku senang bisa kembali bergabung bersama timnya setelah dirinya dan 5 pemain lainnya membela timnas Indonesia di ASEAN Youth Cup 2026.

Bek sayap kiri berusia 28 tahun tersebut mengungkapkan kekecewaannya setelah ia tidak sanggup membawa Indonesia memenangkan trofi turnamen yang biasa dikenal dengan Piala AFF. Kendati demikian, ada kebanggaan tersendiri dari Patinama setelah bermain di turnamen tersebut karena ia mendapatkan banyak menit bermain. Patinama tercatat tampil 4 kali dari 4 laga tim Garuda dengan hanya 1 kali dirinya tidak bermain sebagai starter.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejarah singkat Sang Saka Merah Putih.
1: 17 Agustus 1945 menjadi awal Sang Saka Merah Putih berkibar. Di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau Sang Saka Merah Putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari. Status itu diberlakukan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT. Tiga siswa madrasah dari Riau, Banten, dan Sumatera Selatan terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat 2026. Mereka akan membawa nama daerah sekaligus madrasah dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. PT Kereta Api Indonesia memperpanjang layanan LRT Jabodebek pada HUT ke-81 kemerdekaan RI pada Senin 17 Agustus 2026. Perjalanan dari stasiun Dukuh Atas menuju Jatimulya dan Harjamukti akan dilayani hingga lewat tengah malam. Dan tiga informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Pendengar Pro 3 RRI, bagaimana suasana menjelang 17 Agustus di tempat Anda? Semarak jelang HUT ke-81 RI besok nampaknya semakin terasa ya. Nuansa merah putih terlihat di sejumlah ruas jalan, menghiasi gedung-gedung bahkan di sudut-sudut gang kecil, menyeluruh dari kota hingga ke desa. Begitupun dengan adanya lomba-lomba yang mulai digelar, sehingga kebersamaan masyarakat juga semakin hangat. Sederhana tapi selalu punya makna. Dan menariknya, semangat seperti ini ternyata tidak hanya terasa di Indonesia, tapi juga dirayakan oleh saudara-saudara kita di luar negeri dengan cara yang tidak kalah menarik. Dan meski jauh dari tanah air, peringatan kemerdekaan dikemas dengan beragam kegiatan, sekaligus untuk memperkenalkan ragam kekayaan budaya, bahkan kuliner Indonesia kepada masyarakat dunia. Suara kemerdekaan Indonesia di mancanegara akan kami perbincangkan sore ini dalam Dialog Interaktif khusus Pro 3 RRI.
1: Dialog Interaktif.
2: Tentu menarik ya melihat bagaimana semangat kemerdekaan Indonesia bisa dirasakan hingga ke berbagai belahan dunia dengan cara yang begitu dekat dan juga bermakna. Nah, untuk mengetahui lebih jauh seperti apa cerita perayaan HUT ke-81 RI kali ini di Kamerun, sekaligus bagaimana KBRI menghadirkan Indonesia di sana, saat ini kami sudah tersambung via Zoom bersama dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kamerun, Chad, Guinea Khatulistiwa, Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah, Bapak Agung Cahaya Sumirat. Selamat sore dari Indonesia, Pak Agung.
3: Selamat sore waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Kamerun dan Afrika Tengah. Wah. Terima kasih, Bu Safira.
2: Iya, di sana sudah sore ya? Masih pagi ya, Pak Agung?
3: Pagi, masih pagi.
2: Kita berbeda waktunya, di sana pagi, sekarang sore. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Agung?
3: Alhamdulillah, kami keluarga besar KBRI dalam kondisi baik dan sehat dan insya Allah tetap bahagia.
2: Yeah.
3: Meskipun Bu Safira, kami juga mendengar tadi baru saja disiarkan dan sejak kemarin kami juga memantau adanya bencana gempa bumi di Flores yang mengakibatkan sejumlah korban di saudara-saudara kita yang ada di Flores di sana. Untuk itu atas nama KBRI Yonde kami ucapkan duka cita yang mendalam atas bencana tersebut dan kami berharap bahwa bencana dapat segera diatasi dan kami juga telah mengadakan doa bersama kemarin Bu Safira dengan sejumlah warga Indonesia, para petugas upacara untuk upacara bendera hari Senin nanti dan kebetulan mayoritas di antara petugas upacara itu adalah pastor-pastor muda Katolik yang juga berasal dari Flores. Jadi kami sudah langsung adakan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu pastor di sini.
2: Tentu kami juga turut prihatin ya dengan adanya kejadian di Flores sana, di tengah Indonesia yang akan berulang tahun tapi terjadi bencana yang cukup apa ya menyedihkan untuk saudara-saudara kita di sana ya Pak Agung ya. Oke.
3: Benar.
2: Ya, Pak Agung kita akan lanjutkan dialog ini tapi kita jeda sebentar ya Pak Agung. Ada informasi sekilas yang akan kami sampaikan.
3: Terima kasih.
1: Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.
2: Ya Pak Agung, kalau kita mulai dari gambaran besar terlebih dahulu ya, seperti apa sih suasana menjelang HUT kemerdekaan di Kamerun? Apakah ada rasa Agustus ya yang juga terasa di sana ya?
3: Ya, terima kasih Bu Safira. Ya, izinkan kami untuk berbagi cerita tentang apa yang kami kerjakan di Yaounde, Kamerun ini selama bulan Agustus ini. Yang pertama, kami sudah lakukan persiapan yang teknis saja, yaitu menghias gedung KBRI Yonde serta Wisma Duta Besar Yonde dengan nuansa warna merah putih, Bu Safira. Dan ini yang istimewa, ini ada warga Kamerun yang ingin menyumbang ya aksen warna merah putih di KBRI, kemudian dia membuat plat warna merah putih di gedung KBRI. Tentu ini saya anggap sebagai tanda cinta kasih dan perhatian dari salah satu warga Kamerun kepada Indonesia. Dan kemudian kami juga telah mengadakan latihan intensif bagi para petugas pengibar bendera dan para petugas upacara. Dan latihan terus-menerus kami telah lakukan sebanyak sekitar 8 kali. Alhamdulillah the progress has been running so well. Dan mayoritas dari para petugas upacara ini adalah pastor-pastor muda Katolik yang bersekolah studi teologi di Kamerun ini, Bu Safira. Jadi rasa kebangsaan ini benar-benar saya merasa sangat terpupuk. Kemudian kami juga tidak hanya berpikir untuk mengadakan acara di KBRI ya, tapi kami juga melakukan upacara yang istilahnya itu istilahnya memberikan tanda terima kasih, tanda perhatian kepada warga Kamerun melalui kegiatan Safari Kuliner Indonesia yang kami lakukan di salah satu kampung yang ada di dekat Yonde ini 3 hari yang lalu. Jadi kita mengedukasi, mengajarkan cara membuat bakwan, cara membuat singkong goreng keju, serta cara membuat pisang goreng ala Indonesia. Jadi yang datang itu cukup banyak ibu-ibu dan anak-anak kecil di salah satu kampung itu. Nah setelah sembari kita menunggu proses acara, menunggu masakan ini matang, makanan ini matang, anak-anak yang datang ini kita ajak untuk menari tari-tarian Indonesia, Bu Safira. Yaitu ada stecu-stecu, tabula bale, maumere. Dan suasana sungguh benar-benar meriah. Ini yang sifatnya giving dari KBRI kepada masyarakat Kamerun. Dan kembali ke KBRI lagi, Di hari Senin setelah upacara resmi, kami pun sama halnya dengan di Indonesia, kami akan mengadakan rangkaian kegiatan informal, yaitu lomba-lomba tradisional ala Indonesia, seperti antara lain apa namanya itu apa lomba kerupuk, ya, kemudian apa tarik tambang, kemudian angkat apa botol, dan tentunya menari-menari lagi. Oleh seperti itu, Bu Safira. Kini kami ingin tetap menghadirkan kemeriahan supaya warga Indonesia di Kamerun ini jumlahnya sebenarnya nggak gitu banyak, Bu Safira. Hanya sekitar 60 orang. Tapi kami ingin agar rasa Indonesia itu tetap ada. Kami juga mengundang beberapa pejabat Kamerun dan juga tidak kalah penting adalah komunitas Friends of Indonesia dan kalangan bisnis Kamerun.
2: Meski jumlahnya tidak banyak, tapi nuansa apa ya Indonesianya sangat kental sekali ya di Kamerun. Tadi ada berbagai kegiatan yang disampaikan oleh Pak Agung. Tadi sempat kuliner ya, ada bakwan, kemudian singkong, bahkan ada lomba-lomba yang dihadirkan juga. Tapi sebelum ke sana ya Pak Agung ya, kalau kita bayangkan WNI yang tinggal jauh dari tanah air, baik mereka pelajar, pekerja, ataupun keluarga mereka, biasanya apa sih yang paling dirindukan ketika Agustusan tiba?
3: Oke, ya, kalau dari kami, ya yang pasti, kalau saya pribadi, ya, saya bicara pribadi, tentu jajanan pasar ala Indonesia, Bu Safira.
2: Itu tidak bisa ditemukan.
3: Tidak ada duanya. Saya tidak terlalu rindu pada restoran-restoran yang established gitu lah. Tetapi itu rasa rindu itu selalu muncul terhadap jajanan pasar, kemudian para pedagang kaki lima yang ada di Jakarta, yang ada di manapun di Indonesia itu. Sangatlah kami rindukan. Saya tanya teman-teman yang ada di Kamerun ini juga sama. Dan juga saya tanya ada sekitar seribuan lebih warga Indonesia, pekerja migran kita yang ada di Gabon. Ketika saya berkunjung ke Gabon, saya tanya, dan mereka juga sama problemnya. Ada yang merindukan jajanan, makanan, kaki lima ala Indonesia. Dan sama halnya juga 300-an warga negara kita yang ada di Republik Kongo, ada sekitar 300-an, ini juga sama merindukan Indonesia ketika soal makanan. Dan juga jangan lupa Bu Safira, ini ada sekitar 300, hampir 350 kontingen TNI dan Polri sebagai bagian dari misi perdamaian PBB yang disebut MINUSCA yang ada di Bangui, Afrika Tengah. Juga mereka juga mengacarakan berbagai kegiatan yang sama. Dan saya juga in close contact dengan Mayjen Michael Asmi, yaitu Deputy Field Commander, Deputi Komandernya MINUSCA yang orang Indonesia, seorang Mayor Jenderal, dan kami telah mengadakan kunjungan ke sana juga, bertemu dengan apa namanya kontingen TNI dan Polri yang ada di sana, dan mereka pun juga men-share kerinduan yang sama soal masakan makanan Indonesia, walaupun mereka juga pada jago-jago masak ya, bisa
2: dibilang. Itulah ya bagaimana Indonesia punya kekayaan kuliner yang luar biasa, tidak bisa dimiliki oleh negara lain, jadi cukup dirindukan ya ketika jauh dari tanah air ya Pak Agung. Oke, kita juga undang pendengar ya Pak Agung untuk bagaimana interaktif di dialog kami sore ini, untuk mungkin punya pertanyaan ataupun hal-hal yang bisa apa ya ditanggapi dari adanya perbincangan ini terkait dengan kemerdekaan di Kamerun ya, semarak kemerdekaan Indonesia di Kamerun. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Cukup menarik ya Pak Agung ya, ada banyak kegiatan yang dilaksanakan di sana untuk mengobati ya kerinduan akan Indonesia. Tadi cukup menarik sempat disampaikan ada Safari Kuliner Indonesia. Boleh diceritakan bagaimana awal mula ide ini muncul nih Pak Agung?
3: Oke, dengan senang hati, dengan sukacita Bu Safira, saya sebenarnya sudah banyak cerita ke teman-teman saya juga karena memang KBRI Yonde ini baru ada selama 3 tahun terakhir ini, Bu Safira. Jadi KBRI Yonde ini adalah KBRI yang terbaru ya untuk Indonesia ya. Kami tugas pokok kami adalah meningkatkan kerjasama bilateral Indonesia dengan 6 negara di Afrika Tengah yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu oleh Ibu Safira.
2: Ya.
3: Dan tentu saja Bu, ini kami ingin terus mengoptimalkan potensi-potensi yang taruhlah biar gampang disebut yang potensi besar maupun potensi kecil begitu. Kita bicara tentang bisnis yang nilainya jutaan dolar. Kita bicara tentang scholarship. Kita bicara tentang upaya bantuan Indonesia untuk pengadaan air di Kamerun dan negara Afrika Tengah maupun kerjasama tentang energi. Maupun kita berusaha meningkatkan juga kerjasama di level politiknya. Bagaimana dialog di level politik ini terbentuk. Dan juga kami juga bermain di sosial media, Bu Safira. Kami berusaha terus memasukkan narasi-narasi positif ke ruang-ruang publik, baik melalui TikTok, melalui Instagram, maupun melalui Facebook, yaitu dengan nama Indonesia in Yondi. Tetapi kami juga ingin melakukan hal-hal yang kecil, ya, seperti saya ceritakan tadi, kami itu kan sering kangen dengan jajanan pasar ala Indonesia. Nah, kebetulan di sini, di Kamerun ini saya lihat orang-orang itu juga suka snacking gitu. Makanan mana? Ada kue apam ala Kamerun, rasanya juga persis dengan kue apam ala Indonesia. Kalau di Jawa, saya masih ingat itu, Bu Safira, kue apam itu di selalu ramai kalau menjelang ibadah puasa atau menjelang masa ruahan gitulah disebutnya. Di sini juga ada juga yang namanya maniok, kayak ketela pohon gitu, singkong yang kemudian difermentasi, disebutnya maniok. Rasanya sama persis dengan makanan growol dari Kulon Progo, Purworejo, dan sekitarnya. Kebetulan saya berasal di Kulon Progo, itu rasanya sama persis itu, Bu Safira. Jadi kami berusaha menjembatani ini dengan mengenalkan bakwan, mengenalkan pisang goreng, kemudian satu lagi singkong.
2: Singkong ya.
3: Baik. Ini singkong ini luar biasa, Bu Safira. Singkong ini menjadi makanan pokok warga di sini. Dan juga pisang. Orang di sini makan nasi dengan pisang, dengan daging, dengan itu menjadi campur, semuanya dicampur.
2: Ya, baik.
3: Awalnya saya merasa agak kagok gitu ya, tapi sekarang ya saya juga natif gitu kan. Saya makan nasi dengan pisang, dengan sayur, dan kadang-kadang ikan.
2: Beradaptasi dengan juga dengan budaya lokal di sana.
3: Pak. Benar sekali.
2: Baik.
3: Dan kami ingin langsung menyasar kepada level masyarakat grassroots, tingkat akar bawah.
2: Baik.
3: Jadi makanya saya datang untuk kampung-kampung ini, safari kami akan terus berlanjut ini, Bu Safira.
2: Baik.
3: Karena di situ saya merasa ada kedekatan emosional. Jadi istilah kerennya itu winning the heart and mind of the local people, ya, melalui kegiatan-kegiatan itu, panca indera itu kita gunakan terus lewat komunikasi, lewat rasa, lewat menari, musik, semuanya all in one package. So beautifully, Bu Safira.
2: Baik. Sebelum membahas lebih jauh ya, menarik sekali tentang bakwan, pisang goreng, singkong di sana. Kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya, Pak Agung ya. Ada Bu Haryanti dari Toli Toli. Selamat sore, Bu Haryanti.
4: Ya, selamat sore Mbak Safira bersama tim Salam Nasional. Semua.
2: Terima kasih Bu Haryanti. Ada
4: jadi
2: pertanyaan?
4: Ngiler, jadi lapar tuh sebut-sebut
2: bawahnya. Iya, bawahnya di Afrika nih, jauh banget nih Pak Agung.
4: Iya, jauh banget tuh Pak Agung. Selamat pagi di sana ya Pak Agung ya.
3: Terima kasih.
4: Salam Nasional,
3: terima kasih,
4: Pak Agung. Ini dari masyarakat warga Indonesia bagian tengah ini ya. Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pak Agung, semoga sehat, sehat, semangat, bahagia selalu ya bersama semua rekan-rekan yang ada di sana ya. Pak Agung,
3: terima kasih,
4: itu
3: Bianti.
4: Kalau ya itu kalau misalkan setiap momen hari raya kan tadi udah hari kemerdekaan ya. Itu tadi udah dibahas itu kuliner, tentang kegiatan lomba-lomba apa segala macam. Itu mengadakan seremoni tuh yang jadi peserta upacaranya, kalau lagi upacara tuh siapa aja, terus yang yang mengibarkan bendera tuh siapa tuh Pak Agung.
2: Tadi sempat disinggung gitu sedikit sih sama Pak Agung di awal.
4: Terus ada lagi yang pengen saya tanya tuh gimana nih Pak Agung untuk warga negara kita yang di sana, yang di luar negeri itu, di Kolombia ya, di mana tuh?
2: di Afrika Tengah, di Kamerun.
4: Afrika Selatan, iya. Gimana apalagi khususnya untuk momen kemerdekaan ini ya, gimana untuk menumbuhkan, memupuk rasa persaudaraan, jiwa nasionalisme mereka itu meskipun lagi di luar dari
2: jauh ya Indonesia. Dari Indonesia
4: seperti itu. Terima kasih Pak Agung, sukses selalu ya Mbak Satura. Terima kasih, salam nasional.
2: Ya, terima kasih Bu Haryanti di Toli-Toli. Menarik sekali ya. Ya Pak Agung, kita bisa tanggapi pertanyaan dari Bu Yanti, tapi kita jeda terlebih dahulu ya. Ada informasi sekilas berikut ini. Ya, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa sore.
2: Kalau tadi ada Bu Haryanti di Toli-Toli, sekarang saya sapa Bu Dinda di Bogor. Selamat sore Bu Dinda.
8: Sore kembali Mbak Fira.
2: Ya, silakan ke Pak Agung ya dari Kamerun.
8: Selamat pagi Bapak Dubes, Bapak Agung.
3: Terima kasih Bu Linda. Selamat sore.
8: Iya, dikoreksi Pak Dinda Pak, bukan Linda.
2: Ibu Dinda.
3: Ibu Dinda.
2: Ya.
3: Siap-siap.
2: Silakan Bu Dinda.
8: Ya, selamat pagi untuk Kamerun ya. Apa untuk acara-acara yang selalu di apa namanya? Tadi sudah Pak paparkan ya di acara 17-an antaranya. Apakah ada kontribusi dari masyarakat Kamerun? Yaitu kontribusinya apa? Mungkin ada karena mereka kan di negaranya, oh dia kalau kita kan di Indonesia tuh ada apa ya, Mbak Safira? Apa namanya, nggak bisa lihat ada sesuatu tuh kepingin aja ikut
2: membantu ya, gotong royong untuk berkontribusi.
8: Untuk ini Pak, kulinernya itu didatangkan atau memang sudah ada di Kamerun itu
2: bahan-bahannya ya. Ya, baik.
8: Tanggapannya Bapak Dubes, selamat pagi untuk Kamerun dan Mbak Fira. Terima kasih.
2: Terima kasih Bu Dinda di Bogor.
3: Terima kasih Bu Dinda.
2: Ya, Bu Yanti dulu ya di Toli-Toli, baru Bu Dinda di Bogor tadi soal kuliner. Tapi sebelumnya Bu Yanti juga sempat menanyakan ya, bagaimana untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air meski jauh ya dari Indonesia.
3: Ya, saya coba jawab. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang simpatik kepada kami yang ada di Afrika Tengah ini. Yang pertama dari Bu Yanti dari Toli-Toli, waduh jauh ya dari Toli-Toli, tapi berkat teknologi akhirnya kita bisa terkoneksi. Betul. Bagus sekali. Tentang peserta upacara itu umumnya warga Indonesia, dan juga kami mengundang Friends of Indonesia yang ada di Kamerun ini. Yang kami maksud dengan Friends of Indonesia itu umumnya adalah orang-orang yang pernah ke Indonesia atau orang Kamerun yang memiliki passion atau keinginan kuat untuk dekat dengan Indonesia. Yang menarik ini Bapak Ibu sekalian, para pendengar dan pemirsa, biasanya yang datang antara lain itu adalah para pesepak bola Kamerun yang pernah bermain di Liga Indonesia. Wow. Baik Persija, Persib, Persipura, Persita, kemudian di Manado sana atau Persisa atau di Borneo Putra dan sebagainya. Antara lain mungkin para teman-teman di tanah air tentu kenal ya, saya sebut ada nama Pak Roger Mila, belum ada konfirmasi untuk datang tapi sudah kami undang juga. Tapi kemungkinan yang akan hadir antara lain
7: Pak Emmanuel Mabuang Kesak, ya, dulu bermain di Persija, Pak Simon Hatangana di Persib kalau nggak salah. Kemudian Pak Herman Abanda di Persipura, Persipura Jayapura, dan Pak Jules Onana bermain di Manado, Persatuan Sepak Bola Manado, ya. Saya lupa singkatannya. Ada sekitar 60-an pemain sepak bola Kamerun yang pernah bermain di Liga Indonesia, khususnya di tahun 1990-an. Dan kami telah pernah mengumpulkan mereka di sesi terpisah, dihadiri oleh 30-an para pesepak bola Kamerun ini. Dan mereka masih passionate, mereka masih senang dengan berbicara bahasa Indonesia itu. Yeah. Jadi ini hal yang sangat amazing antara itu. Dan para peserta selain warga Indonesia juga sejumlah pejabat Kamerun dan juga para pebisnis Kamerun yang sering bertransaksi dengan Indonesia atau pebisnis Kamerun yang baru akan datang Indonesia. Juga akan hadir 3 orang anak muda Kamerun yang akan berangkat studi ke Indonesia pada tanggal 24 Agustus ini. Jadi ada sekitar 100-an orang yang akan hadir di acara tersebut. Dan juga tidak lupa pula warga negara ASEAN. Nah, ini penting ini untuk diketahui para pemirsa. KBRI di Yaounde ini adalah satu-satunya kedutaan besar negara ASEAN. Jadi di sini ada warga Filipina, warga Thailand, warga Vietnam, itu juga kami undang untuk merayakan bukan hanya HUT kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga HUT ASEAN. Kita setelah kita pengibaran merah putih, kami akan susulkan dengan pengibaran bendera ASEAN. Skenarionya adalah nanti yang pengibarnya adalah warga negara Filipina, kemudian diapit oleh warga Indonesia. Ini untuk menunjukkan bagaimana solidaritas ASEAN itu juga kita hadirkan di bumi Afrika Tengah dan terus kita perkuat. Sebagai ilustrasi, bulan lalu saya berkunjung ke Equatorial Guinea dengan ibu kota Malabo. Itu satu pulau kecil itu di Atlantik yang menjadi tugas kami juga. Kebetulan warga Indonesianya tidak begitu banyak, yang banyak adalah warga Filipin. Nah, untuk kedatangan kami, terus terangnya nih, saya minta tolong warga Filipin untuk dibantu komunikasi dengan pemerintah setempat. Dan hasilnya adalah bagus sekali, warga Filipin juga sangat membantu KBRI Yaounde di Equatorial Guinea maupun yang ada di Kamerun. Betul. Dan inilah semangat Indonesia, semangat ASEAN dalam serumpun Asia Tenggara. Ini pun kami terus perkuat, ya. Kemudian profil WNI di Afrika Tengah, kalau yang di Kamerun ada sekitar 50-60 orang, ini umumnya adalah profesional dan juga studi teologi. Ada yang bekerja di hotel dan juga bekerja di sektor-sektor jasa. Tapi yang menarik adalah, yang lebih fantastis maksud saya, itu yang seribuan warga negara Indonesia yang ada di Gabon. Gabon ini wilayahnya hampir 90% wilayah Gabon ini adalah hutan. Jadi di balik hutan Afrika di Gabon itu ada seribuan warga Indonesia yang bekerja dengan tekun, dengan giat, dan agak nyombong dikit nih, perannya tidak tergantikan karena kapasitas, keterampilan, dedikasinya luar biasa, sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di Gabon mempercayakan kepada warga Indonesia. Warga Indonesia di sini berasal dari hampir di seluruh penjuru Indonesia, ada di sana, termasuk juga yang di Republik Kongo tadi sempat saya singgung. Kemudian disinggung kontribusi warga negara Kamerun, saya tadi sempat singgung kontribusi yang kecil saja, ada satu pengusaha Kamerun yang membantu mempercantik gedung KBRI dengan nuansa warna merah putih, yang itu juga sangat kami hargai. Kemudian sekitar 3 minggu lalu saya juga diinterview oleh Kamerun TV, National TV-nya Kamerun, untuk bercerita tentang Indonesia Kamerun juga dalam konteks National Day atau peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Kuliner untuk upacara yang juga spesial ini, kami menyiapkan nasi tumpeng nasi kuning, disiapkan oleh teman-teman KBRI Yonde dan juga masyarakat Indonesia yang ada di seputaran Yonde,
2: yeah.
7: kami bekerja sama untuk menyiapkan persis nasi tumpeng seperti ada yang ada di Indonesia.
2: Luar
7: dengan
2: biasa.
7: Segala macam, apa itu istilahnya bahasa Prancisnya,
2: side dish-nya,
7: ada apa namanya ayamnya, ada abonnya, ada sayur mayurnya, ada perkedelnya dan sebangsanya. Itu yang akan kami tampilkan dan berangkat dari pengalaman tahun lalu, warga Kamerun sangat menyukai masakan nasi kuning dengan aneka ubi rampe ini. Saya kira demikian ya, semoga bisa menjawab ya. Terima kasih.
2: Mudah-mudahan terjawab ya, karena cukup sangat luar biasa sekali bagaimana Indonesia di luar negeri tidak hanya jauh dari tanah air tapi juga berbagai kekayaan dan juga budaya tetap ditanamkan di sana. Termasuk tumpeng tadi menarik sekali ya Pak Agung ya, bagaimana untuk tidak hanya dirasakan oleh Indonesia tumpengan ketika Agustusan tapi juga di Kamerun juga bisa tumpengan juga nih ya Pak Agung ya. Terkait dengan tadi ya menarik juga bakwan. Bagaimana sih respon ketika kuliner bakwan, kemudian pisang goreng, singkong goreng dikenalkan ke masyarakat Kamerun. Responnya seperti apa nih Pak Agung?
7: Wah, responnya boleh dibilang luar biasa Bu Sabila. Mereka baru tahu konsep bakwan itu ya karena kita perkenalkan gitu. Saya mereka justru itulah kami hadir di sini, Indonesia hadir di sini. Kalau secara politik kan, kalau menyinggung sedikit kan KBRI, mungkin ada beberapa warga bertanya kenapa KBRI Yonde dibuka. Ya, ingat secara sejarah ada konferensi Afrika tahun 1955 di Bandung, ya. Semangat Asia Afrika, konferensi Asia Afrika yang diinisiasi oleh Indonesia adalah yang pertama kalinya dalam sejarah dunia ketika itu kan. Nah, kita kan juga ingin lebih dekat ini dengan Afrika. Ya, karena jarak dalam konteks sekarang harus diperpendek ya, bukan hanya lewat sifatnya kemudahan teknologi komunikasi informasi, tapi akan lebih kuat lagi, akan efektif lagi kalau kita hadir di sini. Dan ini secara politisnya begitu kan, kita ingin terus menghidupkan semangat bahwa Asia, Afrika, khususnya Indonesia dan Afrika, khususnya Afrika Tengah ini, kita adalah satu keluarga, satu ikatan besar yang memiliki banyak kesamaan, termasuk di level bakwan. Itu Bu Safira. Dan Bu Safira, saya agak menyimpang dikit nih. Sebenarnya bukan hanya urusan bakwan ini yang menarik. Dua minggu yang lalu kami menerima request dari teman saya, Duta Besar Gabon, dan juga ada dari salah satu dinas kehutanan Kamerun yang minta Indonesia untuk mengajari cara menjinakkan gajah supaya tidak memasuki perkampungan warga.
2: Waduh.
7: Jadi, saya baru nih Bu Safira.
2: Walah,
7: ternyata urusannya bukan hanya kerjasama antar manusia, tapi manajemen pergajahan pun ternyata juga ini menjadi peluang besar yang bisa kita promote, bisa kita dorong supaya antara Indonesia dengan negara-negara Afrika Tengah ini bisa terkoneksi lebih baik lagi, lebih bagus lagi di banyak-banyak di berbagai sektor yang menjadi kepentingan strategis dari pemerintah Indonesia sebagaimana telah di-highlight oleh Presiden Prabowo kemarin ya di pidato kenegaraan.
2: Dari hal kecil juga bisa bagaimana mempererat ya hubungan antar negara di sana. Tapi sejauh mana sih Pak peran diplomasi budaya dalam memperkuat ya hubungan bilateral Indonesia dan juga negara-negara di Afrika?
7: Diplomasi budaya ada beberapa hal yang bisa kita tonjolkan, yang telah kami tonjolkan. Ya juga atas arahan dukungan pemerintah pusat, kami juga mempromosikan berbagai mekanisme beasiswa. Beasiswa budaya, SBSI maupun beasiswa negara berkembang dan aneka beasiswa lainnya. Termasuk juga kami juga mempromosikan berbagai beasiswa yang ditawarkan oleh universitas-universitas yang ada di Indonesia, Bu Zafira.
2: Yeah.
7: Kami juga berusaha terus mendorong, mengincarkan, karena kami percaya bahwa cultural affinity, kedekatan budaya itu akan jauh lebih kuat kalau ini diperkuat dengan konteks budaya dan pendidikan. Nah, ini akan terus kami promosikan. Serta berbagai peneliti Kamerun juga sering berkunjung ke Indonesia, mengadakan kerjasama dengan IPB dan berbagai universitas Indonesia lainnya. Dan tidak kalah penting, kedekatan budaya ini adalah mencari titik temu apa sih yang menyamakan antara Indonesia dengan Kamerun. Saya boleh bilang bahwa batik ini menjadi hal yang sangat strategis. Kami juga secara berkala kami terus kampanye batik kepada masyarakat Kamerun, kepada kalangan pejabat, kepada kalangan pengusaha dan lain sebagainya. Dan di berbagai acara di Kamerun maupun di negara Afrika Tengah lainnya, saya berusaha sebanyak mungkin menggunakan batik.
2: Yeah.
7: Dan ada temuan penting yang baru kami tahu dari Afrika Tengah ini, Bu Safira, ada batik ala Afrika yang kita sebut pain. Pain ini di abad 18 ternyata diperkenalkan oleh Belanda. Ya. Oleh Belanda. Ketika itu abad 18, Indonesia masih di bawah kolonialisasi Belanda. Dan apa yang terjadi adalah bahwa ketika itu sebenarnya Belanda memproduksi massal, karena mereka sudah punya teknologi mesin. Mereka memproduksi massal batik, kemudian ingin dijual ke Indonesia antara lain, tapi kan tidak laku. Karena kita sudah punya batik kita sendiri. Sementara batiknya Belanda adalah batik yang print out. Nah, kemudian batik ini oleh Belanda, ya, Belanda sudah menjelajah berbagai kawasan benua ketika itu dengan armada lautnya. Ini dipasarkan ke Afrika dan ternyata laku dijual.
2: Wow.
7: Gitu. Jadi cerita-cerita ini pun itu terus berusaha kami dorong, kami mainstreaming untuk menciptakan kesan keterhubungan, keterdekatan antara Indonesia dengan negara-negara Afrika Tengah melalui promosi batik.
2: Ya.
7: Nah, satu lagi, di kawasan barat Kamerun ada kopi, perkebunan besar kopi Kamerun yang menggunakan jenis Java Arabica.
2: Ya.
7: Ini saya berkunjung ke sana, saya kaget. Saya tanya orang Kamerun, nggak ada yang tahu kenapa namanya Java Arabica. Saya tanya kepada mereka, emangnya ada Java yang lain selain Java Island
2: Indonesia? Ya.
7: Tentu kan kami melakukan riset, akhirnya ketemulah ini bahwa dugaan kami sementara, kami tidak mengklaim ini sudah betul-betul, kami bukan sejarawan, tapi kemungkinannya adalah ketika zaman Daendels, pemerintahan Daendels itu Belanda, VOC Belanda ketika itu ada di bawah pengaruh Belanda, dikuasai oleh kerajaan Prancis, oleh Napoleon Bonaparte. Nah, kemudian melalui Napoleon dugaan kami adalah melalui pemerintahan Daendels ini, kopi yang berasal dari Ethiopia dan Afrika kan sudah dimasukkan oleh VOC ke Pulau Jawa antara lain. Nah, ternyata yang varietas kopi di Jawa ini, Java Arabica, menjadi enak sekali. Kemudian oleh Belanda ingin diperluas lagi ke kawasan lain supaya produksinya bisa lebih besar, lebih massal dan mendatangkan keuntungan gitu. Nah, oleh Prancis diberikan kepada Belanda, kemudian sampailah ke Afrika Barat ini. Satu hal lagi, sekitar 2 minggu lalu saya melihat pameran lukisan Afrika di salah satu galeri di sini, dan saya menjelaskan kepada pemilik galeri karena salah satu lukisannya itu ada potretnya pelukis besar Indonesia, Raden Saleh. Saya menjelaskan tentang Raden Saleh menjadi yang menjadi pelukis terbesar Indonesia di abad ke-19 ya, ketika itu, dan warisannya, legasinya masih ada hingga saat ini. Hal-hal inilah, Bu Safira, yang terus kami dorong, dan kami juga berusaha terus berkunjung dengan termasuk perfilman, Bu Safira. Saya juga bicara perfilman, kami sudah bertemu juga dengan komunitas perfilman. Kami sedang berusaha mendorong ada wakil dari komunitas perfilman Kamerun untuk dapat menghadiri acara World Conference on Creative Economy di Jakarta pada tanggal 21 hingga 23 Oktober tahun ini.
2: Ya,
7: dan juga sepak bola bulu tangkis. Awal September nanti ada pertandingan bulu tangkis Kamerun Internasional. Nanti pemain-pemain junior kita pun insya Allah akan bermain di di Kamerun ini, dan karena Kamerun ini sering kekurangan wasit pertandingan internasional, kami menugaskan salah satu staff dari KBRI Yaounde yang punya sertifikasi wasit internasional untuk menjadi wasit di pertandingan itu. Jadi this kind of collaboration itu saya yakin akan sangat strategis dan menjadi modal yang sangat bagus untuk meyakinkan bahwa Indonesia adalah mitra terpercaya dan strategis untuk Kamerun dan negara-negara di Afrika Tengah.
2: Demikian Bu Safira. Baik, Pak Agung, kita harus jeda kembali. Ada informasi yang akan disampaikan oleh rekan saya di ruang Kekipar.
9: Kilas Berita.
10: Menteri Pekerjaan Umum, Menteri PU Dodi Hanggodo memastikan akses dan kebutuhan dasar pasca gempa di Nusa Tenggara Timur segera ditangani. Ia menyampaikan perkembangan penanganan yang dilakukan Kementerian PU melalui unit pelaksana teknis di NTT. Sejumlah ruas jalan dan jembatan yang terdampak telah diperiksa, sementara penanganan pada titik-titik yang masih mengalami gangguan terus dikoordinasikan agar akses masyarakat dapat segera kembali normal. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
9: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, Pak Agung, besok ya Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81. Apa sih makna dari 81 tahun kemerdekaan Indonesia mungkin untuk Pak Agung yang saat ini bertugas di luar negeri?
7: Terima kasih, Bu Safira. Ya. Yang pertama, Bu Safira, saya selalu mengacu dan sesuai misi atau tugas pokok saya yang digariskan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah konstitusi kita, Bu Safira. Ya. Saya kira jelas sekali di pembukaan ditegaskan bahwa kita turut aktif menjaga perdamaian ketertiban dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap warga kita, mensejahterakan masyarakat kita. Saya semuanya kaitkan strategi diplomasi saya, baik itu di bidang ekonomi untuk kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa di sektor pendidikan dan kebudayaan, kemudian perdamaian dan ketertiban dunia. Saya kolaborasi dengan kontingen TNI Polri di Afrika Tengah, dan saya ingin menunjukkan wajah Indonesia yang friendly, Indonesia yang siap bekerja sama dengan pihak-pihak semua yang ada di Kamerun ini. Jadi ini saya mengacu kepada tugas pokok saya di bidang diplomasi ekonomi, budaya, maupun politik, dan acuan utamanya adalah di pembukaan konstitusi kita, Bu Safira. Dan dengan ini saya merasa lebih mantap gitu untuk bertugas di wilayah Afrika Tengah, walaupun jauh, tapi ternyata ya saya masih bisa bertemu dengan ribuan warga Indonesia yang ada di Gabon, 300-an warga Indonesia yang ada di Republik Kongo maupun di Afrika Tengah, maupun sebagian kecil warga yang ada di Equatorial Guinea maupun warga Indonesia yang ada di Kamerun ini, Bu Safira.
2: Baik. Jadi terakhir mungkin apa nih pesannya untuk masyarakat ataupun WNI yang tinggal di luar negeri sehingga mereka bisa menjaga semangat kebangsaan meskipun jauh ya dari tanah air, Pak Agung?
7: Ya, terima kasih Bu Safira. Saya kira momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini kiranya menjadi faktor penting, pengingat bagi kita semua untuk mengingat kembali bahwa Indonesia hadir itu ada di dunia ini dengan luas wilayah yang luar biasa. Kalau di Afrika ini mungkin kalau dibentangkan, wilayah Indonesia itu mungkin dari Yaounde Kamerun sampai ke Ethiopia, sampai the Horn of Africa. Sangat-sangat luas. Kita terdiri dari berbagai kemajemukan, dari 700-an etnis, lebih dari 700-an etnis dan bahasa, kira beragam-ragam agama, suku, bangsa, tradisi, berbagai keyakinan, semuanya kita adalah satu. Kalau istilahnya orang Kamerun itu terkenalnya adalah Onu Ansam. Kita dalam satu keluarga besar. Kami selalu tonjolkan ini. orang Indonesia dimanapun berada, kita adalah satu keluarga besar Indonesia, kita harus terus memupuk semangat persatuan, kesatuan, saling tolong, solidaritas, because we are Indonesia. Saya kira ini satu poin saja, tapi bagi saya ini sangatlah penting nih, Ibu Safira, untuk terus kita hidup-hidupkan hari ini maupun ke depan. Terima kasih.
10: Baik, terima kasih banyak Pak Dubes atas cerita dan juga waktunya ya di Indonesia Menyapa Sore di RRI. Semoga apa yang menjadi keinginan kita bersama untuk bagaimana membangun kehangatan Indonesia di luar negeri yang penuh inspirasi juga bisa terus menghubungkan ya Indonesia dengan dunia. Bukan hanya soal diplomasi yang secara formal, tapi juga bisa lewat rasa, cerita dan juga kebersamaan yang kita bagi bersama. Terima kasih Pak Dubes atas waktunya.
7: Terima kasih untuk RRI juga semua pemirsa pendengar.
10: Ya, selamat pagi waktu Kamerun. Salam NKRI.
7: Salam NKRI Kamri ke 81.
10: Merdeka. Terima kasih Pak Dubes. Ya, demikian tadi pendengar perbincangan kami dalam dialog Semarak Kemerdekaan di Manca Negara.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti-Saintek Brian Yuliarto menyebut gagasan Presiden Prabowo Subianto soal pembangkit listrik tenaga surya PLTS di setiap desa dapat membuka ruang penguatan riset perguruan tinggi di daerah-daerah. Mendikti-Saintek menjelaskan peluang perguruan tinggi dalam memperkuat risetnya pada program ini terbuka lebar karena pembuatan PLTS membutuhkan rantai pasok yang luas. Menurutnya, program ini juga memberikan tantangan yang dapat memperkuat kualitas riset dalam negeri, sebab perguruan tinggi dituntut untuk dapat mengembangkan komponen-komponen tersebut. Kita ke informasi lainnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengembangkan grafit artifisial atau artificial grafit dari limbah batu bara untuk bahan baku baterai sebagai upaya mendukung ekosistem kendaraan listrik atau EV di tanah air. Kepala BRIN Arief Satria menyebut grafit artificial yang tengah dikembangkan tersebut memiliki tingkat kesesuaian struktur mencapai 96,8%. Pihaknya juga telah menciptakan berbagai purwarupa kendaraan listrik, antara lain seperti Mevi Deli, baik versi I-Seater maupun O-Seater, serta E-Trigo, yakni kendaraan listrik roda 3 yang dirancang khusus untuk niaga dan ramah bagi penyandang disabilitas. Beralih ke berita mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Esprilla meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk sementara waktu menangguhkan penerapan tarif tinggi terhadap produk-produk asal Kolombia. Langkah tersebut diharapkan dapat menopang para pelaku usaha domestik yang terdampak bencana gempa bumi dahsyat di negara Latin itu. Presiden Kolombia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan telepon selama 10 menit dengan Trump dan menyampaikan apresiasi atas bantuan ekonomi serta pengiriman tim penyelamat dari Amerika Serikat pasca bencana. Berita olahraga, pelatih kepala Liverpool Andoni Iraola menyebut laga pramusim melawan Como di Anfield sebagai ujian yang sangat bagus untuk timnya, karena Como adalah tim yang mampu finish 4 besar Liga Italia musim lalu. Pertemuan dengan klub yang musim ini akan bermain di Liga Champions tersebut juga menjadi laga pramusim terakhir untuk Liverpool, sehingga Iraola berharap timnya dapat menunjukkan penampilan sempurna pada pertandingan tersebut. Ia juga mengaku senang skuadnya saat ini telah lengkap, termasuk kembalinya Alexis McAllister setelah membela Argentina sampai final Piala Dunia 2026 dan juga kedatangan Ronald Araujo yang dipinjam dari Barcelona.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.
1: Dulu pahlawan berjuang dengan darah dan air mata. Mereka rela kehilangan segalanya demi satu kata, merdeka. Tapi hari ini perjuangan itu bukan lagi di medan perang. Musuh kita bukan penjajah bersenjata, melainkan koruptor yang rakus mengkhianati bangsa. Koruptor itu bukan hanya mencuri uang rakyat, tapi juga mencuri masa depan anak-anak bangsa. Ya, termasuk kita semua. Dan juga generasi yang akan datang. Mimpi mereka ikut terkubur atas ulah tikus-tikus berdasi. Kalau dulu, pahlawan berjuang untuk membangun negeri. Tapi sekarang, yang menghancurkannya koruptor tikus-tikus berdasi. Mereka tak lagi memegang amanah dan janji. Yang mereka pikirkan hanya kelompok dan keluarganya sendiri. Stop korupsi. Anda telah menjadi pahlawan masa kini.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa sore.

Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Melki Lakalena menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari. Status tersebut diberlakukan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 mengguncang wilayah NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Adapun status tanggap darurat berlaku mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Nah, informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Seperti biasa pendengar, di Indonesia Menyapa sore pada pukul 17.10 kami kembali hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.

0: Pendengar, Balai Besar POM Makassar akan memberikan sanksi kepada apotek yang menyerahkan obat antibiotik tanpa kendali dan resep dokter. Laporan disampaikan Kiswanti Ruslia.
1: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BP POM Makassar menegaskan akan memberikan sanksi kepada apotek yang tidak menerapkan ketentuan dalam penyerahan obat, khususnya antibiotik. Kepala BP POM Makassar Yosef Dwi Irwan mengatakan, pengawasan terhadap penyerahan antibiotik menjadi perhatian karena penggunaan yang tidak tepat dapat memicu resistensi antimikroba atau AMR. Dikatakan penggunaan antibiotik harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak dilakukan secara sembarangan. Ditegaskan, sejumlah sanksi telah disiapkan bagi apotek yang dianggap melanggar. Sanksi itu berupa teguran hingga pencabutan izin.
2: Kemudian kami juga tidak akan segan jika memang apotek tersebut menyerahkan antibiotik dalam jumlah besar yang tidak terkontrol, itu bisa kita berikan sanksi melalui peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin. Jadi kita sudah berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan juga, kita sepakat karena program ini merupakan program nasional. Ya, banyak program BPOM juga, Kementerian Kesehatan juga aware sekaitan dengan masalah resistensi mikroba ini. Kalau masih bandel ya bisa diberikan sanksi melalui peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, bahkan pencabutan izin.
1: Sementara itu, seorang pekerja di salah satu apotek di Makassar, Andi Kirana, mengaku sudah menjalankan arahan dari BP POM Makassar. Ia menyebut edukasi ke masyarakat tentang penggunaan obat antibiotik masif dilakukan.
3: Terkait instruksi dari BPOM yang katanya apotek dilarang memberikan obat ke masyarakat tanpa resep dokter, itu sudah ada dan kami di Apotek Anugerah Husada 2 telah menerapkan hal tersebut. Contoh obat yang tidak boleh diberikan tanpa resep dokter seperti antibiotik. Dan untuk obat yang boleh diberikan tanpa resep dokter seperti golongan obat mukolitik, obat-obat herbal, antihistamin, dan obat-obat bebas terbatas lainnya. Kami juga memberikan edukasi penggunaan antibiotik yang tepat dan benar agar mengurangi angka resistensi antibiotik.
1: Adapun dampak penggunaan antibiotik secara berlebihan bisa menyebabkan kuman seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang ada di dalam tubuh berubah menjadi kebal terhadap obat yang tadinya mampu membasmi kuman-kuman tersebut. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Desa Sumur Takelot Denpasar memodifikasi kendaraan mochi menjadi kendaraan pemadam midi. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi kebakaran skala kecil. Informasinya disampaikan Septiani Kinasi. Septiani, silakan.
4: Ya, pendengar RRI Programa 3, mengantisipasi kebakaran skala kecil sekaligus mempercepat penanganan bencana di Desa Sumur Takelot Denpasar, Bali, memodifikasi kendaraan mochi atau cikar yang sebelumnya digunakan untuk menyemprot tanaman menjadi kendaraan pemadam kebakaran atau damkar mini. Kendaraan berkapasitas sekitar 650 liter air tersebut disiapkan untuk melakukan penanganan awal sebelum armada pemadam kebakaran Kota Denpasar tiba di lokasi kejadian. Inovasi ini diharapkan mampu menekan risiko meluasnya kebakaran, terutama di wilayah yang memiliki akses jalan sempit. Perbekal Desa Sumur Takelot I Gusti Ketut Amem Suwardana mengatakan inovasi tersebut berawal dari pemetaan potensi kerawanan bencana di wilayahnya. Desa Sumur Takelot yang berada di kawasan pusat perkantoran Provinsi Bali memiliki sejumlah potensi bencana mulai dari pohon tumbang hingga banjir. Berikut kutipan dari Perbekal Desa Sumur Takelot I Gusti Ketut Amem.
5: Pertama adalah relawan-relawan khususnya di tim siaga bencana khusus dalam penanganan pohon tumbang dan banjir.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar Imade Triana mengapresiasi inovasi yang dilakukan Desa Sumur Takelot. Menurutnya, kendaraan tersebut dapat membantu memberikan pelayanan awal kepada masyarakat, terutama di lokasi yang sulit dijangkau armada pemadam berukuran besar. Keberadaan damkar mini tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan ketika kebakaran terjadi. Penyemprotan dan upaya pemadaman dapat dilakukan lebih awal sebelum petugas dan damkar tiba di lokasi. Dengan penanganan yang cepat, potensi kebakaran meluas dapat ditekan. Risiko terhadap keselamatan warga serta kerugian akibat kebakaran juga diharapkan dapat diminimalkan. Selain inovasi di tingkat desa, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar juga terus menindaklanjuti rencana distribusi model pemadam berukuran mini ke masing-masing kecamatan. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Catatan peristiwa.
7: Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia. Ia dikenal dengan julukan Raja Jawa Tanpa Mahkota. Cokro Aminoto menjadi salah satu pelopor gerakan buruh di Indonesia dan menjadi guru bagi beberapa tokoh ternama, salah satunya Soekarno. Pada tahun 1912, Cokro Aminoto menjadi pemimpin dari organisasi politik pertama Indonesia, yaitu Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Cokro Aminoto lahir di Ponorogo 16 Agustus 1882. Salah satu kutipan yang terkenal dari Cokro Aminoto adalah "Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat." Kutipan tersebut ia berikan kepada murid-muridnya, antara lain Soekarno. Dari kutipan tersebut, Cokro Aminoto ingin menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya. Pesan lain yang juga ia berikan kepada murid-muridnya adalah, "Jika Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, menulislah seperti jurnalis dan berbicaralah seperti orator." Kata-kata tersebut kemudian selalu ditirukan oleh Soekarno, sang proklamator.
6: Warta Nusantara.
0: Kepala Bidang Pengembangan Ekspor Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tarakan, Yudi, meminta Dinas Lingkungan Hidup Tarakan untuk dapat menjadwalkan pengambilan kontainer di Pasar Tenguyun menjadi setiap hari untuk mengatasi penumpukan di pasar. Laporan disampaikan Muhammad Rajabsyah dari Tarakan. Rajabsyah.
8: Baik pendengar, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DKUKNP Tarakan merespon keluhan pedagang Pasar Tenguyun terkait tumpukan sampah yang kembali menumpuk sejak beberapa hari terakhir. Kepala Bidang Pengembangan Ekspor DKUKMP Tarakan, Yudi, mengatakan penumpukan terjadi karena jadwal pengambilan kontainer dari Dinas Lingkungan Hidup belum rutin setiap hari. Yudi menjelaskan, saat ini pengelolaan kebersihan di dalam pasar menjadi kewenangan DKUKMP melalui 7 orang petugas. Namun 2 orang mengundurkan diri sehingga yang efektif saat ini tersisa 4 hingga 5 orang petugas. Tugas-petugas hanya mengangkut sampah pedagang dari los ke kontainer yang disediakan di dalam pasar. Sementara kontainer tersebut merupakan aset Dinas Lingkungan Hidup.
9: Dari pagi sudah makan sih.
8: Iya, dan lebih lanjut Yudi menjelaskan bahwa masalah bertambah karena pintu transfer depo di belakang pasar yang biasa digunakan warga untuk membuang sampah semesta saat ini ditutup. Akibatnya warga ikut membuang ke kontainer pasar. Ia menyebut pedagang tidak diperbolehkan membuang sampah di luar kontainer termasuk menggunakan peti kayu sebagai tempat penampungan sementara. Usulan itu sempat diajukan saat rapat dengar pendapat dengan petugas kebersihan namun tidak diizinkan. Yudi berharap Dinas Lingkungan Hidup dapat segera mencarikan solusi terkait persoalan ini sehingga sampah yang menumpuk di Pasar Tenguyun dapat segera diangkut ke tempat pembuangan akhir. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Tarakan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengatasi tantangan kesehatan yang semakin kompleks, mulai dari penyakit menular hingga triple burden disease. Laporan disampaikan Setia Widadi. Setia.
10: Kepentingan mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, hingga para kader kesehatan dalam pertemuan lintas sektor perwulan 3 Puskesmas Pemburungan sekaligus penggalangan komitmen STBM UDF di kantor kecamatan Tarakan Timur. Kabid Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Tarakan, Irwan Yuanda, menegaskan bahwa indikator pembangunan kesehatan tidak dapat dicapai oleh puskesmas sendirian selain mengejar target Open Defecation Free atau ODF demi menunjang pelayanan kota sehat, tantangan utama saat ini adalah tren triple burden disease dan pergeseran usia penderita penyakit tidak menular yang kian muda. Irwan Yuan juga mengingatkan partisipasi aktif masyarakat dan jajaran kelurahan sangat vital untuk memperkuat deteksi dini kesehatan sejak tingkat keluarga.
0: Setia, bisa dilanjutkan saja laporannya. Setia.
10: Baik, melalui komitmen bersama ini, Dinas Kesehatan Tarakan juga berharap seluruh pihak tidak bosan memberikan masukan dan berkolaborasi sehingga permasalahan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Nanggurungan dapat terselesaikan dengan optimal. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Tia Widadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemarau panjang mengganggu pasokan air bersih sehingga Perumda Tirta Raya Kuburaya mengatur pengaliran bergiliran. Informasi yang disampaikan Muhammad Rokib. Rokib.
9: Baik pendengar Pro 3 RRI, kemarau panjang terjadi di Kalimantan Barat termasuk di Kabupaten Kuburaya membuat pasokan air bersih ikut terganggu bahkan sudah mulai terasa payau. Begitu juga dengan stok untuk aliran ke rumah ke rumah hingga terkendala. Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kuburaya pun kini mengambil langkah cepat dengan mengatur jadwal pengaliran air secara bergiliran kepada para pelanggan yang terdampak kemarau sekitar 30-50 ribu pelanggan. Direktur Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kuburaya Hermawan mengatakan kepastian jadwal penting agar masyarakat mengetahui waktu air mengalir dan dapat menyiapkan kebutuhan air. Jadwal pengaliran air ini pun disampaikan hingga ke tingkat RT dan RW untuk disampaikan kepada masyarakat luas dengan dibuatkan grup WhatsApp agar masyarakat bisa lebih cepat mendapatkan informasi update terbaru terkait pengaliran air di wilayah Kabupaten Kuburaya. Berikut penyampaian dari Hermawan. Hermawan melakukan langkah ini untuk mencegah keluhan pelanggan yang merasa air tidak mengalir karena pasokan lebih dulu terserap di wilayah lain yang menggunakan mesin. Dengan adanya kepastian waktu pengaliran, pelanggan dapat membuka keran dan menampung air sungai sesuai dengan jadwal, sehingga distribusi yang dilakukan secara bergiliran tetap dapat memenuhi kebutuhan air bersih di kalangan masyarakat di Kabupaten Kuburaya selama musim kemarau. Dari Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: PT Kereta Cepat Indonesia China KCIC menawarkan tiket Whoosh mulai dari Rp8.800 untuk rute Jakarta Karawang maupun sebaliknya dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Harunisa, menyampaikan bahwa promo tersebut dihadirkan untuk memberikan alternatif perjalanan dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat selama momentum libur panjang. Promo tiket mulai Rp8.800 berlaku pada 7 hingga 17 Agustus 2026 untuk perjalanan kapanpun dengan pembelian melalui aplikasi tertentu. Sementara itu, pendengar, rangkaian kegiatan peringatan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Kota Bandung dilaksanakan dengan sejumlah penyesuaian. Kita simak laporan Atep Burhanuddin. Atep.
1: Baik, sobat pendengar. Pemerintah Kota Bandung akan membuka kembali alun-alun Kota Bandung untuk masyarakat pada 17 Agustus 2026. Pembukaan kembali ruang publik tersebut akan ditandai dengan pelaksanaan pesta rakyat dalam rangkaian peringatan HUT RI ke-81 kemerdekaan RI Republik Indonesia. Wali Kota Bandung M. Parhan mengatakan pesta rakyat menjadi bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan sekaligus momentum bagi masyarakat untuk kembali menikmati alun-alun Bandung. Pesta rakyat yang dijadwalkan mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk masyarakat umum. Berbagai kegiatan mulai dari perlombaan hingga pertunjukan akan digelar untuk memeriahkan suasana perayaan kemerdekaan. Parhan mengajak seluruh warga Kota Bandung untuk turut meramaikan pesta rakyat tersebut. Menurutnya kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan dan perlombaan, tetapi juga momentum bagi masyarakat untuk berkumpul serta menikmati suasana kemerdekaan bersama keluarga dan teman. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kebersihan selama berada di kawasan Alun-Alun Bandung. Hal itu dinilai penting karena kawasan tersebut baru selesai ditata dan kembali disiapkan sebagai ruang publik bagi masyarakat. Parhanku meminta warga turut menjaga dan merawat berbagai fasilitas publik yang tersedia. Menurutnya, keberhasilan pembukaan kembali Alun-Alun Bandung tidak hanya diukur dan tingginya antusiasme masyarakat, tetapi juga dari kesadaran warga dalam menjaga fasilitas yang telah disediakan pemerintah.
2: Insya Allah, Alun-Alun Kota Bandung pada tanggal 17 Agustus akan dibuka. Karena kita akan selenggarakan pesta rakyat. Setelah upacara, sarapan, terus pesta rakyat di situ rame-rame. Pesta rakyat itu biasa lomba-lomba pertunjukan gitu. Detail lengkapnya tunggu saja pada tanggal 17 Agustus mulai jam 10. Mulai jam 10. Semuanya boleh masuk. Sing rame pokoknya. Nah, untuk warga, mari meriahkan pesta rakyat 17 Agustusan.
1: Parhan pun berharap momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk kembali menikmati ruang publik sekaligus menunjukkan budaya tertib, gotong royong, dan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan dibukanya kembali alun-alun Bandung, pemerintah Kota Bandung berharap masyarakat dapat memanfaatkan ruang publik tersebut secara positif dan bersama-sama menjaga kawasan agar tetap nyaman, bersih, dan dapat dinikmati seluruh warga. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI Plus mengudara untuk Indonesia.

0: Lepas kata nah. Masuk gol.
1: Luar biasa. Aku baru aja di
2: interview di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Indonesia menyapa sore.
9: Pendengar, sore ini kembali kami hadirkan informasi terkini terkait lalu lintas di sejumlah ruas jalan bersama Korlantas Mabes Polri dalam Polantas Karib Pro 3 RRI.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
9: Sudah ada Brigadir Yasinta dari TMP Kalibata Jakarta Selatan yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
0: Ya baik, terima kasih Chef Yera di studio dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini sebelum mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas di kawasan TMP Kalibata, saya akan terlebih dahulu mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di beberapa titik melalui pantauan CCTV Kolantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan terlebih dahulu memantau bagaimana situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Caritas Palembang. Bisa kita saksikan bersama saat ini di CCTV kami, situasi arus lalu lintas di sana saat ini terpantau kondusif baik dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju Jalan Kolonel Atmo maupun arah sebaliknya. Kami himbau kepada para pengendara untuk tidak menggunakan trotoar jalan sebagai jalur Anda karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita akan memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan flyover Cawang, tepatnya di kilometer 0.200. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas di sana saat ini masih dalam situasi kondusif, baik dari jalan tol dalam kota, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian untuk arus lalu lintas dari underpass Cawang yang akan menuju ke Jalan Maijen Sutoyo yang akan menuju ke arah DI Panjaitan saat ini juga terpantau kondusif. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur yang benar demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana saat ini juga masih dalam situasi ramai dan lancar, baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmonia Tol Cawang maupun di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalur masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan selanjutnya kita akan memantau bagaimana situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga masih dalam situasi ramai dan lancar, baik dari Jalan Bypass Ngurah Rai yang akan menuju ke Jalan Airport Ngurah Rai maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara harap tetap berhati-hati dan tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan pemirsa, selanjutnya saya akan mengajak Anda bagaimana situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di belakang saya, bertepatan dengan libur akhir pekan, pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, namun pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas saat ini dari arah Pancoran atau Pasar Minggu yang akan menuju Cililitan saat ini terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali terjadi ketersendatan karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik dari arah Cililitan. Kemudian arus kendaraan dari Cililitan yang akan menuju Pancoran atau Pasar Minggu saat ini juga terpantau kondusif lancar. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, perlu kami informasikan bahwa pada malam nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan agenda nasional, yaitu Renungan Suci dan Ziarah Nasional dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Terkait agenda tersebut, Ditlantas Polda Metro Jaya akan menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional di sekitar kawasan TMP Kalibata. Bagi para pengendara yang akan melintas pada malam nanti, kami himbau untuk mengatur waktu perjalanan atau memilih rute alternatif guna menghindari potensi kepadatan. Sementara itu, untuk agenda besok, rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia mulai dari upacara detik-detik proklamasi, penurunan bendera, pasar rakyat hingga karnaval kemerdekaan akan dipusatkan di kawasan Monas dan sepanjang Jalan Sudirman Tamrin mulai pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan di sekitar Monas, Bundaran HI hingga Dukuh Atas. Untuk itu bagi masyarakat yang ingin hadir atau beraktivitas, kami sangat menyarankan Anda untuk menggunakan moda transportasi umum. Jika Anda membawa kendaraan pribadi, harap untuk memanfaatkan kantong parkir resmi yang telah disediakan, seperti di kawasan Monas, Kemayoran, Ancol, serta GBK Aldiron, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi umum. Kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, utamakan keselamatan dan ikuti arahan petugas kami di lapangan. Hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, kembali ke studio. Silakan, Safiera.
9: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasinya dalam Polantas Karib Pro 3 sore ini.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
10: Warta Nusantara.
9: Kami lanjutkan kembali pendengar Warta Nusantara sore. Asap karhutla dari daerah sekitar mulai memasuki wilayah Jambi dan berdampak pada kualitas udara. Kita simak laporan Tati Wijaya. Tati.
11: Pendengar, asap kebakaran hutan dan lahan dari wilayah Sumatera Selatan ikut berdampak terhadap kualitas udara di kota Jambi. Kondisi tersebut terjadi karena asap terbawa angin dari arah timur tenggara menuju wilayah Jambi. Kasih data dan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Ta Jambi, Jaya Martua Sinaga mengatakan, selain karhutla yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi, kebakaran di wilayah Sumatera Selatan juga turut mempengaruhi kondisi udara di kota Jambi. Ia menjelaskan karhutla yang terjadi di Bayung Lencir, Sumatera Selatan, yang posisinya lebih dekat ke Provinsi Jambi, asapnya dibawa angin timur tenggara sehingga memasuki wilayah kota Jambi dan berdampak pada kualitas udara. Menurutnya, dalam sepekan terakhir, kualitas udara kota Jambi berada pada kategori sedang hingga tidak sehat berdasarkan alat pemantauan konsentrasi PM2,5. Kategori tidak sehat ditandai dengan indeks kualitas udara yang berada di atas 100.
9: Tapi silakan dilanjutkan saja laporannya.
11: Ya, baik pendengar, Jaya menjelaskan pada kondisi normal tanpa kejadian karhutla, kualitas udara pada umumnya berada pada kategori baik hingga sedang. Polusi dari kendaraan bermotor dan aktivitas industri menjadi beberapa faktor yang tetap mempengaruhi kualitas udara. Namun ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara dapat memburuk akibat meningkatnya konsentrasi partikular di udara. Pendengar, sementara itu data dari BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Ta Jambi yang diupdate sore ini menunjukkan jumlah titik panas di wilayah Provinsi Jambi terpantau sebanyak 30 titik yang tersebar di Kabupaten Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Batanghari, Bungo, Tebo, Muaro Jambi, serta dari Kota Jambi. Jumlah titik panas hari ini terpantau jauh menurun dibanding sehari sebelumnya yang terpantau ada 109 titik panas. Demikian dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat perhatian terhadap penyandang disabilitas dengan turun langsung memastikan kondisi dan kebutuhan warga. Salah satunya melalui kunjungan Wakil Bupati Buleleng. Laporan disampaikan Sukasah Bratawinangun.
12: Kita melakukan kunjungan ke salah satu warga di Desa Banjar yang kondisi keluarganya.
13: Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat perhatian terhadap penyandang disabilitas dengan turun langsung memastikan kondisi dan kebutuhan keluarga penerima manfaat. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengunjungi keluarga di Kecamatan Banjar yang memiliki anak berusia 14 tahun dengan kondisi cerebral palsy. Kunjungan melibatkan Dinas Sosial P3A dan Puskesmas Kecamatan Banjar untuk memetakan kebutuhan kesehatan dan sosial keluarga. Data lapangan tersebut akan menjadi dasar pemberian intervensi kesehatan serta bantuan sosial yang sesuai dan berkelanjutan. Wakil Bupati Gede Supriyatna menegaskan, pemerintah perlu memastikan masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus tidak luput dari pelayanan. Keluarga tersebut selanjutnya akan diarahkan memperoleh bantuan sesuai kriteria dan kebutuhannya.
12: Kita melakukan kunjungan ke salah satu warga di Desa Banjar yang kondisi keluarganya ada anak yang perlu kita berikan perhatian karena anak ini sudah umur 14 tahun, namun kondisinya dari sisi fisik kesehatan itu memang kurang bagus.
13: Menurut Supriyatna, penanganan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat membutuhkan peran pemerintah dan partisipasi warga, termasuk dalam melaporkan kondisi yang membutuhkan perhatian. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3A Buleleng Iputu Karyaman Putra meminta pendampingan sosial lebih aktif melaporkan warga yang membutuhkan penanganan.
14: Saya selaku Camat Banjar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua pihak, terutama pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Wakil Bupati yang hadir langsung di tengah masyarakat kami. Tentu saja itu akan sangat membantu bagi keadaan yang bersangkutan.
13: Kadis Karyaman menegaskan pemutahiran data penting agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan intervensi dapat segera dilakukan. Camat Banjar Putu Widiawan mengapresiasi perhatian Pemkab Buleleng yang dinilai memberi dukungan sekaligus motivasi kepada keluarga untuk memperhatikan kondisi anak.
15: Dengan sendirinya kami mengharapkan kepada semua teman-teman SDM, pendamping program, itu sekiranya ada informasi dari awal itu sudah ada atensi yang langkah-langkah, baik itu perbaikan data, pemutahiran data, termasuk juga penguatan-penguatan program bantuan.
13: Pemerintah daerah juga membuka peluang bantuan sosial seperti PKH dan BPNT sesuai kondisi dan kriteria keluarga. Dari Buleleng, Bali, Sukasa Brata Winangun, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kilas Berita. Kilas Berita.
16: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lana Lena menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari, mulai tanggal 15 hingga 28 Agustus 2026. Melki mengatakan penetapan status tanggap darurat dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana, sekaligus mempermudah akses, koordinasi, dan komunikasi antar pihak dalam mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
10: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
17: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
10: Warta Nusantara.
9: Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menekankan pesantren harus mampu mencetak santri berakhlak dan peduli sosial. Laporan Jaliyah Winarti.
18: Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menegaskan pentingnya peran pesantren dalam membentuk generasi muda berakhlak dan teguh menjalankan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Pondok Pesantren Darut Tahfiz Desa Cilangkap, Kecamatan Kalanganyar, Amir menegaskan Maulid Nabi tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.
19: Waris, tadi yang disampaikan oleh beliau perintis Rasulullah, sahabat, orang naentengnya. Bahasa Sunda mah yang tinggal nganggur lah, arek sholat dari tembakan ya, sebagainya. Baca Quran juga nggak ditindas, bukannya mengukuhkan malah merusak. Pewaris yang baik itu mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan baik.
18: Ia juga minta para santri mengimbangi ilmu agama dengan kepedulian sosial, menjaga toleransi serta tidak mudah terprovokasi isu yang memecah belahkan masyarakat. Amir berharap lulusan Ponpes Darut Tahfiz dapat berkontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Lebak. Dari Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kita ke informasi lainnya pendengar, pihak kepolisian berhasil mengantongi sejumlah nama pasca penggeledahan toko emas yang diduga berkaitan dengan penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi. Laporan disampaikan Santi Yunas.
20: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu Ditreskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
21: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
20: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
22: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
20: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dengan demikian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Sore, edisi hari Minggu 16 Agustus 2026.
23: Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional, wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walter Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Triadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi, 4 November 1950, pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945 ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Martha Tiahahu wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu usianya baru 17 tahun 11 bulan 29 hari. Mayor Daan Mogot lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
23: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
3: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
4: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
23: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
24: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kita awali informasi dari dalam negeri. Manggala Agni Kalimantan 11 Singkawang, Kalimantan Barat meningkatkan pemantauan terhadap pergerakan asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berpotensi melintasi batas negara, terutama menuju wilayah Malaysia. Kepala Daos Manggala Agni Kalimantan 11 Singkawang, Yuyu Wahyudin, mengatakan pemantauan dilakukan secara sistematis untuk mengetahui arah pergerakan, ketebalan, dan jangkauan asap, termasuk potensi sebaran menuju wilayah perbatasan. Menurutnya, pemantauan tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dini sehingga pergerakan asap dapat diketahui sebelum berdampak lebih luas terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak. Sementara itu, pendengar, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan saat ini berstatus zona merah kebakaran hutan dan lahan karhutla. Karena lebih dari 30 kejadian karhutla terjadi di wilayah setempat hingga pertengahan Agustus 2026. Terkait hal tersebut, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muara Enim, Alfi Gumara, mengatakan pihaknya masih memberlakukan status siaga darurat karhutla yang berlaku hingga 31 Agustus 2026.

Alfi mengatakan status keadaan siaga darurat ini ditindaklanjuti dengan pembentukan pos komando yang melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya masing-masing serta dilengkapi dengan peralatan yang memadai. Beralih ke informasi mancanegara, Parlemen Iran dijadwalkan menggelar sidang secara virtual Minggu waktu setempat untuk membahas sejumlah rancangan undang-undang RUU terkait penanganan pengaruh asing dan pengawasan Selat Hormuz. Hal tersebut muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghe, mengatakan bahwa Iran telah mencapai kesepakatan dengan Oman mengenai peta rute pelayaran untuk Selat Hormuz setelah beberapa pekan menjalani negosiasi teknis. Pembahasan itu merupakan bagian dari negosiasi teknis yang dimulai berdasarkan nota kesepahaman atau MOU Iran-Amerika Serikat dan menugaskan Tehran dan Muscat untuk mengembangkan kerangka navigasi baru bagi Selat Hormuz. Meskipun Iran dan Oman terus membahas rute pelayaran, Tehran berulang kali menyatakan bahwa keputusan untuk membuka kembali jalur perairan strategis itu tetap bergantung pada pemenuhan kewajiban Amerika Serikat berdasarkan nota kesepahaman tersebut. Informasi olahraga, Persija Jakarta akan melakoni laga uji coba melawan dua klub Thailand, yakni Polistero dan Chiang Rai United, selama menjalani pemusatan latihan di Thailand yang hingga kini sudah berlangsung sekitar satu pekan. Pelatih Macan Kemayoran, Shin Tae-yong, memiliki maksud dan tujuan yang berbeda untuk kedua laga tersebut. Pertandingan pertama melawan Polistero lebih diarahkan untuk menyelaraskan kerjasama antar pemain, sekaligus mengimplementasikan latihan tim dan taktik yang telah dijalani. Sementara pertandingan kedua kontra Chiang Rai United, Persija berencana menurunkan susunan pemain terbaik untuk melihat sejauh mana perkembangan performa anak didiknya setelah menjalani rangkaian program pemusatan latihan.

Demikian Warta Berita sore ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.
2: Indonesia menyapa sore.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno meminta pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur mempercepat pendataan dampak gempa secara akurat dan terverifikasi. Pratikno menilai data yang cepat dan tepat menjadi kunci percepatan penanganan termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ia mengatakan pengalaman bencana di Sumatera menunjukkan data tidak akurat dapat menghambat kesiapan pemerintah menyalurkan bantuan. Kondisi tersebut juga berpotensi memperlambat proses pemulihan wilayah terdampak bencana. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bintan mengapresiasi program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat, baik pembangunan fisik hingga edukasi kepada generasi muda. Laporan disampaikan Reni Ilda.
1: Pemerintah Kabupaten Bintan mengapresiasi kolaborasi TNI bersama masyarakat melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Sekda Bintan Roni Kartika mengatakan, rangkaian kegiatan TMMD tidak hanya menyasar pembangunan sarana fisik, tetapi juga kegiatan non-fisik berupa pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. Menurutnya, aspek kebermanfaatan menjadi prioritas dalam pelaksanaan TMMD karena masyarakat dinilai merasakan langsung manfaat dari kegiatan tersebut.
2: Kolaborasi TNI bersama masyarakat juga bisa kita wujudkan sempena rangkaian kegiatan TMMD Manunggal Bersama Rakyat. Alhamdulillah beberapa sarana fisik maupun kegiatan non-fisik pemberdayaan masyarakat, pendampingan kepada masyarakat sudah dilakukan menjadi bagian dari seluruh rangkaian kegiatan TMMD ini. Tentu punya harapan besar esensi kebermanfaatan menjadi hal yang sangat prioritas. Secara umum kami mengamati masyarakat merasa sangat terpuaskan sekali dengan kegiatan TMMD ini.
1: Sementara itu, Kapok Sahli Kodam 19 Tuanku Tambusai Brigjen TNI M. Yahya menjelaskan, sasaran non-fisik TMMD diarahkan pada pembinaan mental, khususnya bagi generasi muda dan pelajar. Pembinaan dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai dan jiwa kebangsaan, sekaligus membekali generasi muda agar mampu menghadapi pengaruh negatif, perkembangan teknologi, dan peredaran obat-obatan terlarang.
3: Situasi perkembangan teknologi termasuk pengaruh yang kurang bagus dengan adanya peredaran obat-obat psikotropika yang sangat-sangat merusak generasi kita, ini dalam kegiatan TMMD non-fisik ini dibekali pada mereka.
1: Dirinya lebih lanjut menjelaskan, dengan pembinaan tersebut TNI berharap generasi muda memiliki ketahanan mental dan nilai kebangsaan yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh berbagai hal negatif. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komunikasi yang baik antar umat beragama dinilai menjadi kunci dalam menjaga konflik dan memperkuat persatuan di Kota Batam. Nurul Mahfud melaporkan.
4: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB terus berperan dalam memperkuat komunikasi dan hubungan harmonis antar umat beragama di Kota Batam. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat yang majemuk. Tokoh agama Islam Kota Batam, Kabuloh Wibisono menilai potensi konflik dapat muncul akibat kurangnya komunikasi dan minimnya saling memahami antar kelompok masyarakat. Karena itu, ruang dialog dan silaturahmi perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara damai.
5: Yang paling penting adalah membangun kepercayaan, karena konflik biasanya bukan diawali oleh agama itu. Sebagaimana tadi disampaikan teman-teman, ternyata ajaran-ajarannya berupa kasih sayang, kerukunan. Tetapi konflik itu muncul karena kurangnya komunikasi. Maka peran tokoh agama mempunyai tanggung jawab. Jangan sampai mimbar agama menjadikan penyebaran kebencian, menghina agama, menyebarkan berita bohong, atau memecah belah masyarakat, maka mimbar harus jadikan penyebaran kasih sayang.
4: Sementara itu, tokoh agama Buddha Kota Batam, Suwarno, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kedamaian sebagai modal utama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, suasana yang aman dan damai memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman, serta mendukung pertumbuhan daerah.
6: Jadi kami mengajak, mari Bapak Ibu semuanya, kita menjaga Batam dengan kedamaian, karena kembali lagi kedamaian inilah merupakan sumber kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat, dan tentunya akan bagi Kota Batam kita. Karena Kota Batam kita membutuhkan uluran tangan kita bersama-sama untuk saling hidup dan menghidupi, sehingga akan tercapai yang namanya Batam Madani.
4: Suwarno menyampaikan, kondisi yang kondusif dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong Batam berkembang sebagai bandar dunia madani. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat diharapkan terus memperkuat sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan menghindari tindakan yang berpotensi memicu perpecahan. Dari Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memeriahkan dan menanamkan semangat nasionalisme generasi muda tidak hanya ditunjukkan dengan kegiatan seremonial, tetapi bisa dilakukan dengan cara sederhana yang bermanfaat bagi masyarakat. Nur Fitriani menyampaikan laporannya.
7: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, generasi muda diajak memaknai nasionalisme tidak hanya melalui upacara atau kegiatan seremonial, namun juga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Presiden mahasiswa BEM Politeknik Negeri Bengkalis, Ramanda Bayu Saputra, mengatakan rasa nasionalisme dapat ditunjukkan melalui hal-hal sederhana, diantaranya belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, serta menaati aturan.
8: Rasa nasionalisme dapat ditunjukkan melalui tindakan sederhana seperti belajar dengan sungguh, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, taati aturan, terus ada juga menjaga nama baik daerah ataupun kampus, serta berkontribusi seperti menyelesaikan persoalan di masyarakat.
7: Ramanda menilai sebagai generasi intelektual, mahasiswa memiliki peran penting dalam menunjukkan nasionalisme melalui ilmu dan keterampilan yang dimiliki. Mahasiswa tidak hanya dituntut berprestasi untuk diri sendiri, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kampus, daerah, dan masyarakat. Menurutnya, menjaga nama baik daerah dan kampus juga menjadi bagian tanggung jawab dari generasi muda, termasuk ikut membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di lingkungan masyarakat. Ramanda berharap momentum HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga menjadi pengingat agar semangat nasionalisme diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap resiko karhutla di musim kemarau, terlebih dengan adanya 3 kejadian karhutla pada awal Agustus ini. Laporan disampaikan Aisyah Dini.
9: Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaur, terdapat 3 kejadian kebakaran hutan dan lahan dilaporkan terjadi pada awal bulan Agustus 2026. 3 peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi pada lokasi dan tanggal yang berbeda, yakni di Desa Tanjung Batung, Kecamatan Kaur Utara pada tanggal 3 Agustus, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap pada tanggal 7 Agustus, dan Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan pada tanggal 10 Agustus. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur, Apen Ardiansyah, mengatakan dari 3 peristiwa kebakaran tersebut, kebakaran yang terjadi di Desa Pagar Dewa dan Desa Tanjung Besar merupakan kejadian yang cukup besar. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ini menjadi perhatian serius bagi seluruh masyarakat, karena sebelumnya kasus kebakaran hutan dan lahan juga cukup banyak terjadi sepanjang bulan Juli. Maka dari itu, masyarakat diminta untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran, mulai dari tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan.
10: Karena banyak masyarakat ini membuka lahan baru, mungkin membakarnya ini karena ini kita lagi musim kemarau. Pada masyarakat kami menghimbau jangan membakar dulu dalam waktu sekarang karena kita masih musim kemarau, dan bagi masyarakat umum yang dekat jalan raya ini jangan membuang puntung rokok sembarangan.
9: Sementara itu, salah seorang warga Desa Selasih, Win, sangat berharap masyarakat tidak lagi melakukan pembakaran lahan ataupun membakar sampah. Hal ini demi mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kaur.
11: Jadi untuk demi kepentingan bersama, marilah kita bersama-sama saling mengingatkan satu sama lain agar tidak membuat api atau bakar-bakar demi tidak terjadi kebakaran-kebakaran yang berikutnya untuk daerah kita Kaur ini.
9: Kewaspadaan dari masyarakat dinilai penting karena petugas tidak dapat bekerja sendiri dalam mencegah meluasnya kebakaran lahan. Dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kecamatan Rantau Bayur menjadi wilayah rawan karhutla di Kabupaten Banyuasin. Peningkatan kasus tersebut masih berlanjut hingga Agustus di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering. Laporan Muhammad Maulana dari Palembang.
12: Kecamatan Rantau Bayur menjadi salah satu wilayah yang paling sering mengalami kebakaran hutan, kebun, dan lahan atau karhutla di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kejadian kebakaran masih berlangsung hingga Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Banyuasin meningkatkan pengawasan dan penanganan, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana, mengatakan, data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana menunjukkan adanya peningkatan kejadian karhutla, terutama pada Juni menuju Juli. Peningkatan tersebut masih berlanjut hingga Agustus. Di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering, Reza mengatakan penyebab kebakaran belum dapat dipastikan. Namun, aktivitas manusia diduga menjadi salah satu faktor, termasuk kelalaian yang memicu munculnya api. Wilayah Rantau Bayur menjadi prioritas pengendalian karena kebakaran terjadi cukup sering. Sejumlah lokasi yang dilaporkan mengalami kejadian antara lain Desa Tanjung Menang, Tanjung Pasir, Sejagung, dan Kemang Bejalu. Lokasi kebakaran yang berada jauh dari jalan utama menjadi salah satu kendala petugas. Medan yang sulit membuat mobilisasi personil, kendaraan, dan peralatan pemadam membutuhkan waktu lebih lama. Kondisi diperberat dengan terbatasnya sumber air di sekitar lokasi. Sebagian lahan yang terbakar juga merupakan lahan gambut, sehingga proses pemadaman dan pendinginan harus dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah api kembali muncul.
13: Berdasarkan laporan yang dikelola oleh Pusdalop BPBD Kabupaten Banyuasin, memang terjadi peningkatan kejadian kebakaran hutan, kebun, dan lahan di Kabupaten Banyuasin. Ini terutama terjadi kenaikan yang lumayan signifikan antara bulan Juni ke Juli. Jadi di bulan Juli lumayan besar kejadiannya dan berlanjut sampai dengan bulan Agustus saat ini.
12: Untuk memperkuat pengendalian, BPBD Banyuasin telah mengaktifkan 4 posko terpadu sejak awal Agustus. Posko tersebut berada di Banyuasin 3, Pulau Rimau, Tanjung Lago, dan Rambutan. Sementara itu, kondisi cuaca kering di Sumatera Selatan diperkirakan masih berlangsung dalam sepekan ke depan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG SMB 2 Palembang, Sinta Andayani, mengatakan, Sumatera Selatan saat ini berada dalam periode musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi menguatnya monsun Australia serta dinamika atmosfer lainnya yang menyebabkan potensi hujan semakin menurun. Menurut Sinta, dalam sepekan ke depan, pertumbuhan awan diperkirakan semakin menurun. Cuaca umumnya didominasi kondisi cerah hingga berawan, dengan suhu maksimum di sejumlah wilayah dapat mencapai 33 hingga 34 derajat Celcius. Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas udara. Berdasarkan pemantauan BMKG, kualitas udara dalam sepekan terakhir berada pada kategori sedang hingga kurang sehat, terutama akibat meningkatnya konsentrasi partikulat PM2,5.
14: Indikasinya adalah monsun Australia sudah aktif dan menguat di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga di Sumatera Selatan. Namun fenomena dinamika atmosfer lain yang berpengaruh di musim kemarau ini adalah El Nino dalam kategori kuat hingga sangat kuat, dan juga indeks Ocean Dipole atau DMI di wilayah barat Sumatera itu dalam indikasi positif, yang dampaknya di dua faktor ini adalah menambah kering.
12: Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Woi, maju, maju, serasi, macet.
16: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan program Kentongan terkait mitigasi dan juga penanganan bencana di tanah air.
2: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
1: Pendengar, gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin tidak hanya berdampak terhadap kerusakan pada rumah dan juga fasilitas umum, tetapi juga membawa dampak besar bagi masyarakat yang terdampak, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Dalam situasi bencana, kebutuhan mereka tentu tidak berhenti pada makanan saja ataupun tempat tinggal maupun layanan kesehatan, tapi juga menyangkut rasa aman, perlindungan, serta pendampingan agar mereka tidak mengalami kekerasan ataupun trauma yang berkepanjangan. Kondisi di lokasi bencana juga menjadi perhatian dari berbagai pihak, termasuk dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KemenPPPA, di mana pemerintah terus memantau kondisi perempuan dan anak yang terdampak, sekaligus mengupayakan dukungan terhadap perlindungan ataupun kebutuhan khusus bagi mereka agar tetap terpenuhi di tengah situasi darurat. Lantas seperti apa kondisi perempuan dan juga anak korban gempa di NTT saat ini, termasuk bagaimana kemudian upaya pendampingan yang dilakukan untuk membantu anak-anak menghadapi trauma setelah mengalami bencana, kami akan membahasnya bersama dengan Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus KemenPPPA, Ibu Susanti.
3: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore, Ibu Susanti.
4: Selamat sore, Mbak Safira.
1: Kabar baik hari ini ya, Bu?
4: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Walaupun ya, dengar berita ini agak kurang tenang rasanya.
1: Betul. Iya, rasanya sangat memikirkan tentu ya bagaimana nasib masyarakat yang terdampak di Nusa Tenggara Timur, termasuk untuk perempuan dan juga anak-anak ya, kelompok rentan yang ikut terdampak dari adanya gempa di NTT. Bagaimana kemudian KemenPPPA memantau kondisi mereka saat ini, khususnya untuk perempuan dan juga anak?
4: Iya, Mbak Safira, kami terus berkoordinasi dari hari pertama kami mendengar kejadian ya dengan dinas pengampu untuk urusan perempuan dan anak di Provinsi NTT. Terkait dengan kondisi perempuan dan anak terdampak. Tapi memang ini lumayan banyak wilayah yang terdampak dan ada beberapa yang parah. Saat ini kami masih mendapatkan data secara keseluruhan. Uh-huh. Untuk data terpilah untuk perempuan dan anak, kami masih berkoordinasi terus berapa jumlah perempuan dan anak total yang terdampak dari gempa ini, Mbak. Kemudian juga kami juga sudah terhubung dengan teman-teman humanitarian di lapangan ya, dan memang kondisinya mereka juga sudah banyak beberapa yang bergerak di lapangan, dan saat ini memang kebutuhan yang paling mendesak itu kebutuhan terkait dengan bahan pokok dan kesulitan air bersih. Dan kami coba sedang mengkoordinasikan dengan teman-teman mitra yang sudah di lapangan untuk bisa terhubung begitu, untuk bisa membantu kesulitan bahan makanan dan tentunya juga air bersih ya, dan kesulitan air mineral ini.
1: Kebutuhan pokok untuk makan dan juga minum yang paling mendesak saat ini ya, Bu Susanti. Kita tahu kemarin juga beberapa pemberitaan di media massa, tidak sedikit perempuan dan juga anak yang ikut terdampak adanya gempa di NTT. Termasuk bahkan saya juga sempat baca ada ibu yang melahirkan di tengah-tengah kejadian gempa. Kemudian ada juga korban ibu tengah memeluk anaknya, ini juga turut menjadi korban. Bagaimana kemudian langkah yang dilakukan KemenPPPA untuk menangani ya perempuan dan juga anak di sana?
4: Tentu memang kami terus memantau kondisinya ya, Mbak Safira. Dan kami terus berkoordinasi dengan Pemda setempat dan dinas provinsi untuk isu pengampu perempuan dan anak ya, dinas PPPA yang ada di provinsi, dan kemudian berkoordinasi juga dengan kabupaten kota. Dan sampai sekarang pun kami terus memantau, Mbak, untuk perkembangannya. Karena memang data terpilah untuk perempuan dan anak masih terus dilakukan untuk update datanya.
1: Termasuk untuk
4: gempa susulan masih ada kan ya sampai sekarang.
1: Termasuk untuk memastikan anak-anak ataupun perempuan mendapatkan rasa aman, kemudian pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga kebutuhan dasar mereka ya di tengah-tengah kondisi tenda pengungsian ya, Bu Susanti. Oke, tapi apa sih Bu yang menjadi kebutuhan khusus ya untuk perempuan yang mungkin jadi perhatian juga oleh Kemen PPA yang mungkin luput ya dari bantuan-bantuan lainnya juga?
4: Ya, kami tentunya tetap berkoordinasi dengan Dinas dan Mitra untuk kebutuhan spesifik perempuan dan anak ya, karena memang kan perempuan dan anak itu memang rentan dan memang kebutuhannya berbeda ya. Misalnya mungkin misalnya terkait pembalut, mungkin juga nanti ruang aman gitu ya, untuk misalnya ke kamar mandi gitu ya, atau wilayah-wilayah yang kira-kira memang berbahaya untuk perempuan dan anak itu tentu kita jadikan perhatian untuk teman-teman Pemda khususnya dalam bangun posko ya. Posko kita juga perhatikan sisi-sisi rentan. Bagaimana supaya anak itu tidak terpisah dengan orang tuanya gitu kan.
1: Iya. Karena dalam situasi bencana kadang ada beberapa keluarga yang fokus ya untuk menyelamatkan diri, tapi tidak sedikit juga yang terpisah dari anggota keluarganya termasuk anak-anak ya, Bu Susanti.
4: Karena juga memang kan kondisinya saat ini memang masih panik ya Mbak. Dan juga kami tetap juga berkoordinasi pada teman-teman mitra yang ada di lapangan untuk tetap juga menjaga kepentingan terbaik bagi anak di kondisi seperti itu, dan juga kerentanan perempuan yang ada di lokasi pengungsian gitu.
1: Termasuk adakah pendampingan psikososial Bu ataupun psikologis yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Kemen PPA?
4: Saat ini mungkin karena masih dalam taraf darurat ya Mbak. Kami tetap berkoordinasi untuk menyiapkan itu pastinya.
1: Pemulihan pasca bencana tentu ini membawa trauma juga ya bagi anak-anak ataupun perempuan di sana. Koordinasinya sejauh apa antara Kemen PPPA, kemudian pemerintah daerah dan juga pihak-pihak terkait untuk memberikan perlindungan ya terhadap perempuan dan juga anak?
4: Ya, kami saat ini masih berkoordinasi dengan Dinas PPPA, kemudian juga dengan Dinas PPA berkoordinasi dengan BPBD ya. Kami juga sudah berkoordinasi dengan BPBD setempat untuk kondisi-kondisinya seperti apa dan kebutuhan-kebutuhannya yang diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan perempuan ya khususnya, dan ini mungkin nanti kami akan hubungkan kepada teman-teman mitra terkait di lapangan juga Mbak. Siapa yang bisa kita hubungkan untuk langkah tercepatnya begitu.
1: Kalau dari Kemen PPPA sudah menurunkan petugas ataupun personil belum Bu untuk bagaimana pendampingan di sana?
4: Belum Mbak Safira, karena kan masih koordinasi-koordinasi untuk kondisi saat ini ya. Dan kemungkinan di lapangan seperti apa, tapi kami tetap berkoordinasi terus dengan Dinas PPA dan kita juga ada relawan sahabat perempuan dan anak di sana yang terus memberikan laporan kepada kita.
1: Biasanya bantuan apa sih Bu yang biasa diberikan ketika terjadi bencana? Misalnya saja kita belajar dari bencana Sumatera kemarin, apa yang semestinya dilakukan oleh pemerintah ataupun Kemen PPPA dalam hal ini ya, untuk bagaimana memastikan psikologi kemudian pendampingan terhadap perempuan ini tetap dilakukan?
4: Ya, biasanya kami berkoordinasi juga dengan sumber daya atau lembaga masyarakat di lokal untuk memberikan pendampingan ya melalui Dinas Provinsi PPPA dan kemudian terkait dengan bantuan spesifik perempuan dan anak, misalnya susu, kemudian pembalut begitu ya, selimut dan kebutuhan-kebutuhan lain spesifik untuk perempuan dan
1: termasuk
4: anak,
1: pakaian gitu. Dalam mungkin ya karena perempuan juga
4: pakaian dalam. Itu kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Saat ini kita sedang mengkoordinasikannya, Mbak.
1: Iya. Iya, kita nantikan ya. Semoga memang perhatian terhadap perempuan dan anak juga masih terus dilakukan ya, tidak luput dari perhatian pemerintah. Ini juga menjadi concern dari pemerintah agar perempuan dan anak tetap merasa terlindungi dan juga aman ya. Betul. Bu Susanti, ya. Termasuk dalam keadaan situasi darurat ketika pasca terjadi gempa. Terima kasih Bu Susanti atas waktunya di RRI Pro 3 ya, sore ini. Sehat selalu, selamat sore Bu Susanti. Ya, pendengar memang ya, kalau bencana itu tidak hanya berfokus pada bagaimana pemulihan ataupun fokus terhadap bantuan secara umum, tapi ada juga pihak-pihak ataupun perempuan dan juga anak yang perlu menjadi perhatian bersama, karena ada beberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi, tidak luput ya dari pemerintah, misalnya saja tadi seperti kebutuhan pembalut untuk perempuan, kemudian makanan bayi, dan juga lain-lainnya.
3: Wawancara Pro 3.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Perumbulok menyiapkan bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Setiap kabupaten terdampak akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 ton dan minyak sebanyak 1.000 liter untuk setiap kabupaten, dan penyaluran bantuan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
3: Pendengar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya mengoptimalkan layanan dasar di 7 daerah terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan sejumlah layanan dasar seperti listrik, air bersih, bahan bakar minyak atau BBM, dan komunikasi dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu 7 hari. Hal ini disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama jajaran kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah di kantor Bupati Manggarai Barat NTT hari ini. Selain pemulihan layanan dasar, Suharyanto juga meminta pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan dilakukan secara paralel tanpa harus menunggu masa tanggap darurat berakhir. Dan untuk menjangkau wilayah terdampak yang sulit diakses, BNPB bersama TNI dan Basarnas mengerahkan sejumlah alat utama sistem senjata atau alutsista, termasuk helikopter, kapal laut, pesawat, serta pesawat sayap lebar. Dan di sisi lain, BNPB juga mulai mengoperasikan media center resmi untuk memberikan pembaruan informasi terkait penanganan gempa NTT. Media center ini akan menggelar press briefing setiap sore pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan ditujukan untuk menyampaikan perkembangan penanganan bencana dari hari ke hari sekaligus meminimalisir simpang siur informasi di lapangan.

Dan pendengar, BNPB juga mengumumkan pembentukan 2 posko nasional pendampingan provinsi guna mempercepat penanganan dampak gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. 2 posko utama tersebut didirikan di lokasi strategis yakni di Labuan Bajo dan Maumere. Langkah ini diambil mengingat luasnya cakupan wilayah dan besarnya dampak gempa yang terjadi, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih terpusat. Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan bahwa pembagian 2 titik posko ini bertujuan untuk mengefektifkan langkah-langkah penanggulangan bencana di 6 wilayah terdampak. Adapun pembagian wilayah kerja posko, di mana posko Labuan Bajo akan menjadi pusat koordinasi untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur. Seluruh kegiatan pendistribusian logistik dan pergerakan personel di wilayah ini akan dipusatkan di Labuan Bajo. Kemudian untuk posko Maumere akan melayani penanganan untuk wilayah Kabupaten Sika, Kabupaten Nagikeo, dan Kabupaten Ngada. Kepala BNPB juga mengimbau kementerian, lembaga terkait, serta BUMN untuk segera mengirimkan personel dan bergabung di posko-posko tersebut. Hal ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pendistribusian logistik dan penanganan para korban secara menyeluruh.

0: Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
1: Dan kami juga akan pantau ya bagaimana situasi terkini pasca kejadian gempa NTT pada Sabtu kemarin dengan magnitudo 7,7 yang berdampak dengan adanya sejumlah korban ataupun masyarakat yang dilarikan ke rumah sakit. Kami akan pantau terkini situasi di RSUD Ruteng NTT bersama dengan Epi Wahab. Epi, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar juga pemirsa RRINET, saat ini saya sedang berada di salah satu posko, tepatnya di halaman RSUD Ruteng. Dan Ruteng ini merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah dari gempa yang terjadi pada Minggu 15 Agustus 2026 lalu. Dan dari informasi yang kami dapatkan, keseluruhan pasien itu ada terdapat 76, di mana beberapa pasien yang dalam kondisi ICU, NICU, anak dan juga ibu bersalin itu sudah dievakuasi ke dalam RSUD yang berada di lantai 1, sedangkan untuk pasien yang tidak terlalu gawat darurat itu dievakuasi ke posko-posko yang berada di halaman RSUD Ruteng pada saat ini. Demikian.
1: Ya, Epi, ada berapa banyak korban yang ada di sana, Epi?
2: Untuk korban sendiri, tidak banyak korban yang akibat gempa, cuma memang ada beberapa lansia yang memang dilarikan ke RSUD sini karena memang trauma atau ada yang mengalami sesak napas akibat kejadian gempa kemarin sehingga dilarikan ke RSUD Ruteng ini.
1: Adakah pihak pemerintah ataupun lembaga-lembaga terkaitnya yang turut memantau ya bagaimana penanganan di RSUD Ruteng?
2: Informasi yang didapatkan tadi pagi juga sudah dilakukan kunjungan langsung oleh Menko PMK dan juga Kepala BNPB serta pemerintah Kabupaten Manggarai maupun pemerintah provinsi dari NTT yang melihat langsung kondisi dari pasien dan juga kondisi dari RSUD Ruteng ini. Dan kedepannya mungkin mereka akan fokuskan terhadap penanganan pasien serta perbaikan dari gedung RSUD Ruteng pada saat ini agar dapat berjalan lancar, normal, dan dapat menampung pasien-pasien yang sedang dievakuasi ini. Demikian.
1: Apa yang disampaikan oleh Menko PMK ketika tiba di sana, Epi?
2: Menko PMK menyampaikan keprihatinannya terhadap kejadian gempa serta memberikan semangat kepada para pasien yang ada pada saat ini dan juga para tenaga medis, serta berjanji akan segera melakukan recovery secepat mungkin dengan memperbaiki gedung dan juga memastikan bahwa layanan kesehatan di sini tetap berjalan lancar dan juga baik.
1: Oke. Adakah kekurangan dari sisi peralatan, kemudian obat-obatan yang perlu ditambahkan juga di RSUD Ruteng sana, Epi?
2: Ya, dari informasi yang kami dapatkan dari Humas RSUD Ruteng tadi, untuk obat-obatan dan peralatan masih cukup, sedangkan kebutuhan yang dibutuhkan saat ini adalah tenaga medis, di mana ada beberapa tenaga medis baik perawat maupun dokter yang masih kurang dan juga ada beberapa yang sempat mengalami sakit akibat kelelahan mengurus banyaknya jumlah pasien yang ada di RSUD Ruteng ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Epi atas laporan Anda. Kita nantikan update berikutnya. Selamat kembali bertugas Epi. Terima kasih. Dan pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam kentongan hari ini.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Sore. Saya Safri Amalia, kita akan jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam.

0: Ya, akhirnya kedapetan akhirnya. Iya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
1: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
2: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi, warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
0: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Ya, akhirnya kedapetan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah.
4: Pertimbangannya.
0: Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
5: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
6: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama. Nah, ini cepet banget sih, teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat.

0: adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
2: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
3: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
2: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
4: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 37.
5: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, kalau bagi orang awam?
4: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
2: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
6: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu Ditreskrim Suspol Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrim Suspol Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
7: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
6: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
8: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
6: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
10: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
9: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
10: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
11: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi iklim yang seperti tahun 2024 banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
10: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
1: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
12: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
13: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
12: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
13: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan prioritas penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
14: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pusdu dan rumah sakit.
13: Ridwan menambahkan Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
15: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
16: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
15: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
16: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
17: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ispa. Kalau tidak urgen, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
16: Ridwan memperkirakan kasus ispa masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karhutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya hingga utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor kumite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup, karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karatedo Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porpop Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Tahukah Anda, seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua? Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Indonesia Menyapa Malam.
3: Kami paparkan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami Pro3 RRI. Bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro3, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa berpartisipasi, bertanya langsung kepada narasumber kami di line telepon 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, atau di 386-6712, dan juga WhatsApp kami di 081-399-399-888. Untuk Anda yang berada di wilayah terdampak pasca gempa bumi yang berada di Nusa Tenggara Timur maupun di Sumatera Utara, Anda bisa juga menghadirkan informasi terkininya pada malam hari ini di line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro3 RRI. Pendengar, pemerintah Indonesia menggandeng Kamboja membentuk Indonesia Desk untuk mencegah warga negara Indonesia terlibat online scam atau penipuan online. Pembentukan desk ini diharapkan bisa mempercepat penanganan dan penegakan hukum terkait kasus penipuan daring yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil mengatakan Indonesia Desk ini melibatkan sejumlah lembaga seperti Kemenko Polkam, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Otoritas Jasa Keuangan, hingga PPATK atau Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Seberapa efektif pembentukan desk ini untuk mencegah kasus online scam atau kasus ini bisa terulang kembali? Kami akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISREK, Pratama Dahlian Persada. Pak Pratama, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam, Mas Fajar.
3: Kabar baik, Pak. Kabar baik, ya. Ini bicara soal desk yang baru dibentuk nih antara Indonesia dengan Kamboja untuk mencegah online scam dan juga judi online, ini gimana nih kalau pandangannya Pak Pratama? Efektif kan nih?
4: Ya, kalau menurut saya ini langkah penting ya, kemajuan bahwa kita sudah mulai serius gitu. Karena persoalan scam online ini kan sekarang nggak bisa hanya dipandang masalah ini aja nih, perlindungan WNI atau tenaga kerjaan gitu, atau hanya penipuan gitu. Ini udah jadi kejahatan internasional yang terorganisasi gitu. ya kan, orang di bulan pertama, 6 bulan pertama tahun 2026 aja udah ada 12.000 WNI kan,
3: yeah,
4: ex-jaring online scam di Kamboja yang kontak ke KBRI gitu.
3: Yeah.
4: Jadi memang ini penting lah ya, asal memang nanti apa sharing informasinya equal gitu.
3: Sharing informasinya bukan, equal atau setara dalam ya, artian setara. Apa nih Pak Pratama?
4: Ya, artinya ketika kita membutuhkan apa penelusuran lebih lanjut gitu ya, kan kita harus ada pertukaran informasi misalkan mengenai rekruternya gitu. Kan mereka juga punya data untuk itu kan. Kemudian operatornya, kemudian masalah scam centernya. Kemudian ketika ada domain-domain internet, kan mereka juga punya banyak data kan.
3: Iya.
4: Gitu, termasuk nanti e-wallet, cryptocurrency gitu. Kemudian bagaimana uang ini berputar gitu, dicuci dan lain-lain gitu.
3: Jadi melibatkan juga selain PPATK di Indonesia juga PPATK di Kamboja, begitu ya?
4: Iya, betul.
3: Ya, ini saya pernah berbincang dengan perlindungan warga negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa ada kasus yang kemarin itu di Timor Leste, warga negara Indonesia tersandung kasus hukum akibat online scam dan juga judi online. Dan ternyata setelah didata, itu adalah warga negara Indonesia yang kembali pulang ke Indonesia setelah dideportasi dari Kamboja ketika ada sweeping besar-besaran soal scam ini. Artinya, bagaimana penegakan hukum sebenarnya ketika yang dipulangkan itu adalah pelaku kejahatan? Pak Pratama.
4: Nah, gini, ini juga penting nih pemerintah kita supaya ngerti gitu. Memang kan kita harus melindungi warga negara Indonesia ya gitu. Tapi kan melindungi warga negara Indonesia itu tidak berarti menghapus pertanggungjawaban hukum gitu. Jadi harus ada ketika ada warga negara kita yang dipulangkan dari Kamboja atau dari luar negeri yang mungkin dia terlibat dalam scam center ini gitu. Menurut saya harus dilakukan profiling atau assessment gitu. Jadi secara sederhana mungkin bisa dibuat 3 kategori ya. Yang pertama adalah memang korban benar, ini harus dilindungi nih. Dia direkrut dengan pekerjaan palsu, pasportnya ditahan, dipaksa melakukan scam, mengalami kekerasan, digebukin, disetrum dan lain-lain begitu.
3: Enggak ya. Digaji lagi ya.
4: Nah, ini korban benar nih.
3: Yeah.
4: Yang kedua adalah korban.
3: Yeah.
4: Awalnya korban tapi kemudian menjadi pelaku gitu. Awalnya tertipu memang dia, dieksploitasi, tapi okay, kemudian ngerasain duitnya enak nih gitu. Akhirnya apa? Ikut menjalankan operasi scam. Nah, yang ketiga ini bahaya nih, pelaku aktif. Dia mengetahui pekerjaan tersebut scam, dia udah tahu nih ini judi online scam nih gitu. Bahkan mungkin dia juga berperan sebagai recruiter yang ngajak-ngajak teman-temannya gitu. Atau bahkan di sana dia sebagai supervisor atau operator senior gitu, atau bagian yang mengelola jaringan gitu. Nah, ini nih yang menurut saya itu harus memang di-assessment gitu. Jadi jangan nanti korban sama pelaku ini diperlakukan secara sama gitu. Ya korban memang harus diselamatkan, tapi orang yang secara sadar gitu ya, menjadi bagian dari sindikat harus diproses secara hukum gitu.
3: Biar nggak kambuhan, nggak kembali melakukan kejahatan gitu ya para pertama.
4: Iya, karena gini. Ini kan kita ngomongin masalah jaringan ya Mas ya, gitu. Jangan sampai nanti DES ini gitu ya, Indonesia DES itu hanya menjadi meja pemulangan WNI saja gitu. Sedangkan
3: tanggung jawab hukumnya enggak?
4: Ternyata mereka itu adalah beberapa diantaranya adalah juga pelaku gitu, ya kan?
3: Iya.
4: Sehingga ketika mereka balik ke Indonesia lagi gitu, kemudian tidak terungkap jaringannya. Nah, jaringan ini kan jalan terus, mafia ini kan jalan terus Mas. Dia kan selalu nyari orang-orang anak-anak muda yang sekarang susah nyari kerja itu. Iya kan, sekarang kan ada jutaan orang susah nyari kerja nih, lulusan S1 aja yang nganggur banyak gitu ya. Ditawari gaji 10 juta 15 juta tanpa syarat yang ribet gitu ya, gitu, sehingga banyak yang tergoda gitu. Sehingga apa akibatnya, akhirnya mereka ikut nih diajak ke sana lagi gitu ya kan. Kita mulangin 1.000 orang, ternyata si mafia ini dia dapat 1.000 orang dibawa ke sana lagi, muter aja nanti akhirnya tuh gitu.
3: Iya, dan itu akhirnya kerja dua kali ya pemerintah Indonesia memulangin lagi. Kemarin aja ya, 2026
4: karena,
3: itu
4: karena kita
3: 12.000 lebih
4: gitu. Mungkin niatnya mungkin baik ya, ya kita harus melindungi semua warga negara kita ya, saya setuju juga gitu, semua warga harus dilindungi. Tapi ketika mereka melakukan kejahatan gitu ya harus diproses dong. Kalau enggak ntar jadi panjang. Contohnya misalkan Mas, kalau misalkan orang aku saya jadi korban Pak gitu, dipaksa-paksa. Tapi ketika di apa namanya cek badannya nggak pernah ada luka-luka gitu, badannya gendut ya kan, banyak makan gitu ya kan. Kemudian di handphonenya nggak pernah apa namanya dia berkomunikasi dengan gampang gitu, itu kan bisa dibedakan sebenarnya.
3: Rekeningnya juga banyak gitu. Uangnya gitu ya.
4: Rekeningnya juga mungkin banyak gitu, dikirim kemana-mana gitu.
3: Gitu Mas. Oke, okay, nah jadi sebenarnya kalau judi memang, koreksi saya jika saya salah, perjudian itu di Kamboja ilegal sehingga mereka warga negara Indonesia yang di sweeping, operasi sweeping di Kamboja itu bisa lepas dari jeratan hukum karena memang demikian. Tapi kalau di Indonesia tidak. Jadi ketika pulang otomatis harusnya berlaku hukum positif ya di Indonesia begitu Pak Pratama.
4: Ya, kalau menurut saya ya judi online, kemudian online scam gitu, kejahatan-kejahatan cyber, menurut saya jangan dilihat sebagai dunia yang terpisah sih gitu. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini termasuk juga pencucian uang dan lain-lain gitu ya. Ini mereka saling terkait gitu loh. Mereka berada dalam ekosistem kriminal yang saling beririsan gitu. Infrastruktur digitalnya mereka sama, paymentnya caranya sama, rekening penampungnya juga kebanyakan sama, menggunakan identitas palsu, menggunakan kripto supaya nggak bisa dilacak, perekrutan tenaga kerjanya juga sama, money laundry-nya, modus-modusnya juga sama gitu.
3: Jadi satu tubuh batang pohon akarnya bisa kemana-mana gitu, bisa iya, jadi online, betul, bisa ke iya, itu.
4: Betul. Scam. Menurut saya memang apa namanya ini harus diberantas tuntas nih,
3: ya kan. Jadi tidak karena bisa ditebang pilih beda-bedain gitu ya.
4: Kenapa Mas?
3: Iya nggak bisa dibeda-bedain antara judi online dan juga scam online ini.
4: Apalagi sekarang kan dengan adanya AI ini kan juga membuat scam ini jauh lebih berbahaya Mas, iya kan?
3: Iya, love scam. Orang,
4: sekarang kalau dulu kan paling juga mama minta pulsa doang gitu ya. Sekarang pakai AI Mas, orang bisa nipu nelpon kita gitu, pakai suara anak kita sendiri, gitu. Pakai mukanya apa namanya saudara kita sendiri gitu, persis sama, ya kan? Nah ini yang menurut saya nggak bisa dibiarkan karena para penjahat ini mereka juga mulai bergeser, mereka udah mulai ngerti teknologi ini, sedangkan masyarakat kita terbatas literasinya. Ketika mereka semakin pinter menggunakan berbagai macam teknologi untuk bisa melakukan kejahatannya gitu, lama-lama masyarakat kita ini yang nggak ngerti gitu, terutama yang apa namanya sudah berumur gitu ya, yang nggak terpapar internet dan lain-lain, oh mereka bisa kena tipu habis-habisan tuh. Dan memang kenyataannya banyak sekali di Indonesia ini apa orang-orang kena tipu gitu. Kita lihat aja di apa namanya IASC gitu, Indonesia Anti apa namanya Scam Center gitu, punya mulai OJK gitu, ada berapa ribu, berapa puluh ribu gitu laporan apa namanya scam, korban scam warga negara kita gitu. Gara-garanya apa ya, ini penjahat-penjahat ini dibiarkan gitu, ketika mereka merasa bilang bahwa mereka itu korban gitu, dan kita percaya saja gitu, datang ke Indonesia dipeluk-peluk ya kan, supaya difoto-foto masuk media gitu, apaan kalau bersama dihajar aja gitu.
3: Pak Pratama, dulu kan mungkin konvensional ya, kalau judi paling ya digerebek tempat perjudiannya sama bandar-bandarnya gitu. Sekarang ini secara online, secara siber ini bagaimana sebenarnya keamanan siber kita untuk men-tracing saja misalkan, atau kalau bisa diadopsi apa yang dilakukan sebuah operasi sweeping di Kamboja dengan kalau Indonesia melakukan itu kira-kira gimana Pak Pratama? Nah,
4: saya udah berkali-kali ngomong gitu, untuk masalah judi online di Indonesia ini nggak ada susah-susahnya sama sekali gitu. Karena apa? Karena secara teknologi ini gampang. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah kita melalui Kementerian Komdiki gitu ya, ya udah lumayan lah, sudah melakukan blokir terhadap berapa juta, 3 juta atau 5 juta gitu. Tapi coba kita lihat apa namanya detik inilah. Sekarang nih coba lihat para pendengar RRI Pertiga gitu, cek gacor gitu ya di Google, masih semuanya masih hidup gitu.
3: Kok ya, bisa? Kan? Kok bisa karena itu Pak Pratama?
4: Caranya salah. Caranya salah. Yang diblokir itu adalah landing page-nya saja, halaman untuk masuk pintu masuknya, sedangkan tempat permainannya itu nggak diapa-apain. Jadi dari jutaan website yang diblokir itu sebenarnya begitu masyarakat kita pemain judi ini login, dia akan diarahkan ke mungkin 5 atau 6 server aja gitu. Nah, itu yang tidak apa namanya dimatikan. Cara matikannya apakah susah? Enggak sebenarnya. Gitu. Yang jadi masalah adalah mau atau enggak. Contohnya misalkan juga ketika ada misalnya penggerebekan nih agen judi online gitu ya. Begitu digerebek kan tiba-tiba langsung diambil nih semua alat-alatnya nih.
3: Iya.
4: Salah. Harusnya begitu ketahuan itu agennya di mana, di situ pasti ada satu komputer yang digunakan untuk koneksi ke servernya si bandar itu.
3: Oh.
4: Harusnya di tracking di sana, dilakukan forensik gitu.
3: Oh.
4: Jangan langsung diambil.
3: Jangan langsung diputus koneksinya, tapi justru malah di tracing di situ, kita. Di situ juga, di tempat itu juga. Yeah.
4: Judi online itu mereka menerapkan sistem keamanan yang cukup bagus, Mas.
3: Gitu. Oh.
4: Jadi nggak mungkin kalau misalkan komputer itu diambil gitu ya, misalkan kemudian dicolokin apa di tempat lain gitu,
3: yeah,
4: menggunakan IP address yang beda gitu, pasti nggak akan bisa connect.
3: Oh.
4: Gitu. Pasti nggak akan bisa connect. Jadi harusnya ketika kita nangkep, jangan langsung ngomong ke wartawan dulu. Udah tracing dulu aja, kejar dulu itu. Pasti nanti ketemu gitu siapa supplier, nomor rekeningnya, kemudian apa namanya,
3: pusatnya di mana, apakah di Indonesia atau di Kamboja atau di mana gitu. Yeah.
4: Itu bisa ketahuan gitu, ya kan? Nah, ternyata tidak dilakukan, padahal itu gampang. Yang kedua masalah follow the money gitu.
3: Mm.
4: Nah, apa namanya, orang kalau main judi online,
3: yeah,
4: itu pasti melakukan deposit kan, nggak mungkin nggak, baik,
3: yeah,
4: itu lewat bank, lewat dompet digital, atau,
3: yeah,
4: lewat pulsa dan lain-lain. Nah, 90% menggunakan bank. Nah, harusnya rekening yang dipakai untuk deposit itu gampang banget di trackingnya. Kenapa? Karena patternnya jelas. Yang ditransfer uangnya kecil-kecil, karena yang main itu orang-orang nggak punya duit kan, 20 ribu, 30 ribu gitu. Tapi jumlahnya banyak, ada ribuan yang transfer. Kemudian berlangsung selama 24 jam, nggak berhenti-berhenti transfernya di situ. Ya masa iya sistem fraud detection bank nggak bisa deteksi? Nggak mungkin lah gitu.
3: Nah, mendeteksi si pengirim, si yang tersebut, deposit atau si penerimanya?
4: Mendeteksi rekening tersebut ada keanehan kan?
3: Oh.
4: Ya masa iya kalau dia ngaku UMKM gitu, bengkel gitu, masa 24 jam.
3: Oh, jadi account si penerima ya?
4: Gitu.
3: Si penerima yang penampung ya, kan, deposit.
4: Itu, yeah, kan pasti si apa agennya itu beli rekening palsu.
3: Oh.
4: Ya kan? Nggak mungkin pakai rekeningnya dia sendiri. Dia beli rekening-rekening yang sekarang dijual 300 ribu, 400 ribu itu digunakan untuk penampungan.
3: Sebentar, ini rekening apa yang diperjualbelikan Pak Pratama?
4: Loh, rekening bank Mas.
3: Oh, diperjualbelikan?
4: Sekarang ini kita
3: saya baru tahu
4: apa
3: ini.
4: Apa namanya, dulu ya, rate-nya kalau kita beli nomor rekening itu sekitar 1 jutaan lah gitu. Jadi satu rekening kita dapat apa namanya kartu ATM, kita dapat tokennya gitu, kita dapat buku rekeningnya. Itu dulu kita beli 1 juta lah. Sekarang harganya udah turun. Ada 200 ribu, ada 300 ribu udah dapat. Kenapa? Karena sekarang ada bank online kan.
3: Oh, oke. Okay.
4: Nah, jadi agen-agen ini ada tim khusus yang nyuruh orang-orang, suruh registrasi apa rekening baru di bank, kemudian dibeli sama dia.
3: Oke. Okay. Jadi identitas untuk membuka rekening itu benar. Jadi bank sudah mengcrosschecknya benar.
4: Betul.
3: Dan akhirnya bisa membuka. Jadi
4: betul,
3: orang-orang inilah orang-orang suruhan bikin rekening bank, nanti saya beli rekeningnya gitu.
4: Iya, cuma yang dibeli itu kan dia belum tahu juga rekening dipakai untuk apa. Yang pentingnya karena nggak punya duit, ya kan, lumayan dia cuma datang ke bank, ongkos cuma 10 ribu perak naik angkot, dia dibeli 500 ribu misalkan, ya dia mau lah, gitu kan. Ternyata digunakan untuk apa, deposit untuk judi online. Nah,
3: okay,
4: bank itu harusnya bisa deteksi mah rekening, okay, itu.
3: Baik,
4: tapi ternyata kan tidak diblokir.
3: Saya terima ya, pendengar kan? Dulu, mungkin ada tanggapan dari pendengar, boleh ya Pak Pratama ya. Baik Pak.
4: Oke, okay, okay.
3: Pendengar silakan, ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Pratama Dahlan Persada, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Cisrek. Pak Pratama Dahlian Persada, kita coba terima dulu Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam, silakan.
5: Oke, selamat malam. Oke, buat Bapak narasumber, saya ingin kasih masukan sedikit nih. Biasanya mereka itu pakai jalur IP address itu, Pak. Dia pakai modem kadang pakai modem itu, yang saya tahu itu.
3: Oke.
5: Okay. Iya, jadi IP addressnya tuh kemana link dia sering dia bergerak, dia pakai robot biasa.
3: Okay.
5: Nah, jadi itu yang dimonitor terus, Pak.
3: Oke. Okay.
5: Nah, titik address-nya itu bisa menukar ke provinsi,
3: okay,
5: negara.
3: Baik.
5: Nah, seperti itu.
3: Oke, okay, baik. Terima kasih. Kalau fake IP address, mungkin saya pernah dengar. Tapi yang dimaksud dengan Pak Arman tadi, mungkin bisa ditangkap oleh Pak Pratama?
4: Ya, mungkin kata Pak, mungkin menurut Pak Arman, memang semua komunikasi yang menggunakan internet online itu pasti menggunakan IP address gitu. Dan Pak Arman tadi benar bahwa mereka suka ganti-ganti IP address-nya. Yang tadi saya bilang, begitu satu diblokir, kemudian dia bikin lagi 100 IP address baru gitu. 100 diblokir, dia bikin 1000 baru gitu. Hmm. Karena sangat gampang sekali membuat itu. Sistemnya ada, cloning. Jadi sekarang kalau ada satu website mereka diblokir, tinggal klik satu tombol aja, Mas. Kita bisa cloning 500 lagi. Gampang sekali itu dalam waktu beberapa menit saja gitu.
3: Cuma satu klik aja itu bisa di-cloning.
4: Iya. Nah, oleh karena itu kenapa yang dikejar itu adalah bukan landing page ini,
3: boleh dielaborasikan pertama sebentar boleh dielaborasikan soal landing page dengan tempat permainan
4: landing
3: itu.
4: Itu adalah landing page itu adalah website-website misalkan dewa99, gacor.com dan lain-lain gitu ya. Yeah. Yang dibuat oleh para agen untuk proses pendaftaran. Jadi kalau misalnya kita mau daftar apa ikut judi online, kita klik websitenya dia, kita daftar. Begitu kita daftar, dikasih nomor rekening untuk transfer, kemudian kita dikasih login, apa username dan password untuk login. Nah, itulah namanya landing page gitu.
3: Oke. Okay.
4: Tapi begitu kita login, sebenarnya kita mainnya permainannya itu bukan di website itu. Nanti akan dilempar di redirect namanya ke IP address servernya. Makanya Mas, dari jutaan orang Indonesia yang main judi online, ya, dari jutaan website yang digunakan orang untuk login, permainannya nanti akan mengarah ke sekitar 5 permainan yang sama aja.
3: Oh,
4: mainnya itu aja.
3: Tempat-tempat gitu. Judi sebenarnya itu mungkin hanya beberapa saja, tapi landing
4: hanya
3: page-nya
4: 5 atau 6 dari riset kita.
3: Hanya 5 dan 6 saja.
4: 5 atau 6 saja. Dan dan apa namanya untuk mengetahui itu enggak susah. Gitu.
3: Oh, nah, itu ada di Indonesia enggak sih, Pak Pratama, untuk
4: gini. Kalau kita ngomongin apa IP server gitu ya, IP address itu kan bisa menggunakan namanya virtual private server, bisa menggunakan proxy.
3: Okay.
4: Ya kan? Jadi walaupun itu di Indonesia, kita bisa menggunakan IP address dari Amerika, dari Kamboja, dari Vietnam dan mana-mana gitu. Sebenarnya kita nggak perlu tahu itu. Terserah bodoh amat dia mau di negara mana. Yang penting kita tahu IP address-nya, kita tahu alamat servernya itu. Kemampuan pemerintah kita adalah melakukan blokir.
3: Blokir aja. Oke, okay. Untuk soal untuk pengungkapan siapa orang di balik itu, ntar dulu. Yang penting blokir dulu aja itu tempat permainannya, ya.
4: Ya, jadi Komdigi itu memiliki kemampuan untuk memerintahkan semua internet service provider di Indonesia yang sekarang ini kita gunakan untuk apa namanya koneksi ke internet untuk memblokir IP address atau URL tertentu. Udah, blokir aja itu, ya kan? Nah, kemudian kan pasti mereka akan nyari lagi. Nah, kalau server itu lebih relatif lebih susah untuk gantinya.
3: Oke.
4: Begitu mereka nanti ganti, ya 5 atau 6 apa server ini ganti, blokir lagi aja. Gitu. Sampai kuat-kuatan kawan-kawan. Enggak bisa main nanti.
3: Oke, jadi
4: Blokir 5 atau 6 IP ini gitu, nanti jutaan orang yang main itu enggak akan bisa.
3: Oke. Oke, jadi mereka ini para pelaku ini harus bikin yang baru lagi, server baru lagi.
4: Dia harus bikin apa namanya diganti baru lagi.
3: Baru lagi. Gitu. Ya kuat-kuatan berarti kalau gitu ya.
4: Analogikan gini Mas Wajar, apa namanya? Apa ada judi sabung ayam nih di gitu ya.
3: Yeah.
4: Kemudian dia akan secara live langsung nih.
3: Mm-hmm.
4: Nah, kita nih yang punya TV kan bisa nonton
3: disiarkan secara benar, live. Iya.
4: Yeah. Bisa nonton. Nah, yang dilakukan pemerintah datangi rumah-rumah warga gitu, diambilin TV-nya, lu nonton sabung ayam, diambil TV-nya.
3: Jadi bukan tempat sabung ayamnya yang ditutup, tapi TV-nya.
4: Sabung ayamnya, sabung
3: ayam gitu. Oke.
4: Kita TV diambil, nonton ke rumah tetangga. Streaming gitu.
3: Oke, analoginya menarik. Jadi mungkin udah dipahami pendengar ya. Jadi analogi seperti itu. Jadi ya sebenarnya yang harus ditutup adalah tempatnya, tempat sabung ayamnya, tempat perjudiannya, bukan landing page atau ya halaman utamanya aja atau etalasenya aja nih. Jadi bukan.
4: Iya, jangan etalasenya.
3: Oke, gitu. Baik. Baik kalau gitu Pak Pratama, terima kasih banyak atas analisisnya. Selamat malam, Pak.
4: Ya, selamat malam Mas Ajar. Terima kasih.
3: Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Cisrek, Pratama Dahlian Persada, sudah kami ajak berbincang.
6: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

Keriuhan yang tak berkesudahan, Ibu Pertiwi berlinang air mata. Aku bertanya, kapan ini semua akan berakhir? Kapan kita bisa menikmati semuanya dengan canda dan tawa? Jayalah negeriku, damailah bangsaku, bersatulah selalu.

Kelautan dan Perikanan KKP memberikan berbagai pelatihan bagi 120 orang keluarga nelayan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, guna memperkuat ekonomi di wilayah pesisir. Ketua Tim Kerja Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Republik Indonesia Novia mengatakan, kegiatan ini dirancang untuk membangun ekosistem ekonomi terintegrasi dari hulu hingga ke hilir usai pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana di kawasan KNMP tersebut. Novia menyebut bahwa program pemberdayaan yang dijalankan fokus pada diversifikasi usaha keluarga nelayan, khususnya untuk memperkuat perekonomian saat memasuki masa paceklik melaut.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur. AHY mengatakan pemerintah bergerak cepat dan memprioritaskan penanganan dan evakuasi korban, penyaluran bantuan, pembukaan akses yang terputus, serta pemulihan konektivitas dan layanan dasar masyarakat. Pemerintah terus berkoordinasi dan hadir memastikan proses cepat tanggap darurat bencana serta rehabilitasi juga rekonstruksi atas rumah, infrastruktur, dan fasilitas publik dapat berjalan efektif, cepat, dan tepat guna. Formasi mancanegara Kementerian Intelijen Iran memperingatkan pemerintah Prancis agar tidak melakukan intervensi ilegal dalam urusan dalam negeri Iran. Melalui sebuah pernyataan di situs webnya, kementerian itu mengatakan dua diplomat Prancis menghadiri pertemuan rahasia di Teheran pada Juli lalu dengan para tersangka dalam kasus besar yang melibatkan infiltrasi dan intervensi asing. Kementerian itu menegaskan tidak akan membiarkan diplomat asing di Iran melakukan tindakan intervensi ilegal serta memperingatkan bahwa setiap pengulangan atas tindakan semacam itu akan memicu respon yang setimpal. Dari dunia olahraga, Dewa United memperkuat lini tengah mereka dengan menggait gelandang bertahan Jean Mangabeira pada bursa transfer pembukaan musim 2026-2027. Pemain asal Brazil itu datang ke Dewa United dengan membawa segudang pengalaman setelah tampil bersama dengan klub Brazil Figueirense dengan mencatatkan total 26 penampilan di semua kompetisi. Mangabeira menjadi rekrutmen ke-6 Banten Warriors setelah sebelumnya menggait Muhammad Riyandi, Ko Myong Shok, Carlos Yuri, Danielson, dan Ripal Wahyudi.

Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Oranje-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Indonesia Menyapa Malam.
3: Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI, masih bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Dan kini kami ajak Anda untuk masuki segmen To The Point.
2: To The Point.
3: Pendengar, tahun ini Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaannya. Sebuah perjalanan yang panjang. Tidak hanya berbicara tentang tanggal 17 Agustus 1945, tetapi juga tentang perjuangan, pengorbanan, persatuan, tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa. Kemerdekaan tentu bukan sekedar upacara bendera saja, atau kemeriahan perlombaan-perlombaan di setiap sudut kampung, sudut RT, sudut kota. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk menentukan masa depan bangsa. Lalu sudahkah kita benar-benar memaknai kemerdekaan saat ini dalam kehidupan sehari-hari? Apa arti merdeka hari ini? Bagaimana kita menjaga persatuan di tengah perbedaan? Dan apa kontribusi yang bisa kita berikan untuk Indonesia tercinta? Kita akan berbincang bersama dengan putra pahlawan nasional, Bung Tomo. Di ujung telepon saya telah terhubung dengan Pak Bambang Sulistomo. Pak Bambang, selamat malam.
4: Selamat malam, merdeka.
3: Merdeka, kabar baik, Pak?
4: Kabar baik.
3: Alhamdulillah.
4: Sekali merdeka tetap merdeka.
3: Sekali merdeka tetap merdeka. Petikan salah satu ikonik dari Bung Tomo. Sebelum
4: ya, sekali di Mas, ya. Sekali di udara tetap di udara.
3: Iya, terima kasih. Pak Bambang, ya, kalau ya, sebelum ya. Saya bicara soal kemerdekaan, bisa diceritakan ya. Apa yang berkesan dari sosok ayah? Pengalaman Pak Bambang ketika kecil.
4: Iya, iya. Ah, ini bapak saya ini emang orang yang buat saya sangat unik sekali bapak saya ini ya. Zaman-zaman setiap zaman pemerintahan dia selalu bicara terus terang apa adanya. Kalau mereka rasakan ada sesuatu yang kurang baik dibilang enggak baik, kalau ada yang baik sekali dibilang baik sekali. Ini ya itu satu ciri khas pejuang tahun 45 ya, jadi nggak ada basa-basi begitu kan?
3: Iya.
4: Ya, jadi sekali di udara tetap di udara. Gitu.
3: Oh iya, ngomong-ngomong, Bung Tomo juga insan pers juga ya, atau dekat dengan insan radio ya, Pak Bambang ya?
4: Iya, karena dia waktu itu jadi kepala apa studio. Kepala
3: radio
4: pemancar domai, kantor berita domai itu antara
3: antara
4: dia kepala kantor berita domai di Jawa Timur. Itu ada Ibu Aji dan Ibu siapa, beberapa teman-teman itu yang senior itu, nah, bapak saya di situ jadi kepala kantor berita, jadi bapak saya termasuk yang diam-diam menyembunyikan naskah 17 Agustus untuk disiarkan pakai bahasa Jawa di radionya.
3: Kan Pak Bambang, ayah itu kan terkenal sosoknya itu tegas. Kalau tidak bisa dibilang galak, tapi tegas. Tapi sebenarnya galak nggak sih sama anak, Pak Bambang?
4: Iya, kalau sama anak dia ya disiplin lah ya.
3: Jadi disiplin. Artinya,
4: kita dicoba diajarkan disiplin. Disiplin itu yang misalnya ya kalau berangkat sekolah, terus kemudian kalau makan bersama disiplin sekali. Buat saya itu satu pelajaran yang memang nggak bisa kita lupakan ya. Jadi bapak itu emang orangnya seperti itu. Jadi di samping tadi itu dia kalau bertemu dengan teman-temannya, apapun temannya dianggap itu teman semuanya. Jadi dia tidak membedakan pangkat tinggi, pangkat rendah, dianggap semuanya teman perjuangan.
3: Pernah nggak sih Pak Bambang diajak ayah ketemu sama pejabat-pejabat gitu kan? Pak Bung Tomo juga dekat dengan sempat berdiskusi dengan Pak Bung Karno, lalu juga zaman Pak Soeharto ya. Nah kalau diajak-ajak sama ayah untuk ketemu pejabat, pernah nggak Pak Bambang?
4: pernah satu kali saya waktu ada seminar perencanaan pembangunan nasional waktu itu.
3: Oh ya.
4: Pengimpinnya kan Bapenas zaman dulu itu loh. Pak Muhammad Yamin ya, itu ada di stadion. Dulu ada namanya Stadion Ikada, sekarang udah enggak ada lagi. Nah, rapat umumnya pembukaan di situ. Saya hadir. Saya hadir dan saya duduk sebelahnya Profesor Muhammad Yamin. Dia tanya saya, "Ini siapa saya ini? Kamu kalau besar mau jadi apa?" Saya bilang, "Mau jadi pemimpin." Saya bilang. Dia ketawa. Pemimpin apa? Ya pemimpin yang berani menegakkan keadilan, saya bilang.
3: Oh, ngomong-ngomong menegakkan keadilan itu, koreksi saya jika saya salah, Pak Bambang. Pak Bambang juga aktif sebagai aktivis juga nih tentang pemberantasan buta aksara, mengajar juga dan juga berbagai kegiatan lainnya. Mungkin bisa diceritakan soal aktivitas Pak Bambang.
4: Ya begini, saya itu tidak bisa melihat kalau ada anggota masyarakat yang teraniaya atau tertindas atau diperlakukan tidak adil, itu saya tidak bisa melihat itu dan tidak bisa saya diamkan. Dan itu merupakan satu tantangan buat kami, saya dan teman-teman, untuk ikut menyelesaikan. Jadi itu yang saya lakukan sehingga kita bisa ikut menyelesaikan beberapa kasus banyak sekali dan termasuk kasus-kasus besar di daerah-daerah. Itu mereka catat semuanya. Jadi kita sedang mencoba mencatat apa saja yang pernah kita selesaikan kasus-kasus besar itu. Tapi bukan berarti kita selalu menang ya.
3: Yeah.
4: Bukan berarti kita selalu menang karena dianggap benar, tapi kita selalu dianggap salah. Dan tidak apa-apa karena kesalahan itu akan kita perbaiki terus. Jadi itu yang dilakukan oleh teman-teman saya. Jadi saya melihatnya begini Mas ya. Kita kan merdeka ini kan untuk mencapai satu kemajuan ya.
3: Iya.
4: Mencapai kemajuan kan tidak mungkin kalau tanpa ada perbaikan. Nah, perbaikan itu tidak mungkin kalau enggak ada persatuan. Nah, itu ya. Nah, kalau kita ingin bersatu, syaratnya apa? Syaratnya berat sekali Mas ya. Kalau kita ingin bersatu ya syaratnya ya tentunya masyarakat harus merasa diperlukan adil ya, masyarakat harus dianggap sebagai
3: memanusiakan manusia.
4: Betul, masyarakat harus kemudian ikut bisa diajak bicara dan boleh bicara bebas. Nah, bagaimana kita mengajak masyarakat untuk bisa seperti itu? Artinya kita memberikan kesempatan masyarakat untuk bersama-sama ikut ngatur negara ini. Nah, itu baru ada persatuan. Kalau tidak ada seperti hal seperti itu, tidak mungkin ada persatuan rakyat, Mas. Tidak mungkin rakyat bisa bersatu.
3: Bersatu itu karena sama rasa. Jadi diperlakukan setara. Jadi sama, satu sakit kita juga sakit gitu.
4: Betul. Nah, ini hal yang jarang terjadi, tapi terus terang saja kita melihat bahwa ini semua harus kita perbaiki ya. Saya melihat figur presiden kita, presidennya Mas Fajar nih. Pak Prabowo.
3: Pak ya. Iya.
4: Kita melihat dia bisa membawakan hal ini secara lebih tegas. Dia harus bisa membawakan hal ini. Jadi dia harus bisa membawakan bahwa rakyat itu harus diberikan lebih tegas lagi keberanian untuk menyatakan yang benar itu benar, yang buruk itu buruk. Jadi rakyat harus diberikan ketegasan itu. Dan saya kira Pak Prabowo juga bisa seperti itu. Saya kira dukungan kita pada perbaikan kehidupan bangsa ini akan lebih cepat, Mas. Jadi saya kira kita banyak berharap lah dengan teman-teman sekarang ini. Artinya kita nggak mau lagi ada sesuatu yang buruk didiamkan gitu, Mas ya. Ada
3: Pak Bambang ya. Kita kan Indonesia sudah mau berusia besok tuh 81 usianya.
4: Betul.
3: Dari kacamata Pak Bambang melihat kemerdekaan Indonesia di usia ke-81 gimana? Bisa digambarkan Pak Bambang?
4: Ya, saya kira ada naik dan turunnya ya. Ada baik dan ada buruknya, terus terang saja ya. Kita melihat bahwa sekarang ini kalau saya melihat gampang-gampang aja, selama masih ada orang dapat bansos, selama itu kehidupan mereka itu belum wajar.
3: Oh gitu, patokannya itu gampang. Iya. Ketika gampang, negara masih terus membantu masyarakat yang membutuhkan, berarti masih ada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
4: Betul. Nah, selama juga masih ada pengadilan yang menjatuhkan hukuman yang tidak adil dan masyarakat ada yang teriak, selama itu bahwa keadilan belum bisa kita tegakkan itu loh, Mas. Ya, jadi hal-hal sederhana seperti ini harus jadi perhatian kita bersama, dan itu semua diperhatikan oleh teman-teman kita yang sekarang yang tinggal sedikit itu diperhatikan. Jadi mudah-mudahan saja, saya merasa bahwa teman-teman RRI Pro 3 ini mengangkat hal ini, saya bangga sekali. Pro 3 telah menjadi semacam corong lah buat kebenaran dan keadilan. Saya bangga sekali politika seperti ini, dan mudah-mudahan ini menjadi semacam dorongan kita bersama bahwa peran radio dan media itu sejak zaman dulu selalu membuat ada perubahan dan pembaruan, Mas. Selalu ada seperti itu, apapun juga ya. Nah ini kalau ini bisa dijalankan dengan baik, saya kira kemajuan itu akan terus berkembang, dan kita nggak kalah sama medsos-medsos yang lain.
3: Ngomong-ngomong medsos, katakan dulu mungkin zamannya Bung Tomo beda ya. Terlihat nih musuhnya apa namanya penjajahnya begitu ya. Kalau sekarang ini zamannya serba instan, serba cepat, ada AI ya, kecerdasan buatan, digital. Sekarang itu zamannya serba. Nah, itu gimana tantangannya nih zaman ini, Pak Bambang? Ya,
4: tantangannya kita harus bisa menyaring berita-berita yang benar dan yang bohong. Dan kita kan sering kali dapat berita-berita hoax ya, yang bohong gitu kan. Kita kadang-kadang bacanya lucu banget, karena apa? Karena hoaxnya kelihatan. Gitu. kalau hoaxnya agak pintar-pintar dikit nggak masalah, tapi kadang-kadang hoaxnya kelihatan. Jadi tapi buat saya sangat apa ya, buat contoh-contoh mengelikan nggak masalah lah. Tapi kalau berita-berita yang aktual, misalnya kita bisa pegang pembicaranya siapa, tokoh-tokoh pembicara siapa ya, seperti di Portugal di MMT ini kan. Ya kita bisa percaya. Jadi kita juga tergantung siapa yang bicara itu, siapa yang nulis, siapa yang mengutarakan itu, kita bisa lihat. Kalau gitu orang-orang yang biasa bicara benar, kita enggak khawatir lah.
3: Oke. Okay. Ya, Pak Bambang, saya sebelum saya ngobrol sama Pak Bambang itu, saya baca referensi dan ternyata Pak Bambang ini UI FISIP, betul ya Pak Bambang?
4: Iya, betul.
3: Berarti soal politik, kalau dari kacamata Pak Bambang, perpolitikan Indonesia sekarang itu gimana?
4: Begini ya, kan politik ini kita bicara tentang kekuasaan kan ya. Dan bagaimana kita meraih kekuasaan, bagaimana kita mempertahankan kekuasaan, bagaimana kita menguliti kekuasaan dan memperbaiki kekuasaan, misalnya seperti itu. Nah, saya kira hal-hal seperti itu harus kita jalankan dengan benar. Misalnya Sebab kita khawatir jika kekuasaan itu tanpa kontrol, Mas, ya. Mm-hmm. Jika kekuasaan itu tanpa kontrol, tanpa kritik, itu kekuasaan akan cenderung menjadi apa?
3: Abuse.
4: Sesuatu yang, ya betul, sesuatu yang menakutkan. Mm. Jadi kekuasaan itu harus ada yang kontrol. Jadi harus ada kontrol pada kekuasaan. Jadi itulah pentingnya namanya kedaulatan rakyat, Mas, ya. Mm. Kan dalam pembukaan Undang-Undang 45 kita bilang bahwa terbentuklah kedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan, perikemanusiaan, yeah, dan sebagainya. Nah, kedaulatan rakyat itu adalah Pancasila, adalah demokrasi, ya. Hmm. Sebetulnya kalau demokrasi bisa berjalan dengan benar, itu nggak akan ada orang yang berani berbuat salah. Tidak akan ada orang yang berani melanggar peraturan, tidak akan ada orang. Kalau demokrasi berjalan dengan benar, tapi jangan kemudian diartikan bahwa demokrasi itu mengakibatkan apa anarki. Hmm. Kalau demokrasi yang benar, justru masyarakat itu bisa mengendalikan dirinya karena saling mengontrol kalau ada demokrasi. Jadi demokrasi bukan berarti anarki, bukan berarti orang saling tuding seenaknya. Enggak, justru demokrasi membuat orang akan bisa saling menjaga. Nah, dan demokrasi itulah yang membuat kita harus bicara tentang bagaimana bangsa ini lebih terdidik untuk menyuarakan suara-suara yang lebih jelas dan lebih murni untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa ini.
3: Oh,
4: saya kira itu.
3: Keren. Ya, Pak Bambang, ya, ini saya juga baca-baca nih, ternyata pernah ngajar juga tentang ekonomi pembangunan. Berarti soal ekonomi saya tanya nih kalau gitu.
4: Iya.
3: Perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global. Ini kan sekarang Selat Hormuz buka tutup, harga bahan baku itu naik dan lain sebagainya, termasuk juga BBM. Dan ini gimana pandangannya Pak Bambang?
4: Saya melihat ya perekonomian kita ini perdagangan hasil bumi dan sebagainya itu banyak dilaksanakan secara apa ya, sangat-sangat ini sekali, sangat-sangat liberal sekali, Mas, ya. Jadi kita lihat misalnya hasil bumi, misalnya kelapa sawit, kemudian nikel dan sebagainya, itu dijalankan dengan cara yang liberal. Kita beli di sini murah, kita jual keluar di negara
3: lain, lagi.
4: Diberikan harga yang mahal, dan kita hanya dapat pembagian yang kecil sekali. Jadi liberalisme kehidupan perekonomian kita ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu saya setuju sekali kebijakan yang mengapa impor satu pintu
3: yang digagas oleh presiden
4: itu bagus sekali. Tapi masalahnya, apakah itu menghambat pembayaran misalnya atau menghambat perdagangan? Kalau itu tidak menghambat, nggak masalah. Dan impor atau ekspor satu pintu itu bisa menyetop segala macam kerugian-kerugian yang nggak perlu, yang memang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha karbitan itu, loh. Saya selalu bilang ini pengusaha-pengusaha karbitan karena mereka selalu dikarbit untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tidak wajar. Itu yang selalu membahayakan kehidupan perekonomian kita, sehingga kita nggak pernah mendapatkan hasil tambang-tambang kita dengan baik. Itu yang terjadi, Mas.
3: Ngomongin ekonomi kesejahteraan, emang waktu SD Pak Bambang sejahtera juga, pakai sepatu bagus gitu, baju tas bagus
4: termasuk,
3: gitu.
4: Saya sorry aja, waktu bapak saya di luar kekuasaan, ya, Mas, ya.
3: Yeah.
4: Bapak saya kan bersama Jenderal Sudirman tidak mau ikut berkuasa lagi, kemudian di luar kekuasaan. Bapak saya ya hidup dari pensiun dan apa. Itu saya mengalami sendiri. Jadi ibu saya jahit pakaian, seragam. Saya sekolah saya di sekolah yang bagus. Tempatnya elit.
3: Jadi seragam sekolah dijahitin ibu?
4: Iya, jahitin ibu. Jadi saya beli bahan baju. Pernah beli bahan baju warnanya salah, tapi yang mau-mau harus dijahit juga. Gitu. Karena saya nggak tahu warnanya. Udah. Dan kemudian teman-teman saya kan anak-anaknya orang gedongan semuanya nih. Tanya, Bang, celana lo kok kantongnya cuma satu? Ini resletingnya mana? Nggak pakai resleting, pakai karet gitu. Ya, saya bilang, ya nggak, ini saya beli di Kota Malang, pura-puranya gitu aja. Jadi kemudian saya naik sepeda, teman-teman saya yang lain naik mobil, saya pakai sepeda yang zaman dulu yang
3: mentalitas yang supaya nggak minder. Itu apa yang diajarkan oleh ayah atau ibu yang diingat oleh Pak Bambang? Mentalitas supaya nggak minder, nggak malu sama orang-orang yang lebih berada.
4: Ya, saya banyak baca. Saya dipaksa banyak baca. Saya dipaksa banyak dialog-dialog. pada saat misalnya ada masyarakat datang ke rumah untuk minta bantuan Bapak gitu.
3: Yeah, yeah.
4: Ya, saya ikut bicara dengan mereka dan sebagainya. Jadi saya ikut bicara dengan mereka dan saya kalau lagi nganggur di Taman Suropati saya ikut main bola teman-teman yang yang di daerah sini ikut main bola ya seperti biasa lah. Tapi saya banyak baca. Saya diminta saya banyak baca oleh orang tua saya.
3: Dari dulu ya, dari kecil baca.
4: Ya baca. Jadi itu yang membuat saya selalu ingin nambah baca. Jadi kalau tapi sekarang kadang-kadang kalau saya baca, kadang-kadang saya baca ya udah baca paling halaman depan sama halaman belakang.
3: atau jangan-jangan itu sekarang sudah pakai digital semua. Jadi bacanya tuh di handphone nih.
4: Iya, untuk nyikat waktu.
3: Untuk nyikat waktu.
4: Jadi saya mencoba ya artinya jangan sampai ketinggalan banget lah sama teman-teman yang para intelektual itu.
3: Iya, Bung Tomo sosok ayah juga dikenal dengan figur yang tadi sempat disinggung oleh Pak Bambang sendiri. Yeah, kalau bagus dinyatakan bagus banget ya harus jujur. Ini dan kalau salah dikritik tidak jarang silang pendapat dengan Bung Karno ketika itu, silang pendapat dengan Pak Soeharto ya ketika itu. Keberanian untuk menyatakan apa pemikiran Pak Bambang saat ini, apakah memang diajarkan oleh ayah Bung Tomo?
4: Ya, karena Bapak tuh selalu bilang gini, saya ini sudah untung nggak meninggal waktu perjuangan. saya ini dengan radio siaran itu, kita ini dikejar-kejar oleh penjajah, dicari dimanapun tempat radio siaran gitu kan. Jadi waktu itu kan hampir berapa tahun, sampai kemudian tahun 47, waktu Bapak saya diangkat sebagai pimpinan TNI bersama Pak Dirman, Pak Urip ya, kan Bapak saya sempat dilarang pidato oleh Bung Karno.
3: Oh.
4: Bung Karno tulis surat resmi pada pada pemerintah, pada Pak Dirman, bahwa Bung Tomo dilarang pidato. Karena apa? Karena pidato itu mengganggu perundingan Romoyan dan Linggarjati.
3: Oh.
4: Nah, terus Bapak saya tanya Pak Dirman, bagaimana ini? Pak Dirman bilang, terserah. Akhirnya Bapak saya pidato di alun-alun Jogja, kemudian meletakkan pangkatnya di alun-alun, mengatakan bahwa di alun-alun besar itu saya selama ini saya menghentikan kegiatan saya ini militer gitu. Jadi udah, tapi pada waktu perundingan Romoyan selesai kan nggak berhasil, itu Bung Karno bikin tulis surat lagi ke Pak Dirman menyatakan bahwa Bung Tomo boleh pidato lagi. Ini saya kejujurannya Bung Karno.
3: Oh.
4: Ya, dia mengakui bahwa Bung Tomo boleh pidato lagi dan dia surat langsung ke Pak Dirman. Ada suratnya tuh Mas, arsipnya itu.
3: Okay.
4: Jadi buat saya kejujuran para pemimpin zaman dulu itu masih bisa kita hargai lah.
3: Iya, apresiasi tertinggi-tingginya jika benar kritiknya benar itu ya harus diakui bahwa kritik itu tadi itu benar kemarin itu, ya.
4: Benar. Jadi kalau benar nggak usah takut sama kritik lah gitu kan saya. Ya saya kira hal yang penting itu kita harus menghargai kritik apapun.
3: Okay.
4: Pahitnya ya gitu Mas ya.
3: Okay. Saya undang pendengar mungkin ada yang mau ngobrol langsung sama Pak Bambang boleh ya.
4: Silakan.
3: Baik, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, saya saat ini malam hari ini dalam To The Point kita ngobrol bersama putra pahlawan nasional Bung Tomo, Pak Bambang Sulistomo. Ada pendengar dari Yogyakarta, Pak Joni Susanto. Pak Joni, selamat malam.
5: Malam Bung Fajar.
3: Iya, silakan ke Pak Bambang.
5: Ya.
4: Ini Pak malam, Joni.
5: Bambang.
3: Ya.
4: Aku merinding dengarnya.
5: Pak Bambang.
4: Enggak sehat ya. Saya merinding dengarnya Pak Joni suaranya nih.
3: Kenapa?
4: Enggak tahu kenapa deh. Saya merinding nih.
5: Merdeka, Pak Bambang.
4: Merdeka, sekali mereka tetap merdeka.
3: Saya mereka tetap merdeka.
5: Pak Bambang, ya. Terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya.
4: Betul.
5: Saya kok agak skeptis ya, karena apa?
4: Ya.
5: Banyak di luar sana orang-orang pandai ya, generasi muda pandai itu tidak punya kapasitas. Artinya tetap kekuatan kekuasaan politik, kekuasaan birokrasi pemerintahan hanya dipegang dinasti mereka, juga strata statistiknya juga mereka pegang. Ini regenerasi akan terus menerus dipegang mereka, jadi tidak ada kesempatan untuk yang lain. Ini keadilannya belum bisa diimplementasikan, Pak Bambang.
3: Oh.
4: Ya.
5: Saya rasa okay. Itu aja, Pak.
3: Oke, okay, baik. Terima kasih. Soal meritokrasinya tidak berjalan ya. Bu yeah. Haryanti di Toli-Toli. Selamat malam, yeah. Waduh, Bu Haryanti.
4: Jauh sekali.
3: Iya, silakan ke Pak Bambang.
6: Mantap nih. Tomo ya.
3: Iya.
4: Iya, betul,
6: Pak. Dan alhamdulillah bangga bisa ngobrol sama pahlawan, Bapak pahlawan ini.
4: Terima kasih.
6: Salam nasional dulu.
3: Iya, salam nasional. Ya. Sekali merdeka tetap merdeka.
6: Merdeka. Yeah. Ya, hampir sama juga tadi ya. Mungkin pikiran saya dengan Bapak penelpon tadi sesuai tema HUT RI yang ke-81 itu bersama berdaulat, yeah. adil dan makmur ya. Yeah.
4: Betul.
6: Jadi
4: betul.
6: Menurut Pak Bambang sendiri ya, gimana apa ya dari sosok pemimpin ayah itu ya? Gimana yeah. Bisa ngambil pelajaran dari beliau, bimbingan dari beliau, terus bisa mengimplementasikannya ke ya yeah. generasi-generasi kita sekarang. Seperti sekarang kita kata, wah masih banyak ketimpangan sekarang kita ini ya. Seperti apa itu.
3: Oke, okay, ya. Baik. Terima kasih.
6: Ya, terima kasih. Salam nasional sekali lagi.
3: Salam merdeka. Ya. Soal generasi yo, soal ketimpangan kalau Bu Haryanti. Yeah. Bu Dinda di Bogor, selamat malam.
7: Selamat malam kembali Bung Fajar.
3: Iya.
7: Dan malam Pak Bambang. Merdeka.
3: Merdeka.
4: Merdeka. Merdeka. Wah, ini Bogor nih.
3: Iya, silakan Bu Dinda.
7: Iya. Senyum-senyum sambil agak-agak tertawa gitu dengar cerita Pak Bambang tentang baju batik. Gitu ya, menarik.
3: Saya baru tahu. Saya pikir Pak Bambang baju sekolahnya bagus sama sepatunya bagus gitu ya.
7: Pak Bambang. Saat ini ya. Jadi kalau dulu ya termasuk Pak Bung Tomo ya dan lain-lain masih banyak itu jadi figur teladan untuk kita saat ini begitu ya. Yang lagi menikmati bagaimana itu merdeka, bagaimana itu meraih bukan hal yang gampang. Menurut Pak Bambang saat ini kenapa cari orang baik itu gampang, tapi cari orang jujur itu susah untuk saat ini.
3: Baik sih baik, cuman nggak jujur gitu ya Bu Dinda ya.
7: Jadi kalau pendapat saya saat ini tuh seperti itu, karena kalau dulu itu figur-figur teladan itu banyak sekali. Pak Bung Hatta, waduh banyak sekali.
3: Iya betul. Baik Bu Dinda, terima kasih.
7: Selamat malam, merdeka.
3: Merdeka. Bu Dinda itu orang baik itu di Indonesia hampir semuanya baik, tapi yang jujur itu itu tadi Bu Dinda bilangnya gitu ya. Ini tapi, Pak Joni soal meritokrasi menempatkan orang di jabatan yang tepat, di posisi yang tepat sesuai dengan kompetensinya. Lalu Bu Haryanti soal generasi atau ketimpangan masih ada di Indonesia. Silakan tanggapannya Pak Bambang.
4: Begini, ini Wong Yogyakarta ini. Ya, kenapa saya nggak tahu kok saya merinding ya? Karena mungkin karena saya lahir di Yogyakarta.
3: Oh, lahir di Yogyakarta.
4: Iya, lahir di Jalan Pakuningratan itu di Yogyakarta. Jadi gini mas, saya kira sekarang ini saya tidak terlalu skeptis, tidak terlalu sedih lah melihat perkembangan masyarakat sekarang. Karena sekarang ini saya lihat kesadaran anak-anak muda itu, kalau saya melihat mereka bicara ya, mereka bicara tentunya yang terdidik maupun yang tidak terdidik, saya kira kesadaran mereka cukup baik kok. Hanya saja penempatan kesadaran itu belum fokus gitu ya. Misalnya kalau mereka ingin bicara soal keadilan, kan seharusnya harus fokus strategi apa untuk menegakkan keadilan itu loh. Ini kan mereka kan selalu bicara soal hukum, kemudian kasus per kasus. Kalau kita bicara kasus per kasus soal keadilan itu jumlahnya bisa ribuan. Tapi kita harus cari satu pokok pikiran, misalnya strategi yang khusus bagaimana menegakkan keadilan, misalnya mewujudkan undang-undang perampasan aset koruptor. Terus kemudian mengembalikan undang-undang KPK pada undang-undang yang lama misalnya kan.
3: Yeah.
4: Ya itu misalnya seperti itu. Jadi kemudian mengangkat kemudian orang-orang yang lebih jujur untuk duduk di penegak hukum. Nah ini kan lebih strategis. Nah kalau kita bicara seperti itu tentunya kita lebih fokus. Nah kalau kita bicara kasus per kasus, Mas, itu bisa ribuan kasus, kita nggak akan selesai. Jadi harus ada satu pokok pikiran. Yang satu kita perjuangkan sebagai strategi nasional untuk menegakkan keadilan. Jadi ada semacam strategi nasional menegakkan keadilan. Saya kira Kapolri, TNI, Jaksa Agung, Mahkamah Agung pasti setuju. Kalau strategi seperti itu, siapa yang nggak setuju perampasan aset para koruptor kan? Pasti setuju semuanya. Siapa yang nggak setuju mengembalikan Undang-Undang KPK pada yang Undang-Undang yang lama misalnya, bukan Undang-Undang yang sekarang yang mutilasi KPK itu. Dan banyak hal. Jadi ada 4 atau 5 strategi yang khusus yang kita perjuangkan bersama. Nah itu baru afdol, dan presiden pun pasti akan setuju karena ini semua untuk menolong bangsa ini kok. Sebab kan orang bilang katanya kalau kita mau membersihkan satu ikan kan harus dibersihkan kepalanya dulu kan. Bersihin ikan ya ikan busuk misalnya harus kepalanya dulu. Dan ini kalau kita nggak lakukan seperti itu, sampai kapanpun kita nggak akan bisa membersihkan negara ini, Mas. Jadi harus ada fokus gerakan bersama. Saya sampai tulis, Mas, di status saya. Saya sarankan pada Presiden Mas ini, Mas Prabowo Subianto, pada Kapolri, pada TNI, pada segala macam, tolong ajak mak-mak, saya bilang gitu.
3: Kenapa
4: tolong
3: tuh?
4: Tolong ajak mak-mak, kemudian tolong ajak para mahasiswa BEM, tolong ajak para petani, para nelayan, tolong ajak para supir-supir angkot untuk bicara tentang strategi pemulihan kedaulatan rakyat ini, strategi pemulihan keadilan sosial yang tadi itu, Mas. Jadi semuanya bicara itu satu hal. Jadi fokus apa? Wujudkan undang-undang perampasan aset koruptor. Nah itu kan strategi sekali yang ditakuti kan itu, Mas. Ya.
3: Yang ditakuti oleh siapa dulu?
4: Ya pasti ada
3: koruptor. Ya pasti yang ditakuti oleh koruptor ya.
4: Iya, tapi kan para pemimpin negara pasti harus setuju dong. Setuju kan. Kalau enggak mungkin pasti akan dibenci sama rakyat.
3: Kenapa melibatkan emak-emak ini, Pak Bambang?
4: Ya, karena emak-emak ini suaranya akan sangat didengar, Mas. Oh, gitu. Akan sangat didengar, apalagi dengan teman-teman dari BEM, teman-teman super-super angkot, super-super apa.
3: Iya. Pak Bambang, ya, terakhir terakhir. Tadi menyinggung soal emak-emak, saya hampir lupa. Ya. Saya selalu menanyakan soal ayah, sosok Bung Tomo, tapi sosok ibu gimana sebagai emak-emak juga nih, Pak, di mata Pak Bambang nih.
4: Begini, Mas, saya ibu saya itu meninggal pada saat usianya sudah 90 tahun. Jadi bapak saya meninggal pada usia 61, ibu sudah 90 tahun. Dan ibu mendampingi kami, putra-putrinya ini, sampai ibu merasa bahwa ibu bisa melepaskan, akhirnya ibu meninggal dunia pada saat umur 90 tahun. Dan ibu tuh orangnya sabar sekali, Mas. Jadi kalau dulu itu bapak itu selalu bicara soal perjuangan-perjuangan sampai akhir hayat, bapak tuh selalu sabar mengikuti dan mendukung, meskipun dengan senyum-senyum aja, tapi itu ibu selalu mendukung, benar-benar, Mas. Jadi bapak tuh sabar sekali, dan semua orang tahu kalau ibu itu zaman dulu itu termasuk orang yang paling cantik, Mas, katanya.
3: Benar loh, Mas. Bung Tomo juga ganteng. Iya.
4: Pernah waktu itu satu pesta di istana, ya, Mas. Cerita ya, Bung Karno ngajak ibu saya dansa. Dansa, Mas, kan di istana kan suka dansa-dansa. Jadi ibu saya dari dansa. Terus pada saat dansa, ibu saya ngeliat lihat Bung Karno. Terus bilang gini, bahasa Belanda gak tahu ngomong apa, "Mas, kok pipinya banyak jerawatnya?" Bung Karno ketawa. "Ya tapi kan saya tetap ganteng." Itu jadi cerita. Dan cerita di depan ibu saya juga, bapak saya juga, bapak saya ketawa aja, "Kamu bisa aja," gitu. Jadi bapak, ibu saya tuh orangnya sangat sangat menerima sekali dan sabar, ya, dan juga kekuatan batinnya itu yang buat saya jadi pelajaran saya, Mas. Kekuatan batin seorang ibu itu harus kita pelajari benar-benar gitu, Mas.
3: Dan apa yang membentuk Pak Bambang dan juga adik-adik ya, Pak Bambang ya?
4: Iya, kakak satu.
3: Kakak dan adik.
4: adik dua.
3: Yang membentuk Pak Bambang dan juga kakak dan adik saat ini tentu saja ibu, karena lebih lama ya, ditemani betul, sosok betul, ibu.
4: Betul, betul.
3: Untuk para betul, ibu-ibu sampai malam hari ini, ada yang ingin disampaikan Pak Bambang di kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Silakan Pak Bambang.
4: Saya kira cita-cita para ibu pasti ingin agar supaya anak turunannya, keluarganya itu sejahtera. Anak turunannya dan keluarganya itu hidup lebih baik dan bisa saling menolong. Dan saya kira dimanapun juga para ibu-ibu itu selalu menginginkan bangsa ini tidak terpecah belah, bangsa ini selalu bersatu. Karena apa? Karena ada keadilan sosial yang diperjuangkan bersama. Saya kira itu, Mas.
3: Baik, kalau begitu. Pak Bambang, terima kasih banyak atas waktunya. Sekali merdeka, tetap merdeka.
4: Mas Fajar, pokoknya sekali dura tetap di udara.
3: Terima kasih Pak Bambang, selamat malam.
4: Salam buat teman-teman semua pendengar Radio Purdika FM.
3: Iya, terima kasih Pak Bambang. Putra pahlawan nasional Bung Tomo, Bambang Sutrisno, sudah kami ajak berbincang.
8: Catatan peristiwa.
9: EYD atau dikenal juga dengan ejaan yang disempurnakan mulai berlaku pada 16 Agustus 1972. Ejaan ini diberlakukan hingga tahun 2015 menggantikan ejaan pendahulunya, yakni ejaan Suwandi. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati hari ulang tahun ke-27 kemerdekaan Republik Indonesia, diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia. Dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, ejaan tersebut dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan atau EYD.
8: Memori Kolektif Bangsa.
10: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
11: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
12: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
13: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
14: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
15: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
16: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
3: Masih dalam To The Point malam hari ini, kalau tadi kami berbincang bersama putra pahlawan nasional Bung Tomo, ada Pak Bambang Sudistomo di sesi yang pertama. Di sesi yang kedua ini kami akan berbincang masih dengan topik yang sama dalam To The Point kita malam hari ini, memaknai kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Di ujung telepon kami telah terhubung dengan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perhimpunan Indonesia Tionghoa periode 2021-2026, ada Pak Chandra. Pak Chandra, selamat malam.
17: Selamat malam, Pak Fajar.
3: Merdeka. Salam sehat. Merdeka. Wah, lagi di jalan nih, Pak Chandra.
17: Iya, lagi di jalan, tapi aman
3: nggak nyetir. Aman ya, nggak nyetir ya. Iya, ini apakah sedang ada kegiatan dari inti, dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa, sehingga sedang mobiling malam hari ini, atau gimana nih? Bisa disampaikan, Pak Chandra?
17: Iya, malam ini kebetulan kami sedang berkonsolidasi untuk menggerakkan aksi sosial di Flores ya. Jadi memang tahun ini kemerdekaan diisi dengan keprihatinan dan menunjukkan rasa solidaritas kepada saudara-saudara kita di Flores NTT.
3: Aksi sosialnya bentuknya apa aja yang sudah di apa namanya mau akan dilaksanakan, Pak Chandra, bersama teman-teman inti ini?
17: Ya memang sementara kan kalau kita yang dibutuhkan ini memang bahan makanan ya. Jadi memang kami di inti NTT, kami sudah berkoordinasi dan mereka sudah sedang melakukan pendataan. Ya sebisa mungkin bekerja sama juga dengan pemerintah daerah lah. Apa yang perlu dibantu segera kita usahakan buat saudara-saudara kita di sana.
3: Iya, Pak Chandra, ini kan bicara memaknai kemerdekaan ke-81 ya Republik Indonesia. Dari kacamata Pak Chandra dan teman-teman di Perhimpunan Indonesia Tionghoa ini, gimana nih Pak Chandra?
17: Ya, memang kondisinya tahun ini cukup banyak tantangan ya. Mm-mm. Di tengah ekonomi global yang memang sedang
3: tidak baik-baik aja. Iya,
17: tidak baik-baik aja lah. Dan kita pun di tanah air juga mengalami berbagai tantangan ya. Ya, cukup sulit, cukup memprihatinkan bagaimana kalau kita lihat kondisi masyarakat di bawah ini memang sangat-sangat berat ya. Tapi kami dengan teman-teman di Tionghoa dan pengusaha sebisa mungkin juga tetap saling jaga lah. Dengan teman, cari uang makin susah, dapatnya pun makin sedikit, tapi biaya ini makin tinggi. Tantangan yang luar biasa.
3: Berarti dari sektor ekonominya nih ya Pak Chandra ya, pukulannya ya.
17: Iya, betul.
3: Tapi kalau dari segi toleransi lalu juga gotong royong dan lain sebagainya itu yang dirasakan Pak Chandra apa nih di usianya ke-81 Republik Indonesia ini?
17: Nah, inilah hebatnya kita sebagai bangsa Indonesia ya. Semakin terdesak, semakin terhimpit, semakin menunjukkan rasa solidaritas. Itulah yang kita akui nomor satu itulah. Pancasila dan gotong royong itu harus tetap ada dan memang terasa sekali lah.
3: Terasa sekali ya. Tidak pudar ya bahkan ya. Apalagi ketika terjadi kayak bencana ini, donasi ya dari berbagai penjuru tanah air tiba-tiba saja tanpa dikomando langsung saja tiba-tiba ngumpul aja gitu ya Pak Chandra ya.
17: Langsung berkumpul tanpa bertanya agamanya apa, sukunya apa. Dan kita tahu sudah kesusahan ya harus kita bantu bersama-sama.
3: Oke, baik. Ada yang ingin sampaikan Pak Chandra kepada seluruh pendengar Pro3 pada malam hari ini, silakan.
17: Ya tentunya yang pertama jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Ini tanah air kita, ini tumpah darah kita. Sebisa mungkin bergandengan tangan menghadapi kesulitan apapun. Jangan pernah menyerah. Kita percaya pemerintah kita juga pastikan mengusahakan yang terbaik untuk bangsanya juga.
3: Oke, baik kalau begitu. Hati-hati jalan. Terima kasih banyak Pak Chandra atas meluangkan waktunya malam hari ini. Selamat malam, Pak.
17: Selamat malam, merdeka.
3: Merdeka, Pak Chandra, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI periode 2021-2026.
18: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id. Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
19: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

Sutono Yudo menambahkan, tim itu turut membawa peralatan pendukung pencarian korban, bantuan logistik, serta berbagai perlengkapan pendukung lainnya dengan total sekitar 2,5 ton. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengukuhkan 38 anggota pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Yogyakarta esok hari. Sebanyak 38 anggota paskibraka tersebut merupakan pelajar terpilih dari kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipersiapkan untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nimade Dwipati Indrayanti berharap seluruh anggota paskibraka menjaga kesehatan dan kekompakan hingga seluruh rangkaian tugas selesai. Informasi mancanegara, KBRI Ankara menyelenggarakan Festival Merah Putih memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Lebih dari 1.000 peserta, termasuk masyarakat Indonesia, warga Turki, para duta besar negara sahabat, dan korps diplomat, turut memeriahkan acara yang diselenggarakan di Ankara Sabtu waktu setempat. Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama, mengatakan, Festival Merah Putih bukan hanya perayaan kemerdekaan Indonesia, tetapi merupakan perayaan persahabatan Indonesia dengan Turki. Dari dunia olahraga, Mandalika Grand Prix Association mengatakan Mandalika Festival All Speed ronde ketiga yang digelar di sirkuit Pertamina Mandalika Nusa Tenggara Barat pada 14 hingga 16 Agustus 2026 diyakini mampu memperkuat fondasi ekosistem motorsport Indonesia. Vice President Operation Mandalika Grand Prix Association, Tri Agung Hartono, mengatakan penyelenggaraan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kompetisi balap roda 4 yang berkelanjutan di Indonesia. Ia juga mengatakan kejuaraan nasional balap mobil juga diharapkan dapat menguatkan kegiatan wisata di kawasan ekonomi khusus Mandalika yang bisa dinikmati wisatawan asing maupun lokal. Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk

layak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro3 RRI dan kita akan pantau juga bagaimana suasana di kawasan Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan pada malam hari ini jelang renungan suci yang diagendakan akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kami telah terhubung dengan Yurike Fitri. Ike, laporan Anda.
1: Ya. Ya, Fajar, saat ini saya berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata, di mana tepat pukul 24 malam nanti, rencananya Presiden Prabowo Subianto akan memimpin pelaksanaan renungan suci terkait dengan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin esok atau 17 Agustus 2026. Dan saat ini persiapan dilakukan aparat kepolisian sejak sore hingga saat ini. Dan beberapa pejabat juga terlihat sudah mulai tiba di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengikuti acara renungan suci. Dan pengamanan di sekitar TMP Kalibata ini memang sudah diperketat oleh pasukan pengaman presiden dan juga personil Polri dan TNI, di mana beberapa saat yang lalu mereka telah melakukan apel pengamanan di sekitar TMP Kalibata. Dan dari pantauan kami saat ini para undangan harus melalui pemeriksaan melalui metal detektor, begitu pula dengan para awak media yang akan melakukan peliputan di dalam area Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan dari pantauan kami juga saat ini dekorasi berupa bendera merah putih juga sudah terpasang di depan TMP Kalibata, begitu pula dengan lampu-lampu sehingga nanti pada saat pelaksanaan renungan suci di kawasan Kalibata ini akan dilakukan pemadaman beberapa menit pada saat pelaksanaan renungan suci tersebut. Sementara dari pantauan kami, situasi arus lalu lintas juga terlihat masih terpantau ramai lancar, baik dari arah Kalibata yang akan menuju ke pasar Jalan Raya Pasar Minggu maupun sebaliknya. Sementara masyarakat juga saat ini sudah mulai terlihat dan mereka akan mengikuti acara renungan suci yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, Fajar.
0: Kalau dari peringatan dari TMC Polda Metro Jaya untuk ya, sesegera mungkin melewati wilayah di kawasan Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan karena akan ada pengalihan arus. Nah, kondisinya gimana pada malam hari ini, Ika?
1: Ya, memang saat ini arus lalu lintas masih belum dilakukan penutupan maupun pengalihan arus lalu lintas oleh aparat kepolisian. Dan dari pantauan kami tadi dari lampu merah Kalibata juga masih terlihat cukup ramai lancar kendaraan-kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Pancoran, begitu pula sebaliknya, Fajar. Dan tadi juga beberapa pengamanan juga dilakukan di sekitar TMP Kalibata, tepatnya di Jalan Raya Pasar Minggu. Beberapa personil TNI juga melakukan pengamanan di ruas jalan dan aktivitas masyarakat juga masih terlihat normal pada malam hari ini. Dan kami juga belum mendapatkan informasi rencana penutupan ruas jalan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada saat acara renungan suci berlangsung, Fajar.
0: Saat ini posisi Ike berada di mana persisnya, Ike?
1: Saya berada di depan tepat pintu masuk atau gerbang masuk dari TMP Kalibata. Di sini memang sudah terlihat banyak sekali pasukan pengaman presiden dan suasana bisa saya gambarkan sedikit, Fajar, di banyak sekali sudah terlihat terpasang lampu-lampu baik di tangga menuju tugu dari Taman Makam Pahlawan Kalibata, di mana memang rencananya sebelum melakukan doa atau renungan suci akan diawali dengan upacara penghormatan yang akan nanti dilakukan oleh personil dari aparat kepolisian dan juga garnisun. Dan saat ini pengamanan diperketat oleh pasukan pengaman presiden, dan kami juga belum melihat sejumlah menteri kabinet merah putih yang rencananya juga akan hadir dan akan mengikuti jalannya doa dan juga renungan suci, Fajar.
0: Iya, kalau untuk tim dari media itu ya, lokasinya berada di mana kalau ada di dalam? Ini Ike memang fokus pada malam hari ini untuk memantau dari luar gerbang atau nanti akan masuk ke dalam, Ike?
1: Ya, kami para awak media saat ini masih menunggu di luar batas, dan rencananya nanti beberapa saat yang saat lagi para awak media apabila diizinkan untuk melakukan peliputan di dalam akan didampingi oleh pihak dari Pas Pampres, Fajar, dan saat ini kami masih berada di luar dan ada pembatas garis merah seperti itu karena kami harus melalui pemeriksaan dengan menggunakan metal detektor bagi para undangan yang akan mengikuti jalannya renungan suci ini. Dan dari pantauan kami, ada beberapa petugas atau Pas Pampres yang melakukan penjagaan di sisi kiri dan juga kanan dari TMP Kalibata ini. Dan juga di depan pintu gerbang ada dua pintu utama untuk menuju ke TMP Kalibata. Dan satu di ruang VIP saat ini sudah didirikan tenda berwarna biru dan juga bendera merah putih. Dan kami belum melihat rombongan dari Presiden Prabowo Subianto tiba di TMP Kalibata. Namun pengamanan memang sudah dilakukan cukup tetap sejak sore hingga malam hari ini, Fajar, di mana dari pantauan kami di Jalan Raya Pasar Minggu juga terlihat beberapa personil TNI melakukan pengamanan. Dan TMP ini ada tiga pintu,
0: Fajar,
1: yaitu pintu utama tepatnya di Jalan Raya Kalibata dan pintu ketiga di Jalan Raya Pasar Minggu, dan itu bisa menembus di kawasan makam dari TMP Kalibata ini, Fajar.
0: Kalau sekarang ini Yurika berada di pintu yang mana nih? Bagian mana?
1: Di pintu utama.
0: Oke.
1: Yang jadi para media dapat melihat secara langsung tamu-tamu
0: yang masuk ya, yang hadir ya.
1: Yang akan mengikuti jalannya renungan suci, dan di sini juga sudah tersedia petugas untuk mengisi daftar tamu, karena memang bagi mereka yang akan mengikuti renungan suci ini harus membawa undangan resmi yang nanti akan ditujukan atau diperlihatkan kepada pasukan pengaman presiden, Fajar.
0: Iya, saya bacakan dari Polda Metro Jaya melalui Direktorat Lalu Lintas akan menyiapkan rekayasa lalu lintas jelang renungan suci yang dijadwalkan pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan memang tentatif, tapi prosesi renungan suci tahun-tahun sebelumnya memang akan ada pengalihan arus, terutama untuk kelancaran masuk dan keluarnya tamu undangan ataupun pejabat seperti presiden dan lain sebagainya, begitu ya, Ike. Tapi sampai saat ini masih jalan, masih lancar,
1: masih ramai lancar. Biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya, pada saat menjelang acara renungan suci ini, aparat kepolisian sudah melakukan penutupan di Jalan Raya Kalibata, tepatnya tidak jauh dari stasiun kereta api Kalibata, itu biasanya sudah dilakukan penutupan oleh aparat kepolisian demi kelancaran dari para tamu undangan atau kendaraan-kendaraan dari para pejabat yang akan mengikuti acara renungan suci ini, Fajar.
0: Iya, kalau dari tempat posisi Ike berada saat ini bisa terlihat juga tenda ataupun podium yang nantinya akan menjadi presiden yang akan menyampaikan pidatonya dalam renungan suci ini atau doanya.
1: Ya, Fajar biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya pada saat renungan suci nanti Presiden hanya memimpin doa dan tidak memberikan sambutan. Kemudian nanti setelah melakukan doa bersama maka renungan suci ini dinyatakan
0: Selesai.
1: selesai, dan ruas jalan juga mulai kembali dibuka. Namun dari tahun kemarin, saya juga sempat melakukan peliputan di kawasan Kalibata. Itu sebagian ruas jalan tidak dilakukan penutupan oleh aparat kepolisian, namun hanya ditahan sebentar demi
0: Kelancaran
1: ya,
0: ya.
1: hikmatnya kelancaran dari acara renungan suci ini. Karena memang renungan suci ini merupakan rangkaian dari peringatan ulang tahun Republik Indonesia yang akan berlangsung pada Senin esok. Ya, Fajar, saat ini mungkin para awak media bisa dapat dipersilakan masuk oleh pasukan
0: Baik.
1: pengaman Presiden.
0: Baik.
1: Nanti apabila memungkinkan saya akan melaporkan
0: Baik.
1: Jalannya renungan suci pada malam nanti, Fajar.
0: Terima kasih, Yuike, atas informasinya pada malam hari ini. Selamat malam, Ike. Demikian pendengar, pengamanan suasana di depan pintu masuk Taman Makam Kalibata Jakarta Selatan yang disampaikan oleh Yurika Fitri. Dan pendengar, kami akan hadirkan update penanganan pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Nagikeo Nusa Tenggara Timur per 16 Agustus 2026 yang disampaikan oleh BNPB pada hari ini atau sekitar pukul 18 waktu Indonesia atau petang tadi ya. Kita simak bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan. Hari ini Minggu 16 Agustus 2026, hari kedua pasca bencana gempa magnitudo 7,7 di lepas pantai Tenggara Timur. Saya Abdul Muhari di bidang pencegahan BPBD akan melaporkan update penanganan yang sudah dilakukan secara berkualitas pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, dan segenap entitas dalam lingkup masyarakat lainnya untuk merespon secara cepat dan efektif dan melakukan langkah-langkah agar saudara-saudara kita yang terdampak bisa mendapatkan dukungan dan bantuan sesuai dengan dinamika di lapangan. Di hari kedua ini, bagaimana tadi pagi sudah kita sampaikan bahwa Bapak Menko PMK, Bapak Mendagri, Bapak Menteri Perhubungan, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Pak Wamenkes, Wamensos sudah langsung datang di lokasi dan setelah melakukan rapat koordinasi yang efektif dari pagi, pemerintah langsung membagi tim. Saat ini Menko PMK dan Kepala BNPB sudah berada di Kabupaten Manggarai untuk melihat langsung penanganan darurat dan identifikasi upaya-upaya, kendala-kendala, dan solusi apa yang bisa dilakukan sesegera mungkin. Bapak Mendagri dan Kabupaten Sarnas sudah masuk di Manggarai Timur. Kemudian Bapak Menteri PU masuk di ND. Bapak Wamensos masuk di Naga dan Nagikeo. Kemudian Bapak Wamenkes itu masuk di Maumere. Ini tentu saja sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar pemerintah bisa segera mengidentifikasi situasi dan kondisi di lapangan lakukan pengecekan langsung apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dukungan-dukungan yang akan digeser, dukungan-dukungan dari struktur logistik permakanan dan non-permakanan yang sudah dan akan terus di-deploy, itu benar-benar bisa menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan di daerah terdampak. Yang pertama, untuk perkembangan hasil data, pemutakhiran data tentang korban jiwa terdampak. Tentu saja sekali lagi pemerintah mengucapkan duka cita yang mendalam dan simpati kepada keluarga korban. Dan kita harapkan tentu saja korban jiwa tidak bertambah. Saat ini untuk data orang hilang itu tidak ada yang terlaporkan ke Basarnas. Artinya biasanya kita memiliki daftar pencarian orang dalam setiap kejadian bencana yang berasal dari data yang dilaporkan oleh saudara dan maupun kerabat atau anggota keluarga. Saat ini di 7 kabupaten terdampak kita tidak memiliki daftar pencarian orang, tetapi meskipun demikian, Basarnas tentu saja terus mensiagakan personil di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan secara umum di 7 kabupaten kota terdampak agar waktu-waktu dan menyesuaikan dengan situasi di lapangan, respon cepat bisa segera dilakukan. Untuk pemutakhiran korban jiwa meninggal dunia per sore ini, total kami mencatat 53 jiwa meninggal dunia dengan rincian Kabupaten Manggarai Barat 1 jiwa, Manggarai Timur 20 jiwa, Kabupaten Manggarai 25 jiwa, Nagekeo 1 jiwa, Sika 4 jiwa, dan ND 2 jiwa. Sekali lagi, selama pemerintah, tentu saja kita mendoakan yang terbaik untuk para korban dan simpati yang mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Untuk korban luka yang saat ini sedang dirawat di paskes terdekat, total berjumlah 135 jiwa, terdiri di Sika 12 jiwa, Manggarai 17 jiwa luka berat, 20 jiwa luka ringan, Manggarai Timur 21 jiwa luka berat, 59 jiwa luka ringan, Manggarai Barat 6 jiwa luka berat. Sesuai hasil rapat koordinasi kita lakukan tadi pagi, meskipun saat ini fase tanggap darurat sudah mulai diberlakukan di Manggarai 90 hari, kemudian Manggarai Timur dalam proses penetapan SK tanggap darurat selama 14 hari, dan Provinsi NTT juga dalam fase penetapan status tanggap darurat. Tetapi tentu saja, meskipun fokus utama pada fase tanggap darurat ini adalah pencarian dan pertolongan korban, kemudian pemenuhan logistik dasar permakanan dan non-permakanan bagi masyarakat terdampak, kita harapkan itu saja tim di lapangan, pemerintah daerah didampingi oleh personil dari pemerintah pusat, juga sudah bisa melakukan pendataan dan identifikasi kerugian material, terutama berkaitan dengan rumah rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Kenapa ini sangat diperlukan? Supaya nanti kita bisa lebih mengefektifkan fase-fase akhir nanti di tanggap darurat ini menuju percepatan transisi dan pemulihan menuju rekonstruksi. Data ini sangat penting supaya proses early recovery nantinya bisa kita juga lakukan dan timbangkan dan kita akselerasi. Hingga hari ini, hari kedua, data dari daerah yang masuk ke BNPB untuk rumah rusak berat berjumlah 154 unit, rumah rusak sedang 49 unit, dan rumah rusak ringan 38 unit. Tentu saja data ini masih berkembang, akan dinamis, dan sekali lagi kita akan melakukan percepatan-percepatan dalam penghitungan dan verifikasi serta validasi data ini supaya proses-proses yang berkaitan dengan administrasi nantinya baik dan bank adres dari warga terdampak yang memiliki hak untuk mendapatkan dukungan perbaikan rumah rusak di pemerintah bisa kita segerakan. Untuk pengungsian, saat ini tim di lapangan termasuk juga para menteri yang kami sudah masuk di 7 kabupaten kota terdampak, ini akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kembali jumlah pengungsi, baik itu terpusat maupun pengungsian mandiri, supaya data ini nanti benar-benar bisa merepresentasikan kondisi real di lapangan. Memang dari laporan visual yang kita terima di Pusdalhom BNPB, ada beberapa tempat di mana masyarakat masih tetap bertahan dari sejak hari pertama, tidak hanya dikarenakan oleh kondisi bangunan rumah saudara-saudara kita yang mungkin terdampak oleh gempa, tetapi juga kondisi psikologis di mana aftershock masih ada yang dirasakan, dan juga kondisi psikologis bahwa yang kita ketahui beberapa masyarakat ini berpengalaman pada saat gempa dan tsunami tahun 1992. Sehingga kondisi psikologis ini yang masih kemudian menjadi trauma dan mendorong masyarakat masih tetap berada di tempat pengungsian sampai kondisi psikologis ini atau kondisi aftershock itu bisa benar-benar buruk. Dari BMKG, itu untuk gempa susulan hingga tanggal 16 Agustus pukul 15.00 WIB, total gempa susulan berjumlah 995 kali. Tetapi yang dirasakan oleh masyarakat, sekali lagi yang dirasakan oleh masyarakat dari total gempa susulan yang tercatat 995 kali itu hanya 46 kali. Artinya tidak lebih dari 10% dari total gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat. Yang perlu kita pahami, gempa susulan ini diperlukan oleh struktur patahan gempa yang terjadi untuk kembali menjadi stabil. Jadi ini adalah fenomena alam yang memang harus kita lalui dan kita harapkan energi yang lepas bisa segera meluruh sehingga gempa susulan tidak lagi signifikan dan tidak lagi dirasakan oleh masyarakat. Tapi tentu saja menurut mau saudara-saudara kami yang masih di pengungsian untuk bisa melakukan pengecekan rumah masing-masing. Lihat apakah ada kerusakan struktur yang tiang yang retak atau sudut-sudut rumah yang lepas atau dudukan kuda-kuda atap yang tidak pada tempatnya. Kalau saudara-saudara kita, saudara yang di daerah terdampak memiliki kondisi rumah pasca gempa seperti tadi, segera laporkan pada aparat RT terdekat, RW atau aparat desa, atau ke kantor BPBD setempat. Ini akan menjadi data awal kami nantinya untuk bisa melakukan rekapitulasi dari rumah rusak yang akan kita verifikasi secara teknis nantinya agar hak-hak masyarakat, hak-hak saudara-saudara kita nantinya dalam pemulihan dan rekonstruksi bisa kita data dari saat ini. Beberapa progres di lapangan dari Kabupaten Manggarai Barat disampaikan ada longsor di Kecamatan Rio yang membuat alur jalan terputus ke tempat pembelian minyak, bahan bakar minyak. Per sore ini, itu ruas jalan di kilometer 49 Kecamatan Rio sudah dapat dilalui oleh truk pengangkut BBM. Jadi sekali lagi yang mungkin kemarin pada saat hari kejadian itu ada batu besar di anak jalan Sibang Longtol pasca gempa. Itu sudah dibersihkan oleh Kementerian PU dan kita pastikan ruas jalan kilometer 49 ini sudah bisa dilalui oleh truk tangki BBM. Kemudian untuk titik-titik jalan lainnya yang sempat terdampak atau tertimbun longsor tadi juga sudah dilaporkan oleh Bapak Menteri PU, hampir seluruhnya saat ini sudah selesai fase pembersihan. Artinya kita harapkan tentu saja kalau tidak hari ini, maksimal besok titik-titik jalur jalan terdampak longsor sebelumnya yang tidak bisa dilalui, kita harapkan sudah bisa dilalui. Ini sangat penting karena akses jalannya akan menentukan optimalisasi dari pemulihan di sektor-sektor lainnya. Tadi juga sempat disampaikan oleh Dirut PLN bahwa di beberapa titik dan wilayah yang kemarin pada hari pertama pasca gempa itu mengalami blackout, per hari ini itu sudah bisa dinyalakan kembali, sehingga kita harapkan tentu saja saudara-saudara kita yang berada di lokasi terdampak itu sudah kembali bisa menikmati aliran listrik. Tetapi kami tetap membuka jika masih ada daerah-daerah yang masih mengalami pemadaman, segera melaporkan melalui call center BNPB 117 untuk bisa segera kita koordinasikan dengan PLN untuk langkah-langkah pemulihan aliran listrik tersebut. Di hari kedua ini, BNPB TAS arah Menko PMK sudah membuka posko pendamping nasional di Labuan Bajo dan posko taktis lapangan di Maumere, termasuk media center di mana kami sore ini melaksanakan konferensi pers. Ini berada di kantor Bupati Manggarai Barat dan kita harapkan ini bisa menjadi posko nasional selama fase tanggap darurat berlangsung untuk benar-benar bisa mendampingi pemerintah daerah supaya fase tanggap darurat ini bisa kita efektifkan dan optimalkan. Selain itu, posko dukungan logistik nasional sudah kita buka di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan posko penerimaan logistik utama itu kita buka di Bandara Labuan Bajo dan posko logistik pendukung juga kita buka di Maumere. Sehingga bagi masyarakat, organisasi, dan segenap entitas lainnya yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur, bisa langsung ke tiga posko logistik tersebut. Bisa langsung di Jakarta, atau posko di Labuan Bajo di bandara, atau posko di Maumere. Jadi kita sudah mengaktivasi secara nasional posko logistik di Halim, Labuan Bajo dan Momere, kemudian posko pengendalian tanggap darurat di gedung kantor Bupati Manggarai Barat sebagai posko utama dan posko taktis lapangan di Momere. Ini juga kita lakukan supaya manajemen logistik, manajemen deployment sumber daya, alat, perangkat, personil, dan barang bisa kita optimalkan tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah. Untuk lebih mempercepat nantinya distribusi logistik, meskipun sekali lagi akses darat kita harapkan bisa sepenuhnya pulih, kalaupun tidak hari ini, kita harapkan besok sudah sepenuhnya pulih. Pemerintah telah menstandbykan beberapa unit satuan udara. Di Labuan Bajo itu ada satu unit heli Krakal dari TNI Angkatan Udara, kemudian satu unit heli Bell 472 dari TNI Angkatan Darat, satu unit heli dari BNPB, dan dua unit pesawat karavan masing-masing dari Kementerian Perhubungan dan satu dari BNPB. Selain di Labuan Bajo, untuk mendukung distribusi logistik jika diperlukan dari Maumere, kita juga sudah standby-kan satu unit heli Bell 472 dari TNI Angkatan Darat, satu unit heli Panther dari TNI Angkatan Laut, dua unit heli Bell dari Kementerian Perhubungan, dan satu unit karavan dari BNPB. Ini semua kita standby-kan dan kita siap untuk digunakan, baik itu untuk mobilisasi personil maupun distribusi logistik jika diperlukan, seandainya ada daerah-daerah membutuhkan dukungan dan distribusi logistik dari udara. Terkait dengan bantuan logistik dari Bapak Presiden, sejumlah 50.000 paket sembako untuk sorti pertama itu sudah terkirim dan sampai 1.995 paket dan saat ini sudah didistribusikan melalui posko Labuan Bajo itu 3.200 paket dengan rincian ke Kabupaten Manggarai Barat 550 paket, ke Kabupaten Manggarai 1.000 paket, Manggarai Timur 550 paket, dan Nagrigio serta Ngada masing-masing 550 paket. Sedangkan yang lain di Maumere sudah dibusirkan ke Sika dan ND ada 1.725 paket dengan rincian Sika 1.000 paket dan ND 725 paket. Sorti kedua akan dikirimkan sore ini, sudah terbang pukul 15.00 dengan jumlah 45.075 paket. Semua ini tentu saja atensi Bapak Presiden untuk benar-benar bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Tim gabungan dari pemerintah pusat, lintas kementerian lembaga menargetkan fase tanggap darurat bisa kita selesaikan dalam 2-3 minggu ke depan. Tentu saja ini sangat bergantung dengan dinamika di lapangan, tetapi hasil rapat koordinasi tadi pagi di awal kita setting target supaya tanggap darurat ini tidak terlalu lama dan kita bisa nanti langsung masuk ke fase transisi darurat. Tentu saja ini bisa berubah sekiranya ada hal-hal atensi menonjol yang kita temukan dari hasil pemantauan langsung Bapak Menko dan para menteri yang saat ini sedang turun masuk di kabupaten kota yang terdampak. Mungkin itu yang bisa saya update sebagai progres penanganan di hari kedua ya. Untuk mungkin bisa memperdalam saya membuka mungkin maksimal 3 pertanyaan secara terbatas, silakan dari forum bisa menyampaikan. Silakan.
3: ada dari
2: baik, saya akan menjawabkan isiannya. Jadi untuk kerugian material yang saat ini sudah mulai di verifikasi oleh pemerintah daerah. Rumah rusak berat 154, kemudian rusak sedang 49, rumah rusak ringan 38 dengan rincian di Nagekeo ada 2 unit rumah rusak berat, 1 unit rumah rusak ringan, 2 unit rumah rusak ringan. Ulangi, 2 unit rumah rusak berat, 1 unit rusak sedang, dan 2 unit rusak ringan. Manggarai, 29 unit rusak berat, 9 unit rusak sedang, dan 9 unit rusak ringan. Manggarai Timur, 54 unit rusak berat, 9 unit rusak ringan, 11. Ulangi, 9 unit rusak sedang, dan 11 unit rusak ringan. Manggarai Barat, 69 unit rusak berat, 30 rusak sedang, dan 16 rusak ringan. Ini masih dilakukan pendataan dan pemutakhiran di lapangan. Jadi kalau untuk data rumah rusak, ini pasti akan dinamis, karena biasanya di hari pertama itu pencatatan kita lakukan hanya berbasiskan pada laporan di lapangan, laporan visual dan seterusnya. Dari hari kedua ini tim sudah mulai masuk ke kabupaten kota terdampak dan kita mencoba untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang ada. Tentu saja nanti kalau hasil verifikasi ini berkembang akan kita sampaikan. Yang pasti saat ini data kami itu seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin berikutnya.
3: Mohon izin Pak, saya Pak Severinus Budiman dari Wahana Visi Indonesia. Saya ingin bertanya, tadi sudah disampaikan bahwa ada untuk koordinasi logistik sudah ada posko di Jakarta, di Labuan Bajo dan di Maumere. Yang ingin saya tanyakan, berdasarkan pengalaman lalu waktu kita menangani respon Lewotobi, ada armada laut yang disiagakan untuk pengangkutan logistik dari Kupang ke Larantuka. Pertanyaan saya, apakah untuk bencana kali ini ada tersedia juga armada laut yang bisa mengantar pulokan dari logistik yang ada di Kupang ke Flores? Terima kasih.
2: Terima kasih dari Wahana Visi Indonesia. Tentu saja nanti sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan, jika diperlukan dan itu akan signifikan, kita akan buka. Yang pasti saat ini untuk akses logistik via darat kita pastikan bisa dilalui, dan kalaupun via darat sulit untuk dilalui, maka kita akan lakukan via udara. Kalau nanti dibutuhkan via laut, tentu saja kita akan membuka opsi penyaluran logistik via jalur laut. Artinya ini bukan ketentuan saklek. Jadi nanti kita akan menyesuaikan dengan dinamika di lapangan. Yang penting yang kita kejar adalah efektivitas dan akselerasi dari distribusi bantuan itu sendiri. Jadi tidak untuk kemungkinan nanti sekiranya dari dinamika di lapangan itu dibutuhkan, maka kita akan buka opsi.
4: Woi, maju, maju, serasi, macet. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Deretan Peristiwa.
1: Umar Said Tjokro Aminoto atau Hos Tjokro Aminoto adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia. Ia dikenal dengan julukan Raja Jawa Tanpa Mahkota. Tjokro Aminoto menjadi salah satu pelopor gerakan buruh di Indonesia dan menjadi guru bagi beberapa tokoh ternama, salah satunya Soekarno. Pada tahun 1912, Tjokro Aminoto menjadi pemimpin dari organisasi politik pertama Indonesia, yaitu Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Tjokro Aminoto lahir di Ponorogo 16 Agustus 1882. Salah satu kutipan yang terkenal dari Tjokro Aminoto adalah "Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat." Kutipan tersebut ia berikan kepada murid-muridnya, antara lain Soekarno. Dari kutipan tersebut, Tjokro Aminoto ingin menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya. Pesan lain yang juga ia berikan kepada murid-muridnya adalah, jika Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, menulislah seperti jurnalis dan berbicaralah seperti orator. Kata-kata tersebut kemudian selalu ditirukan oleh Soekarno, sang proklamator.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Ziarah nasional dan renungan suci yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto juga dihadiri jajaran menteri, lembaga, unsur TNI, Polri, dan keluarga pahlawan nasional. Berikut laporan Yurika Fitri. Ika.
1: Ya, Fajar, saat ini saya sudah berada di makam atau di dalam area dari Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, di mana beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 00 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto akan memimpin

Ini juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri serta pimpinan lembaga dan unsur pemerintah, TNI Polri serta keluarga pahlawan nasional. Dan rencananya nanti acara akan dimulai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden akan meletakkan karangan bunga yang sudah disiapkan oleh pihak panitia, kemudian dilakukan doa dan penghormatan bagi arwah para pahlawan yang dimakamkan di TMP Kalibata. Sementara dari pantauan kami di sini juga para awak media sudah mulai bersiap untuk melakukan peliputan dan di depan tugu dari Taman Makam Pahlawan Kalibata ini juga sudah disediakan kerangka untuk Presiden meletakkan karangan bunga sebagai penghormatan kepada para pahlawan. Sementara itu dari pantauan kami, Fajar dan juga pendengar RRI, sejumlah tamu undangan juga sudah mulai tiba dan mereka masih menunggu kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto. Sementara dari pantauan kami pula, pengamanan di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, begitu pula di dalam area, juga dilakukan pengamanan oleh pasukan pengaman Presiden dan juga TNI Polri, serta jajaran dari kementerian juga sudah tiba. Tadi kami juga melihat beberapa menteri sudah tiba dan mereka masih menantikan atau menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto dan mereka menunggu di ruang VIP dan sudah disediakan tenda berwarna biru. Sementara itu arus lalu lintas dari pantauan kami pada malam hari ini tepatnya di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata juga masih terpantau ramai lancar, belum ada pengalihan atau penutupan ruas jalan pada saat pelaksanaan ziarah nasional dan juga renungan suci. Dari Taman Makam Pahlawan Kalibata, Yerika Fitri, Pulau 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji akan memimpin upacara detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari Goa Luang Ombo, Desa Kala, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Indrata mengatakan pemilihan lokasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian Gavara Yava Expedition 2026 yang melakukan eksplorasi sistem Goa Luang Ombo. Dalam kegiatan tersebut, panitia juga mengibarkan bendera merah putih berukuran 22 x 17 meter di mulut Goa Luang Ombo. Kegiatan ini tidak sekedar menjadi peringatan kemerdekaan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap peneliti dan penjelajah yang melakukan eksplorasi untuk menghasilkan pengetahuan, dokumentasi, dan data mengenai kawasan Kars Pacitan. Dari informasi dari mancanegara, otoritas di Ceuta, wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara, menerapkan rencana 9 poin memperkuat pengawasan kesehatan masyarakat dan lingkungan menyusul masuknya migran secara massal baru-baru ini. Menurut pemerintah Spanyol, lebih dari 72 ribu migran masuk secara ilegal ke Ceuta dari Maroko pada 30 hingga 31 Juli lalu, di mana sebagian besar migran kemudian kembali ke Maroko, sementara ribuan lainnya masih berada di wilayah kantong tersebut. Rencana ini mencakup peningkatan pengawasan terhadap tuberkulosis, perluasan pemantauan kualitas air minum dan perairan pesisir, serta peningkatan kegiatan pembersihan, disinfeksi, dan pengangkutan sampah. Dari dunia olahraga, pelatih kepala PSM Yogyakarta, Jean Paul Van Gastel, mengaku puas dengan penampilan timnya saat melawan Bayangkara Presisi Lampung FC dalam sebuah pertandingan dengan format 2x45 menit di Stadion Kebogiro Boyolali. Jean Paul mengatakan pertemuan kontra Bayangkara menjadi sarana evaluasi menyeluruh mengenai perkembangan taktik permainan Laskar Mataram dan memberikan gambaran mengenai peta kekuatan tim Super League saat ini.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Kali ini dalam segmen musik dan informasi. Di segmen ini kami hadirkan berbagai informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Pemerintah memastikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur tersalurkan secara cepat. Pemerintah juga memastikan penyaluran bantuan secara merata hingga ke wilayah yang mengalami dampak berat dan sulit dijangkau. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Soeharyanto, mengatakan tim berhasil membawa logistik ke lokasi yang sulit dijangkau, salah satunya di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Ini adalah kabupaten yang terberat pasca gempa. Ada satu kecamatan di Reok, tetapi disampaikan bahwa logistik berhasil dikirimkan ke sana. Soeharyanto juga mengatakan pemerintah memperkuat konektivitas untuk mendukung penyaluran bantuan logistik ke sejumlah wilayah terdampak. Dukungan itu dengan mengerahkan 4 helikopter TNI dan 2 pesawat BNPB yang ditempatkan di Labuan Bajo. Pemerintah juga mendorong penyaluran bantuan melalui jalur laut sehingga kebutuhan masyarakat di Sika, Nagekeo, dan Ende bisa cepat terpenuhi. Pendengar, berikut informasi tentang pengamanan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan bersama Yusuf Bagus. Yusuf.
1: Yusuf. Baik, pendengar podcast di seluruh Indonesia. Saat ini saya berada di depan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Menjelang pelaksanaan ziarah nasional Gunung Suci yang akan dilaksanakan pada malam hari ini, yakni pukul 23.50 waktu malam waktu Indonesia Barat, situasi lalu lintas di Taman Makam Pahlawan Kalibata, yakni di Jalan Kalibata dari arah Jalan Raya Pasar Minggu menuju Dewi Sartika dan juga sebaliknya hingga kini masih tampak ramai lancar. Dan pengemudi roda 2 dan roda 4 masih dapat lintas meski demikian. Tempat terhambat dikarenakan tamu undangan yang hendak memasuki dan memarkir kendaraannya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Polantas Polri, penutupan jalan nantinya akan bersifat situasional. Dan sejumlah pejabat berdasarkan pantauan RRI ini telah memasuki area lokasi. Namun di tempat saya berdiri saat ini tidak dapat memastikan siapa saja pejabat yang telah memasuki area makam Kalibata. Dikarenakan posisi saya berada cukup jauh dari depan Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan hanya tamu undangan saja, jumlah masyarakat juga tampak berada di sekitar Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mereka datang untuk menyaksikan rangkaian kegiatan termasuk renungan suci yang dijadwalkan langsung pada tengah malam nanti. Dan hingga kini, kami masih akan terus menunggu dan menginformasikan mengenai kedatangan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk melaksanakan malam renungan suci atau ziarah nasional yang nantinya akan direncanakan dimulai pada malam hari ini yakni pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Laporkan untuk Pro 3 RRI terputar.
0: Ya, terima kasih Bung Bagus ya. Dan pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, dengan adanya 3 kejadian kebakaran hutan dan lahan pada awal Agustus lalu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur menghimbau kepada warga untuk selalu waspada mengingat musim kemarau masih terus berlangsung dan diperkirakan akan sampai di akhir tahun 2026 ini. Berikut laporan Aisyah Dini.
2: Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaur, terdapat 3 kejadian kebakaran hutan dan lahan dilaporkan terjadi pada awal bulan Agustus 2026. 3 peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi pada lokasi dan tanggal yang berbeda, yakni di Desa Tanjung Batung, Kecamatan Kaur Utara pada tanggal 3 Agustus, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap pada tanggal 7 Agustus, dan Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan pada tanggal 10 Agustus. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur, Apen Ardiansyah, mengatakan dari 3 peristiwa kebakaran tersebut, kebakaran yang terjadi di Desa Pagar Sanggar Dewa dan Desa Tanjung Besar merupakan kejadian yang cukup besar. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ini menjadi perhatian serius bagi seluruh masyarakat, karena sebelumnya kasus kebakaran hutan dan lahan juga cukup banyak terjadi sepanjang bulan Juli. Maka dari itu, masyarakat diminta untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran, mulai dari tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan.
3: Karena banyak masyarakat ini membuka lahan baru, mungkin membakarnya ini, karena ini kita lagi memasuki musim kemarau. Pada masyarakat, kami menghimbau jangan membakar dulu dalam waktu sekarang, karena kita masih musim kemarau. Dan bagi masyarakat umum yang dekat jalan raya ini, jangan membuang puntung rokok sembarangan.
2: Sementara itu, salah seorang warga Desa Selasih, Win, sangat berharap masyarakat tidak lagi melakukan pembakaran lahan ataupun membakar sampah. Hal ini demi mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kaur.
4: Nah, jadi untuk demi kepentingan bersama, marilah kita bersama-sama saling mengingatkan satu sama lain agar tidak membuat api atau bakar-bakar demi tidak terjadi kebakaran-kebakaran yang berikutnya untuk daerah kita Kaur ini.
2: Kewaspadaan dari masyarakat dinilai penting karena petugas tidak dapat bekerja sendiri dalam mencegah meluasnya kebakaran lahan. Dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam, seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

0: Kecamatan Rantau Bayur menjadi salah satu wilayah yang paling sering mengalami kebakaran hutan, kebun, dan lahan atau karhutla di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kejadian kebakaran masih berlangsung hingga Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Banyuasin meningkatkan pengawasan dan penanganan, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana, mengatakan, data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana menunjukkan adanya peningkatan kejadian karhutla, terutama pada Juni menuju Juli. Peningkatan tersebut masih berlanjut hingga Agustus. Di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering, Reza mengatakan penyebab kebakaran belum dapat dipastikan. Namun, aktivitas manusia diduga menjadi salah satu faktor, termasuk kelalaian yang memicu munculnya api. Wilayah Rantau Bayur menjadi prioritas pengendalian karena kebakaran terjadi cukup sering. Sejumlah lokasi yang dilaporkan mengalami kejadian antara lain Desa Tanjung Menang, Tanjung Pasir, Sejagung, dan Kemang Bejalu. Lokasi kebakaran yang berada jauh dari jalan utama menjadi salah satu kendala petugas. Medan yang sulit membuat mobilisasi personil, kendaraan, dan peralatan pemadam membutuhkan waktu lebih lama. Kondisi diperberat dengan terbatasnya sumber air di sekitar lokasi. Sebagian lahan yang terbakar juga merupakan lahan gambut, sehingga proses pemadaman dan pendinginan harus dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah api kembali muncul.
1: Berdasarkan laporan yang dikelola oleh Pusdalop BBBD Kabupaten Banyuasin, memang terjadi peningkatan kejadian kebakaran hutan, kebun, dan lahan di Kabupaten Banyuasin. Ini terutama terjadi kenaikan yang lumayan signifikan antara bulan Juni ke Juli, jadi di bulan Juli lumayan besar kejadiannya dan berlanjut sampai dengan bulan Agustus saat ini.
0: Untuk memperkuat pengendalian, BPBD Banyuasin telah mengaktifkan 4 posko terpadu sejak awal Agustus. Posko tersebut berada di Banyuasin 3, Pulau Rimau, Tanjung Lago, dan Rambutan. Sementara itu, kondisi cuaca kering di Sumatera Selatan diperkirakan masih berlangsung dalam sepekan ke depan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG SMB 2 Palembang, Sinta Andayani, mengatakan, Sumatera Selatan saat ini berada dalam periode musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi menguatnya monsun Australia serta dinamika atmosfer lainnya yang menyebabkan potensi hujan semakin menurun. Menurut Sinta, dalam sepekan ke depan, pertumbuhan awan diperkirakan semakin menurun. Cuaca umumnya didominasi kondisi cerah hingga berawan, dengan suhu maksimum di sejumlah wilayah dapat mencapai 33 hingga 34 derajat Celcius. Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas udara. Berdasarkan pemantauan BMKG, kualitas udara dalam sepekan terakhir berada pada kategori sedang hingga kurang sehat, terutama akibat meningkatnya konsentrasi partikulat PM2,5.
2: Indikasinya adalah monsun Australia sudah aktif dan menguat di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga di Sumatera Selatan. Namun fenomena dinamika atmosfer lain yang berpengaruh di musim kemarau ini adalah El Nino dalam kategori kuat hingga sangat kuat, dan juga indeks Ocean Dipole atau DMI di wilayah barat Sumatera itu dalam indikasi positif yang dampaknya di dua faktor ini adalah menambah kering.
0: Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

Pendengar demikian kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Terima kasih atas kebersamaannya, tapi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI karena setelah pasti ini akan ada rekan saya Bung Sabil dan juga Bung Wisnu yang akan menemani dengan kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari. Saya Fajar Nugroho mewakili kerabat kerja bertugas undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: Baik pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Malam, dan kini kita akan mendengarkan dan juga mengikuti bagaimana jalannya ziarah nasional atau renungan suci yang diadakan di TMP Kalibata yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, dan akan kita ikuti.
1: Dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat upacara.

0: Dan tentunya reporter kami yang sudah berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Yorike Fitri juga akan melaporkan bagaimana jalannya Renungan Suci, di mana Ziarah Nasional dan Renungan Suci yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto juga dihadiri jajaran menteri, lembaga, unsur TNI Polri, dan keluarga pahlawan nasional. Silakan laporannya, Yorike.
1: Ya, Wisnu, saat ini Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan unsur TNI serta keluarga para pahlawan nasional. Saat ini renungan sejarah nasional dan juga renungan suci yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Taman Makam Pahlawan Kalibata baru saja selesai dilaksanakan. Dan tadi dengan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, pembacaan doa dan juga Presiden tadi meletakkan karangan bunga di bawah tugu Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata.
2: Dan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata.
1: Akan meninggalkan Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dari TMP Kalibata Jawa Selatan, dari Sabtu Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Yorike Fitri atas laporan pandangan matanya. Dan kini akan kita kembali ke musik dan informasi. Dan pastikan Anda tetap bersama kami, karena saat lagi kita akan beralih ke Indonesia menyapa dini hari bersama saya, Wisnu Wardana.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana anggota Komisi 2 DPR, Jazuli Juwaini, meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai untuk mendukung pembayaran gaji dan insentif ASN P3K, serta pelayanan publik. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk hak ASN dan kepastian hukum. Anggota Komisi 2 DPR RI Jazuli Juwaini menilai besaran transfer ke daerah atau TKD perlu dihitung secara cermat agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan gaji dan insentif pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, dukungan dana pusat ke daerah diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena itu kita memohon dana pusat ke daerah itu juga jangan dipangkas terlalu besar, karena itu akan mempengaruhi.
2: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menilai kepastian dan keadilan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan sistem penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila.
3: Bagaimana caranya mencapai tujuan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur? Apakah sekarang sudah adil? Banyak orang yang mengatakan baru sebagian. Apakah Indonesia sudah mengarah kepada keadilan sosial? Masih tertatih-tatih. Oleh karena itu, ketika kita ditanya apa harapan kita, wujudkan keadilan sosial, wujudkan sila-sila Pancasila.
2: Refleksi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menyoroti pentingnya pemenuhan hak masyarakat, pelayanan publik, serta kepastian dan keadilan hukum. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan mencapai cita-cita bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saksi saudara FAD.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian uang kepada pihak Kementerian Kehutanan serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di Kuantan Singingi. Penyidik menelusuri aliran dana, mekanisme pemberian serta pihak yang diduga menerima uang dalam perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah rampung memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan pemberian uang tersebut. Empat saksi yang diperiksa yakni Ketua DPRD Kuansing Juprizal, PJ Sekretaris Daerah Kuansing periode 2024-2025 Fahdiansah, Novianti selaku pihak swasta, serta Rama Andre Nugroho selaku Koordinator Kelompok Kerja Wilayah Sumatera Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan di Kementerian Kehutanan.
0: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD, NOV, RAN, dan CUP. Di mana dalam pemeriksaan tersebut, penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan, dan juga pendalaman terkait pengembaliannya. Sedangkan untuk saksi saudara PTU, tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut, dan penyidik akan menjadwalkan ulang.
1: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Juprizal mengaku tidak mengetahui soal amplop berisi uang tersebut. Padahal amplop tersebut yang diduga diserahkan pihak Pemkab Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Saat ditanya mengenai uang senilai 12 ribu dolar Singapura yang telah disita KPK, Juprizal kembali enggan memberikan penjelasannya.
2: Pak Juprizal, izin Pak, sedikit aja Pak. Pak, dikit aja Pak. Apa dengan pemeriksaan hari ini terkait apa Pak?
3: Dikit aja Pak, dikit aja.
4: Gimana Pak, yang benar?
3: Apa aja Pak pemeriksaannya Pak?
2: Dengan pengembalian uang itu Pak, seperti apa Pak?
3: Ya, mengenai yang dolar Singapura.
2: Belum, apa ada sama pengacara saja Pak? Ya. Sama Bapaknya kan Bapak jarang-jarang
3: apakah
2: sini.
3: Apakah Bapak yang diperiksa?
1: Sebelumnya KPK memang menyebut adanya uang sebesar 14 ribu dolar Singapura yang diberikan kepada Raja Juli Antoni. Namun ketika dilakukan pengembalian, jumlahnya berkurang menjadi 12 ribu dolar Singapura. Penyidik kemudian menyita uang 12 ribu dolar Singapura dari Juprizal pada Rabu 8 Juli 2026. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pemberian kepada pihak Kemenhut dalam proses pengurusan izin pelepasan hutan produksi terbatas. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya kita telah memasuki segmen Kopi Pro 3 ya, komentar dan opini Pro 3. Dan pada edisi kali ini adalah edisi spesial karena bertepatan pada tanggal 17 Agustus ya, dan ini adalah tanggal di mana kemerdekaan Indonesia terjadi ya pendengar ya. Dan tentunya topik pada dini hari ini pastinya berkaitan dengan hal tersebut, yaitu apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia. Dan tentunya Anda bisa bergabung nantinya di line telepon kami ya, dan dibantu oleh pengarah acara kami ada Bung Hadani Sabil. Pastikan juga Anda bisa terus bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya, dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari, terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, mendengar. Kita telah sampai di tanggal 17 Agustus ya, dan ini adalah momen yang mungkin kita tunggu-tunggu juga karena ini adalah hari yang spesial, di mana tanggal 17 adalah 17 Agustus ya, adalah hari kemerdekaan Indonesia, dan tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia juga pastinya akan mengenang di apa saja sih yang terjadi di tanggal 17 Agustus itu, karena memang sejarahnya itu cukup panjang sekali ya, dari mulai dijajah dan lalu merdeka, lalu menuju proses reformasi hingga sampai sekarang ini kita telah memasuki usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya kita kembali merayakannya ya di hari kemerdekaan Republik Indonesia pada dini hari ini, dan ini menjadi sebuah momentum juga untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus merayakan perjalanan bangsa Indonesia yang terus tumbuh hingga hari ini. Dan sesuai dengan tema, apa makna kemerdekaan bagi Anda? Tentunya kemerdekaan itu sendiri memiliki makna yang berbeda-beda ya bagi setiap orang. Bagi sebagian dari kita, kemerdekaan itu bisa saja seperti hal-hal kecil ya, seperti kemerdekaan mungkin terasa melalui kesempatan untuk belajar dan bekerja, kebebasan untuk berkarya, keberagaman budaya yang bisa kita nikmati atau kesederhanaannya, kesempatan untuk hidup berdampingan dengan masyarakat dari berbagai latar belakang, bisa bermacam-macam ya makna kemerdekaan bagi kita semua. Dan itu yang menjadi topik kita pada dini hari ini, apa makna kemerdekaan bagi Anda di momen 17 Agustus di tahun ini. Dan tidak kalah pentingnya juga, apa harapan Anda untuk Indonesia ke depannya? Karena ini momen yang sangat pas sekali ya di tanggal 17 Agustus sebagai hari ulang tahun negara kita tercinta. Apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia? Silakan nanti Anda bisa bercerita, menceritakan apa sih makna kemerdekaan dan apa harapannya bagi Indonesia. Silakan nanti ya di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Syahnaz Sanon, Tanah Airku.

0: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
1: Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi Muhammad Hatta. Sebelumnya, teks proklamasi disusun tiga tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Naskah teks proklamasi asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Naskah sebanyak 2 alinea tersebut selesai dibuat selama 2 jam. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kemudian tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari Jumat 17 Agustus 1945 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah teks proklamasi dibacakan. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit PETA bernama Latif Hendraningrat serta dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Berita momen pembacaan Proklamasi Kemerdekaan RI juga disebarkan lewat berbagai media, baik radio, surat kabar, hingga telegram.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Di HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada sayembara tiket undangan HUT RI. Jadi pengumuman mengenai warga yang terpilih mendapatkan tiket undangan upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka ini dapat dicek secara mandiri melalui situs resmi pendaftaran Pandang Istana atau melalui email atau nomor WhatsApp resmi panitia yang digunakan saat mendaftar. Lantas seperti apa cerita dari dibaliknya pemenang sayembara tiket? Saat ini kami telah bersama pemenang sayembara tiket HUT RI, Sandy Setiawan.
3: Wawancara Pro3.
4: Kak Sandy, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Kakak.
4: Waduh, semangat banget nih Kak Sandy. Ini pasti lagi siap-siap juga ya menjelang menghadiri HUT RI besok hari.
5: Bener banget, Kak. Bener banget nih, sangat semangat banget.
4: Oke, persiapannya gimana itu Kak Sandy?
5: Nih, aku nih kemarin kan abis ambil tiket nih Kak ya. Ambil untuk nanti upacara ya Kak. Nah, untuk sekarang itu persiapannya tentu saja saya ada persiapan dari seminggu yang lalu. Sebelum saya dapat email, saya kayak apakah saya harus daftar atau apa. Dan kemarin tuh saya abis ambil tiket juga, saya harus menjaga stamina sih kak, pastinya untuk jaga kesehatan, terus jaga fisik saya, sampai yang paling penting menjaga semangat sih kak, karena ini momen spesial sih untuk saya, karena untuk datang dalam kondisi yang benar-benar siap menikmati acara sih kak nantinya.
4: Oke, nah apakah ada pakaian khusus ini yang akan dipakai saat acara nanti?
5: Pastinya sih kak, ini sebenarnya pakaian yang tradisional dari daerah saya sih kak, pastinya, yaitu adalah saya pakai pakaian adat Sunda sih kak. Itu adalah pangsi yang saya bawa sendiri dari Cianjur, Jawa Barat. Kebetulan saya memang stay di Jakarta ya kak, cuman dikirim dari orang tua dari Cianjur, spesial. Saya pakai pakaian adat Sunda, itu pangsi dari Jawa Barat, dan pakai ikat Sunda juga. Dan kemudian saya juga memakai pernak-pernik seperti pin kujang dan pin trisula yang saya pakai juga di ikat Sunda sih kak.
4: Oke, komplit ya. Jadi juga langsung disiapkan oleh orang tuanya sendiri nih kak Sandy ya.
5: Iya.
4: Oke. Nah, Kak Sandy, apa sih yang paling ditunggu dari rangkaian acara HUT RI dari Kak Sandy sendiri?
5: Yang paling aku tunggu sih tentunya kemeriahan acaranya ya Kak, bisa merasakan langsung suasana perayaan kemerdekaan bersama banyak orang dari Sabang sampai Merauke, apalagi pasti ada banyak banget momen seru nih, dan penampilan menarik seperti dari Gita Bahana sih yang aku tunggu setiap tahunnya ya, pasti ada gebrakan-gebrakan barunya gitu kan ya.
4: Oke, baik, jadi menunggu performance dari Gita Bahana Nusantara. Kak Sandy, nah tadi kan juga menunggu-menunggu begitu ya momen dari Gita Bahana Nusantara, tapi kalau perasaannya sendiri setelah terpilih sebagai pemenang tiket War Sayembara ini seperti apa Kak Sandy? Karena kan juga sulit ya, karena juga banyak yang war begitu, banyak yang antusias begitu untuk ikut upacara di istana.
5: Bener banget sih Kak. Yang pertama sih sebenarnya jujur aja kayak sebelumnya saya itu udah tahu sih info-info yang kayak gembar-gembor kayak bakal ada war tiket ataupun nanti bakal ada upacara di istana yang memang harus kita cari tahu sendiri ya kak. Nah kemarin tuh saya memang dapat link dari teman saya gitu kan untuk daftar. Cuman saya kan nggak fokus ya karena sambil kerja ya kak, sambil di kantor. Dan setelah saya buka itu perkiraan sekitar pukul 9.55 saya langsung masuk link itu. Kemudian di pukul 10 tiba-tiba saya dapat antrian kak, karena di situ kita harus ngantri dulu ya kak. Terus tiba-tiba saya harus ngisi data dari mulai kayak nik, terus kayak alamat, foto, terus swap foto dengan KTP seperti itu. Eh ternyata saya masuk kak, dan saya masih speechless sih kak waktu awal, kayak ini beneran gak sih gitu kan. Karena saya kayak ngerasa oh ini kayak gak nyangka sih kak gitu kan. Sebelumnya mungkin kayak acara-acara nasional mungkin saya pernah ikut juga, cuman untuk di istana mungkin saya seperti kayak wah ini kesempatan yang memang spesial sih kak gitu kan, bisa bertemu dengan banyak-banyak orang yang berpengaruh juga di Indonesia sih kak.
4: Oke. Nah, Kak Sandy, apakah sampai standby begitu di device-device yang lainnya, semisal gadget-gadget yang lainnya begitu di tab-nya mungkin, apakah cuma di handphone saja begitu?
5: Wah ini bener banget kak. Aku baru pertama kali daftar ini. Saya memang pakai satu aja sih kak, pakai handphone aja. Karena memang awalnya tidak ada yang ya niatan untuk daftar. Karena ya udah deh. Karena udah kayak dalam hati kayak ah gak mungkin dapat gitu kan ya. Pas aku buka si linknya tiba-tiba ya itu dapat antrian dan suruh isi data-data dan masuk email. Dan dari situ lanjut-lanjut seperti kita tuh dapat 3 email sih kak, sampai yang nanti kita dapat bentuk fisiknya sih, undangan fisiknya sih kak.
4: Oke, ini udah diambil berarti ya Kak Sandy ya?
5: Bener banget kak, kemarin aku juga seneng juga pas ngambil hari
4: Sabtu.
5: Hari Sabtu kemarin tuh kak, tanggal 15. Kemarin saya juga dapat di blok D kebetulan.
4: Oke, mungkin ini dari pemirsa RRinet juga yang blok D, jangan lupa nih nanti disapa Kak Sandy-nya begitu ya, bareng-bareng ya, di HUT ke-81 RI ini. Nah Kak Sandy, tapi ini baru pertama ya mengikuti perayaan HUT RI secara langsung di istana ya?
5: Bener banget Kak, bener banget.
4: Oke, baik, baru pertama begitu langsung hoki, langsung laki begitu ya, langsung dapat tiketnya loh. Dan cuma bener dengan banget, satu device kak. Begitu ya Kak ya. Apa sih Kak, memang itu tips and triknya mungkin harus di internet yang cepat Kak atau gimana?
5: Menurut saya sih itu yang pertama ya hoki ya Kak ya. Yang kedua internet sih memang harus memadai sih Kak. Mungkin kemarin saya memang pakai wifi kantor juga, jadi internetnya agak sedikit kencang. Tiba-tiba pas buka link langsung ikut antrian dan isi data sih Kak kemarin.
4: Oke, berarti Kak Sandy mungkin langsung update story juga ya. Thank you kantorku, wifi-nya kenceng nih gitu ya.
5: Bener banget lagi.
4: Oke, Kak Sandy apa nih harapannya untuk perayaan HUT RI tahun ini?
5: Oke, aku itu berharap sih semoga perayaan HUT RI di tahun ini semakin meriah, penuh kebersamaan dan kebahagiaan sih Kak. Semoga semangat kemerdekaan bukan hanya dirayain lewat acara aja sih Kak, tapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu maju dan memberikan hal positif sih Kak bagi Indonesia.
4: Oke, amin Kak Sandy. Semoga sesuai harapan ya Kak Sandy ya. Jadi memang amin. Udah siap nih ke Blok D begitu nanti untuk mengikuti upacara HUT RI. Istirahat ya Kak Sandy ya, jangan lupa ya, soalnya besok pagi-pagi ya Kak Sandy ya. Selamat pagi.
5: Iya, nyibu banget pasti Kak.
4: Oke. Makasih Kak Sandy telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Pemenang sayembara tiket HUT RI Sandy Setiawan berbicara terkait serba-serbi sambut HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Wawancara Pro 3.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Seperti apa kalau di Pelabuhan Bakauheni yang kabarnya ini menjadi pusat perayaan kemerdekaan bertajuk Merah Putih dari Beranda Sumatera. Seperti apa kesiapannya? Kami akan tanyakan langsung dan update terkininya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendri Kurniawan, yang saat ini telah tersambung bersama kami.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Hendri, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Hana.
1: Pak Hendri, sejauh mana ini kesiapan Amfiteater Bakauheni Harbor City sebagai pusat perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI bertajuk Merah Putih dari Beranda Sumatera?
2: Oke, siap. Kita persiapan sudah 80%. Kita sesuai dengan arahan Seskap ya. Kemarin sudah keluar dengan arahan Pak Bupati bahwa kita memaknai acara HUT peringatan HUT RI ini dengan riang gembira bisa menghibur masyarakat. Makanya untuk kedua kalinya kita akan mengadakan acara HUT RI di Amphitheater BHC untuk mendukung pariwisata, memaknai dengan hikmat apa HUT RI dan menghibur masyarakat.
1: Baik. Nah, mungkin dapat diceritakan itu Pak Hendri, persiapan 80% dari suasananya itu seperti apa Pak Hendri?
2: Kita 80% itu produksi sudah mulai berjalan, besok banyak ada hiburan untuk masyarakat, live musik, ada juga tari kreasi Nusantara, sudah itu ada marching band dari Sekolah Kebangsaannya Pak Julhas, sudah itu besok juga ada para motor yang membawa bendera RI, bendera Lampung Selatan, dan bendera, ada city branding kita, Spirit of Krakatoa, dan terakhir ada juga nanti waktu ada titik kemerdekaannya, waktu bupati pencet itu sirine, itu seluruh kapal yang ada di pelabuhan itu akan serempak menunjukkan sirine beserta penumpangnya. Nah, itu yang kita coba besok kita lakukan, Mbak.
1: Oke, berarti total jumlah kapalnya itu ada berapa, Pak, yang di sana?
2: Total jumlah kapal yang akan bunyi itu minimal 7-10 kapal yang sandar, tapi kita akan woro-woro juga ke kapal yang antri, beserta semua masyarakat yang sedang antri di kapal, dan kita akan woro-woro juga masyarakat yang ada di kapal untuk naik ke deck, karena kita akan ambil footage-nya live di YouTube, Mbak.
1: Oke, baik. Berarti nanti kompak begitu ya setelah Pak Bupati pencet sirine, itu sebagai tanda memang ini Merah Putih dari Beranda Sumatera, seperti itu ya, Pak ya?
2: Merah Putih, ya. Semua bunyi semua nanti di jam yang sama, di waktu yang sama.
1: Oke. Nah, strategi Diskominfo dalam mempublikasikan, lalu juga membangun exposure media terhadap kegiatan tersebut seperti apa ini? Supaya gaungnya tidak hanya dirasakan masyarakat Lampung Selatan saja begitu.
2: Siap. Kita sudah kumpul publikasi, medsos dan lain-lain dari Hamin 7 sesuai dengan deck yang sudah kita tetapkan. Dan beberapa media nasional juga sudah siap ikut untuk bantu publikasi ini, Mbak. Jadi semoga saja ya baguslah publikasinya.
1: Oke. Nah, kalau untuk keterlibatan pelaku UMKM lalu juga ekonomi kreatif lokal dalam rangkaian perayaan ini seperti apa, Pak?
2: Ya, seperti biasa semua acara kita selalu melibatkan UMKM lokal, Mbak. Itu kita berikan space mereka, ya, tujuannya karena apa? Karena pada akhirnya kami bertujuannya untuk meningkatkan UMKM dan meningkatkan pariwisata. Itu yang pasti kita lakukan.
1: Oke. Nah, kalau untuk indikator yang akan digunakan pemerintah untuk mengukur kalau memang Merah Putih dari Beranda Sumatera ini berhasil, selain dari jumlah pengunjung, lalu pemberitaan media, seperti apa lagi itu, Pak?
2: Ya, kita selalu ukur, karena yang UMKM yang kita bina juga kita cek terus, Mbak. Karena Pak Bupati selalu berhubung beliau ini semuanya harus diukur semua. Yeah. Jadi karena nanti dari tier bawah ke tier tengah, mereka akan kelihatan semua, Mbak. Apa dampak yang kita lakukan selama ini, dampaknya buat mereka apa, pariwisata. Setiap kita promosi pariwisata masuk ini, kami ukur semua, Mbak, spot-spot kami. Ternyata sekarang kami udah kelebihan ini, orang yang datang ke destinasi. Sedangkan infrastruktur masih belum selesai semua. Jadi kami selalu ukur dengan tepat detail, sehingga akan baiklah pelayanannya.
1: Oke, baik. Apakah juga memang venue-nya ini yang dipilih begitu, pelabuhan ini, memang untuk menjadi daya tarik wisata juga?
2: Iya. Ini venue ini dimiliki oleh BHC, anak perusahaan ASDP, yang ke depan kita akan woro-woro terus di pariwisata supaya bisa konser nasional dan lain-lain bisa diadakan di sini, Mbak.
1: Oke.
2: Jadi nanti, kalau jika ini hidup, ekosistem yang akan dibentuk di sekitarnya itu akan hidup. Itu harapan kami.
1: Oke, baik. Berarti ini memang semacam uji kemampuan juga ya menjadi venue event nasional ke depannya seperti itu ya Pak ya?
2: Oh iya, dari zamannya Pak Egy ini udah ada 3 kalau nggak salah. Event nasional di situ udah kita lakukan. Moga-moga makin hidup aja.
1: Iya baik Pak. Lalu untuk mungkin pesannya kepada masyarakat Lampung Selatan dan masyarakat Indonesia yang akan mengikuti atau mungkin menyaksikan Merah Putih dari Beranda Sumatera langsung ini Pak.
2: Oke, pesannya untuk semua kawan-kawan, kita juga menyediakan hadiah bagi yang hadir langsung dan mengambil footage-nya dan diposting. Yang pertama, ayo hadir, hiburannya ada, semuanya ada. Dan kawan-kawan bagi yang tidak bisa hadir maupun di daerah lain, bisa lihat langsung, nonton langsung di live YouTube kami. Ini kita lagi pra-live, nanti kita lihat hasilnya.
1: Oke, baik Pak Henry. Ini saya juga jadi mau OTW ke sana, Pak Henry. Mau ke Pelabuhan Bakauheni melihatnya seperti apa ya? Karena tadi seru sekali ini, Pak. Sirenenya nanti akan berdampingan begitu berbunyi dengan 7-10 akan memang gembira sekali ya, Pak Henry ya. Ya oke, Pak Henry. Sukses untuk acara besok ya, Pak Henry ya. Terima kasih nih telah menyampaikan update terkininya. Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Henry Kurniawan, berbicara terkait serba-serbi sambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi, Amfiteater Bakauheni Harbor City ini disiapkan menjadi pusat perayaan kemerdekaan, bertajuk Merah Putih dari Beranda Sumatera pada Senin 17 Agustus.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kami masih membahas mengenai apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia. Silakan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Hadani Sabil untuk bisa bergabung dalam sesi komentar dan opini. Iya, pendengar. Tentunya makna kemerdekaan bagi setiap orang itu berbeda-beda ya. Kalau dari sudut pandang mungkin ya bagi pelajar itu ya mungkin kebebasan untuk menuntut ilmu, merdeka belajar, bisa bebas memilih jalur minatnya, jurusannya, bakatnya, mengembangkan kreativitas tanpa takut dihakimi juga. Contohnya juga bagi petani. Dari sisi petani ya, bebas dari jeratan tengkulak, mendapatkan harga pupuk yang terjangkau dan harga jual hasil bumi yang tentunya adil ya. Bagi para pekerja juga bisa berbeda kesejahteraannya yang layak, seperti mendapatkan upah yang layak, jaminan kesehatannya, dan lingkungan kerja yang nyaman juga. Selain itu juga ada keseimbangan hidup ya mungkin ya, work-life balance, bebas dari eksploitasi waktu kerja yang berlebihan. Dan masih banyak lagi bagi berbagai macam sudut pandang, tapi bagaimana menurut Anda makna kemerdekaan bagi Anda sendiri dan apa harapan Anda untuk Indonesia di momen kemerdekaan ini? Silakan di line telepon kami. Ada Pak Dian di Palembang. Selamat pagi, selamat dini hari, ya, Pak Dian.
1: Selamat pagi, merdeka Indonesia.
0: Merdeka. Gimana, Pak Dian nih kabarnya?
1: Iya, saya arti makna kemerdekaannya.
0: Oke. Okay. Iya, maknanya apa tuh bagi Pak Dian?
1: Apa, Pak?
0: Maknanya apa bagi Pak Dian?
1: Makna
0: silakan.
1: Makna kemerdekaan tuh kamu saya tuh gini, Mas ya.
0: Uh-uh.
1: Supaya Indonesia ini rakyatnya lebih sejahtera.
0: Oke.
1: Okay. Bebas dari bencana alam.
0: Oke. Okay. Kalau bebas dari bencana alam, okay lah, masih bisa seperti.
1: Iya, harga okay. Kebutuhan pokok tuh bisa terjangkau oleh masyarakat banyak.
0: Hmm. Oke.
1: Okay. Ya itu arti kemerdekaan bagi saya.
0: Oke. Okay. Kesejahteraan ya bagi masyarakatnya ya.
1: Iya, kesejahteraan artinya.
0: Oke, lalu untuk harapannya apa tuh kira-kira dari Pak Dian?
1: Harapannya Indonesia tuh bebas dari korupsi.
0: Bebas dari korupsi ya?
1: Iya, pokoknya tuh masyarakatnya tuh, ya pokoknya tuh jangan mementingkan diri sendiri.
0: Oke.
1: Ya bebas dari korupsi itu lah, Mas.
0: Iya, kayaknya memang masalahnya korupsi besarnya di situ ya.
1: Korupsi lebih berat, iya.
0: Oke, okay, baik Pak Dian. Terima kasih.
1: Selamat pagi,
0: merdeka. Ya, dari Pak Dian di Palembang ya, ada Pak Taufik di Kuta Bali. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Taufik.
2: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Pak Taufik. Merdeka Pak Taufik.
2: Indonesia kompak selalu, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Sekali merdeka tetap merdeka. Gimana nih menurut Pak Taufik nih makna kemerdekaan bagi Pak Taufik nih?
2: Iya. Makna kemerdekaan itu sebagai barometer bagi saya pribadi dan untuk generasi, maksudnya bagaimana saya kiranya berpikir yang positif, bertindak positif, maksudnya kan berpikir sebelum bertindak kepada negatif gitu kan. Bagaimana sekiranya kemerdekaan itu dalam artian yang positif, sekiranya untuk bagaimana sekiranya Indonesia itu bisa maju. Sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Istilahnya lebih baik ditunggu daripada menunggu. Istilahnya ditunggu daripada menunggu itu istilahnya ditunggu owner, maksudnya siap pakai di segala akses. Ya, untuk generasi.
0: Iya. Lalu apa nih harapan untuk Indonesia nih ke depannya, Pak Taufik?
2: Ya, terutama pendidikan, jangan hanya teori.
0: Oke.
2: Okay. Harus praktek. Dipraktekkan
0: pendidikan.
2: Soalnya,
0: ya
2: teori tanpa praktek berdampak, maksudnya nihil gitu. Tapi kalau sudah pendidikan itu ada teori dengan 75% praktek, insya Allah kita bisa siap pakai. Gitu. Ya.
0: Oh, jadi sistem pendidikannya jadi, gitu?
2: Ya, sistem pendidikannya. Kan lebih baik SDM-nya berkualitas daripada seperti gini kan. Percuma kita punya sumber daya alam kalau istilahnya sumber daya manusianya lemah. Mm-hmm. Kita tidak bisa, pasti kita tidak bisa mengelola.
0: Iya.
2: Yeah. Kita kaya dengan sumber daya alam tapi kosong dengan sumber daya manusianya. Jadi pendidikan itu harus benar-benar digenjot.
0: Okay.
2: Benar-benar di realita gitu, kenyataan. Bagaimana sekiranya keluar dari fakultas atau keluar dari pendidikan itu siap pakai. Mm-hmm. Jadi kita itu ditunggu, benar-benar ditunggu oleh pekerjaan. Bukan menunggu pekerjaan, ditunggu oleh pekerjaan. Sudah benar-benar siap pakai untuk generasi selanjutnya begitu.
0: Oke, okay, baik.
2: Tidak seperti kemarinnya, tidak seperti kemarin-kemarinnya kita menunggu pekerjaan karena kita tidak punya skill. Tidak punya pengalaman gitu.
0: Oke.
2: Okay. Makanya kita harus job training inilah itu. Kalau kita punya skill, kita tinggal menjalankan aja.
0: Yeah.
2: Sesuai dengan skillnya gitu. Jadi pemerintah harus siap menyiapkan sarana pekerja sesuai dengan skill generasi yang akan datang gitu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih ya, Pak Taufik.
2: Ya, merdeka, tetap merdeka.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari Pak Taufik ya di Kuta Bali. Tadi saya sempat terfikirkan apa yang diucapkan Pak Taufik tadi. Kalau semisal memang SDA ya, sumber daya alamnya di Indonesia ini sangat melimpah sekali. Tapi kalau semisal diolah dari SDM yang kurang mumpuni, jatuhnya ya bakal kurang bagus juga hasilnya nanti jatuhnya. Nah, saya teringat juga kalau dari ucapan Pak Taufik tadi. SDA-nya bagus. Artinya kita sebagai rakyat Indonesia juga harus bangga dong memiliki sumber daya alam yang bagus, kekayaan alam yang bagus. Nah, saya ingin mengajak Anda juga, apa sih yang membuat Anda bangga menjadi orang Indonesia atau menjadi rakyat Indonesia itu sendiri, seperti yang disampaikan Pak Taufik tadi, sumber daya alamnya melimpah, budayanya banyak, kulinernya juga dari berbagai daerah banyak sekali, keramahan masyarakatnya, mungkin prestasi anak bangsanya di berbagai bidang, dan juga kalau kita bilang Indonesia ya, itu biasanya orangnya tuh sangat suka gotong royong dan suka membantu lah, ramah lah seperti itu. Kira-kira apa yang membuat Anda bangga menjadi masyarakat Indonesia, dan makna kemerdekaan bagi Anda, dan apa harapan Anda untuk Indonesia, silakan. Ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Leman.
3: Halo, selamat pagi Bang Wisnu.
0: Iya, selamat pagi.
3: Kamu di Lampung.
0: Iya. Merdeka Pak Leman.
3: Merdeka Bang Wisnu.
0: Merdeka. Gimana nih menurut Anda,
3: begini,
0: Pak Leman?
3: Iya. Makna kemerdekaan kita mempunyai kedaulatan Bang Wisnu. Ya, kedaulatan atau pemerintahan kekuasaan atas kemerdekaan bangsa Indonesia di penjajahan Belanda dan Jepang Bang Wisnu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, jadi kita bisa membentuk pemerintah sendiri Bang Wisnu atas kemerdekaan ini Bang Wisnu. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai hak untuk pendidikan, untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya Bang Wisnu gitu. Dan kita tidak mau dikuasai oleh bangsa lain gitu, atas kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita cintai ini Bang Wisnu gitu. Jadi bisa mengelola SDM dan SDA bangsa Indonesia itu Bang Wisnu. Kalaupun kita siapa lagi Bang Wisnu gitu, bangsa Indonesia Bang Wisnu gitu.
0: Oke.
3: Itu saja Bang Wisnu. Salam sehat.
0: Salam sehat. Salam tangguh Pak Leman.
3: Salam tangguh.
0: Salam sehat. Salam tangguh. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Leman di Lampung ya. Kita ke Purwokerto. Ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
4: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Sapir.
0: Dengan Wisnu, Pak Dasrun.
4: Oh, Wisnu.
0: Iya.
4: Suaranya hampir mirip tuh.
0: Udah kayak kembaran aja nih.
4: Bung Sapir, saya kan kadang-kadang kalau mendengarkan suaranya Mas Lukman.
0: Iya.
4: Jadi seolah-olah ingat orang-orang sanggar cerita gitu.
0: Oh.
4: Iya, ya terutama itu Bung Ferry Pati dan kawan-kawan.
0: Oke, Pak Dasrun, gimana nih Anda memaknainya nih kemerdekaan Indonesia nih bagi Anda sendiri, Pak Dasrun?
4: Memaknainya ya seperti inilah, mudah-mudahan ya tahunya semakin tua, ya intinya ya diantara keberkahan langsung disertai barokah. Ya mau ya orang pejabat mau ya apa istilah namanya mau berbuat baik atau buruk, kalau silakan saja, yang penting untungnya bagi orang kecil itu pada dasarnya nanti membawa. Ini satu lagi.
0: Iya.
4: Yang penting 9 bahan pokok mahal, yang penting ada keseimbangan ongkos kerja, tidak masalah.
0: Oke, nggak ketimpangan ya, harga barang ya, mahal iya, tapi gajinya kecil.
4: Mahal terus, tapi kan ongkos kerja selalu murah terus nih.
0: Iya.
4: Cara untuk hidup sehari-harinya gimana bagi orang kecil. Ya. Makasih sayangku.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dasrun ya di Purwokerto, kita ke Mbak Yanti ada di Buenos Aires, ada Mbak Yanti. Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Yanti.
5: Ya, halo, selamat dini hari Mbak Fis, Nurwarjana.
0: Selamat dini hari selamat Mbak
5: sehat,
0: Yanti.
5: Salam tangguh dan salam nasional.
0: Salam Mbak sehat, salam tangguh, salam nasional.
5: Merdeka.
0: Iya, gimana nih Mbak Yanti nih bagi Anda sendiri apa sih apa ya makna kemerdekaan ya bagi Anda, kan setiap orang beda-beda juga tuh.
5: Benar. Kalau buat saya pribadi, merdeka berarti hidup tumbuh bebas bertanggung jawab. Yang mana kalau buat saya pribadi kita berarti bersyukur ya,
0: hidup bersyukur,
5: tumbuh, berkembang untuk berkarya, bertanggung jawab pastinya ya. Tapi tanpa ada tekanan itu tetap ada ruang tanpa ada tekanan ataupun batasan.
0: Oke, lalu
5: itu aja sih.
0: Kalau apa ya, tadi saya juga singgung juga, kira-kira apa sih yang membuat Mbak Yanti itu bangga jadi masyarakat Indonesia?
5: Oh, sangat bersyukur, sangat bangga ya.
0: Iya.
5: Apalagi kita di tanah yang subur.
0: Iya.
5: Subur Indonesia, nggak ada loh.
0: Iya.
5: Dunia lain tidak memiliki. Banyak yang dimiliki negara kita, nggak dimiliki oleh negara lain. Salah satu tanahnya. Tuh, subur banget ya. Dua tuh mungkin keberagamannya itu ya, beragam kita ya, bukan hanya dari segi suku, budaya, agama, waduh macam-macam lah itu ya. Bahkan kulinernya itu wah asli, kalau Indonesia itu kulinernya luar biasa. Meskipun kita kemana-mana jalannya pasti wah ingat nih di makanan favorit saya di kampung halaman, pasti ingat itu ya. Itu pasti. Jadi pokoknya I love Indonesia pastinya.
0: Bangga ya menjadi orang Indonesia ya.
5: Bangga, bersyukur dan bangga. Nah, karena bersyukur dan bangga, kita harus mempertahankan itu ya.
0: Iya tuh.
5: Kalau kita sudah memperjuangkan orang terdahulu kita, pahlawan kita sudah memperjuangkan itu, sekarang kita juga harus berjuang, tetap berjuang dengan apa? Dengan caranya mempertahankan negara kita biar tetap utuh, tetap maju ya.
0: Iya.
5: Kedepannya seperti apa? Jadi kita harus sebagai masyarakat Indonesia yang pasti, apalagi sebagai generasi muda, kita harus memperkuat itu ya, literasinya. Seperti apa kita bisa mempertahankan Indonesia agar sejarah itu tidak bakalan terulang lagi.
0: Iya. Lalu apa sih harapan Mbak Yanti nih, kira-kira kedepannya untuk Indonesia?
5: Harapannya pasti yang terbaik lah untuk negara kita, yang terbaik di mana nggak ada lagi yang namanya ketimpangan, nggak ada lagi yang namanya bisalah diminimalisir segala kekurangan ya, kita bisa benahi bersama sesuai dengan temanya, kita bersama maju, ayo berdaulat, adil dan makmur ya.
0: Okay.
5: Itu aja sih.
0: Okay.
5: Pokoknya maju terus, jaya Indonesia, dan semangatnya nggak boleh putus ya, harus terus menyala, harus terus berkobar, itu aja.
0: Okay.
5: Terima kasih. Salam nasional, Mbak Sujis.
0: Salam nasional.
5: Merdeka.
0: Merdeka.
5: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Mbak Yanti ya di Toli Toli, di sesi pertama ini kita cukupkan. Nanti Anda bisa bergabung juga ya di sesi kedua terkait apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia, dan juga apa sih yang membuat Anda bangga ya tinggal di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia itu sendiri. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya di Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi sebanyak 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%. Kalau tumbuh 6%, apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin. Tapi ruang tentunya itu buka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, triwulan pertama bisa 6% lagi lebih. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti, Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan akhirnya, ya seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju beskapnya Jawa. Saya sering juga pakai beskap Jawa.
2: 1107 menuju loket 3.
0: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
3: Ah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil, nah kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Nggak ada hambatan banget, kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
0: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954. Dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani, dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, tahun ini Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaannya. Sebuah perjalanan yang panjang. Tidak hanya berbicara tentang tanggal 17 Agustus 1945, tetapi juga tentang perjuangan, pengorbanan, persatuan, tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa. Kemerdekaan tentu bukan sekedar upacara bendera saja, atau kemeriahan perlombaan-perlombaan di setiap sudut kampung, sudut RT, sudut kota. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk menentukan masa depan bangsa. Lalu sudahkah kita benar-benar memaknai kemerdekaan saat ini dalam kehidupan sehari-hari? Apa arti merdeka hari ini? Bagaimana kita menjaga persatuan di tengah perbedaan? Dan apa kontribusi yang bisa kita berikan untuk Indonesia tercinta? Kita akan berbincang bersama dengan putra pahlawan nasional, Bung Tomo. Di ujung telepon saya telah terhubung dengan Pak Bambang Sulistomo. Pak Bambang, selamat malam.
2: Selamat malam, merdeka.
1: Merdeka, kabar baik, Pak.
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
2: Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Pekikan salah satu ikonik dari Bung Tomo. Sebelum
2: ya, sekali di Mas, ya. Sekali di udara tetap di udara.
1: Iya, terima kasih. Pak Bambang, sebelum saya bicara soal kemerdekaan, bisa diceritakan apa yang berkesan dari sosok ayah? Pengalaman Pak Bambang ketika kecil.
2: Iya, iya. Ini bapak saya ini emang orang yang buat saya sangat unik sekali bapak saya ini ya. Zaman-zaman, setiap zaman pemerintahan, dia selalu bicara terus terang apa adanya. Kalau mereka rasakan ada sesuatu yang kurang baik, dibilang nggak baik. Kalau ada yang baik sekali, dibilang baik sekali. Ini ya, itu satu ciri khas pejuang tahun 45 ya. Jadi nggak ada basa-basi begitu kan?
1: Iya.
2: Ya. Jadi sekali di udara tetap di udara.
1: Oh iya, ngomong-ngomong, Bung Tomo juga insan pers juga ya, atau dekat dengan insan radio ya, Pak Bambang ya?
2: Iya, karena dia waktu itu jadi kepala apa studio. Kepala
1: radio
2: pemancar domai, kantor berita domai itu antara dia kepala kantor berita domai di Jawa Timur. Jadi itu ada Ibu Aji dan ibu siapa, beberapa teman-teman itu yang senior itu, dan bapak saya di situ jadi kepala kantor berita. Jadi bapak saya termasuk yang diam-diam menyembunyikan naskah 17 Agustus untuk disiarkan pakai bahasa Jawa di radionya.
1: Kan Pak Bambang, ayah itu kan terkenal sosoknya itu tegas. Kalau tidak bisa dibilang galak, tapi tegas. Tapi sebenarnya galak nggak sih sama anak, Pak Bambang?
2: Iya, kalau sama anak dia disiplin lah ya.
1: Jadi disiplin.
2: Kita dicoba diajarkan disiplin. Disiplin itu yang misalnya ya kalau pulang sekolah, berangkat sekolah, terus kemudian kalau makan bersama, disiplin sekali. Buat saya itu satu pelajaran yang memang nggak bisa kita lupakan ya. Dari bapak itu emang orangnya seperti itu. Jadi di samping tadi itu dia kalau bertemu dengan teman-temannya, apapun temannya dianggap itu teman semuanya. Jadi dia tidak membedakan pangkat tinggi, pangkat rendah, dianggap semuanya teman perjuangan.
1: Pernah nggak sih Pak Bambang diajak ayah ketemu sama pejabat-pejabat gitu? Kan Pak Bung Tomo juga dekat dengan sempat berdiskusi dengan Pak Bung Karno, lalu juga zaman Pak Soeharto ya. Nah kalau diajak-ajak sama ayah untuk ketemu pejabat, pernah nggak Pak Bambang?
2: pernah satu kali saya waktu ada seminar perencanaan pembangunan nasional waktu itu. Pemimpinnya kan Bapenas zaman dulu itu loh. Pak Muhammad Yamin ya, itu ada di stadion, dulu ada namanya Stadion Ikada, sekarang udah nggak ada lagi. Nah, rapat umumnya pembukaan di situ. Saya hadir dan saya duduk sebelahnya Profesor Muhammad Yamin. Dia tanya saya, ini siapa saya ini? Kamu kalau besar mau jadi apa? Saya bilang mau jadi pemimpin. Saya bilang dia ketawa. Pemimpin apa? ya pemimpin yang berani menegakkan keadilan. Saya bilang
1: gitu. Oh, ngomong-ngomong menegakkan keadilan itu, koreksi saya jika saya salah Pak Bambang. Pak Bambang juga aktif sebagai aktivis juga nih tentang apa namanya pemberantasan buta aksara, mengajar juga dan juga berbagai kegiatan lainnya. Mungkin bisa diceritakan soal aktivitas Pak Bambang.
2: Ya begini, saya itu tidak bisa melihat kalau ada anggota masyarakat yang teraniaya atau tertindas atau diperlakukan tidak adil, itu saya tidak bisa melihat itu dan tidak bisa saya diamkan. Dan itu merupakan satu tantangan buat kami, saya dan teman-teman untuk ikut menyelesaikan. Jadi itu yang saya lakukan sehingga kita bisa ikut menyelesaikan beberapa kasus banyak sekali dan termasuk kasus-kasus besar di daerah-daerah itu mereka catat semuanya. Jadi kita sedang mencoba mencatat apa saja yang pernah kita selesaikan kasus-kasus besar itu. Tapi bukan berarti kita selalu menang ya. Yeah. Bukan berarti kita selalu menang karena dianggap benar, tapi kita selalu dianggap salah dan tidak apa-apa karena kesalahan itu akan kita perbaiki terus. Jadi itu yang dilakukan oleh teman-teman saya. Jadi saya melihatnya begini Mas ya. Kita kan merdeka ini kan untuk mencapai satu kemajuan ya.
1: Iya.
2: Mencapai kemajuan kan tidak mungkin kalau tanpa ada perbaikan. Nah, perbaikan itu tidak mungkin kalau enggak ada persatuan. Nah, itu ya. Hmm. Nah, kalau kita ingin bersatu, syaratnya apa? Syaratnya berat sekali Mas ya. Kalau kita ingin bersatu ya syaratnya ya tentunya masyarakat harus merasa diperlukan adil ya. Masyarakat harus dianggap sebagai
1: dimanusiakan ya, memanusiakan manusia. Ya.
2: Betul. Masyarakat harus kemudian ikut bisa diajak bicara dan boleh bicara bebas. Nah, bagaimana kita mengajak masyarakat untuk bisa seperti itu? Artinya kita memberikan kesempatan masyarakat untuk bersama-sama ikut ngatur negara ini. Nah, itu baru ada persatuan. Kalau tidak ada seperti hal seperti itu, tidak mungkin ada persatuan rakyat Mas. Tidak mungkin rakyat bisa bersatu.
1: Bersatu itu karena sama rasa. Jadi diperlakukan setara. Jadi sama, satu sakit kita juga sakit gitu.
2: Betul. Nah, ini hal yang jarang terjadi, tapi terus terang saja kita melihat bahwa ini semua harus kita perbaiki ya. Saya melihat figur presiden kita, presidennya Mas Fajar nih.
1: Mm-hmm.
2: Pak Prabowo.
1: Pak ya.
2: Kita melihat dia bisa membawakan hal ini secara lebih tegas.
1: Mm-hmm.
2: Dia harus bisa membawakan hal ini. Jadi dia harus bisa membawakan bahwa rakyat itu harus diberikan lebih tegas lagi keberanian untuk menyatakan yang benar itu benar, mm-hmm. yang buruk itu buruk. Jadi rakyat harus diberikan ketegasan itu. Dan saya kira Pak Prabowo juga bisa seperti itu. Saya kira dukungan kita pada perbaikan kehidupan bangsa ini akan lebih cepat, Mas. Jadi saya kira kita banyak berharap lah dengan teman-teman sekarang ini. Artinya kita nggak mau lagi ada sesuatu yang buruk didiamkan gitu Mas ya.
1: Ada Pak Bambang, kita kan Indonesia sudah mau berusia besok tuh 81 usianya.
2: Betul.
1: Dari kacamata Pak Bambang melihat kemerdekaan Indonesia di usia ke-81 gimana? Bisa digambarkan Pak Bambang?
2: Ya, saya kira ada naik dan turunnya ya. Ada baik dan ada buruknya terus terang saja ya. Kita melihat bahwa sekarang ini kalau saya melihat gampang-gampang aja, selama masih ada orang dapat bansos, mm-hmm. selama itu kehidupan mereka itu belum wajar.
1: Patokannya itu gampang. Yeah. Ketika negara masih terus membantu masyarakat yang membutuhkan, berarti masih ada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
2: Betul. Nah, selama juga masih ada pengadilan yang menjatuhkan hukuman yang tidak adil dan masyarakat ada yang teriak, selama itu bahwa keadilan belum bisa kita tegakkan itu loh Mas ya. Jadi hal-hal sederhana seperti ini harus jadi perhatian kita bersama dan itu semua diperhatikan oleh teman-teman kita yang sekarang yang tinggal sedikit itu diperhatikan. Jadi mudah-mudahan saja saya merasa bahwa teman-teman RRI Pro 3 ini mengangkat hal ini, saya bangga sekali. Pro 3 telah menjadi semacam corong lah buat kebenaran dan keadilan. Saya bangga sekali politika seperti ini dan mudah-mudahan ini menjadi semacam dorongan kita bersama bahwa peran radio dan media itu sejak zaman dulu selalu membuat ada perubahan dan pembaruan Mas. Selalu ada seperti itu. Apapun juga ya. Nah, ini kalau ini bisa dijalankan dengan baik, saya kira kemajuan itu akan terus berkembang dan kita nggak kalah sama medsos-medsos yang lain.
1: Ngomong-ngomong medsos, katakan dulu mungkin zamannya ayah, zamannya Bung Tomo beda ya. Terlihat nih musuhnya apa namanya penjajahnya begitu ya. Kalau sekarang ini zamannya serba instan, serba cepat, ada AI ya, kecerdasan buatan, ada digital. Sekarang itu zamannya serba. Nah itu gimana tantangannya nih zaman ini, Pak Bambang?
2: Tantangannya kita harus bisa menyaring berita-berita yang benar dan yang bohong. Dan kita kan sering kali dapat berita-berita hoax ya, yang bohong gitu kan. Kita kadang-kadang bacanya lucu banget, karena apa? Karena hoaxnya keliwatan. Gitu. kalau hoaxnya agak pinter-pinter dikit nggak masalah. Tapi kadang-kadang hoaxnya keliwatan. Jadi tapi buat saya sangat apa ya, buat contoh-contoh mengelikan nggak masalah lah. Tapi kalau berita-berita yang aktual, misalnya kita bisa pegang pembicaranya siapa, tokoh-tokoh pembicara siapa ya, seperti di Politikan TMZ ini kan. Ya kita bisa percaya. Jadi kita juga tergantung siapa yang bicara itu, siapa yang nulis, siapa yang mengutarakan itu, kita bisa lihat. Kalau gitu orang-orang yang biasa bicara benar, kita enggak khawatir lah.
1: Oke. Okay. Ya, Pak Bambang, saya sebelum saya ngobrol sama Pak Bambang itu, saya baca referensi dan ternyata Pak Bambang ini UI FISIP, betul ya Pak Bambang?
2: Iya, betul.
1: Berarti
2: betul.
1: Soal politik, kalau dari kacamata Pak Bambang, perpolitikan Indonesia sekarang itu gimana?
2: Begini ya, kan politik ini kita bicara tentang kekuasaan kan ya.
1: Yeah.
2: Dan bagaimana kita meraih kekuasaan, bagaimana kita mempertahankan kekuasaan, bagaimana kita menguliti kekuasaan dan memperbaiki kekuasaan, misalnya seperti itu. Nah, saya kira hal-hal seperti itu harus kita jalankan dengan benar, misalnya. Sebab kita khawatir jika kekuasaan itu tanpa kontrol, Mas, ya. Jika kekuasaan itu tanpa kontrol, tanpa kritik, itu kekuasaan akan cenderung menjadi apa?
1: Abuse.
2: Sesuatu yang, ya betul, sesuatu yang menakutkan. Jadi kekuasaan itu harus ada yang kontrol. Jadi harus ada kontrol pada kekuasaan. Jadi itulah pentingnya namanya kedaulatan rakyat, Mas, ya. Kan dalam pembukaan Undang-Undang 45 kita bilang bahwa terbentuklah kedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan, perikemanusiaan, dan sebagainya. Nah, kedaulatan rakyat itu adalah Pancasila, adalah demokrasi ya. Sebetulnya kalau demokrasi bisa berjalan dengan benar, itu nggak akan ada orang yang berani berbuat salah. Tidak akan ada orang yang berani melanggar peraturan, tidak akan ada orang. Kalau demokrasi berjalan dengan benar, tapi jangan kemudian diartikan bahwa demokrasi itu mengakibatkan apa anarki. Kalau demokrasi yang benar, justru masyarakat itu bisa mengendalikan dirinya karena saling mengontrol kalau ada demokrasi. Jadi demokrasi bukan berarti anarki, bukan berarti orang saling tuding seenaknya, enggak. Justru demokrasi membuat orang akan bisa saling menjaga. Nah, dan demokrasi itulah yang membuat kita harus bicara tentang bagaimana bangsa ini lebih terdidik untuk menyuarakan suara-suara yang lebih jelas dan lebih murni untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa ini. Saya kira itu.
1: Keren. Ya, Pak Bambang, ya, ini saya juga baca-baca nih, ternyata pernah ngajar juga tentang ekonomi pembangunan. Berarti soal ekonomi saya tanya nih kalau gitu.
2: Iya.
1: Perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global. Ini kan sekarang Selat Hormuz buka tutup, harga bahan baku itu naik dan lain sebagainya, termasuk juga BBM. Dan ini gimana pandangannya Pak Bambang?
2: Saya melihat ya perekonomian kita ini perdagangan hasil bumi dan sebagainya itu banyak dilaksanakan secara apa ya, sangat-sangat ini sekali, sangat liberal sekali, Mas ya. Jadi kita lihat misalnya hasil bumi, misalnya kelapa sawit, kemudian nikel dan sebagainya, itu dijalankan dengan cara yang liberal. Kita beli di sini murah, kita jual keluar di negara
1: lain, lagi.
2: Diberikan harga yang mahal, dan kita hanya dapat pembagian yang kecil sekali. Jadi liberalisme kehidupan perekonomian kita ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu, saya setuju sekali kebijakan yang mengapa impor satu pintu
1: yang digagas oleh presiden
2: itu bagus sekali. Tapi masalahnya, apakah itu menghambat pembayaran misalnya atau menghambat perdagangan. Kalau itu tidak menghambat nggak masalah. Dan impor atau ekspor satu pintu itu bisa menyetop segala macam kerugian-kerugian yang nggak perlu, yang memang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha karbitan itu. Saya selalu bilang ini pengusaha-pengusaha karbitan karena mereka selalu dikarbit untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tidak wajar. Itu yang selalu membahayakan kehidupan perekonomian kita, sehingga kita nggak pernah mendapatkan hasil tambang-tambang kita dengan baik. Itu yang terjadi, Mas.
1: Ngomongin ekonomi kesejahteraan, emang waktu SD Pak Bambang sejahtera juga, pakai sepatu bagus gitu, baju
2: waduh,
1: tas bagus
2: termasuk,
1: gitu.
2: Saya sorry aja, waktu bapak saya di luar kekuasaan ya Mas ya.
1: Yeah.
2: Bapak saya kan bersama Jenderal Sudirman tidak mau ikut berkuasa lagi, kemudian di luar kekuasaan, bapak saya ya hidup dari pensiun atau apa. Itu saya mengalami sendiri. Jadi ibu saya jahit pakaian, seragam. Saya sekolah saya di sekolah yang bagus. Tempatnya elit.
1: Oh iya, sekolah. Jadi seragam sekolah dijahitin ibu?
2: Iya, dijahitin ibu. Jadi saya beli bahan baju. Pernah beli bahan baju warnanya salah, tapi ya mau gak mau harus dijahit juga. Gitu. Karena saya gak tahu warnanya. Dan kemudian teman-teman saya kan anak-anaknya orang gedongan semuanya nih. Tanya, Bang, celana lo kok kantongnya cuma satu? Ini resletingnya mana? Nggak pakai resleting, pakai karet gitu. Ya, saya bilang, ya saya beli di Kota Malang, pura-puranya gitu aja. Jadi, kemudian saya naik sepeda. Teman-teman saya yang lain naik mobil, saya pakai sepeda yang zaman dulu yang
1: mentalitas yang supaya nggak minder itu, apa yang diajarkan oleh ayah atau ibu? Yang diingat oleh Pak Bambang. Mentalitas supaya nggak minder, nggak malu sama orang-orang yang lebih... berada.
2: Ya, saya banyak baca. Saya dipaksa banyak baca. Saya dipaksa banyak dialog. Pada saat misalnya ada masyarakat datang ke rumah untuk minta bantuan bapak gitu.
1: Iya, iya.
2: Ya, saya ikut bicara dengan mereka dan sebagainya. Jadi saya ikut bicara dengan mereka dan saya kalau lagi nganggur di Taman Suropati saya ikut main bola teman-teman yang di daerah sini ikut main bola ya seperti biasa lah. Tapi saya banyak baca, saya diminta saya banyak baca oleh orang tua saya.
1: Dari dulu ya, dari kecil baca.
2: Ya baca. Jadi itu yang membuat saya selalu ingin nambah baca. Jadi tapi sekarang kadang-kadang saya baca ya udah baca paling halaman depan sama halaman belakang.
1: atau jangan-jangan sekarang sudah pakai digital semua, jadi bacanya tuh di handphone nih.
2: Iya, untuk nyikat waktu.
1: Untuk nyikat waktu.
2: Jadi saya mencoba ya artinya jangan sampai ketinggalan banget lah sama teman-teman yang para intelektual itu.
1: Iya, Bung Tomo, sosok ayah juga dikenal dengan figur yang tadi sempat disinggung oleh Pak Bambang sendiri. Ya, kalau bagus dinyatakan bagus banget, ya harus jujur. Ini dan kalau salah dikritik. Tidak jarang silang pendapat dengan Bung Karno ketika itu, silang pendapat dengan Pak Soeharto, ya ketika itu. Keberanian untuk menyatakan apa isi pemikiran Pak Bambang saat ini, apakah memang diajarkan oleh ayah Bung Tomo?
2: Ya, karena bapak tuh selalu bilang gini, saya ini sudah untung nggak meninggal waktu perjuangan. saya ini dengan radio siaran itu, kita ini dikejar-kejar oleh penjajah, dicari dimanapun tempat radio siaran gitu kan. Jadi waktu itu kan hampir berapa tahun, sampai kemudian tahun 47, waktu bapak saya diangkat sebagai pimpinan TNI bersama Pak Dirman, Pak Urip ya, kan bapak saya sempat dilarang pidato oleh Bung Karno.
1: Oh.
2: Bung Karno tulis surat resmi pada pemerintah, pada Pak Dirman, bahwa Bung Tomo dilarang pidato. Kenapa? Karena pidato itu mengganggu perundingan Romoyan dan Linggarjati.
1: Oh.
2: Nah, terus bapak saya tanya Pak Dirman, bagaimana ini? Pak Dirman bilang, terserah. Akhirnya bapak saya pidato di alun-alun Jogja, kemudian meletakkan pangkatnya di alun-alun, mengatakan bahwa di alun-alun besar itu saya, selama ini saya menghentikan kegiatan saya ini militer, kayak gitu. Jadi Udah, tapi pada waktu perundingan Rumroyen selesai, kan nggak berhasil. Itu Bung Karno bikin tulis surat lagi ke Pak Dirman, menyatakan bahwa Bung Tomo boleh pidato lagi. Ini saya kejujurannya Bung Karno.
1: Oh.
2: Ya, dia mengakui bahwa yeah. Bung Tomo boleh pidato lagi. Dan dia tulis surat langsung ke Pak Dirman.
1: Yeah,
2: ada suratnya itu, Mas, arsipnya itu.
1: Okay,
2: jadi buat saya kejujuran para pemimpin zaman dulu itu masih bisa kita hargai lah.
1: Iya, apresiasi setinggi-tingginya jika benar, kritik yang benar itu ya harus diakui
2: betul,
1: bahwa kritik itu
2: betul,
1: tadi itu benar kemarin
2: mas,
1: itu. Ya.
2: Benar, jadi kalau benar nggak usah takut sama kritik lah gitu kan saya. Ya saya kira hal yang penting itu kita harus menghargai kritik apapun.
1: Okay.
2: Pahitnya ya gitu mas ya.
1: Okay.
2: Saya kira sekarang ini saya tidak terlalu skeptis, tidak terlalu sedih lah melihat perkembangan masyarakat sekarang. Karena sekarang ini saya lihat kesadaran anak-anak muda itu, kalau saya melihat mereka bicara ya, mereka bicara tentunya yang terdidik maupun yang tidak terdidik. Saya kira kesadaran mereka cukup baik kok. Hanya saja penempatan kesadaran itu belum fokus gitu ya. Misalnya kalau mereka ingin bicara soal keadilan, kan seharusnya harus fokus strategi apa untuk menegakkan keadilan itu loh. Ini kan mereka kan selalu bicara soal hukum, kemudian kasus per kasus. Kalau kita bicara kasus per kasus soal keadilan itu jumlahnya bisa ribuan. Tapi kita harus cari satu pokok pikiran, misalnya strategi yang khusus bagaimana menegakkan keadilan, misalnya mewujudkan undang-undang perampasan aset
1: korporasi. Oh iya,
2: gitu ya. Terus kemudian mengembalikan undang-undang KPK pada undang-undang yang lama misalnya kan. Ya itu misalnya seperti itu. Jadi kemudian mengangkat kemudian orang-orang yang lebih jujur untuk duduk di penegak hukum. Nah, ini kan lebih strategis. Nah, kalau kita bicara seperti itu tentunya kita lebih fokus. Nah, kalau kita bicara kasus per kasus, Mas, itu bisa ribuan kasus, kita nggak akan selesai. Jadi harus ada satu pokok pikiran yang satu kita perjuangkan sebagai strategi nasional untuk menegakkan keadilan. Jadi ada semacam strategi nasional menegakkan keadilan. Saya kira Kapolri, TNI, Jaksa Agung, Mahkamah Agung pasti setuju. Kalau strategi seperti itu, siapa yang gak setuju perampasan aset para koruptor kan? Pasti setuju semuanya. Siapa yang gak setuju mengembalikan undang-undang KPK pada yang undang-undang yang lama misalnya? Bukan undang-undang yang sekarang yang mutilasi KPK itu. Dan banyak hal. Jadi ada 4 atau 5 strategi yang khusus yang kita perjuangkan bersama. Nah itu baru afdol, dan presiden pun pasti akan setuju karena ini semua untuk menolong bangsa ini kok. Sebab kan orang bilang katanya kalau kita mau membersihkan satu ikan kan harus dibersihkan kepalanya dulu kan. Bersihin ikan ya ikan busuk misalnya harus kepalanya dulu. Dan ini kalau kita nggak lakukan seperti itu, sampai kapanpun kita nggak akan bisa membersihkan negara ini, Mas. Jadi harus ada fokus gerakan bersama. Saya sampai tulis, Mas, di status saya. Saya sarankan pada Presiden Mas ini, Mas Prabowo Subianto, pada Kapolri, pada TNI, pada segala macam, tolong ajak mak-mak, saya bilang gitu.
1: Kenapa
2: tolong
1: tuh?
2: Tolong ajak mak-mak, kemudian tolong ajak para mahasiswa BEM, tolong ajak para petani, para nelayan, tolong ajak para supir-supir angkot untuk bicara tentang strategi pemulihan kedaulatan rakyat ini, strategi pemulihan keadilan sosial yang tadi itu, Mas. Jadi semuanya bicara itu satu hal. Jadi fokus apa? Wujudkan undang-undang perampasan aset koruptor. Nah itu kan strategi sekali yang ditakuti kan itu, Mas ya.
1: Yang ditakuti oleh siapa dulu?
2: Ya pasti ada
1: koruptor. Ya pasti yang ditakuti oleh koruptor ya.
2: Ya tapi kan para pemimpin negara pasti harus setuju dong. Setuju kan ya. Kalau nggak mungkin pasti akan dibenci sama rakyat.
1: Kenapa melibatkan emak-emak ini, Pak Bambang?
2: Ya, karena mama ini suaranya akan sangat didengar, Mas.
1: Oh, gitu.
2: Akan sangat didengar, apalagi dengan teman-teman dari BEM, teman-teman super-super angkot, super-super apa.
1: Iya. Pak Bambang, ya, terakhir jadi, ini ada terakhir. Tadi menyinggung soal emak-emak, saya hampir lupa. Ya. Saya selalu menanyakan soal ayah, sosok Bung Tomo. Tapi sosok ibu gimana sebagai emak-emak juga nih, Pak, di mata Pak Bambang nih?
2: Begini, Mas, saya ibu saya itu meninggal pada saat usianya sudah 90 tahun. Jadi bapak saya meninggal pada usia 61, ibu sudah 90 tahun. Dan ibu mendampingi kami, putra putrinya ini, sampai ibu merasa bahwa ibu bisa melepaskan. Akhirnya ibu meninggal dunia pada saat umur 90 tahun. Dan ibu tuh orangnya sabar sekali, Mas. Jadi kalau dulu itu bapak itu selalu bicara soal perjuangan-perjuangan sampai akhir hayat, bapak tuh selalu sabar mengikuti dan mendukung, meskipun dengan senyum-senyum aja, tapi itu ibu selalu mendukung, benar-benar, Mas. Jadi bapak tuh sabar sekali, dan semua orang tahu kalau ibu itu zaman dulu itu termasuk orang yang paling cantik, Mas, katanya.
1: Benar loh, Mas. Bung Tomo juga ganteng. Iya.
2: Pernah waktu itu satu pesta di istana, ya, Mas. Cerita ya. Bung Karno ngajak ibu saya dansa. Ya, dansa, Mas, kan di istana kan suka dansa.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua ya dalam segmen Kopi. Dan tentunya Anda bisa bergabung di line telepon kami, masih membahas hal yang sama, yaitu apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia, serta apa yang menjadikan Anda bangga menjadi warga negara Indonesia. Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 813-99-399-888.

0: Iya, pendengar. Tapi sebelum itu juga kita tidak lupa juga ya mengenai saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Bahwasanya memang kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 ini, tapi juga kita tetap berbelasungkawa dan turut berduka atas kejadian atau bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk update terbarunya sekarang ini, jumlah orang meninggal dunia ada 53 orang dan luka-luka ada 135 orang. Dan mari kita bersama-sama untuk tetap mendoakan ya saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur tersebut. Oke, baik, kita langsung menuju ke topik kita. Ada Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Ria.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana. Selamat datang di Kopi Pro 3, tepatnya di 17 Agustus.
0: Iya.
1: 2008.
0: Merdeka, Bu Ria.
1: 45. Iya kan masih ada. Kali merdeka, katanya gitu kan.
0: Iya.
1: Ya, Bang Sabe juga ya, semua tim redaksi yang bertugas. Di hari Kopi Pro 3, jangan lupa besok pagi siap-siap upacara.
0: Oke, siap. Meskipun ngantuk-ngantuk ya, tapi tetap akan diusahakan untuk upacara.
1: Temanya ini bagus banget ini kan, tepatnya hari Senin yang libur-libur, yang pacara mau pacara ya kan, kita merayakannya nanti semangat ada lomba-lomba.
0: Iya, gimana?
1: Apa maknanya kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia? Ya, bagaimana komentarnya dan opini Anda? Ya itu kan?
0: Iya.
1: Pendapat kita masing-masing ya kan? Ya kan pasti ada yang berbeda Bang Wisnu ya. Memang maknanya kemerdekaan ini ada kebebasan berdaulat. Apa itu? Lepas dari dominasi atau kendalinya kekuatan asing. Terus hak menentukan arah apa, kesempatan membangun sistem hukum dan pemerintahan sendiri, tanggung jawab bersama, ya apa, kewajiban warga dan pemimpin untuk menjaga keutuhan bangsa. Benar nggak Bang?
0: Betul.
1: Untuk apa harapan untuk Indonesia? Ya harapannya peningkatan kesejahteraan, ya kan? Pengetasan kemiskinan dan distribusi ekonomi yang adil, itu perlu lah. Terus apa lagi harapan untuk Indonesia? Pendidikan merata, akses belajar berkualitas bagi seluruh anak di berbagai wilayah, ya kan? Harapan lagi apa lagi untuk Indonesia? Ya penguatan hukum, penegakan keadilan yang transparan dan tidak pandang bulu. Begitu kan Bang Wisnu Wardana?
0: Iya.
1: Ya itulah memang. Jadi kalau di kopinya kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa dan kesempatan bagi suatu negara untuk menentukan nasibnya sendiri secara mandiri. Harapan untuk Indonesia adalah agar terus maju dan dalam kesejahteraan, keadilan dan pendidikan yang merata sebagai sistem kecerdasan buatan. Saya tidak memiliki perasaan pribadi atau opini politik, tetapi saya dapat membantu Anda menganalisis topik ini. Ya itulah dari sudut pandang saya, sejarah atau sosial saya.
0: Okay.
1: Topik temanya hari ini Bang Wisnu Wardana.
0: Okay.
1: Jangan lupa besok pagi kita upacara ya. Besok, tapi sampai belum libur, besok pagi liburnya cepat dulu upacara besok di hari kemerdekaan.
0: Iya.
1: Kalau gitu salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya, Ibu Ria di Tebet. Kita beralih ke Ibu Indra ada di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Indra.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana dan Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Wah.
2: Iya, merdeka adalah bila kita bisa mewujudkan kehidupan yang bahagia di dunia ini. Iya, jadi
0: Masya Allah.
2: Kita bisa bersama-sama hidup berbahagia dalam kehidupan. Begitu.
0: Iya.
2: Wisnu harapan untuk Indonesia adalah mudah-mudahan bisa segera mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga masyarakat Indonesia bisa hidup tanpa kesenjangan.
0: Amin.
2: Karena sumber daya alam yang ada dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa menikmati bersama-sama dalam persatuan. Begitu. Terima kasih.
0: Ibu Indra, kira-kira apa sih yang membuat Ibu Indra bangga menjadi warga negara Indonesia, Ibu Indra?
2: Karena Tuhan sudah memberikan tanah yang kaya raya dan bangsa yang ramah tamah, namun sayang pernah dijajah gitu, sehingga ada beberapa oknum masyarakat Indonesia yang hilang dari kepribadian aslinya.
0: Lenceng ya.
2: Iya, kalau kita bisa kembali sebagai bangsa Indonesia yang betapa luas kan Bung Wisnu.
0: Iya, banyak sekali keberagamannya ya Bu Indra ya.
2: Iya, bisa menjadi bangsa yang sebesar ini itu tentu aja bukan bangsa yang abal-abal. Mestinya bangsa yang bukan main benar-benar bisa memanfaatkan semua potensi yang ada ini untuk menjadi negara yang luasnya dari Sabang sampai Merauke gitu.
0: Iya.
2: Orang lain negaranya kecil-kecil. Iya, dan kita yang negara sebesar ini mudah-mudahan kembali lagi aman.
0: Amin.
2: Dan makmur.
0: Amin. Terima kasih Bu Indra.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bu Indra ya di Cirebon. Kita ke Bu Item ada di Surabaya. Selamat pagi, selamat dinari Bu Item.
3: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi Bu Item.
3: Pagi Bu Wisnu.
0: Iya, kabar baik ya, Bu.
3: Baik, Dirgahayu RI ke-81 ya.
0: Iya, Dirgahayu. Gimana nih kira-kira menurut Bu Item nih, apa sih makna kemerdekaan sendiri bagi Ibu?
3: Merdeka itu tanpa diperintah ya.
0: Bebas.
3: Iya. Kita bebas melakukan banyak hal, tapi dengan aturan. Kalau enggak, kita bisa lepas kendali kayak yang enggak perlu kemarin tuh terjadi. Iya. Saya kira sih itu sih kalau kemerdekaan itu.
0: Bebas ya artinya ya, merdeka ya, tanpa aturan ya, tapi tetap dalam dalam batasan tertentu.
3: Iya, harus ada aturan, harus diikuti, bukannya terus dilanggar ya katanya orang kan. Aturan untuk dilanggar, wah itu jangan.
0: Jangan itu. Lalu apa sih harapan bagi untuk Indonesia ke depannya, Bu Item?
3: Lebih aman sih nomor satu.
0: Lebih aman dari apa dulu nih? Dari apa? Lebih aman dari apa?
3: Ya gini ya, kan kerjanya di luar di jalan, jadi nomor satu kan aman. Aman dalam ya perjalanan pulang, aman dalam orang-orang mencari nafkah.
0: Berarti ya kan? Artinya masih banyak apa ya kejahatan-kejahatan sehingga harapan kedepannya mungkin kejahatan tersebut berkurang lah
3: ya, mungkin bukannya berkurang ya,
0: malah nggak ada
3: ya, harusnya udah level-level rendah mestinya.
0: Iya
3: ya.
0: Oke,
3: kan kebanyakan kan malah semakin brutal kayaknya ya, ngamuk, orang digebukin terus habis itu habis perkara sudah. Kan kasihan yang kayak gitu tuh ya. Yang kasus-kasus banyak sih teman, udah aja deh. Tapi dibilang udah aja juga ada lagi. Kalau ngikutin berita setiap hari ada aja soalnya kan ya.
0: Okay.
3: Kita udah hati-hati di jalan, tapi ada aja yang ngawur. Kan gitu ya. Jadi kalau menurut, kalau Bung Karno kan kemerdekaan itu kan gerbang emas ya, jembatan emas.
0: Iya.
3: Nah, itu harusnya dipakai dong ya.
0: Oke. Baik.
3: Genji mungkin nggak paham Genji ya, banyak kan gadget soalnya nggak paham.
0: Iya. Oke, Bu Itam. Cukup saja. Oke. Baik.
3: Cukup ya, makasih.
0: Baik, ya. Terima kasih. Merdeka. Selamat di hari.
3: Merdeka.
0: Dari Bu Item di Surabaya. Kita ke Mbak Uun di Malang. Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Uun. Halo Mbak Uun. Mbak Uun.
4: Izin Mas suaranya. Ya, halo.
0: Halo.
4: Udah cukup.
0: Oke, silakan. Mbak Uun, bagaimana nih makna kemerdekaan bagi Anda sendiri nih?
4: Bagi saya pribadi ya.
0: Iya.
4: Tapi kalau memang agak politik ya.
0: Nggak apa-apa, silakan. Kan beda-beda ya setiap orang ya.
4: Ya, mungkin sekarang kan udah usianya 80 tahun ya. Dan Indonesia itu sudah 81. Maksudnya tuh udah yang kayak udah lebih dari bijaksana.
0: Iya, bahkan memang, hampir memang menuju Indonesia emas nih 2045 nih.
4: Iya.
0: Hampir 100 tahun.
4: Memang ini, memang sebenarnya sudah bijaksana. Tapi minta maaf banget sebelumnya. Untuk semua para jajaran, untuk semua para pemimpin harus tegas untuk bisa tetap mengkritik kalau memang pemimpin utamanya itu sering salah ngomong karena memang faktor U kali ya. Kan mesti kan kalau setiap ada pidatonya beliau pasti ketar-ketir nih para anak-anak milenial pasti nih ketar-ketir. Ada omongan celutukan apa nih yang akan menyinggung rakyat semuanya kayak gitu.
0: Oke.
4: Sisi merdekanya Indonesia adalah kita mungkin masih bisa berpendapat dengan bebas, tapi kurangnya satu. Kurangnya adalah dipertimbangkan sama disampaikan langsung, itu aja sih kurangnya.
0: Oke. Lalu harapan Anda nih untuk kedepannya apa nih bagi Indonesia sendiri ya?
4: Harapan saya bukan pembebasan pajak dari segala hal ya. Tapi mungkin ini apa namanya? Mungkin bisa lebih dimudahkan. Terus kayak maksudnya kayak program-program yang terlalu banyak gratisnya itu mungkin lebih dikurangi, tapi harga pangan, sandang, papan itu lebih mudah didapatkan, lebih murah mungkin kayak gitu ya. Biar orang yang, karena gini Mas, karena bantuan banyak tapi kalau memang enggak sampai kepada orang yang tepat itu percuma.
0: Iya, enggak tepat sasaran ya.
4: Gitu. Jadi mendingan kayak apa namanya? Harga sembakonya, harga semuanya itu lebih dimurahkan, bukan yang murah banget, yang lebih distandarkan lagi.
0: Okay.
4: Tapi mungkin kalau sekarang mungkin memang masalahnya apa namanya plat Hormuz okay lah ya kayak gitu, jadinya semuanya agak naik. Tapi kan itu memang ada alasannya kan karena ada perangan gitu kan ya. Tapi kan nggak bisa di ini lagi.
0: Iya.
4: Lepas mungkin semoga cepat selesai semuanya.
0: Okay.
4: Dan kita bisa merdeka.
0: Amin. Baik, terima kasih.
4: Terima kasih Mas Wisnu. Iya. Bung Sadir, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari Mbak Uun ya, mengakhiri sesi Kopi Pro 3 tentang topik kita dini hari ini, apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia. Dari berbagai macam pendengar ya, makna kemerdekaan bisa saja berbeda-beda. Banyak sekali tadi disampaikan berbagai macam sudut pandang yang diutarakan oleh pendengar kita di berbagai wilayah di Indonesia ini, dan harapannya juga tadi bermacam-macam ya, mulai dari kesejahteraan rakyatnya, gaji rakyatnya dinaikkan mungkin. Lalu barusan dari Mbak Un juga menyinggung bagaimana untuk bantuannya lebih tepat sasaran. Masih banyak lagi harapan-harapan yang diutarakan dari beberapa pendengar yang sudah bergabung tadi. Dan semoga di momen kemerdekaan ini harapan-harapan tadi yang baik-baik yang kita sampaikan bisa menjadi doa untuk Indonesia yang tentunya semakin maju, sejahtera, dan tetap bersatu. Dan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari segmen Kopi Per 3 edisi spesial tanggal 17 Agustus dini hari ini. Pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan, Singingi, usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Laporan selengkapnya oleh Santi Yunas.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Ditreskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan, Singingi. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar. Tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
1: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
3: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
1: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
4: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan

0: jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutla. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
1: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan, jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di puskesmas atau puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
0: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Catatan peristiwa.
2: W.R. Supratman dikenal sebagai wartawan yang suka bermain musik dan ngobrol dengan para pemuda di markas Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia. Dalam pelaksanaan Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928, W.R. Supratman untuk pertama kalinya memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan iringan gesekan biolanya di depan seluruh peserta Kongres sebelum dibacakannya putusan Kongres Pemuda yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Setelah memperdengarkan lagu gubahannya tersebut, ia sering dimata-matai oleh Belanda. Hal tersebut dikarenakan adanya lirik Merdeka, Merdeka dalam lirik Indonesia Raya. Hal ini pula yang membuat pemerintah Hindia Belanda melarang rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan umum pada tahun 1930. W.R. Supratman wafat pada 17 Agustus 1938 di Surabaya di usia 35 tahun. Ia tidak sempat mendengar lagu gubahannya yang selalu dinyanyikan setiap rakyat Indonesia. Ia pun mendapat gelar pahlawan nasional dan menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, bertepatan dengan momentum 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 5 pemanjat tanah air menjalankan misi ekstrim, yaitu memanjat dinding tegak lurus setinggi ratusan hingga ribuan meter. 3 tebing yang oleh para alpinis dunia dijuluki tebing yang paling sulit untuk digapai. Nama misinya adalah The Earth Expedition Europe, milik Indonesia Big Wall Expedition atau IBEX, yang mengibarkan merah putih di Le Petit Dreux, tepatnya di Prancis, lalu di Troll Wall di Norwegia, dan di Naranjo de Bulnes di Spanyol. 3 tebing yang masing-masing menyimpan sejarah panjang alpinisme dunia. Sementara itu, di Maluku Tenggara, sejumlah kegiatan juga digelar dalam upaya menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, kita akan berbincang bersama dengan Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Taher Hanubun. Pak Bupati, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pak Bupati. Kabar baik, Pak?
4: Alhamdulillah sampai saat ini dalam keadaan baik.
3: Apa sibuk menyambut. Juga? Lagi sibuk juga nih malam ini menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini, Pak Bupati.
4: Sangat betul, kami lagi di makam pahlawan mengikuti Tabtu.
3: Ya. Renungan suci ya. Oh, saat ini di Taman Makam Pahlawan di sana, Pak Bupati.
4: Ya, karena di sini kan beda 2 jam, jadi kami akan melaksanakan upacara jam 12.
3: Oh iya, jadi sebentar lagi nih ya. Mohon maaf ini, bisa minta waktunya sedikit untuk berbincang malam hari ini?
4: Masih ada waktu.
3: Oke, kegiatan apa nih Pak di Maluku Tenggara dalam semarak hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Pak?
4: Alhamdulillah kami punya kegiatan cukup lumayan, ya, mulai dari hari Rabu tanggal 5 Agustus 2025 sampai saat ini. Saya libatkan semua OPD, semua kepala-kepala dinas, masyarakat, sampai ke kepala-kepala desa, dan cukup semarak. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan ini di Maluku Tenggara harus ya kami bikin berlangsung dengan semarak, penuh sukacita, dan tetapi dibuat sederhana mungkin, Pak. Yeah. Misalkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu kegiatan voli antar kampung, dari 11 kecamatan, terus tanggal 7 Agustusnya menggelar senam pagi, dan dilanjutkan dengan kerja bakti kebersihan di pantai-pantai yang indah, karena kami punya pasir panjang yang pasir halus, terhalus di dunia, jadi kami harus merawatnya sebagai aset, Pak. Ya, banyak kali kegiatan termasuk lomba-lomba makan kerupuk, tarik tambang, dan lainnya. Yang dilanjutkan besok setelah upacara nanti besok.
3: Jadi kegiatannya akan berlangsung besok setelah upacara, Pak Bupati, ya. Pak Bupati, iya, Pak. Ini kenapa diselenggarakan sederhana? Apa juga karena ikut berduka juga dengan musibah yang melanda saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur dan juga di Sumatera Utara, Pak?
4: Betul sekali, Pak. Betul sekali. Artinya apa yang dirasakan oleh sebagian dari masyarakat Indonesia di Indonesia bagian timur, kami juga merasakan itu, sehingga kami buat dalam posisi keadaan yang sangat sederhana, tetapi memang tetap memerlukan mengalih perhatian masyarakat, dan kami juga mengucapkan duka ya kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Nah, kemerdekaan ini kan kami tahu bahwa bukan hanya kita rayakan dengan upacara, perlombaan, dan pemasangan merah putih. Kemerdekaan harus ya dirasakan melalui kehidupan masyarakat yang semakin baik. Alhamdulillah masyarakat kami merasakan ini semua, kemerdekaan ini di pelosok-pelosok, karena kami punya 75 pulau yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara, baik di kebesar maupun kekecil.
3: Iya. Begitu, Pak. Iya, Indonesia dengan beribu-ribu pulau ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk konektivitas, termasuk juga di Maluku Tenggara yang kepulauan juga. Ini bagaimana, Pak, untuk konektivitas, distribusi kebutuhan logistik, ya, kebutuhan ya, dasar masyarakat?
4: Ya, terima kasih. Alhamdulillah, kami karena kami ada di wilayah 3T, perbatasan Indonesia dengan Darwin, Australia. Jadi juga alhamdulillah kami sudah usaha semaksimal mungkin soal konektivitas jalan, listrik, air bersih, telkomsel, yang sudah ya hampir untuk jalan ini memang belum mencapai 60-70% belum, khususnya di wilayah perbatasan 5 kecamatan di wilayah Kebesar. Tetapi insya Allah pada tahun 2027 nanti kami maksimalkan. Hanya soal konektivitas, pulau-pulau itu sudah teraliri listrik, air bersih, dan lainnya. Jadi sebenarnya tinggal kesulitannya adalah soal jalan. Jalan itu saja yang belum, artinya infrastruktur jalan itu saja yang belum. Tapi kalau yang lain sudah mendekati terpenuhi, termasuk juga di bidang kesehatan. Kami itu stunting itu sudah 10,02, jadi kami sudah
3: menurun ya
4: target nasional. Cukup kami tinggal insya Allah kami mau bikin 0-0 gitu.
3: Amin, mudah-mudahan tercapai, Pak Bupati. Tantangannya apa nih, Pak? Ini kan berkaitan juga dengan perbaikan gizi, kan program pemerintah juga ada MBG, lalu juga sebagai negara kepulauan pemerintah pusat juga sudah mengadakan program kampung nelayan dan yang sebagainya, Pak. Pak Bupati,
4: benar sekali kalau MBG ini memang sangat mendukung, tapi karena memang untuk wilayah terluar kebesar itu memang kesulitannya karena faktor konektivitas jalan. Itu saja, tapi yang lainnya kayak kecil itu alhamdulillah, karena kami ada 192 kampung, Pak. 120 kampung yang memang
3: wah,
4: memerlukan energi juga untuk mencapainya.
3: Mm-hmm.
4: Jadi untuk itu sudah dan MEG itu sangat memberikan dukungan bantuan sehingga kami anggap hal-hal yang positif sajalah. Selain itu UMKM-nya juga jalan, artinya ekonomi masyarakat juga dengan MEG itu ya cukup membantu juga, artinya masyarakat yang jual sayurnya pelaku MEG yang membeli dan itu ada peningkatan kehidupan lah bagi masyarakat.
3: Iya, sebagai sebuah daerah yang kepulauan, mungkin secara konektivitas dengan pulau-pulau besar lainnya seperti di Papua, di Sulawesi, di Jawa itu agak terlalu membutuhkan effort ya, usaha ataupun waktu tempuh dan lain sebagainya, termasuk juga kondisi cuaca, ketinggian air laut dan lain sebagainya. Tapi tentu saja perlu adanya mengeksplorasi lebih tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Potensi seperti pariwisata itu gimana Pak Bupati?
4: Ya, izin Pak, yang Pak Fajar, yang pertama kami itu punya dua unggulan. Yang pertama pariwisata, yang kedua adalah perikanan.
3: Mm-hmm.
4: Kalau pariwisata ini, kalau perikanan itu kan kita berhadapan dengan Undang-Undang 24 ya. Jadi memang 23, Undang-Undang 23 itu keterbatasan kewenangan kepala daerah.
3: Mm-hmm.
4: Tapi kalau untuk pariwisata, kami punya 72 destinasi wisata.
3: Wah, banyak banget.
4: Yang sudah, ya banyak sekali. Pak, kali kalau mau cari laut atau pasir yang indah ya datangnya ke Kalimantan.
3: Kapan-kapan jadi kalau pengen kesana nih.
4: Pengen merasakan pasir terhalus di dunia.
3: Wah.
4: Ada di Maluku Utara. Jadi pasirnya tuh kayak terigu aja, tepung aja. Kalau kita ambil dengan tangan, terus kita tepuk tangan, pasirnya jatuh semua sama.
3: Wah, dengan
4: terigu. Luar biasa. Terus punya pantai-pantai yang ya alhamdulillah. Bukan ya, ada 72 destinasi wisata yang luar biasa.
3: Udah tempatnya indah, panoramanya bagus, ditambah lagi kulinernya, seafood ya, makanan laut, pasti...
4: Makanan laut, jadi ikannya mati satu kali Mas.
3: Wah.
4: Ikannya kalau ente ambil kita pancing dari laut, langsung terbakar, waduh.
3: Wah, itu bukan fresh jadi, lagi tuh ya, itu benar-benar fresh banget tuh ya.
4: Benar-benar, jadi kalau boleh... Mampirlah.
3: Itu salah satu sepenggal luasnya Indonesia. Ada di satu titik koordinat namanya di Maluku Tenggara, begitu indah sekali. Itu baru satu koordinat itu di Indonesia. Itu indahnya luar biasa. Dan mungkin bagi Anda pendengar Pro3 yang berkesempatan untuk mengeksplorasi Indonesia, jangan lupa untuk masukkan list Maluku Tenggara untuk kita bisa lihat keindahannya Indonesia.
4: Masuk Maluku Tenggara ke Pulauan K.
3: Yes,
4: datang dan pasti ingin balik lagi ke sini.
3: Lupa balik nih ya. Baik, kalau gitu Pak Bupati, sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya pada malam hari ini. Semoga lancar kegiatan prosesi renungan sucinya di sana, dan juga untuk esok hari perlombaan-perlombaannya mudah-mudahan membawa kebahagiaan bagi para masyarakat yang berada di sana.
4: Amin.
3: Selamat malam Pak Bupati.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanumbun sudah kami ajak berbincang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog untuk yang streaming sangat berharga, salam kebaikan. Hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Hari kedua pasca bencana gempa magnitudo 7 di lepas pantai Tenggara Timur. Saya Abdul Muhari di bidang pencegahan BPBD akan melaporkan update penanganan yang sudah dilakukan secara pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, dan setiap entitas dalam lingkungan masyarakat lainnya untuk merespon secara cepat dan efektif dan melakukan langkah-langkah agar saudara-saudara kita yang terdampak bisa mendapatkan dukungan dan bantuan sesuai dengan dinamika di lapangan. Di hari kedua ini, bagaimana tadi pagi sudah kita sampaikan bahwa Bapak Menko PMK, Bapak Mendagri, Bapak Menteri Perhubungan, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Bapak Wamenkes, Wamensos sudah langsung datang di lokasi dan setelah melakukan rapat koordinasi yang efektif dari pagi, pemerintah langsung membagi tim. Saat ini Menko PMK dan Kepala BNPB sudah berada di Kabupaten Manggarai untuk melihat langsung penanganan darurat dan identifikasi upaya-upaya, kendala-kendala, dan solusi apa yang bisa dilakukan sesegera mungkin. Bapak Mendagri dan Kabupaten Sarnas sudah masuk di Manggarai Timur. Kemudian Bapak Menteri PU masuk di ND, Bapak Wamensos masuk di Naga dan Nagikyo, kemudian Bapak Wamenkes itu masuk di Maumere. Ini tentu saja sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar pemerintah bisa segera mengidentifikasi situasi dan kondisi di lapangan, lakukan pemikiran langsung apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dukungan-dukungan yang akan digeser, dukungan-dukungan dan struktur logistik permakanan dan non-permakanan yang sudah dan akan terus di-deploy itu benar-benar bisa menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan di daerah terdampak. Yang pertama untuk perkembangan hasil data pemutakhiran data tentang korban jiwa terdampak. Tentu saja sekali lagi pemerintah mengucapkan duka cita yang dalam dan simpati kepada keluarga korban. Dan kita harapkan tentu saja korban jiwa tidak bertambah. Saat ini untuk data orang hilang itu tidak ada yang terlaporkan ke Basarnas. Artinya biasanya kita memiliki daftar pencarian orang dalam setiap kejadian bencana yang berasal dari data yang dilaporkan oleh saudara dan maupun kerabat atau anggota keluarga. Saat ini di 7 kabupaten terdampak kita tidak memiliki data pencarian orang, tetapi meskipun demikian, Basarnas tentu saja terus mensiagakan personil di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan secara umum di 7 kabupaten kota terdampak agar waktu-waktu dan menyesuaikan dengan situasi di lapangan, respon cepat bisa segera dilakukan. Untuk pemutakhiran korban jiwa meninggal dunia per sore ini total kami mencatat 53 jiwa meninggal dunia dengan rincian Kabupaten Manggarai Barat 1 jiwa, Manggarai Timur 20 jiwa, Kabupaten Manggarai 25 jiwa, Nagekeo 1 jiwa, Sika 4 jiwa, dan ND 2 jiwa. Sekali lagi, selama pemerintah, tentu saja kita mendoakan yang terbaik untuk para korban dan simpati yang mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Untuk korban luka yang saat ini sedang dirawat di paskes terdekat, total berjumlah 135 jiwa, terdiri di Sika 12 jiwa, Manggarai 17 jiwa luka berat, 20 jiwa luka ringan, Manggarai Timur 21 jiwa luka berat, 59 jiwa luka ringan, Manggarai Barat 6 jiwa luka berat. Sesuai hasil rapat koordinasi kita lakukan tadi pagi, meskipun saat ini fase tanggap darurat sudah mulai diberlakukan di Manggarai 90 hari, kemudian Manggarai Timur dalam proses penetapan SK tanggap darurat selama 14 hari, dan Provinsi NTT juga dalam fase penetapan status tanggap darurat. Tetapi tentu saja, meskipun fokus utama pada fase tanggap darurat ini adalah pencarian dan pertolongan korban, kemudian pemenuhan logistik dasar permakanan dan non-permakanan bagi masyarakat terdampak, kita harapkan itu saja tim di lapangan, pemerintah daerah didampingi oleh personil dari pemerintah pusat, juga sudah bisa melakukan pendataan dan identifikasi kerugian material, terutama berkaitan dengan rumah rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Kenapa ini sangat diperlukan? Supaya nanti kita bisa lebih mengefektifkan fase-fase akhir nanti di tanggap darurat ini menuju percepatan transisi dan pemulihan menuju rekonstruksi. Tindakan ini sangat penting supaya proses recovery nantinya bisa kita juga lakukan dan optimalkan dan kita akselerasi. Hingga hari ini, hari kedua, data dari daerah yang masuk ke BNPB untuk rumah rusak berat berjumlah 154 unit, rumah rusak sedang 49 unit, dan rumah rusak ringan 38 unit. Tentu saja data ini masih berkembang, akan dinamis, dan sekali lagi kita akan melakukan percepatan-percepatan dalam penghitungan dan verifikasi serta validasi data ini supaya proses-proses yang berkaitan dengan administrasi nantinya baik dan bagaimana dari warga terdampak yang memiliki hak untuk mendapatkan dukungan perbaikan rumah rusak di pemerintah bisa kita segerakan. Untuk pengungsian, saat ini tim di lapangan termasuk juga para menteri yang kami sudah masuk di 7 kabupaten kota terdampak, ini akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kembali jumlah pengungsi, baik itu terpusat maupun pengungsian mandiri, supaya data ini nanti benar-benar bisa merepresentasikan kondisi real di lapangan. Memang dari laporan visual yang kita terima di Pusdalop BNPB, ada beberapa tempat di mana masyarakat masih tetap bertahan dari sejak hari pertama tidak hanya dikarenakan oleh kondisi bangunan rumah saudara-saudara kita yang mungkin terdampak oleh gempa, tetapi juga kondisi psikologis di mana aftershock masih ada yang dirasakan, dan juga kondisi psikologis bahwa yang kita ketahui beberapa masyarakat ini berpengalaman pada saat gempa dan tsunami tahun 1992. Sehingga kondisi psikologis ini yang masih kemudian menjadi trauma dan mendorong masyarakat masih tetap berada di tempat pengungsian sampai kondisi psikologis ini atau kondisi aftershock itu bisa benar-benar buruk. Dari BMKG, itu untuk gempa susulan hingga tanggal 16 Agustus pukul 15.00 WIB, total gempa susulan berjumlah 995 kali. Tetapi yang dirasakan oleh masyarakat, sekali lagi yang dirasakan oleh masyarakat dari total gempa susulan yang tercatat 995 kali itu hanya 46 kali. Artinya tidak lebih dari 10% dari total gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat. Yang perlu kita pahami, gempa susulan ini diperlukan oleh struktur patahan gempa yang terjadi untuk kembali menjadi stabil. Jadi ini adalah fenomena alam yang memang harus kita lalui, dan kita harapkan energi yang lepas bisa segera meluruh sehingga gempa susulan tidak lagi signifikan dan tidak lagi dirasakan oleh masyarakat. Tapi tentu saja mau saudara-saudara kami yang masih di pengungsian untuk bisa melakukan pengecekan rumah masing-masing. Lihat apakah ada kerusakan struktur, tiang-tiang yang retak, atau sudut-sudut rumah yang lepas, atau dudukan kuda-kuda atap yang tidak pada tempatnya. Kalau saudara-saudara kita, hotel yang di daerah terdampak, memiliki kondisi rumah pasca gempa seperti tadi, segera laporkan pada aparat RT terdekat, RW, atau aparat desa, atau ke kantor BPBD setempat. Ini akan menjadi data awal kami nantinya untuk bisa melakukan rekapitulasi dari rumah rusak yang akan kita verifikasi secara teknis nantinya, agar hak-hak masyarakat, hak-hak saudara-saudara kita nantinya dalam pemulihan dan rekonstruksi bisa kita data dari saat ini. Beberapa progres di lapangan dari Kabupaten Manggarai Barat disampaikan ada longsor di Kecamatan Rio yang membuat alur jalan terputus ke tempat pembelian minyak, bahan bakar minyak. Per sore ini, itu ruas jalan di kilometer 49 Kecamatan Rio sudah dapat dilalui oleh truk pengangkut BBM. Jadi sekali lagi, yang mungkin kemarin pada saat hari kejadian itu ada batu besar di arah jalan Sibang Longtol pasca gempa, itu sudah dibersihkan oleh Kementerian PU, dan kita pastikan ruas jalan kilometer 49 ini sudah bisa dilalui oleh truk tangki BBM. Kemudian untuk titik-titik jalan lainnya yang sempat terdampak atau tertimbun longsor, tadi juga sudah dilaporkan oleh Bapak Menteri PU, hampir seluruhnya saat ini sudah selesai fase pembersihan. Artinya kita harapkan tentu saja kalau tidak hari ini, maksimal besok titik-titik jalur jalan terdampak longsor sebelumnya yang tidak bisa dilalui, kita harapkan sudah bisa dilalui. Ini sangat penting karena akses jalannya akan menentukan optimalisasi dari pemulihan di sektor-sektor lainnya. Tadi juga sempat disampaikan oleh Dirut PLN bahwa di beberapa titik dan wilayah yang kemarin pada hari pertama pasca gempa itu mengalami blackout, per hari ini itu sudah bisa dinyalakan kembali, sehingga kita harapkan tentu saja saudara-saudara kita yang berada di lokasi terdampak itu sudah kembali bisa menikmati aliran listrik. Tetapi kami tetap membuka jika masih ada daerah-daerah yang masih mengalami pemadaman, segera melaporkan melalui call center BNPB 117 untuk bisa segera kita koordinasikan dengan PLN untuk langkah-langkah pemulihan aliran listrik tersebut. Di hari kedua ini, BNPB TAS arah Menko PMK sudah membuka posko pendamping nasional di Labuan Bajo dan posko taktis lapangan di Maumere, termasuk media center di mana kami sore ini melaksanakan konferensi pers. Ini berada di kantor Bupati Manggarai Barat dan kita harapkan ini bisa menjadi posko nasional selama fase tanggap darurat berlangsung untuk benar-benar bisa mendampingi pemerintah daerah supaya fase tanggap darurat ini bisa kita efektifkan dan optimalkan. Selain itu, posko dukungan logistik nasional sudah kita buka di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan posko penerimaan logistik utama itu kita buka di Bandara Labuan Bajo dan posko logistik pendukung juga kita buka di Maumere. Sehingga bagi masyarakat, organisasi, dan segenap entitas lainnya yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang faktor bencana di Nusa Tenggara Timur, bisa langsung ke tiga posko logistik tersebut. Bisa langsung di Jakarta, atau posko di Labuan Bajo di Bandara, atau posko di Maumere. Jadi kita sudah mengaktivasi secara nasional posko logistik di Halim, Labuan Bajo dan Maumere, kemudian posko pendampingan tanggap darurat di gedung kantor Bupati Manggarai Barat sebagai posko utama dan posko taktis lapangan di Maumere. Ini juga kita lakukan supaya manajemen logistik, manajemen deployment sumber daya, alat, perangkat, personil, dan barang bisa kita optimalkan tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah. Untuk lebih mempercepat nantinya distribusi logistik, meskipun sekali lagi akses darat kita harapkan bisa sepenuhnya pulih, kalaupun tidak hari ini, kita harapkan besok sudah sepenuhnya pulih, pemerintah telah menstandbykan beberapa unit satuan udara. Di Labuan Bajo itu ada satu unit heli Krakow dari TNI Angkatan Udara, kemudian satu unit heli Bell 472 dari TNI Angkatan Darat, satu unit heli dari BNPB, dan dua unit pesawat karavan masing-masing dari Kementerian Perhubungan dan satu dari BNPB. Selain di Labuan Bajo, untuk mendukung distribusi logistik jika diperlukan dari Maumere, kita juga sudah menstandbykan satu unit heli Bell 472 dari TNI Angkatan Darat, satu unit heli Panther dari TNI Angkatan Laut, dua unit heli Bell dari Kementerian Perhubungan, dan satu unit karavan dari BNPB. Ini semua kita standbykan dan kita siap untuk digunakan baik itu untuk mobilisasi personil maupun distribusi logistik juga diperlukan seandainya ada daerah-daerah membutuhkan dukungan dan distribusi logistik dari udara. Terkait dengan bantuan logistik dari Bapak Presiden, 750.000 paket sembako untuk sorti pertama itu sudah terkirim dan sampai 1.995 paket dan saat ini sedang didistribusikan melalui posko Labuan Bajo itu 3.200 paket dengan rincian ke Kabupaten Manggarai Barat 550 paket, ke Kabupaten Manggarai 1.000 paket, Manggarai Timur 550 paket, dan Nadikio serta Ngada masing-masing 550 paket. Sedangkan yang lain di Maumere sudah dipusingkan ke Sika dan ND ada 1.725 paket dengan rincian Sika 1.000 paket dan ND 725 paket. Sorti kedua akan dikirimkan sore ini, sudah terbang pukul 15.00 dengan jumlah 45.075 paket. Semua ini tentu saja atensi Bapak Presiden untuk benar-benar bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Tim gabungan dari pemerintah pusat, lintas kementerian lembaga menargetkan fase tanggap darurat bisa kita selesaikan dalam 2-3 minggu ke depan. Tentu saja ini sangat bergantung dengan dinamika di lapangan, tetapi hasil rapat koordinasi tadi pagi di awal kita setting target supaya tanggap darurat ini tidak terlalu lama dan kita bisa nanti langsung masuk ke fase transisi darurat. Tentu saja ini bisa berubah sekiranya ada hal-hal atensi menonjol yang kita temukan dari hasil pemantauan langsung Bapak Menko dan para menteri yang saat ini sedang turun masuk di kabupaten kota yang terdampak. Mungkin itu yang bisa saya update sebagai progres penanganan di hari kedua. Ya. Untuk mungkin bisa memperdalam, saya buka mungkin maksimal 3 pertanyaan secara terbatas, silakan dari forum bisa menyampaikan. Silakan.
6: Ada dari
5: baik, saya akan menjawabkan isiannya. Jadi untuk kerugian materi yang saat ini sudah mulai di verifikasi oleh pemerintah daerah, rumah rusak berat 154, kemudian rusak sedang 49, rumah rusak ringan 38 dengan rincian di Nagrekio ada 2 unit rumah rusak berat, 1 unit rumah rusak ringan, 2 unit rumah rusak ringan. Ulangi, 2 unit rumah rusak berat, 1 unit rusak sedang, dan 2 unit rusak ringan. Manggarai, 29 unit rusak berat, 9 unit rusak sedang, dan 9 unit rusak ringan. Manggarai Timur, 54 unit rusak berat, 9 unit rusak ringan, 11 ulangi 9 unit rusak sedang, dan 11 unit rusak ringan. Manggarai Barat, 69 unit rusak berat, 30 rusak sedang, dan 16 rusak ringan. Ini masih dilakukan pendataan dan pemutakhiran di lapangan. Jadi kalau untuk data rumah rusak ini pasti akan dinamis karena biasanya di hari pertama itu pencatatan kita lakukan hanya berbasiskan pada laporan di lapangan, laporan visual dan seterusnya. Dari hari kedua ini tim sudah mulai masuk ke kabupaten kota terdampak dan kita mencoba untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang ada. Tentu saja nanti kalau hasil verifikasi ini berkembang, akan kita sampaikan yang pasti saat ini data kami itu seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin berikutnya.
7: Mohon izin Pak, saya Pak Severinus Budiman dari Wahana Visi Indonesia. Saya ingin bertanya, tadi sudah disampaikan bahwa ada untuk koordinasi logistik sudah ada posko di Jakarta, di Labuan Bajo dan di Maumere. Yang ingin saya tanyakan, berdasarkan pengalaman lalu waktu kita menangani respon Lewotobi, ada armada laut yang disiagakan untuk pengangkutan logistik dari Kupang ke Larantuka. Pertanyaan saya, apakah untuk bencana kali ini ada tersedia juga armada laut yang bisa mengantarpulaukan dari logistik yang ada di Kupang ke Flores? Terima kasih.
5: Terima kasih dari Wahana Visi Indonesia. Tentu saja nanti sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan, jika diperlukan dan itu akan signifikan, kita akan buka. Yang pasti saat ini untuk akses logistik via darat kita pastikan bisa dilalui, dan kalaupun via darat sulit untuk dilalui, maka kita akan lakukan via udara. Kalau nanti dibutuhkan via laut, tentu saja kita akan membuka opsi penyaluran logistik via jalur laut. Artinya ini bukan ketentuan saklek. Jadi nanti kita akan menyesuaikan dengan dinamika di lapangan. Yang penting yang kita kejar adalah efektivitas dan akselerasi dari distribusi bantuan itu sendiri. Jadi tidak untuk kemungkinan nanti sekiranya dari dinamika di lapangan itu dibutuhkan, maka kita akan buka opsi itu.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pengembangan rumah potong unggas Banjarmasin menjadi salah satu peluang investasi yang ditawarkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
1: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat. Dan
2: pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor, salah satunya melalui penawaran peluang usaha pada unit pelaksana teknis daerah rumah potong unggas modern yang berlokasi di kawasan rumah potong hewan Banjarmasin. Proyek tersebut dinilai memiliki prospek investasi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk ayam. Hal tersebut menjadi salah satu peluang investasi yang ditawarkan dalam pelaksanaan Pamor Borneo 2026 beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dan Kalimantan melalui penguatan investasi di sektor real. Kepala UPTD RPH Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dujat Miko, mengatakan Bank Indonesia berperan dalam membantu pemerintah daerah menyampaikan proposal investasi kepada calon investor. Upaya tersebut dilakukan agar peluang pengembangan RPU dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan.
1: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat dan kebutuhan di Kota Banjarmasin selalu meningkat. Sehingga yang ada ini adalah masih secara tradisional sehingga kita sajikan secara pemotongan secara modern, hygiene sanitasinya juga terjaga serta kehalalannya juga itu yang utama.
2: Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima dari Bank Indonesia, hingga Agustus 2026 terdapat sekitar 9 calon investor yang menunjukkan minat terhadap pengembangan RPU Banjarmasin. Para peminat tersebut berasal dari investor domestik maupun internasional yang melihat potensi pengembangan sektor usaha tersebut. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, mengatakan investasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong perekonomian daerah agar tumbuh kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan investasi juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan Kalimantan secara keseluruhan.
3: Kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan secara keseluruhan sebagai daerah yang kita sama-sama tahu, alhamdulillah, kaya potensi dan juga kaya peluang untuk berinvestasi, untuk tumbuh, untuk meraih kesejahteraan yang lebih tinggi.
2: Pihaknya berharap penawaran investasi tersebut dapat menarik lebih banyak investor untuk merealisasikan penanaman modal di Kalimantan Selatan. Pengembangan RPU Banjarmasin diharapkan menjadi salah satu investasi yang mampu meningkatkan kualitas layanan pemotongan unggas sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan dari Kementerian Perhubungan, Suharto, menghimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan dan rintangan dalam dinamika permasalahan transportasi. Laporan selengkapnya oleh Farida Husnia.
1: Kepala Badan Pengembangan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan

0: persen atau sekitar di angka 550 juta penumpang per tahun ini. Meskipun saat ini kita bisa melihat dua perbedaan itu, tapi Anda jangan berhenti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bekal selama 3 tahun selama Anda di Kasrama, selama Anda di kampus masing-masing, berikan yang terbaik. Insya Allah Anda akan memberikan pelayanan yang prima, sehingga nantinya kita akan melihat indeks kepuasan dari masyarakat akan meningkat. Dan insya Allah Indonesia akan lebih nyaman dalam bertransportasi, lebih aman dalam bertransportasi.
1: Sementara itu, Direktur Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya Ahmad Bahrawi mengatakan ada 74 lulusan Poltekbang Surabaya yang dilantik menjadi perwira transportasi.
2: Program Studi Diploma 3 Teknik Listrik Bandara Angkatan 17 sejumlah 5 lulusan. Program Studi Diploma 3 Teknik Navigasi Udara Angkatan 16 sejumlah 6 lulusan. Program Studi Diploma 3 Teknik Pesawat Udara Angkatan 9 sejumlah 11 lulusan. Program Studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara Angkatan 9 Alpha dan 9 Bravo sejumlah 46 lulusan. Dan Program Studi Diploma 3 Teknik Bangunan Landasan Angkatan 8 sejumlah 6 lulusan.
1: Dalam pelantikan perwira transportasi, jumlah lulusan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebanyak 218 orang, sedangkan jumlah lulusan Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi hanya 60 orang. Farida Usnia melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRIprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Itu lagi ada apa sih dia ulah? Rame banget kan sekolah kita lagi ulang tahun. Ada donor darah tuh, ikut yuk.
2: Oh gitu, ngapain ikut gituan, males. Yuk kita ke kantin aja.
1: Donor darah kan cuma sebentar, 5-10 menit kok.
2: Iya ogah, nanti kalau donor gitu, darah kita kan jadi berkurang. Nanti lemes, terus pingsan. Ngeri.
1: Ya enggak dong, justru donor darah itu bisa bikin kita jadi lebih sehat.
2: Oh gitu, keren juga sih. Tapi kan aku baru pertama kali nih, emangnya bisa donor darah?
1: Ya pastinya bisa dong, yang penting kan kita sehat. Usia sudah di atas 17 tahun, terus tekanan darahnya normal. Nanti sebelum donor juga ada pemeriksaan. Tenang aja, prosedurnya dilakukan sama petugas medis yang profesional.
2: Oh gitu, jadi tertarik deh. Yaudah yuk donor.
3: Manfaat donor darah ternyata tidak hanya menguntungkan bagi si penerima saja loh, tetapi juga bagi para pendonor. Nah, kalau sudah tahu manfaatnya, ayo jangan takut untuk donor darah.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
5: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Pergerakan dari sesar naik busur belakang Flores yang merupakan sistem patahan ataupun sesar naik aktif yang membentang di sepanjang dasar laut utara Bali, Lombok, Sumbawa hingga Pulau Flores. Kita ingin kenal lebih jauh mengenai sesar naik busur belakang Flores ini dan sejarah pergerakannya seperti apa sebenarnya. Kami sudah bersama dengan peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifa. Bu Nuraini, selamat pagi, Bu.
7: Selamat pagi, Pak Zainuddin.
6: Selamat pagi, Bu Nuraini. Ibu, sebetulnya sesar naik busur belakang Flores ini, kalau dari sejarah gempa yang ada begitu ya, itu potensi menimbulkan gempa besar di atas magnitudo 7 itu seperti apa sebenarnya, Bu?
7: Iya, jadi sesar naik busur belakang atau kita kenal dengan zona Flores Back Actress, itu dia terbagi dari beberapa segmen dari mulai di utara Flores, NTT, NTD, Sumbawa, Lombok, Bali. Itu kita bagi kalau di peta pusat studi gempa nasional, itu kita bagi ada segmen Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Tengah, Nusa Tenggara Barat, ada segmen Lombok Sumbawa, ada segmen Bali, dan ada segmen Wetar yang paling timurnya. Dan kalau di peta pusat studi gempa nasional tahun 2024, masing-masing segmen itu bisa berpotensi sampai magnitudo 7,8. Kita pernah mengalami magnitudo 7,8 92 di Flores ya, dan waktu itu memicu tsunami juga. segmennya bersebelahan persis dengan segmen yang kemarin gempa.
6: Yeah.
7: Jadi ini dua segmen yang bersebelahan. Dan memang potensi di situ bisa magnitude 7 sampai 7,7, 7,8.
6: Nah, itu apakah memang sesar ini punya seperti karakteristik yang khusus begitu ya, sampai bisa menimbulkan gempa dengan magnitudo di atas 7, Bu? Ayo, Nureni.
7: Iya, jadi dia kalau magnitudo itu kan dia dipengaruhi dari panjang segmennya.
6: Iya.
7: Kemudian, jadi ada panjang segmen, ada dimensi ya, dimensi patahannya, ada panjangnya, kedalamannya, dan juga pergerakannya. Dan di situ satu segmennya itu termasuk segmen yang kemarin gempa ya, itu 200 km. Jadi kalau segmen yang 200 km itu memang dia akan bisa menghasilkan gempa dengan magnitudo 7,7, 7,8. Sama waktu di Flores juga dengan panjang segmen segitu bisa menunjuk magnitudo 7,8.
6: Yeah.
7: Di gempa Palu itu panjangnya 175 kilo, magnitudonya juga 7,8. Jadi memang karena panjang segmennya itu cukup panjang ya, makanya bisa menghasilkan magnitudo 7,8.
6: Oh, jadi panjang segmennya berpengaruh begitu ya, Bu ya, dengan gempa yang dihasilkan ya.
7: Betul panjang segmennya.
6: Iya.
7: Dengan kedalaman yang ya di kisaran belasan kilometer ya. 15 kilo, belasan kilometer lah. Gempa-gempa susulannya juga menunjukkan pola sepanjang segmen dari sesar Flores, busur naik sesar Flores ini. Dan dia juga membentang sekitar 200 kilo dari mulai Sika sampai ke Labuan Bajo ya.
6: Iya. Nah, biasanya pergerakan dari segmen itu pergerakannya naik atau menghujam ke bawah? Bagaimana sebenarnya, Bu, pergerakannya biasanya, Bu, sesar seperti ini?
7: Ada. Kalau ras itu kan dia ada komponen menaiknya.
6: Yeah.
7: Jadi sebetulnya kalau di daerah sini itu kan dia ujung dari pertemuan lempeng Indo-Australia, pertemuan lempeng Pasifik, pertemuan Eurasia. Nah, di sini itu mekanismenya memang sangat kompleks ya di Indonesia Timur ini. Makanya di bagian sisi bawahnya itu karena dia terdorong dari lempeng Indo-Australia, tapi di sisi utaranya juga dia terdorong dari lempeng Pasifik dan Eurasia. Nah, kalau namanya thrust itu dia memang ada komponen sesar menaiknya, tapi yeah, sebetulnya dia banyak mekanisme holdingnya juga apa ya. Jadi ada lipatan-lipatan yang terbentuk di situ karena dia ditekankan dari sisi selatan dan sisi utara, sisi barat. Sisi timur itu dia zona yang tertekan ya. Makanya dia kemudian muncul beberapa pola sesar lipat yang naik.
6: Ya. Nah, kalau dilihat dari histori gempanya kan sebelumnya kan sempat terjadi gempa di atas magnitudo 7 juga, sekarang terjadi lagi, rentang waktunya kan tidak terlalu panjang ini, Bu Nuraini. Nah, itu potensi masih menyimpan energi gempanya bagaimana kalau begitu, Bu? Setelah adanya pelepasan kemarin yang 7,7 itu.
7: Ya, kalau yang terakhir misalkan kita katakan di gempa Flores ya. Jadi ini sebetulnya kan segmen-segmen yang berbeda, Pak.
6: Yeah.
7: Yang segmen yang di Flores itu dia 35 tahun yang lalu. Kemudian kalau yang segmen tadi malam itu dia segmen ini ya, segmen baratnya.
6: Yeah.
7: Sebetulnya ke sisi barat lagi itu ada gempa Lombok 2018. Jadi tahun 2018 itu kita ada gempa Lombok yang kita mengalami juga 3 kali gempa besar.
6: Yeah.
7: Itu 26, 27. Nah, di antara gempa Lombok sampai ke Labuan Bajo ini ada Big Actras Lombok Sumbawa yang sebenarnya bagian Sumbawanya belum pecah beberapa tahun terakhir ini. Di sisi timur juga kita punya sisi wetar. Nah, kalau periode ulangnya sendiri kita masih perlu penelitian yang lebih lanjut.
6: Yeah.
7: Sebetulnya seberapa dia periode ulangnya. Tetapi kalau magnitudo 7 itu kadang-kadang periode ulangnya ya bisa tergantung ya. Jadi saya nggak berani bilang juga periode ulangnya berapa.
6: Yeah.
7: Berapa tahun, kita masih perlu riset yang lebih panjang. Tetapi memang di sini zona yang cukup aktif. Di Flores terjadi tahun 92, di Lombok terjadi tahun 2018. Mungkin kalau kita masih ingat tahun 2022 juga ada gempa di utara Flores Sumbawa ya di utara NTT yang juga berpengaruh sampai ke Selayar. Dan memang daerah sini cukup aktif lah.
6: Ya, tapi paling tidak kan harus ada mitigasinya nih Bu Nora ini ya, agar menjadi kewaspadaan bagi masyarakat lah begitu, paling tidak begitu ya. Nah itu biasanya melihat potensi gempa itu untuk sebagai mitigasi atau kewaspadaan begitu, itu dari histori atau dari seperti apa itu Bu biasanya Bu?
7: Iya, kalau dari mitigasi gempa sebetulnya saya waktu main ke Labuan Bajo tuh mereka juga ada ya kalau kita main ke tanah adatnya mereka juga punya
6: karifan lokal begitu.
7: Iya, punya istilah sendiri juga untuk gempa dan tsunami. Dan memang kalau mitigasi gempa itu yang pertama, yang utama adalah bangunan. Kalau kita melihat rumah-rumah tradisional yang berdiri di sana, sebetulnya rumah-rumah tradisional itu dia sudah didesain kuat terhadap guncangan gempa.
6: Yeah.
7: Nah mungkin dengan rumah-rumah
6: yang sekarang lah begitu ya, Bu ya.
7: Yang sekarang ya kalau yang kita perhatikan itu kan yang rusak biasanya yang nggak ada tulangan, nggak ada
6: ya, tulangan. Yang dibangun asal-asalan lah begitu ya di wilayah yang sebenarnya potensi gempanya besar begitu.
7: Iya, nah kalau potensi gempa besar sih seluruh Indonesia ya.
6: Jadi ya.
7: Memang penting sekali untuk kita betul-betul memperhatikan kaedah-kaedah membangun membangun bangunan. Minimal ada tulangan, sambungan itu didesain dengan baik, mengikuti panduan, standar, dan SNI yang ada. Dan memang SNI di kita juga dimutakhirkan terus, mengikuti pengetahuan kita yang terakhir kita dapatkan. Tapi bangunan ini menjadi aspek yang sangat penting. Kemudian karena kita juga berada di wilayah pesisir, maka kita juga perlu berhati-hati. Kita mungkin mendengar ya ada longsor di lokasi, jadi memang perlu ada penguatan terhadap lereng-lereng. Kemudian ada tsunami. Nah itu tsunami itu yang paling penting kita mengetahui jalur evakuasi kita harus kemana. Jadi disediakan jalur dan tempat evakuasinya. Ada juga likuifaksi yang kita dengar juga beberapa laporannya di pesisir, itu memang lazim terjadi di zona pesisir dan itu juga ada tata cara supaya fondasinya itu kuat terhadap likuifaksi. Nah kemarin juga mendengar ya ada juga yang ada di kapal Pelni, mungkin cukup viral juga videonya. Nah itu beberapa orang kabarnya jatuh dari kapal Pelni waktu bergoyang.
6: Yeah.
7: Itu juga berarti perlu diperkuat misalkan pasang tangga atau pasang ininya tuh dikuatkan sehingga kalau ada goncangan itu tidak mudah jatuh. Dan memang kalau ada gempa sebaiknya kita melakukan ini ya berlindung, bertahan, bersimpuh, drop cover, hold on gitu. Jadi kita kalau bisa berpegangan ke sesuatu. Nah, pegangan ke sesuatu itu kan berarti harus ada sesuatu yang kokoh ya. Itu yang kemudian perlu didesainkan juga oleh yang membangun. Kemudian kita berlindung, bersimpuh tuh sujud. Jadi kita sujud ke tanah, posisinya seperti sujud. Dan itu kita temukan juga di kearifan lokal di daerah Sumbawa ya. Jadi kearifan lokal di sana juga konon katanya ini bersimpuh. Bersimpuh ke tanah dan kemudian bilang tenang gitu. Itu ada kearifan lokal juga yang menarik waktu saya main ke sana itu ditemukan.
6: Jadi kearifan lokal itu sebetulnya dari sisi bangunan saja masyarakat sudah tahu ya Bu ya, bahwa daerah mereka potensinya untuk gempa itu sering terjadi. Jadi mereka membangun rumah juga sebenarnya sudah kokoh untuk tahan gempa begitu Bu Nora ini ya.
7: Iya. Betul, coba dilihat, waktu kita gempa Lombok juga rumah-rumah tradisionalnya itu berdiri dengan kokoh. Bisa coba dicari juga yang kejadian sekarang ya, rumah tradisionalnya seperti apa. Tapi kita temukan di beberapa daerah itu rumah-rumah tradisional itu berdiri dengan kokoh gitu, berdiri dengan baik. Bahkan ada yang berapa ratus tahun itu tetap berdiri. Waktu itu saya ke Wairebo, desa Wairebo. Jadi di desa Wairebo itu juga ada kearifan lokalnya. Ya mereka juga sama kalau ada gempa itu merunduk ke tanah tenang gitu, yang tenang gitu. Itu memang kalau karena goncangannya sangat besar kan yang kemarin dirasakan.
6: Jadi ini sebagai momen memperkuat kembalilah mitigasi kita ya Bu ya, terhadap potensi bahaya dari potensi gempa yang mungkin terjadi di daerah NTT atau NTB begitu. Dan memanfaatkan kembali kearifan lokal begitu ya Bu, yang dilupakan. Karena itu penting, tadi mereka sudah tahu begitu ya Bu, sejak dulu kala begitu ya.
7: Iya, betul-betul. Apalagi rupanya memang karena kalau Black Actress ini kan dia menerus panjang ya Pak.
6: Iya.
7: Dari sepanjang pulau kecil di sana. Dan selain back actress, kita punya bandar, kita ada 401 sesar aktif di Indonesia yang kita putarkan tahun 2024. Tapi kalau kita main ke pedalaman itu ternyata memang kearifan lokalnya ada gitu di beberapa tempat di Indonesia. Jadi kelihatannya memang leluhur-leluhur kita ini udah bisa hidup beradaptasi terhadap gempa ini.
6: Ya.
7: Nah, itu penting kalau di zaman sekarang ya paling nggak ada tulangan, ada
6: hubungan
7: yang baik atau mengingat kembali.
6: Konstruksi bangunannya diperhatikan kembali kalau begitu ya, Bu.
7: Betul.
6: Nah, tapi Bu Dara ini ya, belajar dari gempa yang terjadi kemarin begitu dengan kekuatan magnitudo 7,7 ini kan tidak semua informasi itu sampai ke masyarakat dengan benar begitu ya. Kan banyak simpang siur lah, tsunami berikutnya akan terjadi, gempa susulan dengan kekuatan yang sama masih akan terjadi begitu. Nah, ini kan harus menjadi perhatian tersendiri nih Bu bagi otoritas terkait, BMKG dan sebagainya begitu, untuk memberikan edukasi lebih matang ke masyarakat. Nah, itu harusnya edukasi seperti apa, Bu? Agar masyarakat paham bahwa memang ada potensi gempa di daerah itu, tapi kewaspadaan dan kehati-hatian dengan informasi yang beredar juga harus ditingkatkan. Itu bagaimana harusnya, Bu Nuraini, menurut Ibu?
7: Kalau menurut saya sih, baiknya ini menjadi menjadi upaya kita bersama ya.
6: Yeah.
7: Jadi tidak hanya menggantungkan diri pada satu institusi pemerintah misalnya. Tapi ini karena berkaitan langsung dengan kehidupan kita, itu menjadi kewajiban bersama ya. Tentunya bersama-sama dengan pemerintah, tetapi juga kita sebagai individu perlu meneruskan edukasi ini ke keluarga kita, sekolah-sekolah, di anak-anak kita, di lingkungan kita hidup gitu. Dari pemerintah saya percaya pemerintah juga upayanya sangat besar ya untuk
6: sudah masif sosialisasinya sebetulnya ke masyarakat ya.
7: Betul, sudah upaya sudah besar termasuk sekarang ya ada BMKG, ada BNPB, BRIN juga melakukan upaya riset-riset dan mencoba mengembangkan inovasi-inovasi. Tetapi tentunya ini perlu kita lakukan secara kolaboratif bersama-sama, termasuk kitanya sendiri gitu. Yang paling penting itu kan kitanya ya. Jadi kitanya aware untuk keluarga kita juga, kita coba lindungi keluarga, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Karena pada akhirnya yang paling bisa cepat membantu itu adalah diri sendiri, keluarga kita, tetangga kita, sebelum pintar itu bisa datang. Nah itu makanya menjadi penting ini kita upayakan bersama. Dan saya juga appreciate misalkan RRI ya, media itu juga bisa menjadi channel edukasi yang sangat penting. Mungkin di masa tidak terjadi gempa bisa terus mengingatkan kita bahwa kita hidup di zona yang dinamis, sehingga coba diperhatikan lagi rumah kita seperti apa, lingkungan kita seperti apa, sudah sedia emergensi atau belum. Karena yang berat itu kan 72 jam setelah kejadian kan.
6: Iya.
7: Mungkin listrik terputus, air sulit, komunikasi sulit, sandang pangan sulit. Nah itu yang mungkin kita juga perlu menyediakan sebelum itu terjadi. Nah ekspektasinya mungkin media-media juga bisa turut membantu memberikan edukasi karena jangkauan media ini bisa lebih masif ya.
6: Ya, tapi dari kunjungan Ibu ya ke daerah Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat yang memang dekat dengan sesar naik busur belakang Flores seperti ini, itu kesadaran masyarakat bagaimana sih Bu dengan potensi bencana di daerah mereka yang sempat Ibu pantau waktu itu?
7: Ya bervariasi ya Pak. Jadi ada yang memang sudah aware, ada yang agak lupa, ada yang belum masuk dalam radarnya.
6: Yeah.
7: Jadi ya bervariasi gitu, kita nggak bisa pukul rata juga. Tapi saya juga melihat udah ada beberapa upaya, misalkan kemana jalur evakuasi itu, ada beberapa rambu-rambu evakuasi yang dipasang, ada beberapa. Kita itu kan punya ada program pemerintah untuk desa tangguh bencana, untuk tsunami ready, kesiapan tsunami. Dan itu beberapa sudah, beberapa belum. Saya juga kerja memperhatikan juga teman-teman universitas. Itu ada beberapa program pengabdian masyarakat dengan warga di sana, NGO juga ada beberapa program. Tapi tentunya karena masyarakat kita cukup banyak, mungkin belum merata ya. Jadi ada yang sudah lebih siap, ada yang belum siap. Itu yang kayaknya seperti ibu ke anaknya kan, terus aja gitu tanpa lelah kita coba membangun persiapan.
6: Iya. Nah sekali lagi Bu Nuraini mungkin bisa sampaikan ke masyarakat khususnya di wilayah yang dekat dengan sesar naik busur belakang Flores. Tadi Ibu sudah menyampaikan potensi gempanya seperti apa karena faktor panjangnya juga yang bisa mempengaruhi begitu ya, menghasilkan gempa dengan magnitudo besar. Nah apa yang memang bisa kita lakukan? Nah, silakan Bu Nuraini.
7: Ya, mungkin dicoba 5 hal ya. Yang pertama adalah kita coba lihat lagi lingkungan di mana kita hidup. Kita coba kenali mana yang kira-kiranya aman, mana yang tidak aman. Termasuk kita coba perhatikan rumah kita. Masuk ke nomor 2 ini sebisa mungkin rumah kita, dia sudah dibangun dengan tahan gempa. Atau kalau kita juga di rumah tradisional, kemudian juga sudah kuat tahan gempa, termasuk furniture di dalamnya. Jadi furniture di dalamnya, apa yang kira-kira gampang jatuh itu kita coba tata kembali. Jalur evakuasi keluar pintu rumah kita coba bebaskan sehingga mudah keluar rumah. Kita coba tata-tata sedikit rumah kita sehingga bisa lebih baik. Yang ketiga, dicoba menyiapkan tas siaga bencana, nomor-nomor kontak darurat, persediaan untuk kita bisa survive ya selama 36 jam atau 72 jam, termasuk makanan darurat, mungkin ada tenda, ada pakaian dan dokumen-dokumen penting juga. Yang keempat, ini kalau bisa kita juga melatihkan dengan keluarga kita, karena tanpa latihan itu akan sangat sulit sekali. Yang kelima, kita coba pilih kembali nasihat dari leluhur-leluhur kita ya. Jadi pesan-pesan dari tradisional kita coba gali kembali dan kita coba sandingkan dengan pengetahuan modern. Jadi pengetahuan yang ada saat ini, apa sih sumber-sumber gempa yang ada di sekitar, gimana cara kita beradaptasi, termasuk cara leluhur-leluhur kita, itu kita coba gali kembali. Kalau kata orang Sunda itu, pengetahuan sebisa mungkin kita teruskan 3 generasi, di generasi kita 3 ke atas, 3 ke bawah. Nah itu karena gempa itu kan dia periode ulangnya, kadang kalau 30 tahun aja dari gempa Flores ke sekarang kan sebenarnya masih agak dekat, tapi kita udah lupa apa belum, itu menjadi PR kita ya, jangan sampai kita lupa dengan pembelajaran yang sudah pernah terjadi. Apalagi kalau periode ulangnya ratusan tahun, itu perlu kita jaga, teruskan ke anak cucu kita, sehingga nantinya mudah-mudahan kita bisa lebih siap kembali. Apalagi gempa ini dia bisa memicu longsor, bisa memicu tsunami, likuifaksi, itu perlu kita pahami juga.
6: Baik, kalau begitu Bu Nuraini, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini.
7: Sama-sama.
6: Selamat pagi Bu Nuraini.
7: Dan RRI.
6: Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifa.
8: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores bersama Kementerian Pariwisata memastikan keselamatan wisatawan menjadi prioritas utama. Mereka bergerak cepat menangani dampak gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus. Lantas seperti apa update terkininya? Kami akan perbincangkan bersama PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Andi MT Marpaung.
0: Wawancara Pro3.
1: Pandi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu Hana. Selamat siang kalau di Labuan Bajo.
1: Oke, baik. Selamat siang waktu Labuan Bajo ya, Pak Andi. Pak Andi, bagaimana kondisi wisatawan dan destinasi pasca gempa magnitudo 7,7 di sana ini, Pak?
2: Baik, Bu Hana. Mbak Hana, jadi pertama atas nama BPLBF, kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh masyarakat NTT yang terdampak, khususnya keluarga korban di Manggarai, Manggarai Timur, Sika, ND, Nagekeo, dan Manggarai Barat. Dan sejauh ini, alhamdulillah puji Tuhan tidak ada korban jiwa dari kalangan wisatawan. Dan memang gempa kemarin terjadi sesuai dengan yang sudah kita ketahui bahwa gempa pada tanggal 15 Agustus kemarin itu pukul 5.58 WITA berpusat di Mbai, Kabupaten Nagekeo di kedalaman 15 km. Terus ada juga gempa susulan. Dan untuk di Labuan Bajo sendiri agak keras itu ada 3 kali itu di posisi jam 16.13, jam 6.22 dan juga jam 6.37. Dan kemarin juga BMKG pada posisi jam 8.30 sudah, jam 8.30 WITA sudah mencabut peringatan dini tsunami. Namun mengingatkan bahwa potensi gempa susulan masih berpeluang terjadi. Dan per hari ini itu hampir ada 650 gempa susulan yang sampai per hari ini, per pagi ini kemarin kami dapat info dari BNPB. Tapi sejauh ini kondisi wisatawan sangat aman ya, yeah, di Labuan Bajo. Dan kemarin juga penanganan yang kita lakukan dan bersama Balai Taman Nasional Komodo setelah dibukanya pelayaran, karena pada saat ada peringatan tsunami itu memang beberapa wisatawan yang di Pulau Padar itu kan biasanya mereka melakukan trekking sunrise di Padar, dan posisi gempa mereka ada di contohnya dari Pulau Padar, ada itu di 986 wisatawan terdiri dari 887 mancanegara, 99 nusantara, terus ada juga di Loh Liang Pulau Komodo itu ada 351 wisatawan. Itu terdiri dari 311 mancanegara dan 40 nusantara. Terus ada juga di Pulau Loh Buaya, Pulau Rinca, itu ada 281 wisatawan. Dan terdiri dari 250 mancanegara dan 31 nusantara. Dan di Gili Lawa itu ada 39 wisatawan, seluruhnya mancanegara. Tidak ada terjadi insiden apapun di keempat lokasi tersebut. Dan setelah KSOP Labuan Bajo menerbitkan maklumat pembukaan kembali pelayaran, seluruh wisatawan telah dipulangkan dan tiba dengan selamat di Labuan Bajo. Untuk tamu hotel juga seperti itu, pada saat terjadi gempa, dievakuasi ke titik aman di luar gedung. Kemarin kita yang kita buat titik evakuasi itu ada di Puncak Waringin, ada juga di Natas Parapuar, lokasi otorita kita, dan juga ada di lapangan RSUD di Komodo. Dan setelah udah aman gempa, tidak ada lagi yang besar, tamu kembali ke hotel. Dan memang ada beberapa hotel yang mengalami kerusakan, rusak berat seperti di Hotel Jakarta, Labuan Bajo. Dan itu tidak bisa ditinggal lagi dan pihak hotel langsung melakukan pemindahan wisatawannya yang nginap di Jakarta itu langsung ke Sudamala Hotel. Dan itu sudah aman untuk penanganannya. Dan itu menjadi tanggung jawab dari Hotel Jakarta. Dan kondisi Labuan Bajo saat ini sangat kondusif ya. Jadi aktivitas hotel dan kuliner berjalan normal. Ini juga terlihat dari pergerakan wisatawan di pusat kuliner kemarin kami pantau, dan juga per hari ini berjalan normal, kuliner tetap penuh, terus juga hotel juga aktivitas berjalan seperti biasa. Dan kemarin kami catat kapal yang berangkat itu dari waterfront ke Taman Nasional itu ada 251 kapal, terdiri dari 102 sampai 109 kapal left on board. Dan memang untuk penerbangan memang berjalan normal dengan pembatasan, tapi kemarin itu ada beberapa penundaan atau dan juga yang dibatalkan. Ada 8 penerbangan untuk Flag Wings Air yang dibatalkan, 4 dari Labuan Bajo ke ND, terus sisanya ada yang ke Maumere dan juga ke Kupang. Kira-kira begitu, Mbak Ana, posisi saat ini.
1: Oke, baik. Nah, Pak Andi, berarti kalau untuk hari ini aktivitas wisatawannya sudah mulai normal, lalu juga sudah kapal-kapalnya juga beroperasi kembali begitu ya, Pak Andi?
2: Beroperasi, betul. Karena Taman Nasional sampai saat ini tidak ditutup, jadi Taman Nasional Komodo itu dibuka seperti biasa, tetap melakukan pendaftaran lewat aplikasi Siora, dan TATO, Travel Agent juga tadi pagi kami cek tetap melakukan pelayaran, karena dari KSOP juga tidak ada mengeluarkan maklumat dilarang pelayaran, kecuali nanti kalau misalnya nanti ada sebuah peringatan dari BMKG, ya mungkin seperti yang kemarin kan kita lakukan agar yang di pulau tetap standby sampai nanti ada keluar operasi maklumat pelayaran dibuka kembali. Tapi untuk saat ini, Balai Taman Nasional Komodo tetap dibuka, dan aktivitas wisatawan berjalan normal, dan pelayaran juga berjalan dengan normal.
1: Baik. Lalu kalau untuk jalur evakuasi sendiri, berarti sudah terlatih begitu ya di sana, Pak Andi, ini?
2: Betul, betul. Jadi kami juga melakukan koordinasi juga dengan pihak-pihak hotel, dan kita juga ada punya kanal center ya, yang bisa dihubungi untuk informasi-informasi terkait dengan kira-kira di mana jalur evakuasi, seperti apa, kita juga sudah sebar juga ke pelaku industri pariwisata. Jadi misalnya kita tetap update kepada pelaku industri pariwisata, hotel, TATO, terkait dengan update kondisi terkini.
1: Baik, berarti semacam kalau call center, lalu juga tempat-tempatnya sudah disiapkan begitu ya, seperti tadi di Puncak Waringin ini ya Pak ya?
2: Iya, di Puncak Waringin, terus ada di Natas Parapuar, dan kemarin juga sudah ditambah oleh Polres Manggarai Barat, itu ada di depan Rumah Sakit Komodo dan juga depan Rumah Sakit Siloam ada dibangun juga tenda darurat.
1: Baik.
2: Karena beberapa wisatawan kemarin ada juga yang masih trauma atau takut nginap di hotel. Itu kemarin kami juga tangani ada 15 orang turis Italia. Kita akhirnya akomodasi untuk mereka menginap di restoran kenalan dari wisatawan Italia itu di Labuan Bajo.
1: Nah, pada saat evakuasi, apakah ada kendala yang dialami ini, Pak?
2: Untuk evakuasi tidak ada kendala karena dari pihak hotel juga langsung, karena kita selama ini kita juga sudah melakukan simulasi keamanan keselamatan ya, jadi pihak hotel di sini juga tidak terlalu kaget atau panik lah istilahnya. Jadi pihak hotel langsung menyiapkan kendaraan, terus langsung dibawa ke titik evakuasi, baru kayak kemarin itu sarapan pagi langsung diantar ke lokasi titik evakuasi. Kira-kira begitu.
1: Baik. Lalu kalau
2: karena
1: untuk
2: kondisi gempa kemarin, kondisinya pada saat terjadi gempa kan posisi pagi tuh, kalau di Labuan Bajo itu posisi jam 6.
1: Iya. Oke, baik Pak Andi. Berarti kalau untuk kerusakan hanya hotel saja begitu ya, kalau sektor pariwisata ini Pak Andi ya?
2: Kalau yang kami data sampai pagi ini ya, jadi ada sekitar hotel yang rusak berat itu ada dua di Labuan Bajo sama di Labuan Bajo itu ada Hotel Jakarta. Terus di Nagicea itu ada Hotel Papita Bay. Ini kan masih kami update terus. Terus ada 10 hotel rusak ringan yang dia hanya berupa retak-retak atau plafonnya jatuh atau keramik di lantai toiletnya itu ada jatuh, itu seperti di Luansa, La Prima, Bintang Flores. Dan pihak hotel juga langsung melakukan perbaikan. Dan di yang tidak mengalami kerusakan itu seperti Ayana ada 7. Ayana Hotel, Tak Tana, Marriott, Crown, Sudamala, Wella Living, Pan Bajo, Sylvia Resort dan Katamaran Pelataran itu tidak ada kerusakan apapun. Terus untuk restoran itu ada 2 yang mengalami rusak ringan, sama berupa plafonnya jatuh atau keramiknya retak. Itu ada restoran La Moringa dan Escape Bajo. Dan ini kembali sudah beroperasi kembali seperti biasa. Kemarin kami cek. Dan untuk daya tarik wisata, ada 6 DTW yang mengalami rusak ringan dan beberapa ditutup sementara. Jadi saya kalau di Kabupaten Manggarai Barat itu ada beberapa kerusakan kayak tembok papan nama Loli yang Pulau Komodo itu ambruk. Terus ada plafon kantor TIC Dinas Pariwisata Manggarai Barat, terus ada juga kerusakan minor di Puncak Waringin, dan juga di gedung TSC di Ngalor Kaloreta. Untuk Gua Rangko dan Gua Batu Cermin tidak rusak, namun ditutup sementara sebagai langkah kehati-hatian karena dia lokasinya goa kan. Jadi takut pada saat gempa, jadi dari pihak Dinas Pariwisata menutup DTW tersebut, Gua Rangko dan Batu Cermin. Terus untuk di Kabupaten Manggarai, itu Werebo juga ditutup sementara sampai saat ini, sampai ada nanti pemberitahuan lebih lanjut. Terus di ND, itu Taman Nasional Kelimutu sudah mengeluarkan pengumuman perkemarin, itu ditutup sementara sampai nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Dan karena ada beberapa longsor pada dinding kawah, dan itu kemarin juga ada wisatawan yang lagi menikmati sunset sunrise trekking di Taman Nasional Kelimutu di Danau Berwarna Kelimutu itu, tapi setelah gempa reda, mereka langsung dievakuasi langsung dan selamat, tidak ada terjadi cedera atau apa. Dan untuk Manggarai Timur, untuk aktivitas beberapa wisata juga ditutup sementara. Yang agak terdampak parah memang di Ngada, terus di Nagekeo, terus di Manggarai apa di Bajawa dan Momere, itu memang tutup total karena sampai sekarang juga sinyal agak susah. Untuk beberapa kabupaten lain kami sudah koordinasi juga dengan dinas terkait. Untuk seperti Sumba itu tidak ada terdampak. Sumba, Sumba Barat, Sumba Tengah, terus Lembata, terus Sumba Selatan, Sumba Barat, Sumba Timur itu tidak ada terdampak, dan ada sekitar 12 kabupaten itu yang bisa dikunjungi sebagai alternatif ketika 4 kabupaten yang apa ini belum bisa dimasuki karena beberapa akses jalan juga ada yang putus.
1: Akses demikian, jalan. Baik. Nah, akses jalan yang putus itu saat ini kondisinya seperti apa, Pak Andi?
2: Jadi untuk akses jalan yang putus itu ada 10 ruas kami pantau per pagi ini. Pertama, akses ke overland dari Labuan Bajo ke Ruteng, Bajawa, Indi, itu ada 10 ruas jalan yang terganggu karena ada longsor dan juga putus retak di tengah jalan sehingga tidak bisa dilewati kendaraan. Tapi dari pihak Kementerian Balai, Kementerian PU, dan juga sedang melakukan penanganan untuk bagaimana supaya bisa dilewati kendaraan, karena itu juga nanti untuk jalur penyaluran logistik. Kira-kira begitu, Pak Ana.
1: Ya, baik. Pak Andi mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada wisatawan yang mungkin akan menuju ke sana, begitu Pak Andi. Seperti apa ini, Pak Andi?
2: Jadi, kami dari BPLB bersama Kementerian Wisata memastikan wisatawan akan memperoleh informasi yang faktual mengenai destinasi mana yang sudah dibuka, destinasi mana yang masih ditutup, terus termasuk juga kondisi transportasi udara dan laut, terus kondisi akomodasi, dan termasuk juga bagaimana perkembangan asesmen di lapangan dan juara dan instansi yang berwenang. Dan kami juga berusaha menjaga kepercayaan wisatawan dengan memastikan pemantauan kondisi secara langsung, dan nanti akan dilakukan tindakan supaya tidak ditemukan risiko. Ini kami lakukan secara koordinasi dengan Basarnas, dengan BNPB, terus kepada KSOP, BMKG, dan juga pihak Pemda. Dan kami juga nanti bisa dipantau di medsos kita, juga di website, terus kita juga ada call center kita di
1: di medsos dari BPOLBM,
2: di channel WhatsApp online nanti di 0811 3879 4555, 45-nya 3 kali. Itu okay. Sebagai WhatsApp untuk membutuhkan informasi, dan per pagi ini sih sudah ramai yang sudah menghubungi kanal kita itu untuk mendapat informasi mana akomodasi yang masih buka, apalagi yang baru landing pagi ini itu masih banyak yang belum tahu update terbaru hotel yang masih buka, yang masih ada ready, tersedia. Kami langsung tindak lanjuti. Dan kami mengimbau wisatawan dan pelaku pariwisata untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, mengikuti informasi resmi terbaru. Jadi misalnya bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Labuan Bajo, beberapa hal yang perlu diperhatikan itu pastikan informasi penerbangan dan pelayaran sebelum berangkat. Nanti ikuti juga arahan KSOP, pengelola bandara, maskapai, dan turis destinasi. Terus pastikan juga destinasi yang akan dikunjungi sudah nyatakan dibuka. Dan jangan memaksakan kunjungan ke destinasi yang masih ditutup sementara. Nanti ikuti juga arahan petugas apabila terjadi gempa susulan atau kondisi darurat, dan pilih akomodasi yang telah terpantau aman, terus mengikuti informasi dari pengelola hotel, dan tetap tenang dan jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Intinya Labuan Bajo tidak sedang ditutup sebagai destinasi secara keseluruhan, dan aktivitas pariwisata di sejumlah kawasan telah berjalan kembali, dan pemerintah juga dan bersama seluruh pemangku kepentingan tetap melakukan pemantauan dan asesmen secara berkala, sehingga wisatawan diharapkan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama. Demikian Mbak Ana.
1: Baik, Pak Andi, mungkin dapat diulangi sekali lagi itu nomor call center begitu yang wisatawan juga bisa memantau langsung seperti apa, menanyakan apakah wisata ini ditutup atau tidak.
2: Nah, itu ada di 0811 0811 3879 45 55.
1: Oke, baik Pak Andi. Terima kasih
2: ini
1: nih, Pak Andi.
2: Ini real time kita update WhatsApp online-nya.
1: Baik Pak Andi. Terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya ya Pak Andi ya. Semoga juga memang karena tingkat wisata juga di sana sudah mulai normal kembali, begitu kondusif kembali. Terima kasih Pak Andi, selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi.
1: PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, BPOLBF, Andi MT Marpaung. Berbicara terkait BPOLBF, pastikan wisatawan aman pasca gempa NTT.
0: Wawancara Pro 3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Laporan selengkapnya oleh Mulato Ihsan.
1: Ini sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
2: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
1: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi ada. Termasuk juga, kan tadi saya bilang, memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
2: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
3: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
2: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Ihsan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati permukiman. Laporan selengkapnya oleh Edi Suroso.
4: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
5: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
4: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan. Yang penting kepala apinya sudah bisa kami

0: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
1: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pusdulang dan rumah sakit.
0: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

diingatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kasus infeksi pernapasan akut atau ISPA di Kota Palangkaraya melonjak drastis dan menembus ratusan kasus per bulan di sejumlah puskesmas akibat kasus kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karutla. Nah, bagaimana penanganannya? Kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya, Ridwan. Pak Ridwan, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Bapak.
1: Ya, jadi penanganan kasus ISPA di Palangkaraya seperti apa sekarang ini, Pak?
2: Ya, baik. Jadi kebetulan di Kota Palangkaraya ada 11 puskesmas, kemudian ada 43 puskesmas pembantu.
1: Ya.
2: Jadi kami berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun ke tahun, jadi penanganan kami pertama respon cepat. Begitu ada pasien yang berobat dengan gejala batuk pilek, langsung kami sarankan untuk berobat di fasilitas tersebut. Terus yang kedua, tetap kami melakukan edukasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan referensi agar mereka kalau mengalami batuk pilek tersebut untuk sesegera mungkin, jadi tidak menunda,
1: yeah.
2: Tidak menunda untuk melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang ada.
1: Peningkatan kasusnya sejak kapan itu, Pak, terjadi?
2: Nah, jadi Pak, kasus itu tidak terus menerus meningkat, jadi jadi turun naik kayak dua hari yang sebelumnya kan ada 107, terus kemarin udah turun jadi 94. Nah, jadi kelihatannya masih turun naik gitu, Pak, kasus ISPA di Kota Palangkaraya.
1: Ya, nah ini murni memang karena pengaruh kabut asap atau pengaruh dari cuaca yang belum tentu juga begitu, Pak Ridwan?
2: Ya, salah satu penyebabnya jelas kabut asap.
1: Kabut asap ya.
2: Karena kalau kita lihat di lapangan kan, kalau pagi agak kabut, kalau siang sedikit kan karena anginnya berkencang kuat,
1: jadi
2: itu berpindah. Nah, seperti itu.
1: Nah, jadi kalau untuk upaya pencegahannya, Pak, agar masyarakat juga bisa menjaga kesehatannya, seperti apa? Apakah ada juga bagi-bagi masker gratis atau bagaimana begitu, Pak Ridwan, upaya pencegahannya?
2: Oke. Jadi program di Dinas Kesehatan, yang pertama ada tiga resiko yang harus kami jaga. Yang pertama itu anak sekolah SD, SMP, SMA, serta TK. Itu kita bagikan masker ke semua sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, bagi masker yang mereka yang keluar rumah, ya kan. Terus yang ketiga, kami menyarankan warga kita, warga Kota Palangkaraya yang akan keluar rumah sebaiknya memakai masker. Kemudian yang lebih penting, kalau memang tidak penting, sebaiknya ada di dalam rumah, seperti itu.
1: Yeah.
2: Kemudian yang empat, minum, makan banyak yang mengandung vitamin agar daya tahan tubuhnya kuat sehingga mudah-mudahan tidak terkena penyakit ISPA.
1: Ya. Nah, sekarang ini kabut asapnya dalam kategori apa ini, Pak? Pekat, berbahaya, atau apa begitu, Pak, di Palangkaraya?
2: Jadi kategori mengganggu, Pak.
1: Oh, mengganggu.
2: Tadi saya di ruang BPBD, Pak. Ruang BPBD Kota Palangkaraya. Jadi respon langsung cepat oleh tim Karhutla Kota Palangkaraya.
1: Ya, belum kategori darurat lah begitu, atau kepekatannya belum mengkhawatirkan begitu, Pak Ridwan? Masih kategorinya mengganggu, ya, begitu ya?
2: Mengganggu baru kategorinya. Okay.
1: Ya, jadi belum pada posisi mungkin ada rekomendasi untuk anak-anak sekolah, tingkat SD, SMP, diliburkan dulu, belum sampai ke sana begitu ya, Pak Ridwan ya?
2: Ya, belum sampai. Tapi kewenangan untuk libur atau tidak kan ada di Dinas Pendidikan. Tapi kami tetap menyarankan kalau memang nanti masuk kategori berbahaya, mungkin kita akan sarankan untuk libur. Tapi untuk saat ini, sementara anak-anak sekolah cukup kalau berangkat sekolah memakai masker.
1: Seperti itu. Ya. Ya. Nah, mungkin Pak Ridwan bisa sampaikan lagi, tanda-tandanya kalau memang sudah terkena ISPA, Pak, akibat kabut asap, seperti apa itu, Pak Ridwan?
2: Oke, jadi kami tetap menghimbau sesuai edukasi kami. Jadi kalau ada warga kita, warga Kota Palangkaraya, siapapun, bayi, balita, orang dewasa maupun lansia, kalau mengalami batuk, pilek, panas, serta sakit tenggorokan, untuk sesegera mungkin datang ke pelayanan kesehatan yang ada di Kota Palangkaraya, seperti itu.
1: Ya, untuk segera ditangani lah begitu ya, Pak Ridwan ya.
2: Ya.
1: Jangan sampai kondisinya nanti malah makin parah begitu ya, Pak.
2: Ya, jangan menunda.
1: Jangan menunda begitu ya.
2: Ya, untuk sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Okay.
1: Ya, baik kalau begitu kami nantikan perkembangan dari sana, Pak Ridwan. Terima kasih banyak, Pak, untuk informasinya.
2: Terima kasih.
1: Selamat pagi, Pak Ridwan.
2: Selamat pagi.
1: Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan, kondisi kabut asap mengganggu masyarakat dan sudah menyebabkan kasus ISPA yang terjadi di sana. Nanti kita terus pantau juga ya bagaimana perkembangan karhutla di berbagai daerah lainnya.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, pemerintah Indonesia menggandeng Kamboja membentuk Indonesia Desk untuk mencegah warga negara Indonesia terlibat online scam atau penipuan online. Pembentukan desk ini diharapkan bisa mempercepat penanganan dan penegakan hukum terkait kasus penipuan daring yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil mengatakan Indonesia Desk ini melibatkan sejumlah lembaga seperti Kemenko Polkam, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Otoritas Jasa Keuangan, hingga PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Seberapa efektif pembentukan desk ini untuk mencegah kasus online scam atau kasus ini bisa terulang kembali? Kami akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Cisrek, Pratama Dahlian Persada. Pak Pratama, selamat malam, Pak.
5: Selamat malam, Mas Fajar.
4: Kabar baik, Pak. Kabar baik ya. Ini bicara soal desk yang baru dibentuk nih antara Indonesia dengan Kamboja untuk mencegah online scam dan juga judi online, ini gimana nih kalau pandangannya Pak Pratama, efektif kan nih?
5: Ya kalau menurut saya ini langkah penting ya, kemajuan bahwa kita sudah mulai serius gitu. Karena persoalan scam online ini kan sekarang nggak bisa hanya dipandang masalah ini aja nih, perlindungan WNI atau tenaga kerjaan gitu, atau hanya penipuan gitu. Ini udah jadi kejahatan internasional yang terorganisasi gitu. Ya kan, orang di bulan pertama, 6 bulan pertama tahun 2026 aja udah ada 12.000 WNI kan, ex-jaringan online scam di Kamboja yang kontak ke KBRI gitu.
4: Yeah.
5: Jadi memang ini penting lah ya, asal memang nanti sharing informasinya equal gitu.
4: Sharing informasinya bukan, equal atau setara dalam artian setara. Apa nih Pak Pratama?
5: Ya, artinya ketika kita membutuhkan penelusuran lebih lanjut gitu ya, kan kita harus ada pertukaran informasi misalkan mengenai rekruternya gitu. Kan mereka juga punya data untuk itu kan. Kemudian operatornya, kemudian scam centernya. Kemudian ketika ada domain-domain internet, kan mereka juga punya banyak data kan.
4: Iya.
5: Gitu, termasuk nanti e-wallet, cryptocurrency gitu. Kemudian bagaimana uang ini berputar gitu, dicuci dan lain-lain gitu.
4: Jadi melibatkan juga selain PPATK di Indonesia, juga PPATK di Kamboja, begitu ya?
5: Iya, betul.
4: Ya, ini saya pernah berbincang dengan perlindungan warga negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri, mengatakan bahwa ada kasus yang kemarin itu di Timor Leste, warga negara Indonesia tersandung kasus hukum akibat online scam dan juga judi online. Dan ternyata setelah didata, itu adalah warga negara Indonesia yang kembali pulang ke Indonesia setelah dideportasi dari Kamboja ketika ada sweeping besar-besaran soal scam ini. Artinya, bagaimana penegakan hukum sebenarnya ketika yang dipulangkan itu adalah pelaku kejahatan, Pak Pratama?
5: Nah, gini, ini juga penting nih pemerintah kita supaya ngerti gitu. Memang kan kita harus melindungi warga negara Indonesia ya gitu. Tapi kan melindungi warga negara Indonesia itu tidak berarti menghapus pertanggungjawaban hukum gitu. Jadi harus ada ketika ada warga negara kita yang dipulangkan dari Kamboja atau dari luar negeri yang mungkin dia terlibat dalam scam center ini gitu. Menurut saya harus dilakukan profiling atau assessment gitu. Jadi secara sederhana mungkin bisa dibuat tiga kategori ya. Yang pertama adalah memang korban benar, ini harus dilindungi nih. Dia direkrut dengan pekerjaan palsu, pasportnya ditahan, dipaksa melakukan scam, mengalami kekerasan, digebukin, disetrum dan lain-lain begitu.
4: Enggak ya. Digaji ini lagi tetapi. Ya.
5: Nah, ini korban benar nih.
4: Yeah.
5: Yang kedua adalah korban.
4: Yeah.
5: Awalnya korban tapi kemudian menjadi pelaku gitu. Awalnya tertipu memang dia, dieksploitasi, tapi okay. Kemudian ngerasain duitnya enak nih gitu. Akhirnya apa? Ikut menjalankan operasi scam. Nah, yang ketiga ini bahaya nih, pelaku aktif. Dia mengetahui pekerjaan tersebut scam, dia udah tahu nih, ini judi online scam nih gitu. Bahkan mungkin dia juga berperan sebagai recruiter yang ngajak-ngajak teman-temannya gitu. Atau bahkan di sana dia sebagai supervisor atau operator senior gitu, atau operasi bagian yang mengelola jaringan gitu. Nah,
4: yeah.
5: Ini nih yang menurut saya itu harus memang di-assessment gitu. Jadi jangan nanti korban sama pelaku ini diperlakukan secara sama gitu. Ya korban memang harus diselamatkan, tapi orang yang secara sadar gitu
4: yeah.
5: menjadi bagian dari sindikat harus diproses secara hukum gitu.
4: Biar nggak kambuhan, nggak kembali melakukan kejahatan gitu ya para pertama.
5: Iya, karena gini. Ini kan kita ngomongin masalah jaringan ya mas ya, gitu. Jangan sampai nanti DES ini gitu ya, Indonesia DES itu hanya menjadi meja pemulangan WNI saja gitu. Sedangkan
4: tanggung jawab hukumnya enggak?
5: Ternyata mereka itu adalah beberapa diantaranya adalah juga pelaku gitu, ya kan?
4: Iya.
5: Sehingga ketika mereka balik ke Indonesia lagi gitu, kemudian tidak terungkap jaringannya. Nah, jaringan ini kan jalan terus, mafia ini kan jalan terus, mas. Dia kan selalu nyari orang-orang anak-anak muda yang sekarang susah nyari kerja itu, ya kan? Sekarang kan ada jutaan orang susah nyari kerja nih, lulusan S1 aja yang nganggur banyak gitu ya. Ditawari gaji 10 juta, 15 juta tanpa syarat yang ribet gitu ya. Gitu. Sehingga banyak yang tergoda gitu. Sehingga apa akibatnya? Akhirnya mereka ikut nih diajak ke sana lagi gitu, ya kan? Kita mulangin 1000 orang, ternyata si mafia ini dia dapat 1000 orang dibawa ke sana lagi, muter aja nanti akhirnya tuh. Gitu.
4: Iya, dan itu akhirnya kerja dua kali ya pemerintah Indonesia memulangin lagi. Kemarin aja iya, 2026
5: karena,
4: itu
5: karena kita
4: 12.000 lebih.
5: Gitu. Mungkin niatnya mungkin baik ya, ya kita harus melindungi semua warga negara kita ya, saya setuju juga gitu, semua warga harus dilindungi. Tapi ketika mereka melakukan kejahatan gitu ya harus diproses dong, kalau enggak ntar jadi panjang. Contohnya misalkan mas, kalau misalkan orang ngaku saya jadi korban pak gitu, dipaksa-paksa, tapi ketika di cek badannya nggak pernah ada luka-luka gitu, badannya gendut, ya kan banyak makan gitu ya kan. Kemudian di handphonenya nggak pernah dia berkomunikasi dengan gampang gitu. Itu kan bisa dibedakan sebenarnya.
4: Rekeningnya juga banyak uangnya gitu ya.
5: Rekeningnya juga mungkin banyak gitu, dikirim kemana-mana gitu.
4: Gitu mas. Oke, nah jadi sebenarnya kalau judi memang, koreksi saya jika saya salah, perjudian itu di Kamboja ilegal sehingga mereka warga negara Indonesia yang di sweeping, operasi sweeping di Kamboja itu bisa lepas dari jeratan hukum karena memang demikian. Tapi kalau di Indonesia tidak. Jadi ketika pulang otomatis harusnya berlaku hukum positif ya di Indonesia begitu Pak Pratama.
5: Ya kalau menurut saya ya judi online, kemudian online scam gitu, kejahatan-kejahatan cyber, menurut saya jangan dilihat sebagai dunia yang terpisah sih gitu. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini termasuk juga pencucian uang dan lain-lain gitu ya. Ini mereka saling terkait gitu loh. Mereka berada dalam ekosistem kriminal yang saling beririsan gitu. Infrastruktur digitalnya mereka sama, paymentnya caranya sama, rekening penampungnya juga kebanyakan sama, menggunakan identitas palsu, menggunakan kripto supaya nggak bisa dilacak, perekrutan tenaga kerjanya juga sama, money laundry-nya model modus-modusnya juga sama gitu.
4: Jadi satu tumbuh batang pohon akarnya bisa kemana-mana gitu, bisa iya, jadi online, betul, bisa gitu. Ke itu.
5: Betul.
4: Scam.
5: Menurut saya memang apa namanya ini harus diberantas tuntas nih,
4: iya kan? Jadi tidak karena bisa ditebang pilih beda-bedain gitu ya?
5: Kenapa mas?
4: Iya nggak bisa dibeda-bedain antara judi online dan juga scam online itu. Ini.
5: Apalagi sekarang kan dengan adanya AI ini kan juga membuat scam ini jauh lebih berbahaya mas, iya kan?
4: Iya love scam.
5: Orang sekarang kalau dulu kan paling juga mamak minta pulsa doang gitu ya. Sekarang pakai AI mas, orang bisa nipu nelpon kita gitu, pakai suara anak kita sendiri, gitu. Pakai mukanya apa namanya saudara kita sendiri gitu, persis sama, iya kan? Nah ini yang menurut saya nggak bisa dibiarkan karena para penjahat ini mereka juga mulai bergeser, mereka udah mulai ngerti teknologi ini, sedangkan masyarakat kita terbatas literasinya. Ketika mereka semakin pinter menggunakan berbagai macam teknologi untuk bisa melakukan kejahatannya gitu, lama-lama masyarakat kita ini yang nggak ngerti gitu, terutama yang apa namanya sudah berumur gitu ya, yang nggak terpapar internet dan lain-lain, oh mereka bisa kena tipu habis-habisan tuh. Dan memang kenyataannya banyak sekali di Indonesia ini apa orang-orang kena tipu gitu. Kita lihat aja di apa namanya IASC gitu, Indonesia Anti apa namanya Scam Center gitu, punya milik OJK gitu. Ada berapa ribu, berapa puluh ribu itu laporan apa namanya scam, korban scam warga negara kita gitu. Gara-garanya apa? Ya ini penjahat-penjahat ini dibiarkan gitu. Ketika mereka merasa bilang bahwa mereka itu korban gitu, dan kita percaya saja gitu, datang ke Indonesia dipeluk-peluk ya kan, supaya difoto-foto masuk media gitu, apaan kalau besar dihajar aja gitu.
4: Pak Pratama, dulu kan mungkin konvensional ya, kalau judi paling ya digerebek tempat perjudiannya sama bandar-bandarnya gitu. Sekarang ini secara online, secara siber ini bagaimana sebenarnya keamanan siber kita untuk men-tracing saja misalkan, atau kalau bisa diadopsi apa yang dilakukan apa namanya sebuah operasi sweeping di Kamboja dengan kalau Indonesia melakukan itu kira-kira gimana Pak Pratama? Nah,
5: saya udah berkali-kali ngomong gitu untuk masalah judi online di Indonesia ini nggak ada susah-susahnya sama sekali gitu. Karena apa? Karena secara teknologi ini gampang. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah kita melalui Kementerian Komdiki gitu ya, ya udah lumayan lah, sudah melakukan blokir terhadap berapa juta, 3 juta atau 5 juta gitu.
4: Iya, iya.
5: Tapi coba kita lihat, apa namanya detik inilah, sekarang nih coba lihat para pendengar RRI Pertiga gitu, cek gacor gitu ya di Google. Nggak ada, masih semuanya masih hidup gitu.
4: Kok ya, bisa? Kan? Kok bisa itu
5: karena,
4: Pak Pratama?
5: Caranya salah. Caranya salah, yang diblokir itu adalah landing page-nya saja, halaman untuk masuk pintu masuknya, sedangkan tempat permainannya itu nggak diapa-apain. Jadi dari jutaan website yang diblokir itu sebenarnya, begitu masyarakat kita pemain judi ini login, dia akan diarahkan ke mungkin 5 atau 6 server aja gitu. Nah itu yang tidak apa namanya dimatikan. Cara matikannya apakah susah? Enggak sebenarnya gitu. Yang jadi masalah adalah mau atau enggak. Contohnya misalkan juga ketika ada misalnya penggerebekan nih, agen judi online gitu ya. Begitu digerebek kan tiba-tiba langsung diambil nih semua alat-alatnya nih. Salah, harusnya begitu ketahuan itu agennya di mana, di situ pasti ada satu komputer yang digunakan untuk koneksi ke servernya si bandar itu. Harusnya di-tracking di sana, dilakukan forensik gitu. Jangan langsung diambil.
4: Jangan langsung diputus koneksinya, tapi justru malah di-tracing di situ. Di situ juga, di tempat itu juga.
5: Judi online itu, mereka menerapkan sistem keamanan yang cukup bagus, mas. Gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalkan komputer itu diambil gitu ya, misalkan kemudian dicolokin apa di tempat lain gitu. Menggunakan IP address yang beda gitu. Pasti nggak akan bisa connect. Pasti nggak akan bisa connect. Jadi harusnya ketika kita nangkep, jangan langsung ngomong ke wartawan dulu. Udah tracing dulu aja, kejar dulu itu. Pasti nanti ketemu gitu siapa supplier, nomor rekeningnya, kemudian apa namanya.
4: Pusatnya di mana, apakah di Indonesia atau di Kamboja atau di mana gitu.
5: Itu bisa ketahuan gitu, ya kan. Nah ternyata tidak dilakukan, padahal itu gampang. Yang kedua masalah follow the money gitu. Nah, apa namanya, orang kalau main judi online itu pasti melakukan deposit kan, nggak mungkin nggak, baik itu lewat bank, lewat dompet digital atau lewat pulsa dan lain-lain. Nah, 90% menggunakan bank. Nah, harusnya rekening yang dipakai untuk deposit itu gampang banget di trackingnya. Kenapa? Karena patternnya jelas. Yang ditransfer uangnya kecil-kecil, karena yang main itu orang-orang nggak punya duit kan, 20 ribu, 30 ribu gitu. Tapi jumlahnya banyak, ada ribuan yang transfer, kemudian berlangsung selama 24 jam, nggak berhenti-berhenti transfernya di situ. Ya masa iya sistem fraud detection bank nggak bisa deteksi? Nggak mungkin lah gitu.
4: Nah, mendeteksi si pengirim, si yang tersebut, deposit, atau si penerimanya?
5: Mendeteksi rekening tersebut ada keanehan kan? Oh. Ya masa iya kalau dia ngaku UMKM gitu, bengkel gitu, masa 24
4: jam si, jadi account si penerima gitu. Ya, si penerima yang penampung
5: kan,
4: deposit.
5: Itu kan pasti si apa agennya itu beli rekening palsu.
4: Oh.
5: Ya kan? Nggak mungkin pakai rekeningnya dia sendiri, dia beli rekening-rekening yang sekarang dijual 300 ribu, 400 ribu itu digunakan untuk penampungan.
4: Sebentar, ini rekening apa yang diperjualbelikan Pak Pratama?
5: Loh, rekening bank mas.
4: Oh, diperjualbelikan?
5: Ini kita, loh.
4: Saya baru tahu
5: apa
4: ini.
5: Namanya dulu ya, rate-nya kalau kita beli nomor rekening itu sekitar 1 jutaan lah gitu. Jadi satu rekening kita dapat apa namanya kartu ATM, kita dapat tokennya, gitu, kita dapat buku rekeningnya. Itu dulu kita beli 1 juta lah. Sekarang harganya udah turun. Ada 200 ribu, ada 300 ribu udah dapat. Kenapa? Karena sekarang ada bank online kan.
4: Oh, oke.
5: Nah, jadi agen-agen ini ada tim khusus yang nyuruh orang-orang suruh registrasi apa rekening baru di bank kemudian dibeli sama dia.
4: Oke. Jadi identitas untuk membuka rekening itu benar. Jadi bank sudah mengcrosschecknya benar dan akhirnya bisa membuka. Jadi orang-orang inilah orang-orang suruhan bikin rekening bank, nanti saya beli rekeningnya gitu.
5: Iya, cuma yang dibeli itu kan dia belum tahu juga rekening dipakai untuk apa. Yang penting dia karena nggak punya duit, ya kan? Lumayan, dia cuma datang ke bank, ongkos 40 ribu perak, naik angkot, dia dibeli 500 ribu misalkan. Ya dia maulah, gitu kan. Ternyata digunakan untuk apa deposit untuk judi online. Nah, bank itu harusnya bisa deteksi, mas, rekening itu.
4: Baik,
5: tapi ternyata kan tidak diblokir.
4: Saya terima pendengar dulu, mungkin ada tanggapan dari pendengar, boleh ya, Pak Pratama ya. Baik, Pak.
5: Oke.
4: Pendengar silakan, ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Pratama Dahlan Persada, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISREK, Pak Pratama Dahlan Persada. Kita coba terima dulu Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam, silakan.
6: Oke, selamat malam. Oke, buat Bapak narasumber, saya ingin kasih masukan sedikit nih. Biasanya mereka itu pakai jalur IP address itu, Pak. Dia pakai modem kadang pakai modem itu, yang saya tahu itu. Iya, jadi IP address-nya tuh kemana link dia sering dia bergerak, dia pakai robot biasa. Nah, jadi itu yang dimonitor terus, Pak. Titik address-nya itu bisa menukar ke provinsi, negara.
4: Baik.
6: Nah, seperti itu.
4: Baik. Terima kasih. Kalau fake IP address, mungkin saya pernah dengar. Tapi yang dimaksud dengan Pak Arman tadi, mungkin bisa ditangkap oleh Pak Pratama?
5: Ya, mungkin kata Pak, mungkin menurut Pak Arman, memang semua komunikasi yang menggunakan internet, online itu pasti menggunakan IP address, gitu. Dan Pak Arman tadi benar, bahwa mereka suka ganti-ganti IP address-nya, yang tadi saya bilang. Begitu satu diblokir, kemudian dia bikin lagi 100 IP address baru gitu. 100 diblokir, dia bikin 1000 baru gitu. Karena sangat gampang sekali membuat itu. Sistemnya ada, cloning. Jadi sekarang kalau ada satu website mereka diblokir, tinggal klik satu tombol aja mas. Kita bisa cloning 500 lagi. Gampang sekali itu, dalam waktu beberapa menit saja gitu.
4: Cuma satu klik aja itu bisa di-cloning?
5: Iya, oleh karena itu kenapa yang dikejar itu adalah bukan landing page ini, bukan
4: boleh dielaborasikan pertama sebentar boleh dielaborasikan soal landing page dengan tempat permainan
5: landing
4: itu.
5: Landing page itu adalah website-website misalkan dewa99, gacor.com dan lain-lain gitu ya. Yang dibuat oleh para agen untuk proses pendaftaran. Jadi kalau misalnya kita mau daftar apa ikut judi online, kita klik websitenya dia, kita daftar. Begitu kita daftar, dikasih nomor rekening untuk transfer, kemudian kita dikasih login, apa username dan password untuk login. Nah, itulah namanya landing page gitu. Tapi begitu kita login, sebenarnya kita mainnya permainannya itu bukan di website itu. nanti akan dilempar di redirect namanya ke IP address servernya. Makanya mas, dari jutaan orang Indonesia yang main judi online, ya, dari jutaan website yang digunakan orang untuk login, permainannya nanti akan mengarah ke sekitar 5 permainan yang sama aja.
4: Oh,
5: mainnya itu aja.
4: Tempat-tempat judi sebenarnya itu mungkin hanya beberapa saja, tapi landing
5: hanya
4: page-nya
5: 5 atau 6 dari riset kita.
4: Hanya 5 dan 6 saja.
5: 5 atau 6 saja. Dan dan apa namanya untuk mengetahui itu enggak susah. Gitu.
4: Itu ada di Indonesia enggak sih, Pak Pratama, untuk
5: gini. Kalau kita ngomongin apa IP server gitu ya, IP address itu kan bisa menggunakan namanya virtual private server, bisa menggunakan proxy.
4: Okay.
5: Ya kan? Jadi walaupun itu di Indonesia, kita bisa menggunakan IP address dari Amerika, dari Kamboja, dari Vietnam dan mana-mana gitu. Sebenarnya kita nggak perlu tahu itu, terserah bodoh amat dia mau di negara mana.
4: Hmm.
5: Yang penting kita tahu IP address-nya, kita tahu alamat servernya itu.
4: Hmm.
5: Kemampuan pemerintah kita adalah melakukan blokir.
4: Blokir aja. Oke, okay. Untuk soal ini, untuk pengungkapan siapa orang di balik itu, ntar dulu. Yang penting blokir dulu aja itu tempat permainannya, ya.
5: Ya, jadi Komdigi itu memiliki kemampuan untuk memerintahkan semua internet service provider di Indonesia yang sekarang ini kita gunakan untuk apa namanya koneksi ke internet untuk memblokir IP address atau URL tertentu. Udah. Blokir aja itu, ya kan? Nah, kemudian kan pasti mereka akan nyari lagi. Nah, kalau server itu lebih relatif lebih susah untuk gantinya.
4: Oh, gitu. Oke.
5: Okay. Begitu mereka nanti ganti, ya 5 atau 6 apa server ini ganti, blokir lagi aja. Gitu. Sampai kuat-kuatan sekarang. Nggak bisa main nanti.
4: Oke, okay, jadi...
5: Blokir 5 atau 6 IP ini gitu, nanti jutaan orang yang main itu nggak akan bisa.
4: Oke. Okay. Oke, jadi mereka ini para pelaku ini harus bikin yang baru lagi, server baru lagi.
5: Harus, dia harus bikin apa namanya diganti baru lagi ya.
4: Baru lagi. Ya, gitu. Ya kuat-kuatan berarti kalau gitu ya.
5: Menganalogikan gini Mas Wajar, apa namanya? Apa ada judi sabung ayam nih di apa
4: GK
5: gitu
4: ya. Yeah.
5: Kemudian dia akan secara live langsung nih.
4: Mm-mm.
5: Nah, kita nih yang punya TV kan bisa nonton disiarkan secara
4: benar,
5: live.
4: Iya.
5: Bisa nonton. Nah, yang dilakukan pemerintah datangi rumah-rumah warga gitu, diambilin TV-nya, lu nonton sabung ayam, diambil TV-nya.
4: Jadi bukan tempat lagi sabung ayamnya yang ditutup,
5: bukan,
4: tapi TV-nya.
5: Sabung ayamnya,
4: sabung ayam
5: gitu. Okay. Kita begitu TV diambil, nonton ke rumah tetangga. Streaming gitu.
4: Oke, okay, analoginya gitu. Menarik. Jadi mungkin mudah dipahami pendengar ya. Jadi analogi seperti itu. Jadi ya, sebenarnya yang harus ditutup adalah tempatnya, tempat sabung ayamnya, tempat perjudiannya, bukan landing page atau ya halaman utamanya aja atau etalasenya aja nih. Jadi bukan.
5: Iya, jangan etalasenya.
4: Oke, okay, gitu. Baik kalau gitu Pak Pratama, terima kasih banyak atas analisisnya. Selamat malam, Pak.
5: Ya, selamat malam Mas Ajar, terima kasih.
4: Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Cisrek, Pratama Dahlian Persada, sudah kami ajak berbincang.
0: Catatan peristiwa.
7: Tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi Muhammad Hatta. Sebelumnya, teks proklamasi disusun 3 tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Naskah teks proklamasi asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Naskah sebanyak 2 alinea tersebut selesai dibuat selama 2 jam. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kemudian tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari Jumat 17 Agustus 1945 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah teks proklamasi dibacakan. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit PETA bernama Latif Hendraningrat serta dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Berita momen pembacaan proklamasi kemerdekaan RI juga disebarkan lewat berbagai media, baik radio, surat kabar, hingga telegram.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sari berita pagi hari ini, anggota Komisi 2 DPR Jazuli Joani meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai dalam mendukung pembayaran gaji dan insentif ASN P3K serta pelayanan publik. Usai memeriksa Ketua DPRD Kuan Sing, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian uang sebesar $14.000 Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan. Inilah warta berita selengkapnya hari Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

Dan sejumlah informasi akan kami hadirkan berikut ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memanfaatkan moda transportasi laut menerobos keterbatasan akses geografis dan mendistribusikan bantuan logistik tanggap darurat bagi korban gempa bumi hingga ke wilayah kepulauan terluar di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Palue. Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara dari luar negeri, Parlemen Iran dijadwalkan menggelar sidang secara virtual hari Minggu kemarin dalam membahas sejumlah rancangan undang-undang terkait penanganan pengaruh asing dan pengawasan Selat Hormuz.

0: Kita masuk ke informasi pertama, anggota Komisi 2 DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai dalam mendukung pembayaran gaji serta insentif ASN P3K dan pelayanan publik. Kita simak informasi lengkap dari Eliana Zahra berikut ini.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk hak ASN dan kepastian hukum. Anggota Komisi 2 DPR RI Jazuli Juwaini menilai besaran transfer ke daerah atau TKD perlu dihitung secara cermat agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan gaji dan insentif pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, dukungan dana pusat ke daerah diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena itu kita memohon dana pusat ke daerah itu juga jangan dipangkas terlalu besar, karena itu akan mempengaruhi.
2: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menilai kepastian dan keadilan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan sistem penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila.
3: Bagaimana caranya mencapai tujuan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur? Apakah sekarang sudah adil? Banyak orang yang mengatakan baru sebagian. Apakah Indonesia sudah mengarah kepada keadilan sosial? Masih tertatih-tatih. Oleh karena itu, ketika kita ditanya apa harapan kita, wujudkan keadilan sosial, wujudkan sila-sila Pancasila.
2: Refleksi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menyoroti pentingnya pemenuhan hak masyarakat, pelayanan publik, serta kepastian dan keadilan hukum. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan mencapai cita-cita bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita

0: mekanisme pemberian serta pihak yang diduga menerima uang dalam perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah rampung memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan pemberian uang tersebut. Empat saksi yang diperiksa yakni Ketua DPRD Kuansing Juprizal, PJ Sekretaris Daerah Kuansing periode 2024-2025 Fahdiansah, Novianti selaku pihak swasta, serta Rama Andre Nugroho selaku Koordinator Kelompok Kerja Wilayah Sumatera Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan di Kementerian Kehutanan.
1: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD, NOV, RAN, dan CUP. Di mana dalam pemeriksaan tersebut, penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan, dan juga pendalaman terkait pengembaliannya. Sedangkan untuk saksi saudara PTU, tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut dan penyidik akan menjadwalkan ulang.
0: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Juprizal mengaku tidak mengetahui soal amplop berisi uang tersebut. Padahal amplop tersebut yang diduga diserahkan pihak Pemkab Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Saat ditanya mengenai uang senilai 12 ribu dolar Singapura yang telah disita KPK, Juprizal kembali enggan memberikan penjelasannya.
2: Pemeriksaan hari ini terkait apa, Pak?
3: Apa aja, Pak?
2: Pengembalian uang itu, Pak, seperti apa, Pak?
3: Ya, mengenai yang dolar Singapura.
2: Belum, apa ada sama pengacara saja, Pak? Ya. Sama bapaknya kan, Bapak jarang-jarang.
3: Apakah Bapak yang diperiksa?
4: Apa yang dolar Singapura itu? Nggak ada, Pak. Kita KPK baru 12 ribu dolar. Nah, itu kemana, Pak, yang 2 ribu dolar lagi?
2: Belum ada tahu, Pak.
4: Nggak tahu.
2: Kan disitanya dari Bapak, Pak.
0: Sebelumnya KPK memang menyebut adanya uang sebesar 14 ribu dolar Singapura yang diberikan kepada Raja Juli Antoni. Namun ketika dilakukan pengembalian, jumlahnya berkurang menjadi 12 ribu dolar Singapura. Penyidik kemudian menyita uang 12 ribu dolar Singapura dari Juprizal pada Rabu 8 Juli 2026. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pemberian kepada pihak Kemenhut dalam proses pengurusan izin pelepasan hutan produksi terbatas. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita ke informasi lain, kali ini terkait kepolisian yang mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sangihe usai menggeledah toko emas yang memiliki data terduga pelaku. Kita simak laporan dari Santi Yunas berikut ini.
6: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sangihe. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
7: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut. Sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
6: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
8: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya, dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
6: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik

0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dan dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Kita bergabung untuk menyimak informasi lengkap dari Mulato Isan berikut ini.
1: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
2: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
1: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
2: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
3: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini kan seperti tahun 2024 banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
2: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian apinya kini telah meluas sampai mendekati pemukiman. Kita bergabung bersama rekan saya Edi Suroso untuk mengupdate situasi terkini di sana.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
2: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henryku menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
2: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan prioritas penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pusdulang dan rumah sakit.
2: Ridwan menambahkan Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Kami hadirkan informasi dari Surabaya dari rekan saya Ani Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan, sembako yang dijual dengan harga di bawah HET pasar, seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam, hingga bawang merah dan bawang putih.
2: Kepada konsumen di titik terdekat dengan lokasi mereka, jadi bisa dipersandingkanlah antara harga beras, harga gula, harga minyak kita, harga telur dan termasuk daging ayam. Yang kita siapkan di sini itu memang dengan subsidi Pemprov.
1: Tampak masyarakat antusias memanfaatkan pasar murah yang digelar di halaman SMA Khodijah Surabaya ini. Terlebih Gubernur Khofifah juga membagikan beras SPHP kepada warga lansia. Seperti Pak Sam dan Ibu Aminah yang rela mengantri hingga akhirnya memperoleh beras seberat 5 kg dari Gubernur Khofifah.
3: Beras sama bendera Merah Putih Merdeka.
4: Ya. Beras, terima kasih.
5: Selain beras apa aja Bu? Udah. Apa Bu yang ingin disampaikan ke Pemprov Bu?
4: Pemberian.
1: Selain di halaman SMA Khodijah, Pemprov Jatim gelar dua pasar murah, yakni di kawasan Moro Kerembangan. Tujuannya adalah untuk memberikan harga bahan pokok murah bagi masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
0: Semarak pesta Hari UMKM Lamongan Diskoperindak Lamongan menggelar barista competition, fun run, jalan sehat hingga pasar murah. Laporan lengkap dari Farin Regi akan menutup berita pagi ini.
6: Di tengah semarak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, para pelaku UMKM Lamongan tidak hanya memamerkan produk, tetapi juga menunjukkan kreativitas dalam pesta Hari UMKM Lamongan atau Pesona. Kegiatan yang digelar oleh Diskoperindak Lamongan menghadirkan beragam produk unggulan, barista competition, hingga 5K fun run UMKM. Bupati Lamongan, Hidayat Effendi mengaku terkesan melihat banyaknya talenta barista yang muncul dalam kegiatan tersebut. Ia menambahkan potensi tersebut menjadi gambaran bahwa UMKM Lamongan memiliki ruang besar untuk berkembang. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan wadah agar pelaku UMKM dapat memperkenalkan produknya sekaligus meningkatkan kualitas.
7: Tadi sudah di beberapa tempat disampaikan bahwa ada tambahan lagi mereka bisa masuk ke beberapa toko modern dalam bulan ini. Kemarin ada 10 ya, produk yang nambah kita lihat ya. Dan event Pesona ini memang kita ciptakan untuk itu sehingga para UMKM ini punya wadah, punya apa kesempatan mereka untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa UMKM ini terus eksis, bahkan terus meningkatkan kualitas maupun rasa maupun mutu daripada produk-produknya.
6: Kiki Aditya Sahara, peserta barista competition, menuturkan kompetisi brewing kali ini menjadi pengalaman pertama baginya. Meski demikian, pengalaman tersebut membuat Kiki semakin tertarik mengikuti kompetisi serupa mendatang.
8: Potensi barista di Lamongan ini cukup besar, banyak juga komunitas-komunitas, contohnya dari Ria Kopi Panturas dari Pantura daerah Panciran juga banyak teman-teman sebagai barista di Lamongan ini cukup besar sekali. Harapan sendiri semoga di selanjutnya ada lagi di Lamongan ini juga kompetisi brewing selanjutnya.
6: Kegiatan Pesona UMKM tahun 2026 diikuti berbagai UMKM dari 27 kecamatan. Selain memperkenalkan produk unggulan, terdapat juga kegiatan barista competition, fun run, jalan sehat, goes, hingga pasar murah. Farin Raki melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, spesial 17 Agustus 1945 yang kita peringati sebagai 81 tahun kemerdekaan di hari ini. Dan kami akan mengadakan beberapa informasi, termasuk juga nanti informasi-informasi yang langsung akan disiarkan. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
6: Indonesia menyapa pagi.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Rustarto menemani Anda di pagi hari ini, tanggal 17 Agustus 2026. Dan tentunya hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tema resmi tahun ini adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, dan diisi dengan upacara kenegaraan, pesta rakyat di berbagai kota, dan juga promo khusus transportasi publik dan tempat-tempat rekreasi. Namun, kemeriahan ini meninggalkan duka yang mendalam. Kondisi terkini pasca gempa di Nusa Tenggara Timur juga masih terus akan kami update. Dan situasi terkini yang kami dapatkan dari Basarnas atau BNPB, jumlah korban meninggal adalah 53 orang, 135 orang terluka. Penyisiran di beberapa area dan gempa susulan juga masih terjadi. Kita berdoa untuk keselamatan saudara-saudari kita yang berada di Nusa Tenggara Timur, semoga diberikan juga kekuatan dan keselamatan dalam kondisi apapun. Terkait dengan bencana, tidak hanya di Nusa Tenggara Timur, namun juga terjadi gempa bumi kemarin yang juga ada di wilayah lain di wilayah barat Indonesia. Dan kami juga akan terus mengupdate beberapa informasi-informasi terkini. Anda juga bisa terus mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id. Dan juga pagi hari ini kami akan berbagi informasi dari wilayah timur Indonesia yang kami hadirkan dalam makna hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi kami hadirkan dalam program Warta Nusantara Pagi.

0: Warta Nusantara.
1: Makna peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh masyarakat diminta mengisi kemerdekaan dengan semangat juang yang tinggi dan kemajuan kesejahteraan bersama. Bergabung bersama kita, Jessica Ardana.
2: Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan untuk mengenang perjuangan panjang bangsa Indonesia hingga kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Bupati Merauke Yosef Getse mengatakan generasi saat ini merupakan penerus perjuangan para pendahulu yang perlu memaknai kemerdekaan dengan bijak melalui peran masing-masing. Menurutnya, semangat perjuangan dapat diwujudkan dengan bekerja secara baik serta menunjukkan dedikasi, integritas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas. Ia menekankan pentingnya memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam seluruh bidang pembangunan, mengingat pembangunan harus dilaksanakan tanpa memandang suku maupun agama, dengan melibatkan seluruh masyarakat secara seimbang serta memberikan ruang bagi setiap orang yang memiliki kemampuan dan ingin berkontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Merauke.
3: Memaknainya dengan baik, dan tentu harapan kita bahwa kita juga akan memberikan penghormatan dan penghargaan serta apresiasi yang setinggi-tingginya bagi para pendahulu kita. Ya, mungkin saja mereka yang mungkin usianya masih muda terus kemudian dalam perjuangan itu gugur di medan laga, itulah yang menunjukkan kesatria tetapi juga kesetiaannya kepada bangsa dan negara.
2: Sementara, Panitia Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Merauke menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan sosial maupun hiburan yang melibatkan masyarakat. Ketua Panitia Delsiana Gepse menyampaikan, sejak awal bulan Agustus, pihaknya melakukan sosialisasi terkait kebersihan lingkungan dan pemasangan atribut bendera maupun umbul-umbul yang bernuansa kemerdekaan. Menurutnya, momen peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan juga dilakukan sejumlah kegiatan hiburan masyarakat dan bazar UMKM yang dimaksudnya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
4: SK Bupati di bulan Juli kami mempersiapkan semua kegiatan dalam rangka HUT RI ini. Jadi ada 9 kegiatan yang telah kita sepakati bersama dan semuanya telah kami siapkan untuk menyongsong HUT RI ini. Jadi kita di tanggal 1 Agustus kita sudah mulai dengan infokom memberitahukan kepada seluruh warga masyarakat untuk kebersihan dan pemasangan bendera-bendera di seluruh rumah, toko, dan instruksi ke distrik-distrik dan kampung.
2: Delsiana Gepse memastikan seluruh kegiatan yang disiapkan panitia dapat diikuti masyarakat secara gratis dan masyarakat dapat datang langsung untuk menikmati berbagai kegiatan yang telah disiapkan pemerintah daerah. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan perayaan berlangsung demi kelancaran dan kenyamanan dalam merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Warta Nusantara.
1: Gubernur Papua Barat mengukuhkan sebanyak 36 anggota Paskibraka. Kita bergabung bersama rekan saya Putra Arianto.
5: Gubernur Papua Barat Dominggis Madacan mengukuhkan sebanyak 36 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Papua Barat. Pengukuhan berlangsung di auditorium PKK Provinsi Papua Barat. Kepada awak media usai pengukuhan, Dominggus meminta seluruh anggota Paskibraka dapat menjalankan tugas negara dengan penuh tanggung jawab. Ia menilai rangkaian latihan dan persiapan yang telah dijalani menjadi bekal penting sebelum melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera.
6: Pengibaran bendera pada 17 Agustus 2026, tapi juga pada saat obade sorenya, mereka sudah latihan sudah cukup mantap dan pasti mereka laksanakan tugas dan jawabnya dengan baik. Itu doa kita mendukung mereka ini.
5: Selain itu, Dominggus menambahkan, seluruh anggota Paskibraka telah mendapatkan latihan yang cukup untuk menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia meyakini para anggota mampu melaksanakan pengibaran maupun penurunan bendera dengan baik. Selain memberikan arahan kepada Paskibraka, Bro Minggus juga mengajak seluruh masyarakat Papua Barat untuk dapat menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian selama rangkaian peringatan HUT 81 kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Bawang kepada masyarakat Papua Barat, mari kita punya tanggung jawab bersama menjamin keamanan, ketertiban, kedamaian di Papua Barat, sehingga kita harapkan ya, pelaksanaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026 berjalan dalam suasana semangat dan untuk merasakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ya Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
5: Domingus berharap semangat para anggota Paskibraka dapat menjadi teladan bagi generasi muda Papua Barat untuk terus menumbuhkan rasa nasionalisme, disiplin, dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, kenaikan harga bahan pangan kini mulai terasa di pasar tradisional dan sejumlah pusat penjualan komoditas bahan pokok yang berada di Kota Ambon. Bergabung bersama kita, Syahira Sangaji.
7: Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kenaikan harga bahan pangan mulai terasa di pasar tradisional dan sejumlah pusat penjualan komoditas bahan pokok di Kota Ambon. Komoditas yang paling sering naik meliputi daging sapi, daging ayam ras, telur ayam, cabai, dan beras akibat lonjakan permintaan acara. Daging ayam ras segar menjadi salah satu komoditas yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan, yakni dari Rp75.000 per kilogram menjadi Rp120.000 per kilogram. Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas cabai keriting yang melambung menjadi Rp100.000 dari harga sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Di samping itu, beras kualitas medium juga mencatatkan kenaikan dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, komoditas daging sapi di angka Rp120.000 naik Rp145.000 per kilogram. Begitu pula dengan minyak goreng kemasan bermerek Rp25.000 per kilogram dari sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga pangan ini dirasakan pedagang. Amin, pedagang kebutuhan pokok di Pasar Ruko Batu Merah, mengatakan penentuan harga jual eceran saat ini sangat bergantung pada ketidakpastian pasokan dari pemasok luar daerah.
8: Kita merasa menjelang hari ulang tahun RI yang ke-81, harga barang yang beta jual ini akan mengalami kenaikan. Jadi kalau pembeli datang bali beta pung barang jualan ini, dong mengeluhkan karena dong bilang, kenapa kampung harga ini seng? Lalu beta jawab dong, kata, ini karena pemasok yang kasih masuk par beta, akan pung harga jual naik, akhirnya beta jual akang lah dengan harga segitu, akan mengalami kenaikan.
7: Kenaikan harga pangan terjadi di Kota Ambon ini juga sangat dirasakan pembeli, salah satunya Eda Mailoa. Ibu rumah tangga berusia 47 tahun ini mengatakan, lonjakan harga daging ayam dalam 2 pekan terakhir membuat ia bingung harus mensiasati uang belanja.
9: Kepada pemerintah adalah agar harga kebutuhan pokok tetap dikendalikan dan daya beli masyarakat dijaga. Pemerintah juga diharapkan dapat memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan di daerah-daerah yang biaya distribusinya lebih tinggi seperti di Maluku. Pangan murah dan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan diharapkan dapat terus dilakukan secara tepat sasaran.
7: Eda Mailoa harapkan pemerintah dapat segera melakukan intervensi agar harga pangan tetap stabil dan tidak terus-menerus membuat resah masyarakat. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Syahira Sangaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.

0: Sementara di Makassar, pendengar pemirsa, DPRD Makassar mendorong warga agar memanfaatkan layanan Disdukcapil Go Digital. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Hairudin.
1: Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Andi Tenri Uji Idris, mendorong masyarakat di daerah pemilihannya untuk lebih memahami dan memanfaatkan berbagai layanan administrasi kependudukan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu disampaikan dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun anggaran 2026 bersama konstituen di wilayah Mamajang, Mariso, dan Tamalate atau Mamarita, Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Karibosi Primer, Makassar tersebut menghadirkan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Disdukcapil Kota Makassar Irwandi sebagai narasumber. Andi Tenri Uji mengatakan, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi langsung mengenai berbagai kemudahan pelayanan pemerintah. Ia berharap program Disdukcapil Go Digital dapat semakin memudahkan warga mengurus dokumen kependudukan tanpa harus selalu datang ke kantor pelayanan.
2: Lebih baik, apalagi ada yang Dukcapil Mobile, Go Mobile, itu pelayanan sudah jemput bola ceritanya. Karena mereka sudah punya satu unit mobil pelayanan seperti SIMS, pelayanan SIM. Jadi warga dimudahkan bagaimana mendapatkan pelayanan yang cukup membantu masyarakat untuk tidak bolak-balik lagi ke kantor Dukcapil apa semua. Karena kita mengingat layanan Dukcapil ini cukup banyak ya, kurang lebih 40 lebih pelayanan, sehingga masyarakat ini sudah bisa lebih mudah lagi untuk mendapatkan pelayanan dari Dukcapil.
1: Sementara itu, Kabid Pengelolaan Informasi dan Administrasi Dukcapil Kota Makassar, Irwandi, menjelaskan Dukcapil Makassar kini menyediakan 43 jenis layanan administrasi kependudukan, mulai dari dokumen, kelahiran, hingga kematian. Sejumlah layanan dapat diakses secara daring melalui laman resmi Dukcapil Makassar. Jika persyaratan lengkap, dokumen dapat diproses pada hari yang sama dan hasilnya dikirim dalam bentuk PDF melalui email untuk dicetak secara mandiri. Selain layanan digital, pencetakan KTP karena hilang, rusak maupun perubahan data juga dapat dilakukan di kantor kecamatan. Dukcapil Makassar juga membuka pelayanan pada Sabtu Minggu pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Tengah, serta menyediakan mobil layanan keliling dan pelayanan jemput bola bagi lansia, penyandang disabilitas, warga sakit keras maupun masyarakat yang membutuhkan perekaman KTP elektronik.
3: Pasti merasakan berbicara mengenai tadi, kembali lagi setelah Makassar mana lagi gitu. Ini kami pasti akan hadirkan di luar Makassar gitu, tapi kita belum bisa sebutkan kotanya mana. Karena terus sekali lagi, ini bagian juga dari strategi ya, strategi kompetisi gitu ya. Jadi teman-teman juga harus tahu konteksnya ya. Ininya jadi strategi kompetisi, terus kemudian kita ingin menghadirkan festival dulu buat masyarakat di Makassar. Dan nanti tinggal tunggu aja, kita ingin memberikan kejutan juga nanti untuk masyarakat bagian lain di Sulawesi Selatan ini. Tinggal tunggu waktunya aja gitu. Tapi kalau teman-teman sadari juga, Excel Smart sangat berkomitmen gitu ya, mendukung pengembangan
1: Indonesia. Masyarakat juga diminta waspada terhadap penipuan. Irwandi menegaskan seluruh pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil Kota Makassar gratis dan petugas tidak pernah meminta warga melakukan transfer uang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Hairudin Murahim melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Sebelum kita ikuti informasi lainnya di Warta Nusantara pagi, kita akan menuju ke ruang Gatekeeper terlebih dahulu.
1: Kilas Berita.
2: Menteri Kebudayaan Fadlizon memastikan belum menerima laporan kerusakan cagar budaya akibat gempa di Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, pemerintah akan tetap memantau kondisi aset budaya dan bangunan bersejarah di sekitar wilayah terdampak bencana secara berkala. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kami kembali akan hadirkan informasi di Warta Nusantara pagi. Kali ini kita menuju ke Gorontalo, Sekolah Nasional Terintegrasi 6 Bone Bolango, dikenalkan sebagai model pendidikan baru yang ditujukan dalam memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Bergabung bersama kita, Rehan Datau.
4: Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan program pendidikan yang dibentuk berdasarkan instruksi Presiden nomor 10 tahun 2026. Kehadiran sekolah ini diarahkan untuk memperluas pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah. Fasilitas yang tersedia nantinya dapat dimanfaatkan oleh siswa sekolah tersebut dan sekolah di sekitarnya. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pelayanan Provinsi Gorontalo Kemendikdasmen Rudi Saifullah mengatakan konsep tersebut menjadi bagian dari visi Sekolah Nasional Terintegrasi.
5: SNT ini, Sekolah Nasional Terintegrasi ini merupakan instruksi Presiden nomor 10 tahun 2026, di mana SNT ini mempunyai visi yang sangat mulia. Yang pertama adalah SNT akan menjadi tempat fasilitator untuk pemerataan mutu pendidikan yang ada di seluruh Indonesia dan termasuk di Bone Bolango. Kemudian SNT ini adalah akan menjadi pusat keunggulan, jadi tempat belajar anak-anak kita. Anak-anak baik itu anak-anak yang SNT itu sendiri dan juga anak-anak yang ada di sekitar SNT.
4: Kehadiran sekolah tersebut mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustafa mengatakan keberadaan sekolah ini dapat memperkuat Bone Bolango sebagai kawasan pendidikan. Dukungan pemerintah daerah juga diarahkan pada kebutuhan pembangunan infrastruktur sekolah.
6: Pemerintah daerah dalam hal ini sangat berterima kasih karena ini akan terus memperkaya Kabupaten Bone Bolango sebagai kawasan pendidikan. Jadi kemarin ada sekolah Garuda, hari ini Sekolah Nasional Terintegrasi. Tentu pemerintah daerah akan berkomitmen mensupport ini. Memang kita sudah berbagi peran. Kemarin juga sudah berdiskusi dengan Kepala BPMP bersama Pak Bupati terkait apa peran-peran Pemda.
4: Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango bersama pihak terkait untuk memastikan kesiapan fasilitas. Sementara pihak sekolah juga menyiapkan konsep pembelajaran yang lebih luas dan terintegrasi. Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi 6 Bone Bolango, Surahmat Hasim, mengatakan pihaknya telah berupaya memperkuat kualitas pembelajaran yang ada di SNT 6 Bone Bolango.
7: Kami kemarin itu juga melakukan benchmarking. Benchmarking itu seperti studi tiru kepada sekolah-sekolah terbaik di Indonesia. agar dapat memperoleh gambaran bagaimana sebenarnya sekolah-sekolah yang memberi layanan terbaik atau layanan internasional itu dapat kita tiru hal-hal baik tersebut di sekolah.
4: Pendekatan internasional menjadi bagian dari pengembangan layanan pendidikan di sekolah nasional terintegrasi. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas bagi peserta didik di Bone Bolango. Dari Gorontalo, Rayanda Tau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.

0: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, meminta semua toko yang menjual kebutuhan dasar melayani kebutuhan korban gempa mencatat dengan baik dan nantinya akan ditangani oleh pemerintah dalam penanganan saat ini. Delvin Wandi menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan seluruh toko yang menyediakan makanan, minuman, selimut, dan kebutuhan dasar masyarakat diminta membuka akses pasca bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Utara Flores Sabtu 15 Agustus 2026 dini hari. Melki memastikan pemerintah akan menanggung biaya kebutuhan yang diambil dalam kondisi darurat tersebut. Setiap pengambilan barang diminta dicatat agar dapat dipertanggungjawabkan dan dibayarkan pemerintah. Hal tersebut disampaikan kepada awak media seusai pidato pembangunan Gubernur NTT dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Tadi saya sudah minta untuk seluruh toko-toko makanan minuman ataupun yang untuk kebutuhan masyarakat terkait dengan selimut dan sebagainya, semua toko saya minta untuk buka aksesnya, berikan kesempatan untuk tim penyelamatan untuk bisa akses semua makanan minuman sampai tingkat desa kelurahan. Nanti kami pemerintah provinsi nanti dan pusat akan bayarkan sama pemerintah kabupaten. Jadi tidak boleh ada yang tidak bisa makan minum karena bencana ini.
1: Di tengah proses pendataan dampak gempa, Melki juga mengungkapkan data sementara korban meninggal dunia. Hingga Sabtu siang, pemerintah mencatat 5 orang meninggal dunia, masing-masing 2 orang di Kabupaten Sika dan 3 orang di Kabupaten Manggarai.
2: Korban jiwa yang kami sementara rekam sudah 5 orang, 2 di Sika dan 3 di Manggarai. Kami mau berangkat ke Sika siang ini juga bersama dengan Forkopimda, nanti dengan DPRD, pimpinan DPRD. Dan nanti sepulang dari sana boleh kita sampaikan lagi detail perkembangan.
1: Melki mengatakan akan langsung bertolak ke Sika pada Sabtu siang bersama jajaran pemerintah provinsi dan pimpinan DPRD NTT untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Untuk mempercepat penanganan, Melki menyebut pemerintah pusat juga akan turun langsung ke Flores. Menteri Koordinator terkait bersama jajaran dan kepala BNPB dijadwalkan datang pada Sabtu malam untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di Flores. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Pendengar pemirsa, kami akan mengadakan beberapa informasi di mana masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Ribuan masyarakat memadati Lanut Halim Perdana Kusuma menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita masuk ke informasi pertama, di mana masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Bergabung bersama kita, Sugandi Effendi.
1: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti, Kementerian Sekretariat Negara Jakarta.
2: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju beskapnya Jawa. Saya sering juga pakai beskap Jawa.
3: 1107 menuju loket 3.
1: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
4: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih, teratur.
1: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ribuan masyarakat juga saat ini memadati Lanut Halim Perdana Kusuma menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Kita bergabung bersama Hana Syarif.
1: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat. Dari pukul 8, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
2: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
1: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tubuh.

0: gas kan tahun dia kuliah yang tujuh itu.
1: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas kalau bagi orang awam?
2: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
3: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini PT Terminal Peti Kemas Surabaya TPS menggelar program keberlanjutan donasi oksigen dengan menyerahkan sebanyak 3.000 bibit mangrove kepada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Surabaya agar bisa ditanam di kawasan pesisir Tambak Sarioso di wilayah Surabaya. Bergabung bersama kita informasi lengkapnya bersama Faiz Putra.
1: PT Terminal Peti Kemas Surabaya menggelar program keberlanjutan donasi oksigen dengan menyerahkan sebanyak 3.000 bibit mangrove kepada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Surabaya untuk ditanam di kawasan pesisir Tambak Sarioso, Surabaya. Penyerahan bibit mangrove ini merupakan bagian dari upaya TPS dalam memperkuat komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus memperluas manfaat program donasi oksigen yang telah dijalankan secara berkelanjutan. Melalui Humas TPS Ardiansyah mengatakan, selain upaya pelestarian lingkungan, tujuan lain kegiatan tersebut yakni berupaya memberikan kontribusi nyata perusahaan terhadap upaya mitigasi perubahan iklim khususnya di Surabaya Utara. Ia menambahkan kolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini DLH Kota Surabaya menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program dan keberlanjutan manfaat yang dihasilkan.
2: Mudah-mudahan dengan penanaman ini bisa mencegah area ini dari abrasi dan bisa melindungi warga pesisir dari pengerusakan tanah oleh peral.
1: Sementara Kepala DLH Kota Surabaya Muhammad Fixer menyebut program tersebut sedikitnya membantu peran petani setempat dalam merawat kawasan tepi pantai Tambak Sarioso.
3: Langkah kecil yang kita lakukan mudah-mudahan memberikan dampak besar bagi lingkungan. Kita sudah bisa lihat kan di sini sabuk terakhir langsung menghadap laut, betapa tipisnya lapisan mangrove. Ya, berbeda kalau di timur seperti di Gorejo, terus di Gunung Anyar itu sabuknya tebal karena di sana jadi kawasan lindung. Tapi kalau di sini dirawat, dijaga sama secara alami oleh para petani dan warga di sini.
1: Penyerahan 3.000 bibit mangrove kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ini melengkapi penyaluran total 10.000 bibit mangrove yang telah diberikan TPS kepada berbagai pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat pesisir sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, pada Mei 2026, TPS menyerahkan 3.000 bibit mangrove kepada Kecamatan Asemrowo untuk ditanam di kawasan pesisir Sontoh Laut, Surabaya. Faiz Putra melaporkan.

0: GPDI Sejahtera Sumber Bahagia di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menggelar ibadah raya kemerdekaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Ana Kusuma.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, GPDI Sejahtera Sumber Bahagia, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, menggelar ibadah raya kemerdekaan. Kegiatan yang diikuti puluhan jemaat mulai dari remaja hingga orang dewasa tersebut tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, namun juga untuk memaknai kemerdekaan dalam kehidupan rohani. Rangkaian kegiatan diawali dengan ibadah mingguan berupa pujian dan juga penyembahan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan fun games dan juga door prize. Pendeta GPDI Sejahtera Sumber Bahagia, Yeremia Purianto, kepada RRI menjelaskan bahwa ibadah raya kemerdekaan menjadi salah satu kesempatan bagi para jemaat untuk memahami makna kemerdekaan secara lebih luas.
2: Di dalam ibadah ini adalah disertai dengan memperingati kemerdekaan RI yang ke-81. Selain ibadah, tadi sudah di dalam baik pujian maupun di dalam firman Tuhan berbicara tentang kemerdekaan. Baik itu kemerdekaan bangsa ini dengan satu perjuangan yang besar seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga di dalam kemerdekaan secara rohani, bagaimana orang yang percaya anak Tuhan itu merdeka dengan satu perjuangan, yaitu bisa mengalahkan segala hawa nafsu, perbuatan-perbuatan dosa, dan sebagainya.
1: Sementara itu, salah satu jemaat Ruth Endang

0: Indri Jawati menilai bahwa tantangan setelah Indonesia meraih kemerdekaan adalah untuk mempertahankannya melalui kehidupan yang lebih baik. Ia menyebut masyarakat, khususnya para generasi muda, perlu menjauhi berbagai perilaku yang dapat merusak masa depan diri sendiri maupun juga masa depan bangsa.
1: Kalau itu ditepis, dipertahankan dengan menjauhi itu semua, tentu saja kemerdekaan ini akan terus maju, negaranya terus akan tambah maju lagi, bangsanya berprestasi tadi, baik dalam negeri sendiri maupun di mata dunia. Sehingga otomatis nama harum Indonesia kan tercium sampai ke seluruh dunia dari bangsa-bangsa lain, negara lain.
0: Momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini diharapkan turut memperkuat persatuan masyarakat, saling menguatkan dan menjaga keutuhan Indonesia di tengah berbagai potensi perpecahan. Ana Kusuma melaporkan.
2: Lahan bekas terendam rob yang selama ini menjadi ancaman serius bagi pertanian pesisir Kota Pekalongan kini mulai diubah menjadi peluang dalam memperkuat ketahanan pangan. Selengkapnya disampaikan Miftahun Teddy.
3: Yang tahan dengan air payau dan alhamdulillah sudah 56 hektar.
4: UBNI hasil kerja cerdas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal bersama pemerintah Kota Pekalongan yang berhasil menggelar panen Defarm Smart Farming pada biosalin sekaligus penyerahan wakaf produktif untuk kemandirian benih padi unggulan. Lahan eksrop yang sebelumnya menghadapi persoalan salinitas dan penurunan produktivitas kini diuji untuk kembali menjadi lahan baku sawah produktif dengan pendekatan teknologi pertanian adapti perubahan iklim, disampaikan Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal Bimala. Pada Defarm 2026, Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal memperluas area percontohan menjadi 3,5 hektar.
5: Kolaborasi GI di lahan biosalik ini juga bertambah banget, yang tadinya satu kelompok sekarang menjadi 4 kelompok, jadi sekitar anggotanya lebih dari 70, dan tadi luas lahannya sudah berkembang menjadi 56.
4: Selain itu, produktivitas juga meningkat di atas rata-rata nasional 6,6 ton per hektar dari rata-rata nasional 6,3 per hektar. Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junet menyampaikan saat ini dengan dukungan Bank Indonesia Tegal sudah 56 hektar lahan yang ditanami dan panen ini patut disyukuri untuk menunjang ketahanan pangan di Kota Pekalongan.
3: Kita pikirkan ini kan pembenihan masih di daerah Bogor. Jadi kita pikirkan untuk biar di Kota Pekalongan supaya ya bisa lebih cepat.
4: Selain itu, Pemkot Pekalongan juga akan berupaya merealisasikan pusat pembenihan padi biosalin. Program tersebut juga membawa pendekatan berbeda melalui penggabungan pertanian, ekonomi syariah, dan pemberdayaan masyarakat. Sebesar 74 juta dana wakaf produktif diserahkan dalam kegiatan tersebut oleh Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Mes Pekalongan Andi Arslan Junet.
6: Bersama dengan BI berhasil mengumpulkan dana wakaf 74 juta ya, dan insya Allah akan kami salurkan diantaranya kepada pemerintah.
4: Wakaf produktif tersebut diarahkan bukan sekedar menjadi bantuan sesaat, tetapi menjadi instrumen pemberdayaan untuk memperkuat dampak sosial ekonomi masyarakat dan membuka peluang penghidupan baru bagi petani. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lain, peneliti dan Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi sebanyak 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Bergabung bersama kita, rekan saya Magdalena Krisnawati.
7: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi mengenai tanggapan atas pidato presiden dan pembacaan nota keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
8: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
7: Peneliti Indef Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
9: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru tarif 1 triliun belum mungkin, tapi ruang tentunya itu buka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir tahun ini bisa 6%, tahun pertama bisa 6% lagi lebih. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
7: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami akan hadirkan berikut perakiraan cuaca untuk hari ini, tanggal 17 Agustus 2026, yang akan disampaikan langsung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga Timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi perakiraan cuaca tadi menutup warta berita pagi hari ini, tapi pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risu Rusarto, selamat pagi dan selamat mengikuti berbagai perayaan di 17 Agustus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru, setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya, wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu, pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi Muhammad Hatta. Sebelumnya, teks proklamasi disusun tiga tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Naskah teks proklamasi asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Naskah sebanyak 2 alinea tersebut selesai dibuat selama 2 jam. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kemudian tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari Jumat 17 Agustus 1945 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah teks proklamasi dibacakan. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit PETA bernama Latif Hendraningrat serta dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Berita momen pembacaan Proklamasi Kemerdekaan RI juga disebarkan lewat berbagai media, baik radio, surat kabar, hingga telegram.
0: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri-seri Starto kembali menemani Anda pagi hari ini. Dan kami masih akan terus mengupdate bagaimana percepatan penanganan korban gempa di Nusa Tenggara Timur.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Dan pagi hari ini dari Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana atau Galapana DPR RI juga meninjau wilayah terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur dalam mengawal percepatan penanganan korban dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pagi hari ini beberapa area sudah disisir dan didatangi. Ada beberapa area yang masih sulit diakses, namun akan diupayakan dengan TNI Angkatan Laut, terutama dalam menjangkau Pulau Palue yang diperkirakan sampai saat ini masih belum mendapatkan penanganan dari pemerintah. Dan akibat gempa bumi berkekuatan 7,7, bahkan sampai saat ini gempa bumi susulan masih terus terjadi. Kemarin gempa besar juga melanda wilayah Ruteng bermagnitudo 5,5 dan sampai saat ini data yang disampaikan oleh BNPB ada 53 orang meninggal dunia, sementara korban-korban luka lainnya juga masih dalam penanganan. Dan pendengar, kami juga punya 5 topik pilihan pagi hari ini. Silakan Anda bergabung di 0213844545, 0213866712, 0213862375, 0213523172. Dan topik pilihan yang pertama adalah merdeka dari malnutrisi. Sudahkah dirasakan oleh rakyat? Kedua, siaran silang upacara ulang tahun kemerdekaan dari Istana Merdeka. Kemudian yang ketiga adalah Majelis Ulama Indonesia menghimbau agar lomba Agustusan bebas dari unsur perjudian. Dan keempat adalah penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Yang kelima, kami juga akan mengupdate bagaimana pantauan pagi hari ini harga-harga bahan pangan. Silakan Anda bergabung menyampaikan juga informasi terkait lalu lintas, informasi peristiwa, dan juga informasi terkait dengan pantauan harga bahan pokok atau kemeriahan 17 Agustus. Pak Upi di Bone sudah bergabung. Pak Upi, pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Mbak Risti, Rustam.
0: Merdeka. Pak Upi, pagi hari ini sudah siap-siap daftar lomba apa? Jangan makan kerupuk ya.
2: Lomba anu aja, Mak. Kalau ada, seandainya ada. Lomba bersilat lidah.
0: Lomba apa? Bersilat lidah?
2: Ya.
0: Waduh, nah, berat nih kayaknya.
2: Naikut lomba, naikut lomba.
0: Oke, mau pilih topik apa pagi ini?
2: Yang anu, Mak. Yang nomor satu itu tentang apa? Tentang merdeka dari apa?
0: Merdeka dari malnutrisi.
2: Oh, ya, betul,
0: jadi gizinya
2: betul
0: baik. Ya. Oh betul. Ya, kenapa
2: ya,
0: tuh betul?
2: Iya, saya pilih nomor satu ya.
0: Kenapa?
2: Karena artinya kan sebenarnya kita harus mendekatkan nutrisi yang ya peran serta dari pemerintah untuk area pengadaan pangan yang ya pangan yang bergizi ya, mungkin pemerintah yang punya anu peran serta ini memberikan anu kemerdekaan anu dari untuk anu malnutrisi. karena kan artinya masih banyak punya angka stunting kita masih tinggi, Mbak, ya. Kalau kita lihat dari data, berarti kita masih perlu punya PR kedepannya buat memperjuangkan bagaimana, ya, bagaimana agar stunting ini bisa ditekan, sehingga artinya menurun angka stunting yang perlu, artinya kita nanti 2045 zero stunting, Mbak.
0: Baik, itu targetnya ya. Baik, Pak Upi, nanti coba akan kami bahas. Terima kasih banyak, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Dari Bone kita ke Minahasa ada Pak Cliff. Selamat pagi, Pak Cliff.
3: Selamat pagi, Merdeka.
0: Merdeka, merdeka. Iya. Baju udah merah pagi ini.
3: Gimana?
0: Warna baju pagi ini merah atau warna lain?
3: Untuk sekarang warna silver.
0: Waduh. Kok jadi
3: iya, sebentar lagi nanti ganti baju. Karena memang sebentar lagi akan ada upacara. Kebetulan pas di dekat rumah akan diadakan upacara di kecamatan saya, Motoling.
0: Jadi bergabung ke sana ya. Baik, kalau begitu.
3: Termasuk seksi keamanan. Jadi sebentar lagi akan
0: bertugas.
3: Apa itu melakukan itu jalur-jalur bukan jalur evakuasi ya. Kendaraan untuk lalu lintas supaya
0: sterilisasi jalur. Nah, saya juga jadi salah nih. Oke, mau pilih yang mana sambil menemani bertugas pagi hari ini, Pak Cliff?
3: Saya coba pilih nomor satu itu apa itu Merdeka dari malnutrisi ya.
0: Kenapa?
3: Karena kalau dari saya sih belum sih. Ini untuk anak-anak kan?
0: Bisa semuanya, kan termasuk gitu. Warga negara Indonesia.
3: Oh, warga. Belum. Karena begini, bayi saja itu karena banyak yang stunting, banyak yang isi buruk. Itu yang pertama kan?
0: Ya.
3: Anak-anak saja banyak kelaparan. Anak-anak kata, orang-orang dewasa itu belum tercukupi nilai gizi.
0: Okay.
3: Jadi di mana-mana masih banyak kelaparan begitu. Banyak orang yang memang gizinya tidak sesuai dengan target-target harapan begitu kan? Sesuai dengan apa. Ada kan target isinya sekian begitu. Jadi belumlah merdeka, tapi mudah-mudahan di usia 81 kemerdekaan Republik Indonesia ini benar-benar Indonesia itu bebas dari gizi buruk, stunting,
0: kelaparan. Siap. Nanti kita bahas ya. Terima kasih banyak Pak Cliff. Selamat pagi. Kita ke Sibolga, Pak Matauli. Pagi.
4: Ya, assalamualaikum. Pagi Pro 3, baris di satu, salam sehat tangguh.
0: Waalaikumsalam. Iya, gimana Pak Matauli kondisi pagi hari ini di Sibolga?
4: Ya, alhamdulillah cerah ini baris di, tapi kurang meriah ya.
0: Kenapa tuh?
4: ada sebagian yang mendirikan umbul-umbul tapi nggak kayak semeriah dulu gitu. Karena memang budget anggarannya defisiensi. Banyak mereka kasih proposal nggak ini gitu.
0: Kasih proposalnya kemana nih? Kasihnya kemana dulu?
4: Ormas-ormas itu kan mau ke sekolah, mau ke perusahaan. Kita kan ikut juga Panto Karang Taruna juga di sini. Jadi ada ini Pak, begini-begini. Ya wes lah, bikin yang sederhana aja gitu loh. Nggak usah sampai ini ya. Terpaksa jawabannya gitu lah Mbak.
0: Iya.
4: Iya, itu tadi Mbak Risti nomor satu ya, udah merdeka nggak dari malnutrisi gitu Mbak Risti ya? Iya, belum Mbak Risti, karena memang rupiah kita masih dijajah sama dolar Amerika 18.000.
0: Hubungannya apa nih sama makan?
4: Ada dong, kita beli makan kan pakai rupiah Mbak Risti.
0: Begitu
4: ya. Sandang, Pak. Jadi kalau nggak bisa beli kebutuhan bahan pokok, berarti kan masih terjajah. Nah, ini kaitannya. MBG kan hanya sekali makan aja, dua kali makan kan orang tuanya yang ngurusin kan. Itu namanya stunting perut, stunting otak yang lebih parah Mbak Risti. Buktinya apa? Tes PISA internasional kita, program international student assessment itu kan rendah di Asia Tenggara dan di dunia. Apalagi tes kemampuan akademik murid kita dalam hal literasi, matematik dan sains kan rendah. Siapa faktornya? Berarti gurunya. Kalau gurunya nggak sejahtera, nggak di-upgrade, fasilitas nggak lengkap, gimana mau kita menghindari stunting otak? Perkalian aja coba menghafal perkalian anak-anak nggak bagus tulisannya, semua kan banyak yang mengeluh itu. Jadi ya imbang dong maunya Mbak Risti ya di bulan kemerdekaan ini, pendidikan tidak hanya MBG aja tapi hal yang lain begitu ya. Jadi mudah-mudahan lah saudara-saudara kita yang di NTT janganlah mengalami mal semangat ya. Jadi kita sekarang lombanya bukan lomba panjat lagi, Mbak Risti. Lomba melakukan kebaikan, kebermanfaatan, kebergunaan untuk masyarakat kita, untuk bangsa dan negara. Dimulai dari mana? Lingkungan keluarga kita, pekerjaan kita, peran kita sebagai orang tua, masyarakat, pendidik, dan semualah pentahelik semualah, Mbak Risti.
0: Baik.
4: Oke, demikian Mbak Risti. Salam sehat tangguh. Salam merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sibolga kita ke Cirebon. Ada Bu Indra, pagi.
5: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Wah, kok nggak pakai baju merah putih Mbak Risti?
0: Loh, ini kan baju semangat Indonesia, menuansa Indonesia.
5: Ah, alhamdulillah. Apa sebabnya ya?
0: Karena memang temanya kalau upacara bendera adalah baju Nusantara. Berhubung saya nggak upacara, kalau saya upacara nanti nggak bisa ketemu sama Bu Indra di telepon.
5: Alhamdulillah, iya. Memang beberapa hari ini juga nggak ketemu-ketemu ya Mbak Risa.
0: Iya. Gitu ya, jadi diikutin ya kalau memang nggak ada suaranya ya.
5: Iya, kebetulan lagi ini radionya nggak bisa menerima suara Pro 3 nih. Iya, jadi dari HP aja. RRI digital.
0: Baik kalau gitu. Dan
5: kalau suara radio nggak ada, burung-burung juga berhenti berkicau Mbak Risti.
0: Nggak, jadi sepertinya jadi disamakan ya begitu ya. Bagaimana apa salingnya?
5: Harus ada survei ini. Apa ada relevansinya antara suara radio dengan kicau burung?
0: Oke, nanti lain kali kita bikin topik. Yang penting Bu Indra pilih topik dulu pagi hari ini.
5: Iya, nah itu yang apa, lomba Agustusan atau peringatan-peringatan itu. Tidak hanya bebas dari unsur judi Mbak Risti. Bu Indra kan di jalur pantura nih.
0: Iya.
5: Kemarin dari desa ke kota, waduh, yang biasanya setengah jam jadi 4 jam. Iya, macet luar biasa.
0: Kenapa? Karena orang-orang libur long weekend ya?
5: Enggak, jadi ada peringatan itu diadakan arak-arakan seperti ogoh-ogoh begitu. Kalau di Cirebon itu istilahnya burok gitu, itu membuat jalur, kan dua jalur, jalur yang satu ditutup. Nah, dua jalur itu dijadikan satu jalur. Wah ya, macetnya sampai berkilo-kilometer. Mungkin ini juga bisa jadi perhatian ya Mbak Desi. Dan topik nomor satu itu.
0: Oke, baik ya, kalau gitu ya. Malnutrisi ya.
5: Iya, tapi sepertinya kita sudah baik Mbak Desi. Karena dulu ini bisik-bisik tetangga. Waktu kita kecil, satu telur dibagi 4.
0: Oke, sekarang jadi sudah lebih baik ya. Baik kalau gitu. Terima kasih banyak Bu Indra. Kita sambung lain waktu pagi. Waalaikumsalam. Dari Pak Kendi di Toli-Toli. Pagi Pak Kendi.
6: Selamat pagi. Merdeka.
0: Merdeka. Boleh minum air putih dulu kali Pak Kendi?
6: Baru saja selesai minum kopi.
0: Oke. Pak Kendi, pagi ini mau pilih topik yang mana? Udah siap-siap mau upacara nih ya?
6: Ya, serba-serbi harga pangan ya.
0: Kenapa tuh?
6: Ya kan Indonesia kan di 81 tahun usianya hari ini. Kita sih berharap semua harga-harga pangan dan tanpa terkecuali itu semua bisa tercapai, apa bisa terjangkau oleh masyarakat kita, dan tidak ada lagi harga pangan mahal, harga beras, harga cabai dan seterusnya. Dan tidak ada lagi kita lihat antrian gas LPG di mana-mana. Semoga kemerdekaan kita dilandasi dengan mudahnya kita mendapatkan kebutuhan apa, kebutuhan masyarakat. Itu kan harapan dan cita-cita kita. Jangan di satu sisi kita merdeka tapi harga-harga barang susah kita jangkau, bahkan mahal. Itu pun kalau sudah mahal kadang tidak ada di pasar, ya kan?
0: Contohnya semoga, apa tuh? Komoditas barangnya apa?
6: Ya seperti pupuk ya.
0: Biasanya kalau pas kebutuhan kan, para petani ya.
6: Kan sepertinya itu tuh. Tapi semua kan bisa diatasi gitu kan. Artinya kita kemerdekaan itu bukan cuma merdeka dari penjara, bagaimana kita bisa merdeka dari ekonomi. Itu harapan masyarakat kita. Kan begitu, Ibu. Ya. Oke, makasih, kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Dari Ketoli-Toli kita ke Pak Mus di Flores. Pak Mus, selamat pagi. Halo, Pak Mus. Padahal kami berharap sekali bisa bicara langsung dengan Pak Mus di Flores nih. Apakah terputus ya kemudian jaringannya untuk mengetahui kondisi Pak Mus dan juga beberapa warga lain yang terdampak pasca gempa di Flores dan sekitarnya. Kita ke Makassar terlebih dahulu, ada Pak Wibi. Pak Wibi, pagi.
7: Selamat pagi, Pak.
0: Iya. Selamat pagi, Pak. Selamat Hari Kemerdekaan.
7: Hari Kemerdekaan negara kita yang ke-81.
0: Betul. Pagi
7: saya
0: hari ini.
7: Dengan
0: Apa, Pak? Halo?
7: Mutunya, semboyannya Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Oke.
7: Tapi itu sulit diwujudkan, Pak. Kampung diucapkan tapi susah diwujudkan.
0: Kenapa?
7: Ya adil dan makmur. Apa kita sudah merasa adil dan makmur? Kan belum, Pak. Ya, tapi mudah-mudahan ya, jangan cuma slogan saja ya, tapi ada bukti.
0: Oke.
7: Kemudian saya komentari tadi ada dilarang main judi ya.
0: Ya, jadi, untuk lomba-lombanya tidak boleh ada unsur perjudian.
7: Iya sih, tapi sebenarnya bagus sih ya. Tapi apa iya, Mbak? Karena judi ini sudah sekarang ibaratnya sudah mendarah daging ya. Okay. Ada pertandingan sepak bola, judi. Ada pertandingan ini itu judi. Tapi ya mudah-mudahan jangan sampai kena judi lah ya. Karena judi itu punya aktif. Uang sudah dicari, ya lebih baik untuk beli makanan saja. Makasih.
0: Terima kasih, selamat pagi. Dan kami berterima kasih untuk Anda yang sudah menghubungi. Mohon maaf tidak semua dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu. Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kami akan mengupdate kondisi terkini di Nusa Tenggara Timur, terutama pasca gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo dan juga masih ada beberapa gempa susulan yang kabarnya terjadi hingga hari ini. Bergabung bersama kita Supervisor on Duty dari Pusat Gempa Bumi Nasional BMKG, Bapak Agung M. Utomo.
8: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Agung.
9: Selamat pagi Mbak Risti.
0: Iya, Pak Agung, boleh diupdate kondisi terkini di sana seperti apa? Kabarnya gempa susulan sampai dengan tadi malam masih terjadi.
9: Baik Mbak, jadi sampai hari ini tanggal 17 Agustus sampai pukul 6.00 WIB ini, hasil monitoring dari BMKG ini Mbak, menunjukkan aktivitas gempa susulan. Jadi sampai pukul 6 tadi masih hampir 1576 gempa aktivitas gempa susulan, di mana setidaknya ada 54 gempa bumi yang dirasakan oleh masyarakat.
0: Nah, untuk kekuatan gempanya, kalau kemarin kan sempat 5,5 ya yang terjadi pusatnya di Ruteng ya. Sampai dengan saat ini ada gempa yang berkekuatan tinggi juga, Pak?
9: Iya, sampai dari seribuan tadi itu rata-rata gempanya yang terbesar kemarin susulannya ada yang 6,2, Mbak ya. Dari magnitudo 1,9 sampai 6,2 ada. Jadi ya.
0: Dan ini pusat gempa berada di mana, Pak Agung?
9: Jadi pusat gempa masih di sekitar gempa utama, Pak ya, di Nagikeo NTT. Jadi
0: di
9: masih
0: Mbak di itu ya, sekitaran itu Laut ya, Mbak ya.
9: Masih di itu ya.
0: Oke. Ada peringatan dini juga yang disampaikan ke masyarakat terkait dengan tsunami dan lain-lain, Bapak?
9: Ya, jadi kita BMKG waktu gempa kemarin ada memberikan peringatan dini tsunami. Jadi hari Sabtu kemarin itu kita memberikan peringatan dini tsunami, di mana ada yang siaga itu ketinggian tsunami 0,5 sampai 3 meter terjadi di wilayah Manggarai bagian utara, kemudian Ngada bagian utara, Ende dan Flores Timur. Kemudian untuk yang waspada, ketinggian tsunami kurang dari 0,5 meter kita berikan peringatan dini untuk di wilayah Flores Timur, Bima, Dompu dan Waju.
0: Tapi peringatan tersebut sudah dicabut saat ini ya, Pak Agung ya?
9: Iya, jadi kemarin tanggal 15 sudah kita akhiri. Jadi kita akhiri sekitar pukul 07.30 WIB sudah kita akhiri peringatan ini dari BMKG. Gitu, Mbak.
0: Oke, Kalau disampaikan tadi terkait dengan gempa susulan yang jumlahnya hampir 1000 kali lebih, ini kan juga cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat. Nah, untuk kondisi seperti ini bisa diprediksi nggak sih Pak, berapa lama kemudian masih terus terjadi gempa-gempa susulan?
9: Ya baik, jadi untuk gempa bumi susulan ini, untuk gempa ini masih ini Mbak ya, dari data kita masih fluktuatif, jadi masih terjadi dengan kekuatan yang cenderung menurun. Jadi kita perkirakan masih sekitar 1 bulan masih terjadi gempa susulan ini dengan kekuatan yang lebih kecil dari gempa bumi yang utama kemarin.
0: Dan mungkin boleh disampaikan area pusat-pusat yang juga masih menjadi kerawanan dan harus diwaspadai oleh masyarakat.
9: Iya. Baik, untuk masyarakat perlu diwaspadai untuk wilayah di daerah khususnya Nusa Tenggara Timur seperti di Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ende, Kabupaten Sika dan Kabupaten Nagekeo untuk selalu waspada terkait dengan gempa bumi susulan.
0: Oke. Pak Agung, untuk saat ini apakah ada larangan khusus dari BMKG untuk beberapa aktivitas-aktivitas seperti pelayaran di laut dan lain-lain sebagainya yang juga diinformasikan kepada masyarakat?
9: Baik, dari BMKG kami mengimbau kepada masyarakat untuk ini ya tetap tenang, tidak terpengaruh dengan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian bagi masyarakat menghindari bangunan yang sudah retak atau rusak yang diakibatkan oleh gempa bumi kemarin. Kemudian masyarakat diimbau tetap mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Kemudian yang terakhir mungkin masyarakat diimbau untuk tetap memantau informasi resmi yang bersumber dari informasi BMKG seperti dari website BMKG, kemudian ke media sosial BMKG dan mobile aplikasi BMKG seperti info bmkg.id.
0: Oke, untuk BMKG ini kan juga punya apa ya semacam alat-alat deteksi di gempa di wilayah-wilayah tersebut. Ada yang rusak Pak saat ini karena terdampak? Boleh juga menjadi informasi?
9: Oh iya, untuk sampai hari ini belum ada laporan dari teman-teman kita yang di daerah Bu ya. Untuk kerusakan alat kita belum ada, masih berfungsi dengan baik untuk memantau aktivitas gempa bumi susulan.
0: Baik, mudah-mudahan.
9: Jadi masih aman.
0: Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi tanda terus ya peringatan ini untuk masyarakat di sana. Pak Agung, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
9: Selamat pagi, terima kasih Mbak.
0: Demikian tadi perbincangan kami dengan supervisor dari On Duty Pusat Gempa Bumi Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Agung M. Utomo. Dan disampaikan oleh Pak Agung bahwa pusat gempa masih berada di sekitaran Nagekeo, terutama 10 km dari Embai. Dan juga untuk masyarakat di Manggarai Barat, kemudian juga masyarakat di Sika, Kabupaten Maumere, dan juga di Nagekeo. Dan beberapa area-area yang menjadi pusat gempa ini juga tetap berhati-hati dan waspada. Kami masih akan terus mengupdate dari para reporter kami yang berada di sana.
10: Pro 3.

dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan, dengan uang saku 10 ribu, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.